0: Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat, dan sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari jika sekiranya matahari itu berada di rumah-rumah kamu di dunia ini. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, selamat pagi sedulur Cakra. Saya Iis yang akan menemani aktivitas Anda selama 2 jam ke depan. Anda sudah sampai mana sedulur? Informasi yang kami terima ada truk mogok di menjelang jembatan Kertosono dari arah Mengkreng. Jadi sebelumnya jembatan Kertosono dari arah Mengkreng ada truk mogok. Ini truknya menghadap ke barat atau Mengkreng arah ke Nganjuk ya. Kalau saya lihat dari video yang dikirimkan Pak Bambang, antrian cukup panjang ya dari arah Mengkreng maupun yang dari arah Kertosono mengingat mendekati jembatan Kertosono untuk space jalurnya itu menyempit ya. Jadi untuk Anda yang akan menuju ke arah Jombang atau menuju ke arah Mojokerto via jalur Kertosono, mungkin bisa langsung lewat jalur tol atau menghindari jalur Kertosono dengan lewat Patian Rowo juga bisa ya. Update-nya boleh Anda sampaikan lewat WA Gatekeeper di 0852 9010 61. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Siti Fatimah, Duko Playon, Desa Sokopuluan, Kecamatan Pucakwangi, Pati, Jawa Tengah. Sebelum mengkonsumsi Herbal Nariah, itu saya punya penyakit kista. Udah bertahun-tahun kan, udah operasi bolak-balik. Ada selesai operasi, seminggu pinggang saya terasa sakit, perutnya begah. Tahu kalau ada Herbal Nariah, nah, terus saya coba pakai Herbal Nariah itu. Lama-lama pinggang saya agak enakan. Saya lanjut terus itu pinggang saya terasa udah enak. Saya ngonsumsi Herbal Nariah CA sama Gester sejak tahun 2023. Saya berlanjut terus sampai sekarang. Pertama saya minum itu pagi sama malam. Terus lama kelamaan cuma malam aja kan udah enggak ngerasain apa-apa. Tapi tetap saya minum Herbal Nariah. Soalnya di badan saya enak. Saya merasakan perubahan setelah konsumsi Herbal Nariah habis 3 paket. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Dan untuk Anda yang berada di kawasan Ngoro Jombang, bisa dapatkan Herbal Nariah di Wiyata Herbal Nariah Ngoro yang ada di Jalan Raya Blimbing Pulorejo, Dusun Maron, Desa Sidoarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Nyampe di jalur kota, ada juga yang masih terus bergelut di jalur-jalur kabupaten ya. Nanti Anda boleh terus untuk update, bantu tambahkan informasi ya. Saya ke penelpon dulu. Halo, pagi Mas Kopeng.
1: Selamat pagi yang cerah ini, Mbak.
0: Cerah, oke. Cerahnya tapi belum terlalu panas ya, masih cerah doang gitu ya.
1: Cerah doang.
0: Oh gitu. Tumben pagi-pagi udah berangkat, Mas?
1: Soalnya udah dikonfirmasi suruh berangkat pagi, Mbak.
0: Oh iya ya, unitnya sudah ditungguin ya. Oke. Berangkat pagi, sarapan nggak nih?
1: Waduh, tadi itu sarapan cuma roti sama air putih saja ini pagi.
0: Waduh, jalan. Ini wong Jombang dari Londo ya.
1: Ya, betul.
0: Lah iya, berarti sarapan nanti lah Mas ya, kalau sudah kemeringet ya.
1: Iya, betul. Sarapan roti
0: sih, Pak. Arah kemana hari ini?
1: Rutenya ini 2 titik Surabaya, Mbak. Perak sama Dek Ampel, Mbak.
0: Ampel. Oh, berarti sekitaran semampir sana ya.
1: Ya, Perak Surabaya.
0: Oke. Gimana, Mas? Sudah nyampe mana?
1: Ini udah nyampe ini, Mbak.
0: Oh, udah nyampe.
1: Udah nyampe tapi bukanya jam 9.
0: Oh, iya. Tokonya udah buka?
1: Belum, jam 9, Kar.
0: Waduh. Nah, disuruh berangkat awal belum buka ya?
1: Ya, tapi sudah antri banyak ini, Mbak,
0: di
1: sini, Mbak.
0: Itu yang kirim unit dah. Banyak yang antri ya?
1: Iya, banyak yang antri.
0: Maklum toko besar. Iya. Mas, ini masuk bulan Agustus. Jenengan kalau kirim-kirim sudah mulai terganggu dengan jalur-jalur yang harus dialihkan atau pas ada gerak jalan gitu nggak, Mas?
1: Iya, banyak, Mbak. Sebenarnya, Mbak.
0: Gitu ya?
1: Aku betinya.
0: Nyasar.
1: Ada yang mentang bendera. Kacang lampu itu.
0: Oh ya. Ini langganan ya Mas kalau Agustus tuh.
1: Iya, kalau Agustus itu mesti rame Mbak, soalnya buat door presan, banyak listrik itu. Yang murah orang.
0: Oh gitu, makanya jadi lebih sibuk ya untuk kirim-kirim itu kayak lebih sering gitu ya.
1: Lebih sering mesti sore dibuat lah. Pagi gitu.
0: Oh iya, betul. Siap. Oke, Mas Kopeng, jangan lupa nanti sarapan ya, Mas ya.
1: Pasti ntar nek pas perjalanan pulang tak sarapan saya.
0: Oke, baik. Hati-hati di jalan, semangat dalam bertugas, Mas. Semoga lancar.
1: Oke, Mbak. Amin. Assalamualaikum. Siap.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Kopeng ini tadi. Di Perak ya, Perak Surabaya. Kalau kabar dari beliau curah sekali dan belum panas.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Kira-kira Anda ini juga jadi nganjuk rasa londo enggak nih ya, Sri Jakra? Karena Mas Kopeng ini enggak sarapan, tapi sarapannya itu yang ringan-ringan saja. Roti, kopi, susu, begitu ya. Kalau di pagi hari kayaknya memang lebih praktis ya. Lebih praktis makan makanan yang ringan, baru nanti saat sudah aktivitas begitu, sudah merasa lapar, makan karbohidrat. Nah ini, kalau Anda juga seperti itu nanti boleh disampaikan. Termasuk juga kalau melintas di jalur Kertosono ya, mohon untuk waspada karena ada truk yang mogok dari timur arah ke barat, sebelumnya jembatan Kertosono. Namun untuk kemacetan terjadi dari arah timur maupun barat, mengingat sebelum atau memasuki jembatan jalurnya ini menyempit, Hati-hati, Anda yang melintas di sana boleh di-update juga di 0852 9001061.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, masih bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda. Saya kembali mengimbau untuk Anda yang melintas di jalur Kertosono arah ke timur maupun arah ke barat, ada truk tronton yang mogok di sisi timurnya jembatan Kertosono menuju ke arah jembatan. Dan untuk kemacetan arus lalu lintas terjadi dari arah timur dan barat cukup panjang ya, mendekat, bahkan kemacetan ini sudah nyambung sampai di simpang 4 Kertosono. Jadi mohon untuk bersabar Anda yang melintas di jalur Kertosono. Apabila Anda terburu-buru, monggo bisa ambil jalur lain yang dari arah Kediri mau menuju ke Nganjuk dan mau lewat di jembatan Kertosono, monggo bisa lewat Papar saja. Nanti lurus sampai ketemu di simpang 4 pertama dari Papar ya, Papar arah ke barat, yakni simpang 4 Kelutan. Anda bisa belok ke kanan, nanti judulnya juga sudah di Kertosono. Atau kalau tujuan ada di sekitaran Nganjuk Kota, bisa langsung ke barat lurus sampai di simpang 3 Pasar Watu Dandang. Nanti ketemunya di Jalan Prambon Warujaeng. Hindari saja dulu jalur jembatan Kertosono karena memang padat merayap mengingat waktu di pagi hari cenderung ramai. Ke gatekeeper Ima, silahkan.
1: Nah iya, Iis, betul banget ya, kalau semisal pagi-pagi gini sudah ada yang bikin macet itu rasanya waduh, kepala itu pusing sekali ya.
0: Semrawut ini jadinya.
1: Iya, semrawut. Ini Bu Harti Ningrum juga menambahkan bahwasannya beliau juga lewat di jembatan Kertosono, Iis. Untuk videonya jam 7 lewat 7 menit tadi juga masih ada kemacetan ya. Kemacetannya tuh sampai panjang sekali ini dari videonya Bu Harti Ningrum. Karena memang di wilayah tersebut kan juga banyak truk kendaraan bermuatan berat ya yang melintas. Jadi lumayan padat di daerah jalur jembatan Kertosono. Jadi buat sedulur cakra yang ingin melintas di daerah tersebut, harap untuk mencari alternatif jalan yang lain saja begitu. Karena memang mengingat jam-jam pagi seperti ini merupakan jam rawan untuk berangkat sekolah juga ya. Betul, apalagi kalau kita sudah berangkatnya mepet terus ada truk yang mogok seperti ini kan juga nanti sampai sekolahnya ataupun sampai kerja bakal telat ya. Jadi harus cari alternatif yang lain saja. Selanjutnya dari Aibtu Tri Cahyono yang merupakan salah satu anggota unit Kamsel Satlantas Polres Tulungagung, ini menginformasikan bahwa benar adanya rekayasa lalu lintas di sekitaran kawasan alun-alun Tulungagung yang akan dilaksanakan besok hari Rabu sampai dengan hari Minggu, tepatnya di jam 3 sore sampai dengan jam 9 malam untuk rekayasa penutupan arus lalu lintasnya. Untuk jalan yang ditutup nanti ada di Jalan Kiai Haji Wahid Hashim, Jalan Agung Suprapto, dan juga di sekitaran Jalan Diponegoro yang mau ke area alun-alun Tulungagung begitu untuk yang ditutup jalannya. Jadi buat sedulur cakra yang ingin melintas di alun-alun Tulungagung bisa mencari jalur alternatif yang lain saja karena untuk acara tersebut juga lumayan lama ya, dari hari Rabu sampai dengan hari Minggu, dan ada 3 jalur ini yang ditutup sebagai bagian dari adanya acara, apa ini acaranya? Sebentar saya baca lagi. Oh, acara Tulungagung Bernostalgia 2026.
0: Oh, iya iya.
1: Jadi lumayan ramai ya sepertinya nanti di hari Rabu sampai dengan hari Minggu. Selanjutnya dari Bapak Samsudin, ini menginformasikan ya selaku Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Nganjuk bahwa beliau lagi perjalanan ini, Iis, dan di daerah Waru Jawa Timur ini terpantau sangat padat, banyak yang berangkat sekolah, berangkat kerja begitu ya. Untuk daerah Waru ini lumayan padat di pagi hari ini. Selanjutnya dari Bu Nita di Brebek Nganjuk menginformasikan untuk Brebek cerah, sarapannya umbi-umbian ini.
0: Oh, ini waduh, pergudukan ini.
1: Iya betul, untuk sarapannya sehat ya di hari ini Bu Nita ya. Dan selanjutnya dari Pak Suprianto ini menginformasikan untuk di wilayah Blora cuacanya cerah dan katanya Pak Suprianto ini belum makan nasi ini ya.
0: Nuh, gitu. Nah, makan apa?
1: Salah. Kalau saya belum makan nasi masih belum puas, masih cari makanan lagi gitu. Memang orang Indonesia seperti itu ya Is ya.
0: Iya.
1: Kalau nggak makan nasi belum puas gitu, harus mm-mm. makan nasi dulu, baru nanti untuk cemilan-cemilannya kita makan roti gitu.
0: Oh iya iya.
1: Jadi makanya kita tambah mengembang ini ya sepertinya. Oke, informasi selanjutnya dari Bu Nini menginformasikan di wilayah Perempatan Mapar untuk jam 7 lewat 25 menit ini menginformasikan untuk arusnya juga sudah mulai berkurang volume kendaraan karena memang untuk wilayah pasar ini hanya sampai jam sekitaran jam 7 saja untuk padat-padatnya. Selepas dari jam 7 pagi untuk wilayah pasar Papar ini sudah tidak terlalu padat lagi. Wilayahnya juga sudah mulai lengang, cuaca pun juga cerah. Iis.
0: Baik, terima kasih Ima Lana.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, sedulur cakra, kemacetan di jalur Kertosono sedikit demi sedikit mulai terurai. Karena informasi dari Kapolsek Kertosono Polres Nganjuk AKP Joni, truk sudah mulai ditarik. Jadi karena posisi di jalur yang sangat vital, akhirnya sebelum dilakukan perbaikan, lebih dulu dilakukan penarikan dan nanti dipinggirkan, baru akan manggil mekanik begitu ya. Karena ini di jalur vital akhirnya ditarik dulu. Posisi truk kan dari arah timur ke barat. Nah, maka dari itu ditarik menuju ke arah barat yang satu arah dengan truk tersebut. Lalu dipinggirkan baru nanti lalu lintas akan kembali normal. Kalau untuk saat ini masih proses penarikan. Jadi, Anda yang dari arah Mengkreng maupun dari arah Kertosono mohon bersabar, masih penguraian jalur juga. Jadi, mungkin butuh waktu sampai 5 hingga 10 menit ke depan untuk penguraian jalur. Apabila truk sudah berhasil ditarik dan dipinggirkan, lalu lintas akan kembali lancar ya. Anda yang di sana boleh diupdate juga. Kami masih coba terus komunikasi dengan rekan-rekan Polsek Kertosono dan terus diupdate bahwasannya truk sekarang sudah mulai ditarik dengan truk lain untuk proses evakuasi dan mengurangi antrian di jalur tersebut.
3: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Ya, sambil terus menunggu info di jalur Kertosono yang sekarang macet karena ada truk mogok dan sedang dilakukan evakuasi, ditarik arah ke barat oleh rekan-rekan yang menyampaikan ini tadi. Saya juga bergabung dulu yang lagi di Waru. Halo, Pak Samsudin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Pak Samsudin lagi tugas nggih hari ini?
1: Siap, dari Nganjuk menuju ke Gedung Grahadi.
0: Grahadi Surabaya. Baik, nggih. Via jalur tol atau jalur arteri hari ini nanti?
1: Jalur tol ini sudah sampai di Rayan Darmo.
0: Padat ya pastinya, Pak.
1: Sangat padat.
0: Oke, baik. Ada tugas apa, Pak, hari ini kalau mungkin boleh disampaikan?
1: Fasilitasi untuk kepala daerah, kita rapat di Grahadi, begitu, Mbak.
0: Oke, baik. Semoga lancar ya, Pak, dalam tugasnya.
1: Amin.
0: Oke, baik. Ada yang ingin ditambahkan untuk warga masyarakat Nganjuk, Pak?
1: Tetap kita harus sukacita dalam rangka PPN RI di tahun 2026. Kemarin kita diminta on air terjadwal-jadwal ini.
0: Betul.
1: Nanti akan kita kumpulkan, akan kita share dari panitia apa itu PPN tingkat kabupaten dalam upaya kemarin yang sudah keluar dari Karnaval TK, SD, SMP, MTs, SMA, SMK dan umum. Ini nampaknya kemarin kan pagi atau sore dan seterusnya setelah kita rilis di beberapa dari Humas Protokol ini kaitannya kemarin kita sudah menyampaikan sudah ada jadwal secara resmi dari dinas terkait begitu. Ternyata dilaksanakan untuk tingkat TK di Kecamatan Kota itu sore Mbak, Minggu 9 Agustus 2026. Pukulnya 14 sampai dengan selesai start di Lumbung. Berikutnya yang SD, Senin 10 Agustus 2026, waktunya 13.00 sampai dengan selesai, startnya di Taman Jaya Stamba. Untuk SMP dan MTs, Selasa 11 Agustus pukul 13.00 sampai dengan selesai, startnya di depan Stadion Ajuk Ladang, finishnya di Jaya Stamba. Berikutnya untuk tingkat SMK, SMA, dan MA umum Sabtu 15 Agustus 2026 pukul 13.00 sampai dengan selesai startnya di Stadion Anjuk Ladang sampai dengan nanti sampai dengan di Megantoro. Begitu Mbak.
0: Jadi
1: otomatis ini akan melibatkan banyak masa. Yang lainnya nanti akan kita kumpulkan dari panitia penyelenggara. Nanti harapannya akan kita flyerkan supaya masyarakat Nganjuk juga tahu. Karena ini baru proses apa itu dari masing-masing panitia juga mengumpulkan apa itu panitia kecil terus nanti untuk dirilis tingkat kabupaten.
0: Baik, terima kasih Pak Samsudin, informasi di jalur Waru dan juga informasi karnaval di Kecamatan Nganjuk nanti. Monggo untuk dilanjut jalannya, Pak. Semoga hari ini lancar semua tugasnya.
1: Siap.
0: Baik, selamat pagi. Assalamualaikum, Pak Samsudin. Saya baru saja komunikasi dengan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Seda Kabupaten Nganjuk, Pak Samsudin. Ternyata lagi tugas ya, menuju ke Grahadi, Surabaya. Dan ini sudah nyampe di Waru, Bundaran Waru. Ramai sekali kalau saya lihat dari video yang dikirimkan oleh Pak Samsudin.

0: Ya baik, saya sudah tersambung dengan Bapolsek Kertosono Polres Nganjuk, Aibda Irfai, terkait dengan pantauan lalu lintas jalur Kertosono, adanya kemacetan terkait dengan truk yang mogok tadi. Pak Irfai, Assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam.
0: Oke, baik. Pak Irfai, sehat nggih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Oke, baik. Pak Irfai, mohon info terkait dengan lalu lintas jalur Kertosono, mengingat tadi ada truk mogok, Pak.
1: Ya, betul. Tadi kira kurang lebih sekitar jam 7:15 terjadi truk box yang arah dari barat ke timur mengalami mesin mogok.
0: Okay.
1: Nah, setelah itu penumpukan jalan, terus kita petugas mengatur arus lalin. Jadi bergantian. Setelah itu kita cari derek atau truk yang melintas, minta bantuan untuk mengevakuasi, dalam arti menepikan. Kurang lebih jam 7:15 sudah terevakuasi.
0: Jam 7
1: sementara
0: lebih
1: truk yang
0: 15.
1: Mogok.
0: Oke.
1: Sementara truk yang mogok ditepikan di timur jembatan atau tepatnya di pom bensin Mengkreng. Demikian.
0: Oke, baik. Ngapunten, ini untuk truk itu barat arah ke timur nggih?
1: Betul, barat dari timur.
0: Oh, iya. Oke, barat arah timur, berarti sekarang sudah terevakuasi. Bagaimana untuk proses evakuasinya, Pak?
1: Evakuasi ada truk yang arah dari barat ke timur, kita minta bantuan untuk menarik truk yang mogok tersebut.
0: Siap. Oke. Baik. Truk apa ini, Bapak?
1: Truk box.
0: Truk box. Oke. Ya. Yang sumbu 3 lebih niku nggih?
1: Ya, besar.
0: Oke, baik. Siap. Terima kasih, Pak Irfai. Mungkin ada imbauan ke warga masyarakat Kertosono juga yang melintas di sana, karena tadi banyak yang protes jalurnya macet begitu. Monggo.

0: Oke, baik, selamat pagi, Ba Polsek Kertosono Polres Nganjuk, Aibda Irfai. Terkait evakuasi kemacetan di Kertosono, imbas truk yang mogok, kini sudah berhasil untuk ditarik dan lalu lintas saat ini sedang pengurayan berangsur-angsur lancar.
1: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Anda masih bersama dengan kami di 106,1 Radio Cakra Krishna. Dan untuk Anda mungkin yang masih di perjalanan, harap hati-hati dan waspada. Ada beberapa imbauan yang disampaikan oleh kepolisian Polsek Kertosono tadi, bahwasannya tetap hati-hati. Kemacetan sudah mulai terurai karena posisi truk sudah mulai dipinggirkan. Ada truk mogok ya tadi di Jembatan Kertosono, sebelumnya Jembatan Kertosono dari barat ke timur. Kalau ada masih di perjalanan dan melintas di sana, monggo boleh dikirimkan juga dokumentasi dari lalu lintas yang ada di titik-titik jalur yang Anda lalui saat ini. Saya Isatin yang selalu seneng ya dan juga dapat menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Seru Cakra, kami juga terima info nantinya di Nganjuk Kota ada pengamanan karena adanya rombongan simpatisan dari penganiayaan yang terjadi di Loceret lalu dan nanti akan dilangsungkan di depannya kejaksaan ya. Lalu terkait dengan rekayasa arus lalu lintas di sekitaran kawasan Alun-Alun Tulungagung dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tulungagung Bernostalgia 2026, saya sudah tersambung bersama KBO Satlantas Polres Tulungagung, beliau Ibtu Ahmad Zainuddin SH. Selamat pagi, Pak Ahmad Zainuddin.
1: Selamat pagi, Radio Cakra.
0: Nggih, Pak Ahmad Zainuddin. Bagaimana kabarnya, Pak? Sehat ya?
1: Ini dengan Mbak?
0: Saya dengan Iis, Pak.
1: Oh, Mbak Iis. Ya, maaf.
0: Game, Pak Ahmad Zainuddin.
1: Ya, terima kasih Mbak Iis dan Mbak Dewi Cakra. Saya Ibu Zainuddin, KPU Satlantas Tulungagung, mewakili Bapak Hati Pandanara, selaku Satlantas. Saya memberikan informasi terkait rekayasa lintas yang akan kami laksanakan berkaitan dengan rencana kegiatan Tulungagung Bernostalgia tanggal 5 sampai 9 Agustus 2026. Jadi nanti memang ada kegiatan tersebut yang berupa bazar ya, serta nanti ada juga panggung di depan titik 0 atau di depan air mancur lawan-lawan itu. Dan ada beberapa hiburan yang ini memang

0: merupakan rangkaian kegiatan apa istilahnya PHBN ya,
1: PHBN Agustusan. Oke.
0: Lambat juga untuk kita bicara kepada masyarakat. Jadi kita akan melaksanakan beberapa penutupan nanti dan itu antara lain di simpang 4TT, simpang 455 Selatan, simpang 455 Utara, simpang 4 Alta, terutama di situ. Nanti untuk kegiatan ini yang kawasan sterilnya adalah di seputaran titik 0. Jadi titik 0 ke utara sampai alun-alun melingkar ya. Plus nanti sterilnya juga ditambah yang depan Kodim sampai termasuk kantor Atlantas. Itu jadi jalur alun-alun sampai Alta itu juga steril. Itu masyarakat bisa yang berminat ya parkirnya di luar area itu, bisa di sekitar Alta, sekitar 55 Selatan, 55 Utara ke sana, terus Apollo ke Utara atau titik ke Selatan itu.
1: Okay.
0: Biasanya untuk kantong-kantong parkir, terus mohon masyarakat juga ketok tular dan keluarga maupun saudara-saudara, teman-teman, ya, nanti jangan kaget karena sosialisasi sudah kita lakukan bersama dengan panitia. Jadi nanti mohon maaf apabila terganggu perjalanannya, sekitar alun-alun ditutup, kecuali memang dari pemerintah daerah ya, karena pendopo ini juga pusat pemerintahan, nanti bisa masuk dan itu, dan yang mau beribadah juga masih terkenawar ketika ini seperti itu.
1: Okay. Baik, karena acara ada mengelilingi alun-alun, berarti kalau semisal ada yang mau beribadah ke Masjid Alun-Alun ini masih bisa ya, Dan ya?
0: Jelas bisa. Okay. Namun demikian mungkin parkirnya saja yang nanti orang situ yang paling dekat, nanti sudah ada kok petugas-petugas dari rekan-rekan bisu maupun Karang Taruna
1: Baik. Ada berapa petugas yang disiagakan untuk besok, Dan?
0: Ya, untuk petugas kami siapkan 20 personil ya.
1: Baik.
0: 20 personil nanti gabungan dengan Polsek Tulungagung Kota.
1: Oke.
0: Okay. Jangan khawatir, insya Allah aman, tidak ada masalah dan situasi arus lalinya juga insya Allah lancar.
1: Ya, siap-siap. Baik. Lalu Dan, kalau semisal mungkin jalur alternatif ini dialihkan kemana?
0: Kalau di situ karena memang jantung kota ya Mbak, jadi itu bukan perlintasan sebenarnya, di situ tujuan. Jadi ya alun-alun ini tujuan wisata, masjid tujuan beribadah, pendopo tujuan Bapak PLT Bupati. Adanya kan cuma ini. Jadi nanti kalau misalkan masyarakat yang terutama di situ tentunya ada SD Kampung Dalam Satu, ya kan? Terus Kodim, Kantor Satuan. Nah, ini masuknya melalui Alta. Masuknya melalui Alta.
1: Ya. Lewat simpang 4 Alta.
0: Nah, lewat timur. Terus mau ke Dukcapil juga kami himbau dari timur. Nanti dan lewat timur nanti ke selatan. Terus kalau biasanya kan panggungnya di depan air mancur, kalau memang nggak bisa lewat nanti bisa balik lagi, nggak apa-apa. Jadi untuk pelayanan masyarakat tetap kita prioritaskan atau kita beri akses.
1: Mulai jam berapa diatur, Dan?
0: Ya rencananya mulai jam 7 sih, tapi nanti tentatif ya, kalau memang apa istilahnya belum terlalu padat ya masih kita izinkan nanti, kecuali kalau memang panggung sudah berdiri ya otomatis nanti kita tutup total.
1: Oke, baik, siap. Yang terakhir, Dan, mungkin bisa ditambahkan untuk imbauan atau informasi yang belum tersampaikan, monggo.
0: Ya, terima kasih Mbak Iis dan Bro Radio Cakra Krisna Telung Nganjuk. Kami dari Selantas Perusahaan Agung mengimbau kepada seluruh masyarakat yang beraktivitas, berlalu lintas di jalan, tolong selalu mentaati peraturan lalu lintas yang sudah ada, ya, terutama helm, jangan ngebut, sesuai aja apa istilahnya kecepatan disesuaikan dengan kondisi. Jadi pinter-pinter kita memanage waktu, jadi jangan menjadwalkan waktu itu terlalu mepet. Inilah yang jadi faktor utama kecelakaan, ya. Betul. Mau kerja, mau ngantar anak, mau apa beraktivitas apapun, monggo jadwal dilonggarkan, jangan ngepres-ngepres. Karena ini yang saya analisa dengan rekan-rekan di lantas ini, karena penjadwalan waktu yang mepet, jadi situasi di jalan ini sangat kompleks dan dinamis. Direncanakan lancar, tapi kenyataannya nanti ada, misalkan jalan ada truknya bilang atau apa, kan nggak tahu kita. Nah di situ harus kita perhitungkan toleransi waktu itu. Jadi monggo jadwalkan waktu yang baik, manage waktu yang baik, terutama jangan sepelekan perjalanan Anda di jalan, karena itu adalah puncak atau inti keselamatan Anda. Keselamatan di jalan ini adalah awal keberhasilan Anda di semua lini. Jadi jangan sampai menjadi korban kecelakaan, monggo patuh tertib lalu lintas. Demikian.
1: Baik, siap, terima kasih. Monggo dilanjut tugasnya, semoga lancar sampai
0: sama-sama
1: akhir dari acara selesai, Gindan.
0: Oke, matur nuwun, terima kasih kembali Radio Cakra Krishna.
1: Oke.
0: Saya mohon diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KBO Satlantas Polres Tulungagung, itu Ahmad Zainuddin. Ini tadi penyampaian rekayasa arus lalu lintas di sekitaran kawasan Alun-Alun Tulungagung dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tulungagung Bernostalgia tepat di tahun 2026 ini. Acara yang digelar setiap tahunnya rutin di jantung kota Tulungagung.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: How do I do it?
1: It's the cataracts.
2: Ya, jadi kalau besok Anda mengarah ke Tulungagung, termasuk juga sekitaran alun-alun, atau ada keperluan di sekitaran pendopo, lalu juga kantor Dukcapil, sebisa mungkin lewat arah timur, yakni di Simpang 4 Alta, karena kalau yang dari Simpang 455 Utara atau dari Simpang 4 TT, itu nanti akan lebih sulit karena ada panggung hiburan di sana. Jadi kan ditutup ya, kalau lewat Simpang 4 Alta bisa lewat jalur tersebut di Jalan Agung Suprapto, lanjut depannya Kodim, lalu agak muter depannya Pendopo. Ke gatekeeper, Ima silakan.
3: Satu informasi terkait dengan adanya pemadaman listrik yang terjadi di wilayah Tulungagung pada hari ini jam 9 pagi nanti ya, sampai dengan jam 4 sore, lumayan lama juga ini, di Desa Kepuh, Desa Wajak Lor, Desa Wajak Kidul, Desa Sanggrahan, dan juga Desa Serut sebagian. Jadi buat Sudut Cakra yang ingin melintas di area tersebut ataupun yang berada di area tersebut, harap persiapan terlebih dahulu karena mumpung masih jam 8 ya, nanti untuk pemadamannya masih jam 9 pagi nanti sampai dengan jam 4 sore. Yeah. Dan untuk informasi selanjutnya dari Pak Diki yang perjalanan dari Jombang menuju ke Nganjuk, untuk arusnya di sana lumayan lancar, sedikit padat di area Mengkring ya, cuaca pun juga sudah mulai cerah. Situasi arus lalu lintas juga disampaikan oleh Mas Nanang sampai di pertigaan Baron, untuk arusnya lumayan lancar, cuaca pun juga cerah. Arus lalu lintas di Simpang 2 Patihan Loceret ini juga disampaikan oleh Mbak Siti terpantau lancar dan juga banyak kendaraan besar melintas, begitu cuacanya pun juga masih cerah. Arah Kecubung dari area Sukomoro terpantau ramai lancar, jalannya pun juga sudah mulus ya di sana. Cuaca cerah, laporan dari Mbak Dina Is.
2: Oke, baik, terima kasih Imalan Adi, gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saya Isatin masih menemani aktivitas Anda. Anda boleh berbagi informasi, berbagi cerita di 0852 9001 061.

0: Yes, Rujakra hari ini juga akan ada aksi solidaritas dari rombongan simpatisan korban pengeroyokan di Loceret pekan lalu hingga menyebabkan meninggal dunia di depan Kejaksaan Negeri untuk aksi demonstrasinya nanti. Dan untuk Anda mungkin yang akan mengakses beberapa jalur seperti di Jalan Dermojoyo, Kota Nganjuk, yang kini nanti akan dilakukan penjagaan ketat juga ya dalam aksi solidaritas tersebut. Perkiraan jam 9 pagi depan Kejaksaan ya. Namun kalau Anda sudah melintas di sana dan mengetahui ada beberapa titik yang dilakukan penjagaan, monggo nanti boleh diinfokan ke gatekeeper kami. Saya Iis yang masih menemani aktivitas Anda di jam 8 lebih 7 menit ini. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Sedulur Cakra, Anda dapat mendapatkan herbal Naria, jadi dengan langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9010-61. Herbal Naria ini bisa Anda dapatkan juga di Wiyata Herbal Naria Pacul Bojonegoro. Untuk alamatnya Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Untuk lokasinya tepat sebelah utara SDN 1 Pacul, ada di sisi timur jalan.

0: Ya, Zuru Jakra, untuk perkembangan jalur Kertosono kini sudah lancar ya di kedua arahnya, baik arah ke Baron maupun arah ke Mengkreng sudah sama-sama lancar begitu. Kini informasi yang kami terima karena untuk truk sudah ditarik oleh truk lain. Jadi lalu lintas sudah kembali lancar, mengingat jalur tersebut adalah jalur vital. Seperti yang saya sampaikan tadi, nanti akan ada rombongan simpatisan korban pengeroyokan di depan Kejaksaan Nganjuk. Saat ini saya sudah tersambung dengan Kanit Kamsel Satlantas Polres Nganjuk, Ibtu Dwi Purnomo SH. Selamat pagi, Pak Dwi.
1: Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi.
0: Oke, Pak Dwi sehat nggih?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik. Kabar yang kami terima nanti akan ada aksi solidaritas ya, Pak, di depan Kejaksaan. Apakah ada pengamanan atau mungkin pengaturan yang dicanangkan oleh rekan-rekan kepolisian? Monggo.
1: Oh iya, Mbak, dari kepolisian hanya antisipasi. Untuk pelaksanaan yang sesungguhnya belum pasti ada, namun demikian tetap kita antisipasi. Sejak dari kemarin sidang pertama sampai sekarang sidang yang putusan kali ini untuk yang di bawah umur. Jadi untuk pagi ini Polres Nganjuk menyiapkan pengamanan baik lalu lintas maupun pengamanan di lokasi, terutama di depan Pengadilan Negeri Nganjuk.
0: Oke, baik-baik. Lalu kira-kira ada berapa personil, Pak, yang nanti akan ditugaskan apabila memang dari rombongan simpatisan ini akan hadir?
1: Oh, yang ditugaskan kurang lebih hampir 700 personil ya, 650 personil ke atas ya, kurang lebih 700 yang akan kita tempatkan di titik-titik khususnya di jalan sepanjang depan PN itu. Terus ada juga di Supit Urang, juga di Ploso. Dan nanti untuk masyarakat, terutama yang mau mengurus surat-surat, baik yang mau ke Pengadilan Agama, BPN, atau Dinas Pendidikan, termasuk ke catatan sipil, itu bisa kita prioritaskan. Namun demikian untuk yang masyarakat yang hanya lewat dan ingin ke pasar atau ke mana, saya persilakan atau saya himbau untuk lewat tidak di depan Pengadilan Negeri.
0: Okay.
1: Jadi bisa mengambil jalan alternatif yang lain.
0: Baik, berarti ya, sifatnya nanti tidak terlalu itu ya, Pak ya, bukan ditutup akan tetapi sesuai dengan kebutuhan saja nggih.
1: Iya, penutupan nanti sesuai dengan situasi. Jadi sementara kita buka prioritas, selektif prioritas bagi yang masyarakat yang masih yang mengurus surat dan sebagainya, kita bisa masukkan. Namun demikian nanti suatu ketika ada situasi yang berkembang, bisa juga kita tutup total, Mbak. Baik yang dari pertigaan RSI maupun dari pertigaan temannya Wiji.
0: Oke, baik-baik, siap. Terima kasih Bapak, mungkin ada imbauan yang ingin disampaikan untuk pagi ini warga Nganjuk.
1: Iya, untuk rekan-rekan yang mau solidaritas atau aksi, nanti infonya untuk rekan-rekan bisa memarkir kendaraannya di barat atau di sekitar Taman Nyawiji, dan nanti bisa jalan kaki ke arah timur atau ke lokasi. Terus untuk masyarakat atau untuk, karena ini rawan ya, karena terkait perguruan, saya harapkan lebih baik tidak ikut daripada nanti berisiko, lebih baik tidak ikut. Namun demikian, jika yang sudah ikut, silakan menjaga ketertiban, jangan sampai terjadi anarki. Silakan nanti dilaksanakan secara damai. Demikian.
0: Oke, baik. Semoga berjalan dengan lancar Bapak untuk aktivitas hari ini.
1: Amin, amin, amin, amin. Amin, amin, amin.
0: Baik. Selamat ya, pagi, Bapak. Selamat melanjutkan tugas.
1: Siap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanit Kamsel Satlantas Polres Nganjuk, Ibtu Dwi Purnomo SH. Ini tadi terkait dengan adanya antisipasi apabila nanti ada aksi solidaritas di depannya PN Nganjuk, yang mana simpatisan korban pengeroyokan yang beberapa pekan lalu terjadi di Loceret Nganjuk hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Hari ini adalah sidang putusan, sehingga dari simpatisan kemungkinan banyak yang hadir juga. Sudah disiagakan sekitar 650 lebih personil dari tim gabungan yang akan bertugas di sekitaran pengadilan.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam.

0: Ya, Zulujakra, kalau mengingat pada saat sidang kemarin dalam kasus yang terjadi di Sukorejo Luceret, yakni pengeroyokan ya, sehingga menyebabkan korban meninggal dunia dan korban yang mengalami kritis. Ini adalah sidang putusan atau vonis dengan total terdakwa ada 12 plus 6, berarti ada 6, 18 ya, yang mana kesemuanya adalah di bawah umur. Jadi kemungkinan hari ini simpatisan dari rombongan simpatisan tersebut akan lebih ramai dari kemarin ya. Sehingga dari kepolisian sendiri juga sudah menyiapkan sekitar 650 lebih jajaran yang akan disiagakan di lokasi untuk pengamanan. Nanti untuk Anda yang ada agenda untuk kepelayanan yang ada di Jalan Dermojoyo, Jalan Dermojoyo Nganjuk Kota, Anda bisa sampaikan ke petugas kepolisian yang sedang ngepam di sana bahwasannya ingin ngurus ini di kantor ini, karena nanti yang diperbolehkan masuk hanya yang berkebutuhan untuk pelayanan yang ada di Jalan Dermojoyo saja. Tapi barangkali hanya ingin lewat karena tujuan di jalur Ayani atau di alun-alun atau di taman, ini Anda bisa lewat jalur lain. Barangkali nanti hal yang tidak diinginkan terjadi, maka akan ditutup jalur Dermojoyo. Bahkan di simpang 3 RSI nantinya juga akan ditutup total apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena memang mengingat banyak orang yang akan hadir di sana, tentunya pemikiran dan juga sifat beda-beda ya. Ke gatekeeper Ima, silakan.
1: Pagi Mbak Iis Ati, ini ada pagi. Satu WhatsApp masuk ini, tapi nggak ada namanya ini.
0: Waduh,
1: Mbak
0: pendengar
1: Iis.
0: Baru.
1: Katanya. Sepertinya pendengar baru ya ini, tapi untuk nama WhatsApp-nya itu John Wick gitu namanya.
0: Iya.
1: Sehat-sehat dan selalu semangat ya Mbak Iis gitu.
0: Amin,
1: katanya.
0: Amin.
1: Amin. Bisa ditambahkan ya untuk nama dan di mana biar kami simpan untuk kontaknya.
0: Yeah.
1: Selanjutnya dari Mas Haris Iis, bahwasannya beliau ada di di pengadilan, okay, yang sedang ada aksi unjuk rasa untuk mengawal putusan kasus pengeroyokan di Sukorejo. Tepatnya tadi jam 7:55 itu terlihat di fotonya, ini sudah mulai polisi ini sudah mulai berjaga, sudah mulai siaga, tapi untuk para simpatisannya tuh masih belum datang. Begitu untuk di jam 7:55. Dan beliau juga kasih satu pesan bahwasanya harap diwaspadai yang akan melakukan perjalanan melewati Jalan Dermojoyo Nganjuk dan juga sekitarnya. Dan tadi di jam 7:55 itu ternyata sedang persiapan apel begitu untuk pasukan pengamanan dari komponen Polres Nganjuk, Kodim 0810 Nganjuk, Dishub dan juga Satpol PP. Dan untuk Mas Haris bisa diinfokan lagi ya kalau semisal ada sesuatu di wilayah aksi tersebut, nanti biar kita tahu update-nya seperti apa ya Iis.
0: Ya, betul.
1: Selanjutnya dari Mas Prima, perjalanan dari Gedeg Mojokerto menuju ke Jombang Kota, untuk situasi arusnya lumayan ramai lancar, cuaca pun juga mulai panas. Laporan dari Mbak Rizka, ini melakukan perjalanan dari Gringging menuju ke Pace, untuk arusnya juga sama, ramai lancar, didominasi oleh kendaraan truk bermuatan, dan cuaca pun juga cerah, Iis.
0: Baik, terima kasih Ima Lana, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, Segera daftar ke kursus Mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus Mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Ya, Zuri Jakra, mengingat di Jalan Dermojoyo ini banyak instansi ya, mulai dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, lalu juga adanya Dinas Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk, KP2KP Nganjuk, lalu juga ada KSPPS Tunas Arta Mandiri, di sana juga ada salah satu bank, kemudian ada banyaklah ya, yang memang kantor-kantor bertempat di Jalan Dermojoyo, Kota Nganjuk. Sekarang kan jalur tersebut sudah diperbolehkan untuk dua arah, namun tetap waspada karena hari ini nanti akan ada simpatisan dari insiden di Sukorejo Loceret yang menunggu hasil sidang putusan pelaku yang berjumlah 18 orang dalam kejadian tersebut. Hari ini adalah sidang putusan atau vonis ya, dengan total terdakwa 18 orang.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna dari Keisha Lebronka, tersemogakan. Semoga apapun yang Anda harapkan di bulan Agustus ini dapat terwujud ya, Sri Cakra. Jadi mungkin harapan-harapan bagus, harapan di bulan ini dan juga sampai dengan bulan-bulan selanjutnya dapat terwujud satu per satu. Ada yang masih di perjalanan mendengarkan 106,1, imbauannya tetap sama, yang nanti akan beraktivitas di sekitaran Jalan Darmojoyo, Kota Nganjuk, mohon untuk diwaspadai karena hari ini adalah sidang putusan dari kasus yang terjadi di kawasan Loceret pekan lalu ya, beberapa pekan lalu, menyebabkan adanya korban meninggal dunia, yakni adanya pengeroyokan sejumlah anak-anak muda ya. Hari ini sidang putusan atau vonis dengan total 18 tersangka. Update informasi ke Ima.
1: Pak Riono di Pujon ini membagikan satu video ini. Katanya di ledang hujan pagi ini, tapi hujannya buatan.
0: Oh alah, saya kira
1: dari sumber bor gitu. Tak kira lah hujannya beneran ya Iis ya. Kok tumben pagi-pagi sudah hujan. Itu ternyata hujannya buatan begitu dari sumur bor yang diinformasikan oleh Pak Riono. Tapi untuk cuaca di sana terlihat lumayan terik ya, panas gitu untuk di wilayah Pujon hari ini. Selanjutnya untuk informasi dari Pak Trisno, melakukan perjalanan dari Adipura Loceret menuju ke Sawahan. Untuk arus lalu lintas dan cuacanya juga sedikit berkabut, arusnya juga aman saja ya, lancar-lancar saja. Mbak Intan, perjalanan dari wilayah Tulungagung ke Nganjuk saat ini sudah sampai di kawasan Jalan PB Sudirman. Ini membagikan satu video bahwasanya di Jalan PB Sudirman ini masih bisa dilewati untuk dua arah, tetapi mohon bersabar karena banyak sekali kendaraan kayak ekskavator gitu, apa ya Iis ya namanya
0: ini
1: ya.
0: Berarti alat berat ekskavator itu ya.
1: Masih ada alat berat untuk perbaikan gorong-gorong begitu. Jadi dimohon untuk hati-hati di jalan dan selalu pakai masker. Karena memang untuk di wilayah PB Sudirman kemarin saya juga sempat melewati di jalan sana ya. Itu debunya tuh banyak sekali. Karena memang untuk pembangunan gorong-gorong itu kan membuat gorong-gorongnya kan digali. Akhirnya banyak debu-debu yang bertabungan.
0: Belum selesai ya, Ma, itu?
1: Belum selesai, tapi sudah mulai dibersihkan begitu. Jadi untuk kayak semen-semennya seperti itu sudah masuk ke dalam gorong-gorong, tapi untuk alat-alat beratnya masih ada di lokasi begitu. Jadi
0: mungkin
1: lumayan
0: langsung buat trotoar juga ya.
1: Nah, sepertinya karena memang di Jalan PB Sudirman tuh jalannya bergelombang sekali. Jadi ya kayaknya sekalian di diperbaiki ya untuk jalannya biar tidak bergelombang begitu. Selanjutnya, perjalanan Mbak Eka dari arah Lengkong menuju ke Rejoso untuk arus lalu lintas lumayan lancar, namun sedikit ada kepadatan di wilayah Pasar Rejoso, cuacanya pun masih sangat cerah. Selanjutnya untuk informasi traffic lagi dari Pak Dery, ini melaporkan perjalanan dari Papar ke Pare. Untuk arus lalu lintas terpantau lancar-lancar saja dan juga sedikit lengang, volume kendaraan juga sudah mulai menurun ya ini. Dan juga untuk cuaca cerah dengan kecepatan angin juga sedikit kencang begitu. Iis.
0: Baik, terima kasih Ima Lana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Di PB Sudirman Kota Kediri mungkin proyek pengerjaan sekitar 2 mingguan ya, sudah berjalan sekitar 2 minggu dan mungkin akan lebih lama lagi karena memang proyeknya itu proyek besar, pembangunan gorong-gorong, selain itu juga pembangunan trotoar. Syukur-syukur kalau jalannya juga dibenahi sekalian, karena termasuk jalur-jalur dalam kota ya. 0852-9001 untuk Anda berbagi informasi pagi hari ini bersama dengan saya, Iis Atin.

0: Oke, baik. Sudah ada yang bergabung. Halo, selamat pagi, Pak Riono.
1: Selamat pagi, Mbak Is. Wis. Sudah jumpa Mas Kopeng rupanya ya.
0: Iya. Oke, Pak, lagi di mana ini?
1: Ini saya lagi di ladang ngincir itu, Mbak Is, buat cucian ini.
0: Oh, ngoten, gengge. Tanaman apa, Pak?
1: Ini ya, tanaman Lombok di saudara saya ini. Kalau di bawah sana berdasar kincir itu. Alatnya belum beli.
0: Oh gitu, buat sendiri berarti.
1: Iya. Kan disalur dengan selang-selang gitu loh, Bay.
0: Ngoten.
1: Pak, para iya, paralonnya kalau cuma satu ya lama, Mbak Is. Kalau di ladang saya ya enggak satu dua ya. Besok-besok aja kalau pusat dan pesan baik. Kan anu istilahnya keduanya kan panjang baik 115 meter lah, tapi cuma dua enggak selama baik.
0: Oh, ngoten. Oke,
1: ya
0: baik.
1: Besok-besok kan.
0: Siap, Pak Riono, matur nuwun informasinya nggih.
1: Oh, nggih baik. Sama-sama, selamat pagi.
0: Selamat pagi juga Pak Riono yang ada di Pujon Batu.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, sebagai informasi ya, Sri Cakra, bahwasannya di kawasan Sumatera Barat ini cuacanya berbanding terbalik dengan Jawa Timur, karena memang kalau di Jawa Timur kan sedang cuaca kemarau ya, bahkan puncak daripada kemarau. Namun di Sumatera Barat kawasan Padang, ini curah hujan di sana cukup intens sehingga menyebabkan banjir. Per hari Senin malam atau kemarin malam, personel dari SAR Brimopolda Sumatera Barat masih terus bekerja di lapangan mengevakuasi warga yang terdampak banjir akibat tingginya curah hujan di sejumlah wilayah Kota Padang. Sejak jam 3 sore, Polri mengerahkan 71 personel SAR Brimob yang terbagi dalam 5 tim ke sejumlah titik terdampak untuk melakukan penyelamatan masyarakat. Sementara proses pendataan korban dan pengungsi dilakukan secara paralel dengan operasi evakuasi. Operasi kemanusiaan itu dilaksanakan berdasarkan rencana kontingensi aman

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria.

0: bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya. Karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.
1: Ya, bagaimana kondisi di Jalan Dermojoyo depan PN Nganjuk serta adanya rombongan simpatisan korban pengeroyokan ya. Saat ini saya sudah tersambung dengan Kapolsek Nganjuk Kota, Polres Nganjuk, Kompol Jumari SH. Selamat pagi, Bapak Jumari.
2: Selamat pagi. Iya, Mbak.
1: Oke, baik Pak Jumari. Sehat, G?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, baik. Kami terima info hari ini sidang putusan atau vonis dari kasus yang terjadi beberapa pekan lalu, Pak. Dan kabarnya akan ada simpatisan dari korban pengeroyokan. Lalu bagaimana untuk pengamanan dan juga pengaturan di Jalan Dermojoyo? Monggo.
2: Ya, terima kasih. Bisa saya sampaikan informasi bahwa pagi hari ini Polres Nganjuk beserta tim gabungan baik dari TNI, Disub dan Satpol PP kekuatan sekitar 700 personil saat ini berada di Pengadilan Negeri Nganjuk dalam rangka pengamanan terkait dengan sidang putusan kasus yang ada di Sukorejo kemarin itu. Dan saat ini akhirnya agenda sidang adalah putusan. Kami sampaikan juga bahwa selain pengamanan di lokasi Pengadilan Negeri, dari Polres Nganjuk juga menggelar personil di titik kerawanan terutama yang membiak wilayah kota untuk melancarkan daripada rekan-rekan kami simpatisan yang akan melaksanakan penyampaian ataupun apa penyampaian pendapat ke Pengadilan Negeri Nganjuk begitu.
1: Baik. Oke. Pak Jumari, kalau untuk sidang dan juga perkiraan dari simpatisan datang itu jam berapa, Pak?
2: Kalau sesuai dengan pemberitahuan itu sekitar jam 9 lah.
1: Sekitar
2: paling
1: jam 9.
2: Jam 10 sampai nanti rencana sampai jam 13.
1: Oh,
2: rencana
1: iya.
2: Loh ya. Mudah-mudahan sesuai dengan rencana mereka akan datang ke Pengadilan Negeri Nganjuk. Nanti kita sambut bersama agar semuanya terlayani dengan baik.
1: Oke, ya. Baik. Pak, berarti untuk saat ini apakah sudah mulai berdatangan, Pak, dari simpatisan?
2: Belum
1: ya?
2: Belum, yang jelas belum ada tanda-tanda untuk datang.
1: Tetapi
2: sudah kita siapkan segala sesuatunya, baik jalur, baik lokasi, baik parkir, untuk nanti saat datangnya juga kita antisipasi. Yang jelas nanti Polres Nganjuk akan melayani mereka dengan baik.
1: Oke, ya baik untuk menghindari adanya bentrok ya Pak ya?
2: Ya semua itu kita lakukan, kita mengantisipasi semuanya. Jangan ada pihak-pihak yang dirugikan, termasuk ada apa ya, riak-riak yang mungkin sedikit riak-riak kecil lah, yang mungkin ada letupan-letupan kecil itu yang kita hindari. Kalau toh ada, ya jangan sampailah menjadi hal yang sangat fatalitas tinggi itu. Okay. Kita semuanya akan menjamin keamanan Kota Nganjuk.
1: Ya, siap Bapak. Namun untuk dari petugas gabungan sudah stay di lokasi ya? Sudah di depan
2: sudah
1: pengadilan
2: stay.
1: Ya? Okay.
2: Sudah stay baik di pengadilan maupun di jalur-jalur yang akan dilewati rekan-rekan saudara-saudara kami yang akan menuju ke Pengadilan Negeri.
1: Ya, baik. Siap. Bapak Jumari, mungkin bisa ditambahkan imbauan atau informasi yang belum tersampaikan kepada warga masyarakat Nganjuk, termasuk juga yang akan mengakses Jalan Dermojoyo karena mengingat di sana banyak instansi. Monggo.
2: Betul. Jadi saya menghimbau yang pertama kepada masyarakat yang akan melewati Dharmajaya sebisa mungkin, kalau tidak sangat urgensi, bisa mungkin biar perjalanan tidak terhambat, tolong mencari jalur yang lain. Namun demikian, bagi masyarakat yang punya kepentingan di kantor yang ada di Dharmajaya, baik pengadilan, kejaksaan, kecamatan, dan sebagainya, tetap dipersilahkan. Kita tetap memberikan akses jalan skala prioritas untuk masyarakat yang akan menuju ke Dharmajaya. Dan saya menghibur juga kepada masyarakat, ayo kita sama-sama, siapa yang punya kepentingan, kita berikan suatu ruang. Kalau toh kita sedikit agak terganggu, itulah sebagaimana kita hidup sosial, mestinya kita selalu terganggu, tapi terganggu itulah sebagai bentuk rasa hormat kita kepada saudara kita, kepada masyarakat, dan siapapun yang saat ini memang membutuhkan empati dari kita, seperti itu.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Jumari, selamat melanjutkan tugas, semoga kondusif dan aman, lancar untuk di siang nanti.
2: Ya, sama-sama, selamat pagi.
1: Kapolsek Nganjuk Kota, Polres Nganjuk, Kompol Jumari SH. Ini tadi terkait dengan situasi dan kondisi di depan pengadilan Nganjuk ya, pagi hari ini jam 8.52 terpantau untuk para simpatisan, rombongan simpatisan belum nyampe di lokasi atau belum hadir. Mereka nanti juga memang akan dipersilakan langsung agar semuanya berjalan dengan lancar ya. Harapan dari rekan-rekan kepolisian, semua bisa berjalan dengan lancar, tidak ada kerusuhan maupun bentrok.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara. Ayo Dolan Radio Cakra Krishna.
4: Goa Margo Tresno Nganjuk. Nganjuk punya objek wisata namanya Goa Margo Tresno. Goa yang memiliki nilai sejarah. Goa Margo Tresno menjadi ikonik sekaligus ciri khas bagi Kabupaten Nganjuk. Meskipun hanya sebuah goa yang gelap tanpa penerangan, tetapi memiliki nilai sejarah. Di dalam goa terdapat banyak kelelawar. Suasana di dalam Goa Margo Tresno sangat alami. Sepanjang perut goa gelap gulita. Bunyi ribuan kelelawar menambah indahnya suasana. Terlebih, lokasi Goa Margo Tresno yang berada di tengah belantara hutan jati Pegunungan Kendeng. Nama Margo Tresno berasal dari kata Margo yang berarti jalan dan Tresno yang berarti cinta. Banyak wisatawan yang percaya jika Goa Margo Tresno membawa ketentraman dan kelanggengan rumah tangga bagi orang yang memasukinya. Pada zaman Perang Pajang, daerah Margo Tresno yang dulu disebut Ubalan merupakan tempat persembunyian, berada di bawah pengamanan punggowo yang bernama Tlimah. Seorang punggowo yang paling muda yang dikenal jagoan mempunyai kesaktian dengan tugas utama untuk menjaga, menahan, menolak, memerangi, dan melindungi dari segenap ancaman dan mara bahaya. Goa Margo Tresno pernah dipakai prajurit Majapahit sebagai jalan atau terowongan rahasia. Jalan ini bisa tembus sampai Bojonegoro dan Tuban. Waktu itu sedang terjadi pemberontakan Ronggolawe. Agar tidak diketahui oleh musuh, pasukan Majapahit menggunakan lorong goa ini sebagai jalan rahasia untuk menyusup ke wilayah Tuban dan Bojonegoro yang dikuasai Ronggolawe. Thank you. Adanya lorong goa yang dipercaya tembus sampai Bojonegoro mungkin bukan sekedar cerita. Ketika memasuki goa yang banyak dihuni kelelawar ini, kita akan menemukan dua lorong yang berlawanan arah. Yang ke selatan langsung tembus ke atas atau goa lemah jeblong, dan satu lagi ke utara yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Mungkin lorong yang ke utara inilah yang bisa tembus sampai ke Bojonegoro. Di sekitar Goa Margo Tresno, yang ruangan depannya memiliki luas lebih kurang 15 x 50 meter ini, juga terdapat goa-goa lain, seperti Goa Gondel, Goa Bale, Goa Pawon, Goa Omah, dan Goa Landak. Goa-goa ini kemungkinan besar saling berhubungan satu sama lain. Di kawasan wisata Goa Margo Tresno ini juga banyak pemandangan alam yang indah. Banyaknya pepohonan hijau yang rindang menambah keasrian dan menyegarkan pemandangan. Belum lagi dengan adanya wahana berupa sendang ataupun kolam renang yang airnya berasal dari sumber mata air alami. Airnya sangat jernih dan segar. Bagi yang berlibur ke Goa Margo Tresno ini, tentu bisa sekalian menikmati kesegaran dan berenang di kolam. Goa Margo Tresno mempunyai fasilitas yang lengkap, mulai dari area parkir, toilet, kantin, gazebo, playground, taman, dan lain-lain. Anda penggemar seni fotografi bisa leluasa mengambil foto pemandangan asri yang ada di Goa Margo Tresno maupun di area sekitarnya. Hamparan pepohonan dan tumbuhan berwarna hijau yang mengelilingi Goa Margo Tresno bisa kita jadikan target bidikan kamera. Jika sudah puas bermain di daerah goa, kita juga bisa beranjak ke spot lain yang lebih menarik. Kita bisa mengambil foto dengan latar belakang pegunungan. Goa Margo Tresno Nganjuk berada di Dusun Cabean, Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngluyu, Nganjuk. Lokasi Goa Margo Tresno Nganjuk bisa kita temukan di peta digital, sehingga kita bisa lebih mudah menuju lokasi. Jika membawa kendaraan pribadi, baik mobil atau motor, kita tidak perlu khawatir dengan masalah parkir, karena di Goa Margo Tresno telah disediakan area parkir yang lumayan luas dan juga memadai. Dibangun juga gazebo-gazebo di sekitar area Goa Margo Tresno, sehingga kita bisa dengan santai beristirahat sambil menikmati pemandangan Goa Margo Tresno yang unik dan asri dengan pepohonan yang memberikan kesejukan. Ayo dolan ke Goa Margo Tresno Nganjuk. Jangan lupa bahagia.
3: Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, Zuru Jagger, hari ini juga ada gerak jalan tingkat SD ya di Tanjung Anom Nganjuk, di depan stadion sampai dengan pasar, lalu lampu merah belok ke kanan. Nah, ini perlu diwaspadai karena sedang berlangsung gerak jalan tingkat SD. Kalau mau mengakses jalur-jalur tersebut, nanti mohon bersabar apabila diatur bergantian. Saya Iis geser dulu ke ruang gatekeeper. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tidaklah termasuk golongan kami, orang yang memukul-mukul pipinya dan mencabik-cabik bajunya ketika tertimpa musibah, serta berseru dengan seruan jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Halo, selamat pagi seluruh Cakra. Masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama dengan saya Imalana. Kali ini ditemani oleh gatekeeper, ada Iis Atin dan juga Alvan Amar, yang siap untuk menerima update informasi terbaru dari Anda seputar perjalanan Anda di hari ini bagaimana, ataupun cuaca di wilayah Anda. Tadi sempat dikabarkan bahwa di wilayah Kediri Kota itu sempat mendung begitu. Apakah di wilayah Anda juga mendung atau masih aman-aman saja, masih cerah bersahabat begitu? Bisa diinformasikan kepada kami di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Ibu Hajah Sri Suharlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW 1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung, susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, udah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang gini sampai di rumah sakit, gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, nggak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Dester. Sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket, baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Dan buat seluruh Cakra yang berada di wilayah Jombang, bisa langsung saja datang ke Wiata Herbal Naria Tembelang, tepatnya di Jalan Raya Babat Jombang, Dusun Melik, Desa Bedah Lawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasarannya dari Jembatan Peloso ke timur kurang lebih 50 meter.

0: Mbak Suri Cakra, bagaimana di wilayah Anda cuaca hari ini? Apakah di sana mendung begitu atau cerah saja? Untuk di wilayah Nganjuk ya, untuk di Kecamatan Nganjuk ini cuacanya dominan cerah ya, cerah, udara kabur ataupun kabut berasap begitu. Tapi untuk di jam-jam pagi itu diprediksi oleh BMKG wilayah Nganjuk cuacanya akan cerah. Tapi bagaimana di wilayah Anda, apakah prediksi BMKG ini benar atau di wilayah Anda malah berawan gitu? Bisa diinformasikan ya Sudur Cakra di WhatsApp di 0852 9001061. Ke gatekeeper Alvan, silakan.
1: Iya Ma, yang mau melintas di jalur Warojaya Nganjuk ini bisa lebih hati-hati.
0: Oke.
1: Karena untuk pagi ini berlangsung gerak jalan tingkat SD Ma.
0: Oh,
1: ini
0: gitu.
1: Peserta informasi yang kita terima ada 168.
0: Di wilayah Warojaya ya tadi?
1: Di wilayah Warojaya,
0: okay.
1: Rutenya dari Stadion Warojaya ke arah Masjid Jami, kemudian dari Kaudanan ke arah barat. Jadi cukup panjang melintas di jalur Kediri Warojaya yang depannya pasar ke arah utara. Kata Kompol Ahmad Junaidi, Kapolsek Warojaya Polres Nganjuk, pengalian roda 4 ini tidak bisa melintas di jalur Stadion Warojaya sampai ke arah Tugu Asmaul Husna. Jadi ditutup total memang.
0: Baik.
1: Untuk jalur tersebut ini karena ada gerak jalan yang pesertanya mencapai 180. Sampai kapan informasi yang kita terima masih belum dapat dipastikan.
0: Baik.
1: Tapi kalau dari rundown acara ini akan berlangsung sampai siang hari nanti.
0: Oke. Okay.
1: Jadi seluruh cakra yang mau lewat di Warojaya bisa hindari dulu jalur dari stadion ke arah Tugu Asmaul Husna sampai ke Kaudanan. Ini akan diatur terutama untuk kendaraan roda 4 dan juga truk muatan.
0: Baik.
1: Ini masih kita komunikasikan untuk kondisi terkini bagaimana, Ma. Yang jelas tadi himbauannya bisa hindari dulu jalur dari depan pasar Warojaya sampai ke area stadion karena digunakan untuk gerak jalan tingkat SD pagi ini.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Suruh Cakra, di bulan Agustus seperti ini memang banyak sekali ya yang terdapat karnaval begitu, gerak jalan itu banyak sekali, dan salah satunya ini ada di wilayah Warojaya begitu, di area Stadion Masjid Jami Kawedanan ke barat. Ini pesertanya ada 168 ini ya, informasi yang kami dapatkan di ruang gatekeeper. Lumayan banyak juga ya. Jadi sepertinya ini sampai sore ya ini, karena 168 peserta itu lumayan banyak dan rutenya pun juga lumayan jauh. Maka dari itu buat Sedulur Cakra yang akan melintas di wilayah Warojaya di Stadion Masjid Jami sampai Kawedanan ke barat, monggo bisa lewat jalur alternatif saja, karena pastinya untuk di wilayah tersebut akan lumayan ramai ya oleh para gerak jalan begitu.

0: Baik, ke gatekeeper dulu. Iya, silakan.
1: Pak Yitno menyampaikan ya.
0: Baik.
1: Kalau tentang pertandingan di AFF 2026 ya Maya.
0: Kemarin itu ya.
1: Iya, kemarin kan lawan Vietnam, mohon maaf, skornya lebih banyak sana ya Pak Yitno ya. Kita kalah begitu. Namun kan masih ada pertandingan-pertandingan selanjutnya. Kalau kata beliau, Singapura itu juga bagus ya, didukung pemain naturalisasi juga.
0: Oke, sama ya berarti.
1: Iya, kesannya Indonesia nanti meremehkan, terbukti saat tanding sama Vietnam bisa jadi timnas tak lolos begitu. Namun harapannya sama sih, semoga nanti lolos ya ke babak selanjutnya. Iman.
0: Terima kasih Iis Atin. Kita lanjut ke penelpon. Kali ini ada yang bergabung, Pak Agus. Selamat pagi, Pak Agus.
2: Selamat pagi, Merdeka.
0: Merdeka. Pak Agus di mana ini?
2: Baru datang dari Malang semalam, perjalanan dari Malang jam 2 pagi naik bis arteri Malang Surabaya, Surabaya Caruban. Kondisinya aman, lancar. Tapi tadi pagi saya jimbraan, Mbak, arah ke Madiun, ya, arah ke Caruban, seperti biasa jam 7, rame banget itu jembatan, Mbak. Jadi mulai dari lampu merah mana, Mbak, lampu merah terminal lama sampai sampai pertigaan nengkring itu, Mbak. Di situ tuh kita antri banget. Itu tadi setiap pagi kelihatannya seperti itu sih, kelihatannya kalau Kertosono itu kelihatannya.
0: Tadi ada truk, Pak Agus, ada truk yang macet. Ada truk yang mogok. Iya.
2: Oh iya.
0: Jadi
2: betul-betul saya tadi lihat juga.
0: Iya, jadi lumayan tersendat ya tadi. Panjang sekali ya berarti Pak Agus tadi.
2: Iya, tadi jauh sekali sampai pertigaan itu tadi saya dari arah Surabaya-nya.
0: Oh, gitu.
2: Ini Mbak Ima.
0: Gimana?
2: Saya ngingatkan para sedulur semua nggih. Kalau melintas di Terminal Caruban seperti biasa nggih. Banyak orang yang satu nyebrang seenaknya sendiri, terus yang kedua terbalik seenaknya sendiri. Ini tadi baru langsung saya laporkan tadi. Ada insiden gini, Mbak. Di sisi yang utara itu ada Puskesmas Mejayan. Sisi selatannya itu ada pos kantor pos Mejayan atau kantor pos Caruban, nggih. Tadi ada Simbah Putri itu dari Puskesmas mau ngambil pensiun kelihatannya. Langsung nyelonong nyebrang menuju ke Puskesmas. Lah padahal itu kan jalur besar, jalur rame banget tombak di situ. Terus ada Vario, ada sepeda motor Vario, masih muda, sendirian ngendarai Vario warna hitam dari arah Madiun menuju ke arah Nganjuk.
0: Mbak
2: gak tolak, Mbak Putri gak tolak-toleh, masih itu menghindari, malah masih sendiri yang jatuh tadi seperti itu.
0: Sama apa itu tadi, Pak Agus? Motor?
2: Sendirian, sepeda motor Vario itu menghindari Mbak yang Mbak nyelonong nyebrang jalan kaki itu, Mbak, dari Puskesmas yang di utara jalan menuju ke selatan jalan ada kantor pos itu. Mau ngambil jadi habis dari kontrol, rencananya mau ngambil pensiunan di kantor pos di nyebrang lah. Mbak itu yang nggih kok yo tega nggih putri-putrinya itu kok gak didampingi nggih. Wong itu saya aja nyebrang aja susah loh, Mbak, di situ.
0: Oh, karena memang jalur provinsi ya, Pak Agus ya niku.
2: Itu banyak pelanggaran, Mbak, putar balik, nyebrang nyelonong biasa di situ.
0: Betul.
2: Dan tadi itu kasihan masih ngindari itu, akhirnya malah dia jatuh sendiri, tebingnya depan pecah.
0: Banting setir.
2: Betul, banting setir gitu. Jadi saya menghimbau ke dulur semua, kalau di depannya Terminal Caruban, hati-hati nggih, kurangi kecepatan. Bener, Mbak, bener. Jadi saya tuh sudah setiap hari tuh melihat, setiap hari melaporkan juga yang putar balik itu. Tidak hanya orang sipil loh, Mbak. Aparat pemerintah juga putar balik, padahal sudah ada rambu larangan lalu lintas. Jadi mohon maaf ya, hati-hati, kurangi kecepatan kalau mengendarai di sekitaran Terminal Caruban. Itu pasti sering terjadi begitu. Apalagi jam krodit, Mbak, nggih.
0: Iya,
2: jam
0: betul,
2: pagi,
0: betul.
2: Jam tengah enam sampai setengah sembilan.
0: Lagi pada cepet-cepet terus, ya.
2: Nah, terus nanti siang jam 12 sampai jam 2. Kalau sore jam 4 sampai jam 6. Itu mohon maaf, hati-hati nggih, ada jam-jam tertentu itu yang krodit banget. banyak anak sekolah, orang pulang. Okay. Nah, kalau tanggal muda, waspadai sekitaran kantor pos. Tanggal 1, 2, 3, 4, 5 itu waspadai karena banyak yang ngantri untuk ngambil dana pensiun.
1: Oh,
2: jadi itu juga sudah kalender akademik, Mbak. Ibaratnya kalau sekolah gitu. Jadi itu sudah pasti itu kalender itu dan jam-jam itu sudah pasti. Jadi harus berhati-hati nggih Mbak Imangge, sedulur-sedulur semua.
1: Tapi tadi gimana Pak Agus untuk mbahnya?
2: Jadi gini, Mbak tadi itu aku tuh melihat Mas itu kasihan loh, Mbak.
1: Gimana
2: Mbak
1: gimana?
2: Itu sudah seperti itu. Tidak ada beban loh, langsung tetap jalan aja. Padahal masnya itu klesetan, aku ya bingung.
1: Oh, berarti nggak nyentuh mbahnya sama sekali ya?
2: Nggak nyentuh sama sekali, enggak. Oh. Jadi aku malah bingung, mbah cuma teriak aja, gitu saja. Nah, masnya sih klesetan, aku tuh bingung. Mbah kok wajahnya wajah sewanta, ya nyebrang lagi loh, mbah. Itu kan ada dua sisi gitu. Loh, mbah. Ada portalnya, ada portal di tengah. Ada dua sisi loh. Jadi nyebrang lagi, temenang. Aku ngeri, mbah. Aku ngeri banget tadi. Iya. Semua orang-orang di sekitar ini keluar semua. Ngeri banget.
1: Tapi
2: disitu.
1: Yang motornya nggak apa ya? Nggak nabrak apa-apa kan?
2: Nggak. Cuma dia terjatuh. Tapi yo, kalau 500 saja habis Mbak tadi Mbak kelihatannya tebeng depan, totok depan lampu.
1: Ya memang kaget gitu ya, habis, Pak Agus ya akhirnya banting setir gitu.
2: Memang itu jalan di situ kenceng loh Mbak. Karena apa Mbak? Lurus, enak.
1: Oh ya, jalannya tapi juga nggak bergelonjal ya.
2: Betul, jalannya bagus banget itu. Jadi itu menguji nyali kita untuk tancap gas biasanya seperti itu. Semua Mbak, dari sepeda motor sampai bis itu disitu pasti tancap gas. Makanya saya menghimbau hati-hati, nggih, hati-hati kalau lewat sekitaran Terminal Caruban, ngaten Mbak Imala.
1: Oke, siap Pak Agus. Siap. Terima kasih banyak ya untuk update-nya.
2: Iya Mbak, sehat selalu.
1: Iya Pak Agus.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Pak Agus ini menginformasikan di wilayah Caruban, tepatnya di wilayah Terminal Caruban. Ini buat sedulur cakra yang akan melintas di wilayah sana atau yang sering melintas di wilayah Terminal Caruban untuk hati-hati di jalan meskipun jalannya itu terlihat sangat enak. Jadi nggak ada grul jalan gitu ya maksud saya. Dan lurus-lurus saja, tetap hati-hati, waspada. Malah untuk jalan-jalan seperti ini itu perlu diwaspadai karena orang-orang tuh terpacu untuk berkebut di jalan raya begitu. Jadi untuk sedulur cakra yang melintas di wilayah Terminal Caruban untuk mengurangi kecepatan saja karena memang untuk jalannya pastinya sangat crowded, apalagi untuk jalurnya ini jalur lintas provinsi ya. Jadi jangan terlalu berkebut-kebutan di jalan. Dan untuk yang akan menyeberangi jalan tersebut, lihat kanan kiri terlebih dahulu, jangan langsung nyebrang saja karena memang terlihat kalau semisal kita mau nyabrang itu untuk kendaraannya masih jauh, tapi ternyata sudah lumayan dekat karena untuk kendaraannya lumayan cepat untuk berkendaranya. Jadi dimohon untuk para sedulur cakra yang akan melintas juga di daerah sana, lihat kanan kiri terlebih dahulu, jangan sering-sering untuk putar balik. Jika kepepet mau putar balik, lihat dulu di belakang apakah ada kendaraan atau tidak. Pastikan jika ada kendaraan, mending ditunggu terlebih dahulu. Tapi jika sudah kosong, betul-betul sudah kosong, nah baru kita putar balik. Jadi kita harus mewaspadai diri kita sendiri agar tidak terjadi peristiwa yang mungkin tidak kita inginkan.

0: Baik, masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Buat Sudut Cakra yang mungkin ketinggalan informasi dari kami, bisa cek ulang media sosial kami di Instagram ataupun di Facebook Radio Cakra Krisna. Ke gatekeeper II, silakan.
1: Iya, ini tadi informasi dari Kapolsek Warujain, Polres Nganjuk, Kompol Ahmad Junaidi. Kalau hari ini kan ada gerak jalan tingkat SD.
0: Betul.
1: Besok itu tingkat SMP.
0: Oh gitu.
1: Iya, saya tanya soal rutenya apakah masih sama. Nanti dari SMP Kawedanan, ternyata dari SMP Kawedanan ke selatan, kemudian TL Gereja Katolik itu ke timur, ke arah, habis ke timur nanti ketemu MTSN, lalu ke utara kembali ke stadion begitu.
0: Oke.
1: Roda 4 dari timur stadion dialihkan ke Kujon Manis arah ke selatan begitu.
0: Siap.
1: Jadi yang melintas di Warujain mulai hari ini sampai dengan besok pas pagi hari mohon untuk bersabar apabila nanti jalurnya itu agak di putar-putarkan begitu ya. Yang penting harus tetap aman. Mas Emba, pagi hari ini menginformasikan cuaca di sekitaran SLG Kediri redup cerah. Wah, redup tapi cerah. Nah, ini gimana ini redup tapi
0: agak-agak
1: cerah?
0: Agak berawan gitu ya berarti ya.
1: Kayaknya sih begitu ya. Terus niki enten truk gandeng muatan terperosok ke selokan.
0: Waduh.
1: Nah ini keblowok kegot gitu loh kata Mas Emba begitu.
0: Jam berapa itu tadi ya?
1: Kalau videonya dikirim ke kita jam 9:22 atau baru saja tadi. Arah yang dari Santren ya, Santren Kota Kediri.
0: Oke.
1: Sebentar saya cek dulu untuk video yang dikirimkan. Truknya ini yang rodanya itu masuk atau terperosok ke selokan itu roda bagian
0: kiri depan ya sepertinya.
1: Iya, kiri depan begitu. Ini apakah sopirnya itu kurang konsentrasi atau saat berbelok terlalu minggir ya?
0: Iya, jadi, karena itu tikungan ya.
1: Iya betul loh, tikungan. Dan pinggirnya itu kan ada gorong-gorong. Tapi ini truknya juga terlalu minggir ya kalau saya lihat. Karena kalau harusnya kan ambil jalur agak kanan dikit ya.
0: Oh iya betul.
1: Untuk berbelok begitu. Tapi ini terlalu minggir, akhirnya roda depan itu terperosok. Saya nggak tahu ini muatan apa ya Maya, karena tertutup dengan terpal warna biru.
0: Oh iya betul, kayaknya iya. Tebu juga bukan ya ini
1: bukan.
0: Sepertinya
1: kalau tebu kemungkinan lebih kayak penuh dan juga datar. Kalau ini enggak sih, tertutup dengan terpal warna biru.
0: Betul.
1: Semoga nanti bisa segera terevakuasi agar tidak menyebabkan kemacetan. Sudah ada tanda di lokasi ini kayak water barrier begitu yang ditaruh di sisi belakangnya truk jarak 5 meteran. Namun karena memang tikungan, jadi menyebabkan kendaraan lain kayak gantian begitu saat akan berbelok di sana.
0: Betul.
1: Hati-hati untuk yang melintas di Simpang 5 Gumul Kediri yang ada truk terperosok arah dari Santren Kota Kediri. Ima.
0: Terima kasih Satin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Di bulan Agustus seperti ini memang banyak sekali ya gerak jalan dimulai ya. Nanti pas di akhir gerak jalan yang di tingkat kabupaten begitu. Biasanya seperti itu. Dan kali ini di wilayah Warujain pun juga sama. Di hari ini ada gerak jalan tingkat SD dan besok ada gerak jalan tingkat SMP. Jadi beruntun begitu ya untuk gerak jalannya. Jadi buat seluruh cakra yang ingin melintas di wilayah Warujain, diharap untuk lewat jalur alternatif yang lain saja jika terburu-buru. Karena memang untuk gerak jalan itu biasanya dari pagi sampai dengan sore untuk waktunya, acaranya. Dan buat Sudut Cakra juga tadi kami juga sempat mendapatkan info bahwasannya ada truk yang terperosok di wilayah Simpang 5 Gumul yang arah pesantren Kota Kediri. Jadi buat Sudut Cakra yang akan melintas di wilayah tersebut, hati-hati di jalan dan meningkatkan kewaspadaan saja. Karena memang untuk jalan tersebut banyak dilalui oleh kendaraan truk bermuatan berat. Jadi semisal kalau terburu-buru juga bisa cari alternatif yang lain saja. Sudut Cakra, informasi lain terkait dengan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kabupaten Nganjuk ini akan menggelar Adyaksa Nike Run Merah Putih 2026 pada hari Sabtu bulan depan, yaitu 5 September 2026. Yang dimana ajang lari malam sejauh 5 km ini akan dipusatkan di kawasan alun-alun Nganjuk dengan konsep City View Malam yang dikemas untuk memeriahkan hari lahir kejaksaan dan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ketua panitia yakni Edna Laila mengatakan bahwa peserta akan memulai lomba pada pukul 6:30 malam dan diajak menikmati sensasi berlari di bawah gemerlap lampu kota angin. Selain menghadirkan pengalaman olahraga yang berbeda, panitia juga menyiapkan berbagai fasilitas seperti official jersey, nomor BIB, respect eksklusif, medali finisher, water station di sepanjang rute, hingga refreshment setelah mencapai garis finish. Pendaftaran telah dibuka dengan tarif early bird Rp130.000. Namun untuk kuota peserta terbatas ya ini, sehingga masyarakat khususnya komunitas lari diimbau untuk segera mendaftarkan dirinya. Panitia juga menyiapkan hiburan di panggung utama dengan penampilan bintang tamu untuk semakin memeriahkan suasana acara. Ketua WWI Kabupaten Nganjuk, Bagus Jati Kusumo, berharap Adyaksa Nike Run Merah Putih 2026 ini tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga mempererat sinergi antara insan pers, kejaksaan, pemerintah daerah, komunitas lari, dan masyarakat. Event ini diharapkan dapat menjadi agenda tahunan yang mendukung gaya hidup sehat sekaligus mempromosikan Kabupaten Nganjuk sebagai daerah yang aktif menyelenggarakan event olahraga dan wisata.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu update terbaru informasi dari Anda yang sedulur Cakra seputar kewaspadaan yang Anda temui di perjalanan bagaimana. Kirim saja di 0852 9001061. Ke gatekeeper II, silakan.
1: Pak Muhammad, sekitar jam 9 pagi tadi itu juga bertemu dengan kumpulan massa. Ada dua unit bak terbuka dan pakai sound system di bundaran Loceret Nganjuk ya.
0: Oke.
1: Nah, saat melintas juga belum ada petugas, tapi jam 9 pagi tadi. Ini beliau juga sempat menanyakan kira-kira ada agenda apa.
0: Baik.
1: Ini karena rombongan simpatisan korban pengeroyokan di Loceret lalu ya, yang sekarang sedang menunggu keputusan akhir atau vonis di PN Nganjuk. Ini sehingga banyak ya simpatisan yang ikut berkumpul di sana. Okay. Namun tenang Pak Mu, karena insya Allah nanti aman, sudah ada petugas juga yang membersamai mereka. Jadi tidak untuk menjaga atau mengamankan, karena mereka bukan yang perlu diamankan ya.
0: Iya, betul.
1: Hanya saja membersamai sekitar ada 650 lebih petugas yang akan membersamai simpatisan dari kasus pengeroyokan yang terjadi di Loceret. Kemudian Pak Yitno tadi juga sempat menyampaikan Jombang Kota masih redup.
0: Oke.
1: Sang Surya masih malu-malu untuk memperlihatkan keceriaannya.
0: Iya betul, apakah ini tanda-tanda akan terjadi hujan lokal lagi ya di Jombang ini?
1: Nah semoga begitu Pak Yitno ya, mengobati debu-debu beterbangan di jalan. Jadi kalau depan ada truk, yang di belakang banyak kendaraan roda dua, udah pasti pada nutup muka yang nggak pakai helm dan juga kacamata.
0: Betul,
1: ya
0: betul.
1: Kemudian ada pesan masuk dari Pak Aribowo, cuaca redup dan kalau ada sinar matahari, sinar mataharinya tidak sebegitu panas sejak pagi hingga agak menjelang siang ini di kawasan Trawulan Mojokerto.
0: Baik.
1: Berarti Mojokerto dan juga Jombang kasusnya masih sama, yakni masih redup saja.
0: Di Gumbul tadi juga gitu gak sih Iis?
1: Iya,
0: untuk kabarnya?
1: Ada video yang dikirimkan Mas Mbak tadi toh. Jadi yang masih redup-redup saja begitu. Apakah ini pertanda seperti yang disampaikan Ima tadi? Nah semoga saja hujannya nular di Nganjuk. Atau walaupun Nganjuk cerah tapi yang hujan Nganjuk gak apa-apa.
0: Aduh.
1: Banget kayaknya.
0: Semoga
1: hujan
0: ya.
1: Di siang-siang kayak gitu kan kayaknya seger ya. Sudah lama sekali rindu dengan turun hujan. Kemudian Iman, terkait dengan stok darah hari ini.
0: Okay.
1: Untuk golongan darah A dari PMI Kabupaten Nganjuk ada 80 kantong, B 152 kantong, AB 9 kantong, dan O ada 56 kantong. Jadwal donor darah hari ini ada di SMKN 1 Kertosono, dimulai
0: baik
1: sejak pagi hari hingga jam sekolah selesai. Lanjut dari Pak Sapuan,
0: okay,
1: ada arak-arakan dari Jalan Ayani menuju Jalan Dermojoyo, Kota Nganjuk. Oh ini
0: yang tadi ya,
1: simpatisan, betul. Nah ini dari teman-teman kepolisian, jadi yang paling depan ini ada mobil dari kepolisian yang mengawal mereka. Kemudian kebanyakan memang kendaraan roda dua ya. Dan
0: baik,
1: memang yang disayangkan itu mereka itu ya biasa ya, anak muda membelayer-belayer gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi sebetulnya tidak diperbolehkan karena memang etika dalam berkendara tidak seperti itu.
0: Betul.
1: Semoga saja tetap aman dan juga kondusif.
0: Betul,
1: dalam
0: betul
1: menunggu hasil sidang putusan kasus
0: pengeroyokan
1: yang ada di kawasan Loceret beberapa pekan lalu hingga menyebabkan meninggal dunia begitu ya. Kita juga sambil menunggu hasil putusan sidang di PN Nganjuk terkait dengan hal tersebut.

0: Buat Ima.
1: Terima kasih Isatin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Baik, Sir Cakra, informasi sejauh ini ya untuk di wilayah Kota Kediri, wilayah Jombang ataupun wilayah Mojokerto itu masih redup ya, untuk cuacanya masih lumayan mendung begitu, masih belum terlalu secerah hari-hari kemarin. Apakah di wilayah Anda juga sama, Sir Cakra, redup mendung begitu? Untuk mentarinya masih malu-malu gitu. Bisa diinformasikan saja kepada kami ya, apalagi kalau sampai hujan. Jadi bisa diinformasikan, dan buat Sedulur Cakra yang akan berpergian, mulai dari sekarang untuk menyiapkan perlengkapan hujan gitu, kayak jas hujan ataupun pakai jaket, karena takutnya nanti akan ada hujan lokal selama perjalanan kalian nantinya. Dan tadi juga sempat diinformasikan oleh Pak Sapuan di wilayah Dermojo, Kota Nganjuk, dari Jalan Ahmad Yani begitu, ada arak-arakan simpatisan pengeroyokan di wilayah Leceret beberapa pekan yang lalu. Jadi sudah mulai ya ini untuk simpatisannya turun ke jalan begitu. Jadi buat Sedulur Cakra yang akan melintas di Jalan Ahmad Yani menuju ke Jalan Dermojo di wilayah Kota Nganjuk, untuk hati-hati di jalan dan harap selalu waspada. Baik, Sedulur Cakra, Polres Nganjuk pun juga sudah mengerahkan hampir 700 personil gabungan untuk mengamankan jalannya sidang putusan kasus pengeroyokan yang melibatkan sekelompok pemuda di Pengadilan Negeri Nganjuk hari ini. Pengamanan dilakukan untuk mengantisipasi kedatangan massa pendukung maupun keluarga para terdakwa dan korban, sehingga situasi tetap aman dan juga kondusif. Selain menempatkan personil di area pengadilan, kepolisian juga menyiapkan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan sekitar lokasi sidang. Pengendara yang melintas di kawasan Pengadilan Negeri Nganjuk diimbau untuk mengikuti arahan petugas apabila terjadi pengalihan arus maupun penutupan jalan secara situasional. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi kepadatan kendaraan sekaligus memberikan ruang bagi pengamanan sidang. Kapolres Nganjuk menegaskan pengamanan dilakukan secara maksimal dengan melibatkan personil Polri, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta instansi terkait lainnya. Polisi juga mengimbau kepada seluruh pihak yang hadir agar menjaga ketertiban, tidak mudah terprovokasi, dan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di pengadilan. Masyarakat yang tidak memiliki kepentingan di sekitar lokasi sidang disarankan untuk mencari jalur alternatif untuk menghindari kepadatan lalu lintas. Kepolisian juga berharap seluruh rangkaian sidang putusan dapat berjalan aman, tertib, dan lancar tanpa mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar kawasan pengadilan.

0: tradisi selamatan. Selamatan merupakan sebuah tradisi ritual yang hingga kini tetap dilestarikan oleh sebagian besar masyarakat Jawa sebagai bentuk rasa syukur atas anugerah dan karunia yang diberikan Tuhan. Istilah selamatan sendiri berasal dari bahasa Arab yakni salamah yang memiliki arti selamat atau bahagia. Tujuan utama diadakannya ritual ini adalah keselamatan. Tradisi selamatan dalam praktiknya dilakukan hampir di setiap kejadian yang dianggap penting oleh masyarakat Jawa. Kebutuhan orang-orang Jawa akan keselamatan, keamanan, kesejahteraan, ketentraman, serta kedamaian hidup menciptakan sebuah sistem kepercayaan yaitu animisme dan dinamisme. Sistem kepercayaan animisme dan dinamisme sangatlah melekat dalam kehidupan masyarakat Jawa. Mereka beranggapan bahwa setiap tempat yang ada di dunia ini memiliki penjaga yang memiliki kekuatan gaib atau roh dan berwatak baik dan buruk. Dari sini terciptalah percampuran atau akulturasi antara agama pendatang dengan kepercayaan nenek moyang. Ritual selamatan merupakan salah satu tradisi hasil akulturasi budaya yang masih tetap dilestarikan hingga saat ini.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel

Ya, Sejuru Cakra masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Bagaimana di wilayah Anda, Sejuru Cakra? Apakah Anda menemui kewaspadaan selama perjalanan? Jadi bisa diinformasikan saja ya kepada kami di 0852-9001061. Dan Mas Sejuru Cakra yang mungkin ketinggalan informasi dari kami, bisa kalian update di website Radio Cakra Krisna, tepatnya di cakrakrisna.com. Sejuru Cakra, langkah Timnas Indonesia menuju semifinal Piala AFF 2026 kini semakin berat ya. Yang dimana setelah takluk 0-3 dari Vietnam pada laga grup A di Stadion Pakansari Bogor. Kekalahan ini menjadi yang pertama bagi skuad Garuda di turnamen sekaligus membuat peluang lolos ke babak 4 besar semakin menipis. 3 gol kemenangan Vietnam dicetak oleh Nguyen Van Vy, Nguyen Hai Long, dan Nguyen Xuan Son. Hasil tersebut mengantarkan Vietnam ke puncak klasemen grup A, sementara Indonesia harus turun ke posisi kedua dan belum memastikan tiket ke semifinal. Meski peluang masih terbuka, Indonesia kini wajib meraih kemenangan pada laga terakhir menghadapi Singapura yang akan dijadwalkan berlangsung pada 7 Agustus 2026 mendatang. Tambahan 3 poin menjadi syarat mutlak agar Garuda tetap memiliki kesempatan melaju ke semifinal sambil menunggu hasil pertandingan lain di grup A. Pelatih dan para pemain diharapkan segera bangkit untuk menghadapi laga penentuan tersebut. Dukungan penuh dari masyarakat Indonesia juga diharapkan mampu menjadi motivasi tambahan bagi skuad Garuda untuk menjaga asa lolos ke semifinal Piala AFF 2026.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Baik, waktu sudah merapat di pukul 10 siang. Bagaimana untuk wilayah Anda, Seluruh Cakra? Apakah di sana juga masih mendung atau untuk mentari ini sudah mulai bersinar begitu? Bisa diinformasikan saja ya, Seluruh Cakra, kepada kami di ruang gatekeeper 0852 9001061.

0: agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira dengan apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surat Al-Hadid ayat 23.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya Imalana, ditemani oleh gatekeeper ada Alvan Amar dan juga Iis Atin, yang siap untuk menerima informasi dari Anda di 0852 9001. Dan sedulur cakra, sejauh ini di ruang gatekeeper, bahwasannya informasi yang kami dapatkan untuk cuaca di wilayah Kediri dan sekitarnya, Nganjuk ataupun Jombang, Mojokerto, ini masih didominasi oleh cerah berawan. Apakah di wilayah Anda untuk hari ini terik atau sama juga berawan? Bisa diinformasikan saja ya di kami, di WhatsApp ataupun di telepon. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria? Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau via teh Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga untuk menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Dan buat seluruh cakra yang berada di wilayah Jombang, bisa langsung saja datang ke Wiyata Herbal Nariah Ngoro. Tepatnya di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Menit ke 10 lepas dari jam 10 kita update informasi ke gatekeeper. Ii, silahkan.
1: Ya, ini tadi informasi dari Bapak Wihandoko, perjalanan Baik. Dari Nganjuk Kota menuju ke arah Kediri sudah nyampe di sekitaran jalur Loceret. Tadi ketemu dengan beberapa anggota kepolisian yang turut berjaga juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ini memang betul karena ada simpatisan dari kasus penganiayaan yang terjadi di Sukorejo Loceret beberapa pekan lalu.
0: Baik.
1: Kemudian dari Kapolsek Nganjuk Kota Polres Nganjuk Kompol Jumari SH, ini juga sudah ada di depannya Pengadilan Negeri Nganjuk ya. Terlihat untuk di Jalan Dermojoyo Kota Nganjuk sudah dipenuhi dengan simpatisan.
0: Okay.
1: Jadi di sana sudah ramai sekali sehingga tidak bisa ya satupun kendaraan yang melintas di sana. Kecuali memang ada kebutuhan yang mendesak, barangkali ingin buat laporan atau bikin surat-surat di beberapa instansi di sana, nah nanti akan diberi jalur begitu.
0: Okay.
1: Namun kalau untuk Suruh Cakra, barangkali tidak ada kebutuhan yang mendesak di kawasan Dermojoyo, bisa langsung hindari saja. Karena memang saat ini dipenuhi oleh rombongan dari simpatisan kasus penganiayaan yang terjadi di kawasan Loceret lalu. Dari Kompol Jumari juga menyertakan beberapa foto ya ini
0: Baik.
1: Tadi. Kemudian dari Pak Siswanto yang di Nganjuk Kota, kabar dari Pak Sis ini untuk simpatisan ini lebih banyak ya dari beberapa hari lalu.
0: Oh,
1: jadi kan
0: gitu.
1: Kemarin memang pada saat sidang itu sudah banyak rombongan simpatisan
0: yang hadir, ya.
1: Hadir di sana ya. Dan hari ini lebih banyak karena mungkin putusan akhir
0: terakhir
1: itu
0: ya.
1: Sidang terakhir begitu. Jadi lebih banyak lagi. Pak Siswanto menyampaikan dari Taman Nyawiji ke Timur Jalan Dermojoyo, kantor pengadilan itu yang ditutup. Dan saat ini beliau juga sedang berkendara sehingga belum bisa bantu untuk on air.
0: Okay.
1: Info selanjutnya dari Pak Sapuan tadi yang mengirimkan video arak-arakan dari Jalan Ayani menuju Jalan Dermojoyo.
0: Okay.
1: Dan sekarang bagaimana? Jalan Dermojoyo ditutup total dari pagi hari tadi.
0: Okay.
1: Pak Sapuan juga terima kasih untuk informasinya. Lanjut ke stok darah dari Pak Kabianto, unit donor darah PMI Kota Blitar, golongan darah A ini kosong, B 7 kantong, O 6 kantong, AB 2 kantong. Total ada 15 kantong dari PMI Kabupaten Blitar.
0: Baik.
1: Ima.
0: Terima kasih, Isatin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, sudah cakap informasi yang masuk tadi di Jalan Dermojoyo itu sudah ditutup ya karena tadi sempat ada iring-iringan para simpatisan pengeroyokan di wilayah Loceret beberapa pekan yang lalu. Jadi buat seluruh cakra yang akan melintas di Jalan Dermojoyo bisa untuk lewat ke jalan yang lain karena memang Jalan Dermojoyo ditutup begitu ya untuk informasi yang kami dapatkan. Dan juga di wilayah pengadilan ini juga sudah banyak sekali simpatisan yang hadir begitu untuk menyaksikan secara langsung keputusan akhir dari pengeroyokan yang terjadi di wilayah Loceret beberapa pekan yang lalu. Buat seluruh cakra yang akan melintas di wilayah tersebut dihimbau untuk mencari jalur alternatif yang lain saja jika keperluannya ini tidak terlalu mendadak agar tidak melewati simpatisan yang telah hadir di sana sedari tadi pagi. Baik, sementara itu sudah cakira kita beralih ke informasi yang lain bahwasanya kebakaran hutan dan lahan ini kembali melanda di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Akibat dari peristiwa tersebut, Balai Besar TNBTS menutup sementara 3 akses masuk wisata Gunung Bromo demi mendukung proses pemadaman sekaligus menjaga keselamatan pengunjung. 3 jalur yang ditutup meliputi pintu masuk Jemplang dan Coban Trisula di Kabupaten Malang serta Senduro di Kabupaten Lumajang. Kebakaran terjadi di kawasan Blok Bantengan pada hari Senin sore dan hingga kini petugas gabungan masih melakukan upaya pemadaman agar api tidak meluas ke area lain. Meski demikian, wisatawan masih dapat mengunjungi kawasan Gunung Bromo melalui pintu masuk Cemoro Lawang di Kabupaten Probolinggo dan juga Wonokitri di Kabupaten Pasuruan. Namun Saudara Cakra, akses pengunjung dibatasi ya, hanya sampai di kawasan Lautan Pasir. Sedangkan area savana ini ditutup sementara hingga kondisi dinyatakan aman. Balai Besar TNBTS mengimbau kepada masyarakat dan wisatawan untuk mematuhi penutupan sementara tersebut, serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Informasi mengenai pembukaan kembali jalur wisata akan disampaikan setelah proses pemadaman selesai dan situasi dipastikan aman bagi pengunjung.

0: Baik, masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Masih kami tunggu update terbaru informasi dari Anda, Sido Cakra, di 0852-9001061. Ke gatekeeper II, silakan.
1: Ada Pak Khotib ini, perjalanan dari Kediri ke Madiun. Okay. Sudah sampai di Caruban, Ma. Mm-hmm. Arus lalu lintas masih cenderung lancar saja. Saya lihat dari video, depannya ini ada kendaraan truk. Dan kalau dari lawan arah tidak terlalu ramai juga, masih aman sekali. Cuacanya cenderung cerah ya, jalur Caruban arah ke Madiun. Kemudian jurnalis Radio Cakra Krisna sekarang juga sedang berada di depan PN Nganjuk, Pengadilan Negeri Nganjuk.
0: Okay.
1: Saat ini juga memberikan kabar ke kami bahwasannya untuk para simpatisan juga sudah mulai menyampaikan aspirasi mereka ya, tentang okay, apa yang dibawa atau ingin disampaikan kepada Pengadilan Negeri Nganjuk. Informasi selanjutnya ini disampaikan oleh Ibu Juwairia, perjalanan menuju ke arah dalam kota Kediri ini sudah nyampe di Merican, lalu lintasnya ramai lancar.
0: Baik.
1: Kemudian saya masih komunikasi dengan Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya, Pak Nanang Sigit.
0: Mm-hmm.
1: Jadi dini hari tadi, Ma, yeah, itu ada seorang yang tertimbun material longsor di dalam galian sumur.
0: Okay.
1: Di Desa Besuki, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek.
0: Baik.
1: Nah, dalam kejadian tersebut ada 2 korban meninggal dunia yang dibantu evakuasi oleh rekan-rekan Basarnas. Ada Nur Rohman 46 tahun dan Jamio 57 tahun yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.
0: Baik.
1: Setelah proses evakuasi yang berlangsung di ruang terbatas sedalam sekitar 13-an meter. Ini untuk lebih lengkap terkait dengan kronologis dan juga kejadiannya, karena masih dini hari, apakah mm-hmm, mereka ini bekerja dari pagi hingga dini hari atau bagaimana? Kenapa dapat laporan ini dini hari untuk proses evakuasinya?
0: Okay.
1: Nanti kalau sudah ada update lengkap akan saya sampaikan lagi, Ima.
0: Terima kasih, Isatin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Seluruh Cakra, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan sebagian besar wilayah Jawa Timur pada hari ini didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan. Meski demikian, masyarakat tetap diminta waspada karena hujan ringan masih berpotensi turun di sejumlah daerah hingga sore hari ini. BMKG menyebut, kondisi cerah diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah termasuk Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Jombang, Nganjuk, Kediri, Blitar, Madiun, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Banyuwangi, hingga Madura. Sementara itu, hujan ringan berpotensi terjadi secara lokal di beberapa wilayah Jawa Timur pada siang hingga sore akibat pertumbuhan awan konvektif. Suhu udara di Jawa Timur diperkirakan berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara mencapai 52 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara, dengan kecepatan yang bervariasi, sehingga cuaca panas masih akan terasa terutama pada siang hari. BMKG mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga kondisi tubuh saat beraktivitas di luar ruangan, memperbanyak konsumsi air putih, dan menggunakan pelindung dari paparan sinar matahari. Bagi warga yang beraktivitas di wilayah yang berpotensi hujan, disarankan tetap menyiapkan payung atau jas hujan sebagai langkah antisipasi terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Sido Cakra, salah satu minuman andalan hampir semua orang ini adalah kopi. Sido Cakra kali ini bisa dapatkan pengalaman ngopi yang tak terlupakan dengan Sinona Kopi MJ. Biji kopi pilihan yang diproses untuk memberikan kenikmatan kopi asli dari Jawa. Nikmati warna hitam kopi yang pas, rasa dan aroma khas di setiap kali Anda menyeduhnya. Dibuat dari biji kopi pilihan dari Ijen, Sinona Kopi MJ, menghadirkan aroma yang memikat dan cita rasa yang tak tertandingi. Coba rasakan sebuah kopi khas Indonesia yang intens namun halus di setiap tegukan. Jangan ragu untuk merasakan kopi asli Indonesia yang sesungguhnya.

0: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Baik, masih di 106.1 Radio Cakra Krishna. Kali ini kita update informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper II, silakan.
2: Ya, Bu Anggra ini tadi menyampaikan di jalur Luceret yang arah ke Nganjuk Kota.
1: Oke. Okay.
2: Tepatnya di Candirejo tadi itu sempat melihat mobil damkar melaju ke arah Nganjuk Kota.
1: Oke.
2: Okay. Ini kemungkinan mobil damkar yang hendak mengarah ke area Dermojoyo Kota Nganjuk ya.
1: Oh,
2: karena memang
1: gitu.
2: Hari ini kan ada aksi. Betul. Jadi mengarah ke sana. Kemudian lanjut di sekitaran Taman Nyawiji itu ada rabas-rabas pohon ya. Kalau dari alun-alun itu selatannya alun-alun dan Masjid Jami itu ada rabas-rabas pohon.
1: Oke.
2: Jadi di sana ditutup sementara juga karena sedang ada rabas-rabas pohon. Selanjutnya, tadi Bu Anggra ini juga sempat melintas simpang 4 Ganung yang arah ke selatan atau sisi selatannya dari RSI Nganjuk. Itu yang jalan Dermojoyo juga memang sudah ditutup. Ada beberapa sepeda motor milik rekan-rekan kepolisian yang terparkir di sana juga.
1: Okay,
2: untuk
1: baik.
2: Pengamanan dan juga penjagaan jalannya aksi berjalan dengan lancar. Kemudian informasi masuk dari Mas Azril. Selamat pagi, info dong jalur Jombang Babat apa sudah normal?
1: Oh,
2: sudah,
1: okay.
2: Sudah normal ya Mas, sebentar, sudah normal Mas. Jadi memang kemarin sore itu ada gandengan truk yang terguling di jalur Lamongan. Sehingga yang dari Kabu Jombang dan juga dari Lamongannya nggak bisa melintas
1: tersendat
2: sama sekali
1: gitu ya?
2: Betul, bahkan sampai malam Mas, sampai kira-kira
1: gitu.
2: Jam 10:30 malam baru berhasil terevakuasi.
1: Okay.
2: Karena gandengan truk itu juga penuh muatannya, yakni muatan tebu.
1: Okay.
2: Harus pindah muat dulu, baru butuh alat berat juga untuk mengevakuasi truknya. Kemudian info dari Bapak Toto ini tadi sudah melintas di jalur Bandar Kedungmulyo Jombang.
1: Baik.
2: Arus lalu lintas ramai di kedua arahnya, Ima.
1: Terima kasih Ihsatin Gatekeeper.
0: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Baik, Seru Cakra, sementara itu pemerintah Kabupaten Tulungagung kembali menggelar Tulungagung Bernostalgia 2026 yang dimana akan berlangsung pada tanggal 5 hingga 9 Agustus 2026 tepatnya di kawasan Alun-Alun Tulungagung. Selama pelaksanaan kegiatan tersebut, Satlantas Polres Tulungagung menerapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi meningkatnya arus kendaraan dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang menghadiri acara. Rekayasa lalu lintas diberlakukan secara situasional di sejumlah ruas jalan yang mengelilingi alun-alun Tulungagung. Pengendara yang melintas di kawasan tersebut diimbau untuk memperhatikan rambu-rambu sementara, mengikuti arahan petugas di lapangan, serta menggunakan jalur alternatif apabila terjadi kepadatan kendaraan. Tulungagung Bernostalgia ini menjadi salah satu agenda tahunan yang menghadirkan beragam hiburan dan aktivitas bagi masyarakat, mulai dari pameran, bazar UMKM, pertunjukan seni budaya hingga hiburan musik yang diperkirakan akan menarik ribuan pengunjung dari Tulungagung maupun daerah sekitar. Satlantas Polres Tulungagung mengimbau kepada masyarakat agar tetap tertib berlalu lintas, mematuhi petunjuk petugas, dan tidak memarkir kendaraan sembarangan agar arus lalu lintas tetap lancar. Dengan dukungan seluruh masyarakat, diharapkan rangkaian Tulungagung Bernostalgia 2026 dapat berlangsung aman, tertib, dan juga meriah.

Keputihan berlebih seringkali membuat kita tidak merasa nyaman, mengganggu aktivitas, bahkan menurunkan rasa percaya diri. Padahal, menjaga kesehatan area kewanitaan sama pentingnya dengan merawat tubuh secara keseluruhan. V-Prime hadir sebagai suplemen herbal alami dengan ekstrak pilihan, diformulasikan khusus untuk membantu mengurangi keputihan berlebih dan mendukung keseimbangan alami area kewanitaan. Dengan kandungan herbal yang berkualitas tinggi, bekerja dari dalam, membantu menjaga kebersihan, kesegaran, dan kenyamanan Anda setiap hari. Cukup konsumsi secara rutin dan padukan dengan pola hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan bergizi, cukup istirahat, serta menjaga kebersihan tubuh. Ayo, konsumsi V-Prime sekarang juga. V-Prime, rahasia keanggunan alami wanita.

Baik, Sri Cakra, tadi informasi yang masuk di ruang gatekeeper, ada beberapa ruas jalan di wilayah Nganjuk Kota ini yang ditutup. Tepatnya di Candi Rejo, Taman Nyawiji ke timur itu ditutup untuk ruas jalannya. Lalu selatan Alun-Alun dan Masjid Jami juga ditutup. Lalu selatan RSI itu juga ditutup untuk ruas jalannya. Jadi bagi Sri Cakra yang akan berpergian ke wilayah Nganjuk Kota dan melintas ke area tersebut, dimohon untuk mencari jalur alternatif yang lain.

0: Baik, masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Masih kami tunggu update terbaru informasi dari Anda, Studio Cakra, di 0852-9001061. Ke Gatekeeper II, silakan.
1: Ya, Pak Mamat, ini tadi juga menginformasikan rabas-rabas pohon ya di kawasan Nganjuk Kota.
0: Okay.
1: Disampaikan oleh beliau memang angin beberapa hari ini cukup kencang.
0: Betul.
1: Bahkan mulai memasuki musim kemarau itu anginnya nggak karuan. Jadi memang harusnya dilakukan secara rutin rabas-rabas pohon. Kemudian saya terima info kabarnya tadi ada truk muat tebu yang terguling di Kesamben. Ini yang Kesamben itu masuknya di Kabupaten Blitar ya.
0: Oke.
1: Saya masih coba komunikasi dengan rekan-rekan Satlantas untuk dapat update lebih lengkapnya.
0: Baik.
1: Lanjut juga terkait dengan dua pekerja yang meninggal dunia di galian sumur yang ada di Trenggalek. Kejadiannya dini hari tadi, di Selasa 4 Agustus 2026 dini hari. Ternyata sumur itu sedalam 13 meter.
0: Waduh, lumayan juga
1: iya,
0: ya.
1: Iya, lumayan dalam. Dan ini lokasi ada di Desa Besuki, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek.
0: Oke.
1: Informasi selanjutnya tadi dari Pak Himawan.
0: Baik.
1: Perjalanan menuju ke arah Nganjuk Kota. Ini depannya Taman Nyawiji ditutup, ada apa ya Mbak? Nah ini karena yang arah ke Dermojoyo tersebut memang betul ditutup, lagi ada aksi dari simpatisan kasus pengeroyokan yang terjadi beberapa pekan lalu Pak di Pengadilan Negeri Nganjuk, di depannya Pengadilan Negeri, karena sekarang lagi nunggu hasil sidang. Kemudian info masuk disampaikan oleh Bapak Febri.
0: Okay.
1: Perjalanan menuju ke arah Ngoro Jombang sudah nyampe di jembatan Semen Jombang.
0: Okay.
1: Arus lalu lintas lancar saja. Ima.
0: Terima kasih Isatin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Baik, Suruh Cakra, sementara itu Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat Kota Madiun ini mengalami deflasi sebesar 0,12% secara bulanan pada Juli 2026. Penurunan harga sejumlah komoditas panganan, khususnya bawang merah, ini menjadi penyumbang utama turunnya Indeks Harga Konsumen atau IHK di wilayah Kota Madiun. Kepala BPS Kota Madiun, Abdul Aziz, menjelaskan bahwa harga bawang merah mengalami penurunan cukup signifikan karena pasokan dari sentra produksi melimpah seiring musim panen. Selain bawang merah, beberapa komoditas pangan lainnya juga ikut mengalami penurunan harga sehingga turut memberikan andil terhadap deflasi pada bulan Juli. Meski demikian, BPS mencatat masih terdapat sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga dan menjadi penyumbang inflasi, seperti kelompok kebutuhan rumah tangga dan beberapa jasa.

secara keseluruhan, penurunan harga bahan pangan ini mampu menekan laju inflasi sehingga Kota Madiun mencatat deflasi pada periode tersebut. BPS berharap kondisi harga pangan tetap stabil pada bulan-bulan berikutnya agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Pemerintah daerah bersama dengan tim pengendali inflasi daerah atau TPID akan terus memantau ketersediaan pasokan dan perkembangan harga komoditas strategis di pasaran. Ini guna menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.

0: Sejarah perjuangan bangsa.
1: Kapten Lukas Kustaryo Pentolan Siliwangi yang diburu tentara Belanda. Pada Selasa 9 Desember 1947, tentara Belanda melampiaskan amarahnya kepada penduduk kampung Rawo Gede. Kemarahan itu dipicu karena tentara Belanda tidak dapat menemukan Kapten Lukas Kustaryo, Komandan Kombi Siliwangi. Aksi Lukas yang cerdik dan cekatan hingga berkali-kali berhasil menyerang patroli dan pos-pos militer Belanda, menempatkan namanya dalam daftar orang yang paling dicari Belanda. Kapten Lukas Kustaryo bahkan dijuluki si Begundel Karawang. Pimpinan Belanda saat itu mengarahkan ratusan tentara untuk memburu Kapten Lukas Kustaryo ke daerah Karawang, hingga ke Rawa Gede. Sehari setelah perundingan Renville dimulai, tepatnya pada 9 Desember 1947, tentara Belanda di bawah pimpinan seorang mayor mengepung dusun Rawa Gede dan menggeledah setiap rumah. Namun, mereka tidak menemukan sebujuk senjata pun. Pemimpin tentara Belanda kemudian memerintahkan untuk menembak mati semua penduduk laki-laki, termasuk para remaja belasan tahun. Beberapa orang berhasil melarikan diri ke hutan, walaupun terluka kena tembakan.
0: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Update informasi dari Ruang Gatekeeper tadi, banyak sekali di daerah Nganjuk itu yang jalurnya ditutup ataupun ada peralihan arus karena sempat tadi ada beberapa partisipan terkait dengan pengeroyokan yang terjadi di Locaret beberapa pekan yang lalu. Dan kali ini menit ke-53 lepas dari jam 10 kita update informasi ke Ruang Gatekeeper. Alvan, silakan.
1: Iya, Mbak, tadi informasi masuk juga disampaikan oleh Pak Faisal di Kertosono menuju ke arah Kediri Kota. Ini lewat simpang Pasar Papar masih lancar di pagi menjelang siang ini, tidak ada hambatan, masih cerah berawan kondisi cuaca juga. Kemudian informasi lain tadi dari Bu Yanti di Sukomoro Nganjuk ke arah Nganjuk Kota. Ini sampai di seputaran simpang 4 Tugu Bang Merah yang ke arah Bebas juga masih lancar, roda 2 yang ramai. Lalu dari kawasan Nganjuk Kota, ini yang mau ke arah Nganjuk Kota bisa lebih hati-hati. Depan Pengadilan Negeri Nganjuk masih berlangsung aksi solidaritas di siang hari ini. Peserta capai ratusan, jadi memang sangat ramai. Yang mau atau menuju ke arah Nganjuk Kota bisa lebih hati-hati atau hindari dulu jalur seputaran Pengadilan Negeri Nganjuk dan juga di dalam Nganjuk Kota. Kemudian informasi lain dari Pak Lukman, ini menanyakan ruas tol dari Begadung Nganjuk yang ke arah Juanda, mah bagaimana kondisinya?
0: Baik, terima kasih Alvan Amar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Baik, Suruh Cakra, bisa diinformasikan ya kepada kami bagaimana tadi ada salah satu pendengar yang bertanya terkait dengan ruas tol Begadung yang akan ke Surabaya begitu ya. Apakah di sana ada kemacetan ataupun lengang-lengang saja, bisa diinformasikan ya Suruh Cakra kepada kami di 0852 9001061. Dan bagi Suruh Cakra, bagaimana di wilayah Anda, apakah di wilayah Anda itu cerah berawan untuk cuacanya atau cerah saja cenderung ke terik? Karena kabarnya di hari ini prediksi dari BMKG itu untuk cuaca di hari ini mendominasi cerah berawan, bahkan di sore hari itu akan terjadi hujan ringan, hujan lokal begitu. Jadi bisa diinformasikan saja ya Sudara Cakra di 0852 9001061. Baik, Suruh Cakra, kami informasikan kembali ya bahwasannya di wilayah sekitaran Pengadilan Nganjuk itu ada aksi partisipan terkait dengan pengeroyokan yang terjadi di wilayah Locaret beberapa pekan yang lalu. Jadi buat Suruh Cakra yang akan melintas di wilayah tersebut, tetap hati-hati di jalan dan selalu waspada bahwasannya banyak jalur-jalur yang ditutup dan ada pengalihan arus lalu lintas di area Pengadilan Nganjuk. Jadi yang akan melintas di sana tetap hati-hati di jalan, dan kalau terburu-buru bisa menggunakan jalur alternatif yang lain saja agar bisa menghindari adanya aksi tersebut. Dan Seru Cakra, waktu pun juga sudah merapat di pukul 11 siang, waktunya saya Imalana bergeser ke Ruang Gatekeeper. Dan kami juga masih menunggu update terbaru informasi dari Anda ya Seru Cakra terkait dengan kewaspadaan yang Anda temui selama di perjalanan begitu, atau cuaca di wilayah Anda apakah sudah mulai turun hujan, bisa diinformasikan saja kepada kami.

0: Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat, melainkan hanya seperti salah satu dari kalian mencelupkan tangannya ke dalam lautan. Maka, silahkan dilihat apa yang dibawa oleh jarinya. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, selamat siang sedulur cakra. Saya Isatin yang kembali menemani aktivitas Anda selama 2 jam ke depan. Jadi Anda yang akan berbagi informasi, berbagi cerita, inspirasi, monggo ya. Termasuk juga saya memberi imbauan kepada warga masyarakat Nganjuk yang sekarang lagi ada di jalur dalam kota. Hari ini ada aksi dari solidaritas atau dari simpatisan kasus yang terjadi di Sukorejo Ceret lalu. Hari ini adalah sidang putusan sehingga simpatisan ini hadir di depannya gedung pengadilan negeri Nganjuk. Anda hindari dulu ya jalur-jalur dalam kota yang semisal mungkin arah ke Dermojoyo, bisa di skip.

0: dulu atau yang mau lapor-lapor soal surat-menyurat dan lain sebagainya di instansi di sana, bisa dilakukan besok ya, besok di hari Rabu saja, karena memang hari ini lagi crowded banget di sana. Kemungkinan nanti sampai dengan jam 1 siang. Sedulur Cakra Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Pak Sutris dan alamat saya di Desa Sumbersari, Dusun Bayur Selatan, RT2 RW7, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit asam urat, kolesterol, dan kadar gula tinggi. Merasa kesemutan pada malam hari. Dibuat jalan rasanya berat. Saya mengkonsumsi Nariah DA dan Nariah DM. Saya minum 3 kali sehari sebelum makan. Nariah DA 3 tetes dan DM 3 tetes. Dicampur jadi 1 dengan air putih hangat setengah gelas. Dilihat selama 3 hari awal masih belum ada perubahan. Kemudian masing-masing saya tambah menjadi 5 tetes. Saya mulai merasakan enak, ada perubahan setelah habis paket ke-1. Bagi saya, Nariah itu cocok dan bagus. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah ini bisa Anda dapatkan juga di Wiyata Herbal Nariah Trowulan Mojokerto. Alamatnya Jalan Raya Lengkong, Desa Jambul, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambul, Anda ke selatan kurang lebih 200 meter, ada di timur jalan.

0: Saya Isatin dan teman-teman di Gatekeeper, ada Ima serta Alvan Amar siap ya untuk menemani serta mengawal perjalanan Anda di pagi hari ini. Arah kemana Sri Cakra? Ada yang mengarah ke Caruban, ke Madiun, lalu juga yang masih di jalur-jalur dalam kota Nganjuk juga masih banyak ya. Yuk monggo berbagi informasi, berbagi cerita, lalu juga aktivitas Anda hari ini apa yang mungkin bisa menjadi salah satu inspirasi bagi sedulur cakra yang lainnya. 0852 9001061. Update informasi ke Ima, silakan.
1: Kalau Pak Kotip ini perjalanan ke Ponorogo, Mbak Iis.
0: Oh, Ponorogo. Hmm. Baik, Ponorogo itu kota apa ya? Reog kalau nggak salah.
1: Iya, betul-betul. Kota Reog ya. Dan untuk kali ini beliau sudah sampai di wilayah Caruban, Madiun. Untuk arusnya di sana juga lumayan lancar saja. Cuaca juga cerah. Berarti sudah mulai cerah ya ini cuacanya. Karena pagi tadi sempat cerah berawan ya. Malah saya tuh pas berangkat ke radio itu di wilayah Kota Kediri sempat terjadi hujan kecil gitu.
0: Gerimis gitu.
1: Gerimis, tapi enggak yang apa ya bahasa Jawanya kerep. Enggak yang sering begitu, jadi masih kecil-kecil gitu hujannya, tapi ya lumayan ya, lumayan membasahi juga hujannya di wilayah Kediri Kabupaten sekitaran Pemkab Kediri. Selanjutnya dari Bu Aziza ini menyampaikan bahwa sekitar 30 menit yang lalu itu ada 3 kendaraan damkar melaju kencang dari Jalan Imam Bonjol Nganjuk ke arah selatan gitu katanya. Untuk peristiwanya apa kami belum mengetahui, akan kami hubungi pihak teman-teman damkar terlebih dahulu untuk mengetahui peristiwa apa yang terjadi ya di wilayah Jalan Imam Bonjol Nganjuk. Lanjut untuk informasi selanjutnya dari Pak Dery melaporkan perjalanan dari Papar ke Pare. Untuk arus lalu lintas sepanjang jalan ini terpantau lancar, namun sedikit ada kepadatan di wilayah Kampung Inggris. Dan jika di Kampung Inggris ini kepadatannya didominasi oleh pesepeda, karena memang Kampung Inggris ini terkenal yang belajar di Kampung Inggris itu pakai sepeda, Iis. Iya. Jadi banyak sekali yang pakai sepeda buat pengendara roda 2 ataupun roda 4. Harap hati-hati di jalan dan juga selalu waspada, karena memang banyak pesepeda ini gak lihat kanan kiri, langsung nyabrang aja gitu. Jadi harap diperhatikan. Cuaca pun di sana juga cukup cerah. Pak Girno dari Merican menuju ke Warucayeng, kondisi arus lalu lintas dilaporkan lancar, baik dari arah utara ataupun arah selatan. Cuaca pun juga masih cukup cerah. Mas Yahya melakukan perjalanan dari Ungaran menuju ke Mantu, Pelamongan, sudah sampai di Jatikalen. Untuk arus lalu lintasnya juga dikabarkan lancar saja, kondisi cuaca cerah berawan. Bu Wiwi sedang dalam perjalanan dari Gresik menuju Kediri, sedang melintas di sekitaran Purwo Asri. Untuk arusnya juga terpantau ramai lancar, kondisi pun juga cerah, Iis.
0: Oke, terima kasih Ima Lana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, jam 11 siang ya, Sri Cakra. Barangkali Anda yang sudah di rumah dan pekerjaan rumahnya sudah selesai semua. Selamat rebahan atau selamat beristirahat siang juga ya. Kalau yang masih di perjalanan dan tujuannya masih panjang, waduh, harus semangat ini ya. Jangan sampai kendor, apalagi yang masih di jalan sambil kerja juga. Wah, ini happy listening untuk lagu-lagu yang kami putarkan khusus untuk Anda.

0: Risalah Hati dari Dewa 19 yang baru saja saya putarkan di jam 11 lebih ini. Saya ke gatekeeper dulu, Ima, silakan.
1: Mas Azril ini menginformasikan tadi sempat mengirimkan sebuah video lepas letter S arah Kembabat, ini ada evakuasi truk yang mengangkat triplek kemarin tapi masih aman begitu. Untuk di videonya juga arusnya lengang saja ya, malah di videonya Mas Azril itu gak ada yang dari arah sebaliknya gitu. Jadi masih lumayan lengang-lengang saja, tapi untuk evakuasi truknya juga masih berlangsung. Oh, diatur bergantian Iis.
0: Oh iya, iya.
1: Untuk jalurnya ya di wilayah ke arah Babat ya, Jombang ke arah Babat
0: Lamongan.
1: Karena masih ngangkat tripleknya tadi di videonya Mas Azril. Selanjutnya untuk informasi dari Bu Eni yang melakukan perjalanan menuju ke Ngelundo dari Ngluyu, saat ini sudah sampai di Pasar Karangsemi, menginformasikan untuk arusnya lumayan lancar di kedua arahnya, cuaca pun juga cerah. Mas Budi melakukan perjalanan dari Nganjuk menuju ke Ngimbang, Lamongan, sedang melintas di daerah Ploso Jombang. Untuk laporan kondisinya ini lumayan padat, cuaca pun juga cerah berawan di daerah Jombang. Mas Kiki perjalanan dari Diwek menuju ke Ngeronggot sudah sampai di perempatan Kertosono. Untuk arusnya untuk saat ini sudah ramai lancar ya, sudah tidak ada tersendat lagi seperti pagi tadi. Dan untuk cuaca pun juga cerah. Mbak Angel perjalanan dari Ploso Harjo menuju ke Bandaran Doho Kediri sudah sampai di Tarokan. Untuk kondisi arus lalu lintas lancar saja, cenderung ke lengang. Untuk cuaca pun juga lumayan cerah, Iis.
0: Terima kasih, Ima Lana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krishna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talkshow Meja Hijau Radio Cakra Krishna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krishna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krishna.

Ya, Zuri Jagra, Anda yang tertinggal informasi dari kami, jangan khawatir, Anda bisa cek kembali untuk infonya di website kami di www.cakrakrisna.com ya. Seperti informasi adanya pengaturan lalu lintas dalam rangka Tulungagung Bernostalgia 2026 pada 5 hingga 9 Agustus 2026. Untuk acaranya ada di sekitaran alun-alun Tulungagung ya, jadi di pusat jantung kotanya Tulungagung. Rekayasa dilakukan untuk mendukung kelancaran rangkaian kegiatan bazar, hiburan rakyat, dan peringatan Hari Besar Nasional yang dipusatkan di kawasan titik nol kota. KBO Satlantas Polres Tulungagung Ibtu Ahmad Zainuddin SH mengatakan sejumlah ruas jalan di sekitar alun-alun akan disterilkan selama kegiatan itu berlangsung. Penutupan akan diberlakukan di beberapa simpang utama, diantaranya Simpang 4 TT, Simpang 55 Selatan, Simpang 55 Utara, dan Simpang 4 Alta.

0: Ya, dari Anggun C. Sasmi Tua-Tua Keladi yang baru saja saya putarkan ya. Untuk Anda yang masih di perjalanan, hati-hati dan waspada. Barangkali ada informasi menarik, monggo boleh ditambahkan. Atau ada jalur-jalur yang perlu diwaspadai bagi seluruh cakra yang lain, boleh sekali ya di 0852 9000 1061. Saya ke penelpon, halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Apa kabar Mas Azril?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Oke, sudah nyampe mana?
1: Ini lepas pasar ngimbang nih.
0: Lepas
1: menuju
0: pasar
1: ke
0: ngimbang.
1: Arah Babat, bukan.
0: Oh, ya, ke Babat. Oh ya, yang tadi ada evakuasi truk terguling ya tadi?
1: Ya, itu lepas letter S itu kalau dari Jombang.
0: Oh, ya. Kemarin itu juga ada kira-kira itu atau yang tebu ya? Kalau kemarin kayaknya yang tebu deh, Mas. Apa itu baru atau bagaimana?
1: Itu kayaknya juga kalau dapat info aja ya kemarin juga kira-kira.
0: Oh, gitu.
1: Terus yang sorenya tebu itu katanya itu.
0: Oh, berarti
1: tebu
0: itu
1: malah saya nggak dapat info itu. Tahu-tahu tadi malam katanya macet total itu.
0: Iya, macet total di sana. Berarti yang tebu sudah nggak ketemu ya tadi? Sudah selesai berarti?
1: Sudah aman terkendali sih, tinggal evakuasi itu yang triplek.
0: Triplek.
1: Apa? Terguling itu iya.
0: Oke, kalau dari Jombang sebelumnya letter S atau sesudahnya?
1: Sesudahnya.
0: Sesudahnya letter S, oke. Perkiraannya kenapa Mas? Nggak kuat nanjak atau memang muatannya
1: itu
0: berlebih?
1: Itu kan medannya juga miring itu Mbak. Medan jalannya kan sedikit miring itu mungkin. Mungkin entah terlalu minggir atau gimana itu kan
0: merosot ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Tapi bisa ya dilalui kendaraan roda 4 lebih?
1: Untuk roda 4 ataupun yang kendaraan besar masih bisa. Cuma ya itu tadi diatur bergantian. Tadi ini kayaknya sekitaran warga sekitar sih yang membantu.
0: Warga sekitar baik-baik, tapi tidak sampai mengganggu banget ya, masih jalan lah ya.
1: Lengang kok, Mbak.
0: Oh, lengang aja.
1: Itu masih lengang banget ya.
0: Kalau jalur Kabuh arah ke Babat itu jarang ada karnaval ya, Mas di situ?
1: Jarang sih, cuma tadi beberapa titik tadi ada terhambat itu kalau yang dari Jombang, soalnya kan banyak muatan tebu juga yang mengarah ke salah satu pabrik gula di Ngimbang situ juga. Tapi lepas pabrik Ngimbang untuk ke utara masih lengang lancar.
0: Siap-siap. Tujuan akhir nanti di Babat ya, jenengan?
1: Di Babat,
0: oke. Oke, ya baik. Hati-hati di jalan. Ada yang ingin disampaikan, Mas?
1: Mungkin cukup, Mbak. Nanti insya Allah dapat kembali.
0: Okay.
1: Ini untuk Babat kan, Mbak. Itu keduanya nanti lanjut ke daerah Rengel, Tuban.
0: Rengel, Tuban. Jauh nggak tuh dari titik pertama?
1: Sekitar 50 menit, 40-50 menit.
0: Oh, lumayan sih ya.
1: Mas Kuping belum naik dari
0: sudah, ini. Dari pagi.
1: Beliaunya sudah muat dari kemarin sore loadingnya. Makanya aman pagi udah berangkat Surabaya.
0: Lah ya, pagi banget tadi udah nyampe di Perak Surabaya kayaknya.
1: Oh, berangkat pagi dari berarti.
0: Pagi, soalnya katanya kan sih di ora-ora sama gimana? Pemilik toko suruh cepet gitu.
1: Oh,
0: ya.
1: Oh, mintanya pagi.
0: Gitu. Jadi berangkat pagi.
1: Pagi-pagi itu kalau nggak salah. Itu dapat kabar dari teman di sekitaran Krian ya, ada terkrobel yang mengarah ke barat kalau nggak salah tadi. Pagi tadi, entah udah selesai apa belum ya.
0: Ya belum masuk ini Mas infonya.
1: Tadi pagi tuh lihat teman-teman katanya sekitaran Krian gitu, leher gitu.
0: Oke.
1: Pastinya itu kan dua jalur Mbak. Dua jalur yang mengarah ke timur dan ke barat itu sama-sama dua jalur. Nah, pas di jalur tengah, untungnya masih bisa dilewati untuk jalur kirinya itu.
0: Gitu ya. Baik-baik, siap. Oke, Mas Azril, makasih ya update-nya.
1: Baik, siap. Terima kasih. Ya, teman-teman juga semangat ini di gudang. Lagi mantau kayaknya ini teman-teman.
0: Gitu ya, yang lagi di gudang ya.
1: Iya.
0: Walah, siap-siap. Ya wes, hati-hati loh Mas ya.
1: Yes ya, assalamualaikum.
0: Monggo-monggo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, yang melintas di jalur menuju ke arah Babat Lamongan, tadi info dari Mas Azril ya, setelahnya tikungan letter S Kabuh Jombang, ada truk yang sekarang sebetulnya memang sudah normal kembali, tapi masih proses evakuasi muatannya, yakni muatan triplek. Jalur itu adalah jalur yang lumayan rawan ya, setelah kemarin sore ada truk muat tebu yang terguling, kini juga info truk muat triplek begitu. Hati-hati, tetap fokus. Anda para driver yang memang medannya kemungkinan agak sulit, muatannya juga harus diperhatikan. Apakah berlebih atau apakah keamanannya entah tali atau penutup yang kurang rapat begitu. Jadi diperhatikan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Zona Cakra. Kertas sangat berguna untuk komunikasi tertulis dan menyebarkan informasi. Selain itu, kertas juga memiliki banyak kegunaan lain, seperti mengemas barang, membungkus barang, fotografi, dan lain-lain. Penemuan kertas untuk pertama kali yang mengawali produksi kertas sampai saat ini dilakukan oleh bangsa China. Dilansir dari Britannica, pembuatan kertas pertama kali dilakukan pada 105 Masehi, ketika Sai Lun, pejabat istana kekaisaran Cina, membuat selembar kertas menggunakan murbai dan serat kulit pohon lain bersama dengan jala ikan, kain tua, dan limbah rami. Dua insinyur di Inggris, Henry dan Sally Flodriner, membuat versi yang lebih baik pada tahun 1807. Setelah itu, mesin pembuat kertas semakin dikembangkan. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Seperti di jalur dalam Kota Nganjuk saat ini juga masih cukup ramai, termasuk di Jalan Dharmajaya Kota Nganjuk di depan Pengadilan Negeri Nganjuk, karena sekarang adalah sidang putusan kasus pengeroyokan yang terjadi di Sukorejo Locarat Nganjuk beberapa pekan lalu hingga menyebabkan remaja meninggal dunia dan ada lagi yang sampai kritis. Update informasi ke Ima, silakan.
1: Satu pesan masuk dari Pak Anto, ini merupakan salah satu petani tomat ini, Iis.
0: Wah, gimana
1: ini? Dan menurut
0: ini?
1: Beliau, sekarang panen tomat itu malah makin bikin bingung.
0: Duh,
1: karena
0: kenapa?
1: Harga tomat ini lagi anjlok-anjloknya sekarang.
0: Ini, nggak hanya bingung, Mbak, pusing berarti ya.
1: Iya, kasihan sekali ini ya, karena harga tomat untuk sekarang ini bisa di bawah 3.000 per kilogramnya.
0: Duh. Ya. Jadi harganya biaya panen saja kurang itu.
1: Betul sekali. Dan harganya itu di kisaran 2.000-an, enggak sampai 3.000 per kilogram gitu.
0: Kata
1: Pak Anto juga dengan harga segitu hasil jual tomat itu enggak nutup biaya panen, Mbak. Masih harus bayar tenaga petik, ongkos angkutnya sampai biaya kirimnya juga.
0: Waduh.
1: Jadi kalau dipanen semua malah nombok gitu.
0: Nombok. Iya. Okay.
1: Jadi lebih baik dibiarkan membusuk di pohon.
0: Ini juga
1: gitu.
0: Kalau dilihat nanti eman ya Pak, sayang
1: juga. Sayang juga, tapi bukan karena gak sayang ya sama hasil panennya, tapi karena kalau dipanen itu justru kerugiannya jadi lebih besar lagi
0: ya.
1: Iya, karena itu tadi ada tenaga petik, ongkos angkutnya, sampai biaya kirimnya juga.
0: Betul.
1: Kalau dipanen semua kan aduh lumayan sekali ya itu.
0: Wah, ini berarti
1: panennya
0: lebar ini untuk yang ditanamin tomat.
1: Lumayan lebar juga. Dan Pak Anto juga berharap ini ada solusi ya dari pemerintah ataupun pihak terkait agar harga tomat itu bisa lebih stabil, karena kalau kondisi seperti ini terus berlanjut, petani bakal semakin berat kan, Iis ya, untuk menutup modalnya bagaimana dan melanjutkan musim tanam berikutnya. Jadi jadi takut untuk nanam tomat lagi.
0: Iya,
1: kan
0: takutnya kalau sampai rugi besar kayak begitu.
1: Betul, semoga harga hasil pertanian juga makin membaik ya Pak Anto ya, dan biar petani juga tetap semangat menanam dan hasil panennya bisa memberikan keuntungan yang layak, karena memang harga di bawah 3.000 itu nggak layak ya Iis ya, kasihan juga per kilo loh, itu bukan per ons, jadi ya lumayan murah sekali ya ini untuk untuk harganya. Lalu informasi selanjutnya Iis, ini terkait dengan adanya kecelakaan yang terjadi di Jalan Raya Bojonegoro Jatirogo yang melibatkan 3 sepeda motor. Peristiwa ini diduga berawal saat salah satu pengendara ini mencoba mendahului truk di depannya.
0: Okay.
1: Namun naas dari arah berlawanan itu muncul kendaraan lain sehingga tertabrak. Tabrakan pun tidak bisa dihindari. Jadi akibat dari kecelakaan tersebut, satu orang dilaporkan meninggal dunia.
0: Baik.
1: Sementara untuk korban lainnya mengalami luka-luka dan langsung mendapatkan penanganan medis. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi segera melakukan olah TKP, mengevakuasi para korban, sekaligus mengatur arus lalu lintas agar tetap lancar. Untuk waktunya ini terjadi pada hari Senin kemarin ya, barusan saja. Jadi untuk kejadian ini juga jadi pengingat buat kita semua ya Iis, bahwa saat akan mendahului kendaraan, terutama truk ataupun kendaraan besar, pastikan dulu ya untuk kondisi jalan itu benar-benar aman di depan kita dan pandangan tidak terhalang juga. Jangan memaksakan menyalip karena ruangnya itu sempit ataupun ada kendaraan dari arah yang berlawanan. Untuk peristiwa ini kami juga sudah menghubungi dari Kanit Gakum Satlantas Polres Bojonegoro Ibda Septian untuk mengetahui peristiwa ini lebih lanjut bagaimana, Iis.
0: Baik, terima kasih Ima Lana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan.

Dan kini telah hadir Herbal X Prime. X Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

Ya, sempurna dari Anda and the Backbone yang baru saja saya putarkan ini tadi. Sedulur Cakra Polres Nganjuk mengerahkan hampir 700 personel gabungan untuk mengamankan sidang putusan kasus pengeroyokan dengan terdakwa anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari ini Selasa 4 Agustus. Pengamanan dilakukan menyusul rencana aksi solidaritas dari rombongan simpatisan korban yang diperkirakan akan mendatangi kawasan pengadilan. Kadit Kamsel Satlantas Polres Nganjuk, Ibtu Dwi Purnomo, mengatakan pengamanan telah dipersiapkan sejak sidang pertama sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan meningkatnya aktivitas massa saat pembacaan putusan nanti. Menurut Dwi, sekitar 650 hingga 700 personel ditempatkan di sejumlah titik strategis, termasuk sepanjang Jalan Dermojoyo dan beberapa persimpangan menuju kawasan pengadilan. Ia menjelaskan akses menuju sejumlah instansi pemerintah di sekitar lokasi tetap dibuka dengan sistem prioritas bagi masyarakat yang memiliki kepentingan. Namun, jika situasi berkembang, posisi dapat menerapkan penutupan jalan secara penuh. Sementara itu, Kapolsek Nganjuk Kota Kompol Jamari mengatakan pengamanan melibatkan personel gabungan dari Polri, TNI, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP. Selain berjaga di area pengadilan negeri, petugas juga ditempatkan di sejumlah titik rawan untuk mengamankan jalur yang akan dilalui rombongan simpatisan. Berdasarkan informasi yang diterima kepolisian, rombongan simpatisan diperkirakan mulai berdatangan sekitar jam 9 hingga 10 pagi. Sedangkan agenda sidang diperkirakan berlangsung hingga sekitar jam 1 siang.

0: ke Alvan, silakan.
1: Ya, sini ada insiden dua penggali sumur yang meninggal dunia karena tertimbun galian sumur tersebut, Is. Ini terjadi di wilayah Desa Besuki, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek. Insiden terjadi kemarin hari Senin tanggal 3 Agustus. Informasi awal yang kita terima ini bukan sumur yang dibor begitu, tapi sumur yang digali manual dengan target kedalaman 20 meter.
0: Okay.
1: Tapi saat sampai kedalaman 15 meter, ini kedua korban tertimbun karena sumurnya tiba-tiba longsor dan menimbun kedua pekerja yang tengah menggali sumur begitu. Proses evakuasi informasi awal yang kita terima dilakukan kemarin memakan waktu sampai 9 jam dan akhirnya dini hari tadi kedua korban ini berhasil dievakuasi dalam kondisi yang sudah meninggal dunia. Untuk lebih lengkapnya bagaimana ini coba kita komunikasikan dulu Is, karena untuk informasi lebih detail terkait dengan identitas korban kemudian evakuasi memakan waktu 9 jam ini apakah ada kesulitan atau bagaimana, dan penyebab tanah longsor ini apakah ada gempa atau bagaimana, ini masih coba kita komunikasikan.
0: Baik.
1: Kita masih menghubungi staf Pusdalops BPBD Kabupaten Trenggalek Bapak Adi Muji, nanti akan kita update kembali Iis.
0: Terima kasih, lanjut ke Ima silakan.
2: Informasi dari Dinas Porabut Parnganjuk, ini ada apa ini, agenda rangkaian acara pawai budaya ya Iis, ya, dan juga pembangunan Kabupaten Nganjuk dari tingkat TK hingga umum. Ini ada beberapa penampilan kreativitas, seni dan juga budaya terbaik mereka. Jadi kayak seperti DNC kayak gitu ya Iis, ya mungkin ya Dohone Carnival gitu ya. Dan untuk waktu-waktunya ini hari Minggu 9 Agustus 2026, tepatnya pada pukul 2 siang, ini ada di tingkat TK ataupun RA, startnya dari Selumbung Jalan Ahmad Yani, finishnya di Jalan Basuki Rahmat. Lalu besoknya di hari Senin 10 Agustus 2026, jam 1 siang, tingkat SD ataupun MI, startnya dari Taman Nyawiji, finishnya di Jalan Basuki Rahmat. Selasa 11 Agustus ini juga ada lagi, jam 1 siang tingkat SMP ataupun MTS, startnya dari Taman Nyawiji juga, finishnya di Jalan Basuki Rahmat. Rabu 15 Agustus 2026, jam 1 siang di tingkat SMA, SMK, MA dan juga umum, startnya dari Stadion Anjuk Ladang, finishnya di Jalan Megantoro ataupun Mustika. Jadi sepertinya di tanggal 9 sampai dengan 15 Agustus itu Nganjuk banyak terjadi peralihan arus ya ini Is ya, sepertinya di jam-jam siang karena mulainya jam 2 dan juga jam 1 siang untuk rangkaian acara pawainya. Waduh, ini kayaknya akan geden-geden gitu ya.
0: Nah, untuk banyak yang dialihkan ini. Nantinya.
2: Iya, banyak yang dialihkan juga sepertinya. Kita doa aja untuk cuacanya juga bersahabat. Ya, untuk di tanggal-tanggal itu. Selanjutnya untuk informasi lain, ini ada lomba gerak jalan hari ini Iis di wilayah Blitar ini ya. Kategori SMP ataupun SMA di Kota Blitar, tepatnya rutenya di Jalan Merdeka, depan kantor wali kota, lanjut ke Jalan Terate, Jalan Maastricht, Jalan TGP, Jalan Ahmad Yani, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Sultan Agung, Jalan Panglima Sudirman, Jalan Hos Cokro Aminoto, dan finishnya di depan MPP. Dan untuk sekarang ini masih berlangsung ya untuk gerak jalannya di hari ini. Jadi buat seluruh cakra yang akan melintas di jalan-jalan tersebut, harap untuk mencari jalur alternatif yang lain jika sedang terburu-buru begitu ya. Karena memang masih berlangsung untuk gerak jalannya di hari ini. Selanjutnya untuk di wilayah Mojokerto, ini juga ada karnaval. Waduh, ini sepertinya akhir-akhir ini ada banyak karnaval ya Is.
0: Betul.
2: Ya. Tepatnya pada hari Rabu besok 5 Agustus 2026 Desa Tulungrejo menggelar Karnaval Bersih Desa sekaligus memperingati HUT ke-81 RI. Ya, di mana karnavalnya akan menggunakan ruas jalan utama yang menghubungkan Kecamatan Bumi Aji dengan Desa Sumber Brantas atau Kabupaten Mojokerto. Dan panitia juga sudah menyiapkan jalur alternatif, tapi perlu diketahui untuk jalur alternatif ini tidak disarankan dipergunakan untuk elf, bus atau minibus. Jadi sebaiknya untuk pengendara roda 4 menggunakan jalur tol saja. Iis.
0: Terima kasih Imalana di Gatekeeper dan Alvan Amar.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Zuru Cakra, saya saat ini masih menemani aktivitas Anda. Bagikan perkembangan jalur yang Anda lalui di 0852 9001 061.

0: Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surat Al-Imran ayat 139.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya baik, selamat siang. Jam 12 lebih 7 menit. Saya Isatin yang masih menemani aktivitas Anda. Untuk estimasi masa di depannya PN Nganjuk atau Pengadilan Negeri Nganjuk yang menunggu hasil sidang akhir dari kasus pengeroyokan yang terjadi di Sukorejo Leceret beberapa pekan lalu ya, itu perkiraan sampai dengan jam 1 siang nanti untuk selesai persidangan. Jadi untuk Anda yang masih dalam perjalanan menuju ke arah Nganjuk termasuk Jalan Dermojoyo, monggo bisa hindari dulu. 085290061 untuk Anda berbagi informasi atau minta bantuan ke rekan-rekan gatekeeper.

0: Sedulur Cakra Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau bisa juga menghubungi gatekeeper kami di 0852-9001061. Herbal Nariah ini bisa Anda dapatkan juga di Wiata Herbal Nariah Pare Kediri di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tretek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi, Anda ke timur kurang lebih 200 meter, ada di utara jalan.

0: Ya, Surjagrat termasuk ada yang mungkin mau mengarah ke Lamongan via jalur Jombang. Tadi update yang kami terima ada proses evakuasi truk yang sedang itu ya muatannya berceceran di sana, yakni muatan triplek. Setelahnya letter S Kabu Jombang. Hati-hati yang melintas di sana. Untuk Anda yang masih di perjalanan, dipelankan laju kendaraan serta jaga jarak aman dengan kendaraan yang ada di depan Anda. Update informasi ke Ima.
1: Informasi dari Mbak Eni melakukan perjalanan dari Bojonegoro menuju ke Jolotundo Bajulan. Saat ini sudah sampai di Waduk Semantok. Untuk kondisinya lumayan ramai lancar dengan cuacanya juga lumayan cerah. Mas Bayu dalam perjalanan dari Kabu menuju ke Madiun melintas di wilayah Sukomoro. Dengan laporan untuk kondisi arus lalu lintas di sana juga sama ramai lancar dan cuaca pun juga cerah cenderung ke terik. Mbak Juni mengirimkan satu video ke WhatsApp bahwasanya untuk wilayah di daerah perbatasan Nganjuk Madiun arus lalu lintasnya sedikit padat dikarenakan adanya peningkatan volume kendaraan. Untuk cuaca pun juga masih cerah. Dan Bu Edi menyampaikan perjalanan dari Tulungagung menuju ke Nganjuk saat ini sampai di Jalan Tembus Kaliombo. Untuk arusnya di Jalan Tembus Kaliombo masih sama saja ya, masih ramai padat. Namun mungkin orang-orang juga sudah mengetahui jalur alternatifnya sendiri-sendiri ya Is. Jadi untuk jalannya sudah tidak terlalu sepadat awal-awal penutupan jembatan Kaliombo. Jadi untuk arusnya juga masih cukup lengang. Untuk cuaca pun juga cerah cenderung ke terik. Mas Bagus, perjalanan dari Magetan menuju ke Nganjuk, perjalanan sampai di Saradan. Untuk kondisi arus lalu lintas di Saradan ramai lancar, dominasi oleh kendaraan bermuatan berat. Untuk cuacanya pun juga cerah berawan. Pak Samsul juga menginformasikan perjalanan dari Belora menuju ke Trenggalek melintas di Jalan Mastrip Nganjuk dengan arus lalu lintas lancar, cuaca pun sedikit berawan. Iis.
0: Terima kasih Ima Lana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Jam 12 lebih 17 menit Sri Jakra, jalur yang Anda lalui pastinya cukup lancar ya, mengingat jam-jam segini waktunya jam makan siang. Bagaimana, apakah sudah makan siang ini? Lauknya apa? Apakah bawa dari rumah, bekal yang dibawakan oleh sang istri, atau harus pulang dulu setiap makan siang? Pulang ke rumah karena tempat kerjanya tidak terlalu jauh. Nah, ini Sri Jagra, Anda boleh berbagi informasi, berbagi cerita melalui 0852 9010 61. Ke Ima, silakan.
1: Baik. Ini untuk informasi terkait dengan dua warga Trenggalek tadi ya, yang meninggal dunia setelah tertimbun longsor saat menggali sumur di Desa Mbesuki, Kecamatan Panggul pada hari Senin kemarin. Ini sudah ada jawaban dari pihak Kabid Pencegahan Kesiapsiagaan dan Kedaruratan BPBD Kabupaten Trenggalek bahwa betul terjadi peristiwa tersebut. Dan untuk laporannya ini pada hari Senin tanggal 3 Agustus pukul 11.27 siang bertempat di RT 21 RW 7 Dusun Bungur Desa Mbesuki, Kecamatan Panggul. Dan di mana kronologinya, pada hari Senin pukul 11.30 siang, saudari J dan juga saudari N ini bekerja menggali sumur kedalaman kurang lebih 20 meter kelongsoran, tertimbun tanah dan berbatuan dari bibir sumur. Lalu sumur tersebut ternyata milik Bapak Bibit yang saat ini masih bekerja di Kalimantan. Lalu pada pukul 11.35 melihat kejadian tersebut, saudara Bapak Hendro, perangkat desa ataupun saksi ini melaporkan kejadian tersebut kepada Babinsa, BKTM dan juga pos BPBD wilayah Kecamatan Panggul. Setelah itu pukul 12 siang mendapatkan laporan dari saksi Babinsa, BKTM mendatangi TKP. Selanjutnya di pukul 3 sore Babinsa, BKTM dan juga BPBD dan Basarnas tiba di TKP dan langsung mengevakuasi saudara yang tertimbun menggunakan alat evakuasi dari Basarnas Kabupaten Trenggalek. Lalu di pukul 15.35, Babinsa, BKTM, BPBD dan juga Basarnas bersama masyarakat setempat mengevakuasi korban di lokasi hingga saat ini. Pukul 1 pagi, dua korban kecelakaan atas nama J dan juga N ini sudah bisa dievakuasi. Jadi lumayan lama ya, pukul 1 pagi Iis baru terevakuasi. Lalu pukul 1:30 pagi dilaksanakan visum. Selanjutnya kedua jenazah diserahkan ke pihak keluarga masing-masing untuk dimakamkan. Dan untuk kecelakaan kerja yang dialami ini sampai korbannya ini
0: meninggal.
1: Iya, sampai meninggal dunia begitu. Tapi nanti untuk informasi lebih lanjutnya akan kami sampaikan kembali.
0: Iya. Baik, terima kasih Ima Lana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Ya, ada kecelakaan kerja yang terjadi di Trenggalek ya. Informasi yang kami terima, korban ada dua. Ini adalah kecelakaan kerja di kawasan Panggul Trenggalek yang mana tertimbun longsoran saat menggali sumur. Korban diketahui bernama Nur Rohman 46 tahun dan Jemio 57 tahun. Keduanya tertimbun material longsor di dasar sumur sedalam sekitar 13 meter. Karena lokasi berada di ruang yang terbatas yang berpotensi kekurangan oksigen dan mengandung gas berbahaya, petugas dari Basarnas dibekali alat pelindung diri lengkap serta self-contained breathing apparatus selama proses evakuasi. Setelah berhasil menjangkau korban, rescue memasang tali pengaman pada tubuh masing-masing korban. Demi keselamatan personel, rescue lebih dahulu ditarik ke permukaan sebelum kedua korban dievakuasi secara bergantian. Ke Ima, silakan.
1: Dari Mas Bagus yang melakukan perjalanan dari Magetan menuju ke Nganjuk, saat ini sampai di wilayah Saradan, beliau menginformasikan untuk wilayah Saradan ini lengang saja, aman, lancar, dan untuk cuaca pun juga bersahabat. Pak Samsul, perjalanan dari Blora menuju ke Trenggalek melintas di Jalan Mastrip Nganjuk dengan arus lalu lintasnya pun juga sama, lancar, cuaca pun juga panas menuju ke terik. Mas Dandi, perjalanan dari Babat menuju ke Pacitan sedang melintas di kawasan Tugu Marsina dengan kondisi arus lalu lintas di sana lumayan lengang saja, didominasi oleh kendaraan truk bermuatan dan juga cuaca cerah. Mbak Nita ini juga menginformasikan untuk perjalanan dari Malang menuju ke Brambon, saat ini untuk wilayah Nganjuk kondisi arus lalu lintas lancar saja, cuaca pun juga cerah. Satu informasi kami dapatkan juga dari Pak Dian melakukan perjalanan dari Nganjuk menuju ke Sidoarjo sudah sampai di flyover Peterongan. Dan untuk arus lalu lintas padat ya di sana, didominasi oleh kendaraan besar, cuaca pun juga cerah berawan di sana. Pak Dodi ini melakukan perjalanan dari Surabaya ke Kediri dan bertanya bagaimana untuk wilayah Simpang 3 Mengkreng, apakah untuk arusnya ada kewaspadaan yang perlu diwaspadai seperti itu.
0: Yes. Baik, terima kasih Ima Lana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
4: Camilan gethuk pisang asal Kediri yang sedang saya nikmati ini bukan makanan biasa, karena makanan ini dipercaya sudah ada sejak zaman kerajaan kuno di Kediri. Bahkan ada yang mengatakan gethuk pisang menjadi kesukaan Dewi Sekartaji Putri dari Kerajaan Jenggala. Dan sampai kini, gethuk pisang masih menjadi salah satu makanan khas Kediri. Tidak seperti gethuk pada umumnya yang biasa terbuat dari singkong, ubi atau sukun, gethuk khas Kediri ini terbuat dari pisang. Pisang yang digunakan pun dipilih jenis pisang Raja Nangka. Pisang Raja Nangka dipilih karena memiliki cita rasa yang khas. Berbeda dengan pisang pada umumnya, rasa manis asam yang khas dan teksturnya yang agak keras membuat jenis pisang ini tidak lembek ketika dikukus. Gethuk pisang mampu bertahan selama 2 hingga 3 hari dalam suhu kamar. Sedangkan bila disimpan di dalam kulkas, bertahan hingga 1 minggu. Keawetan ini bukan karena penggunaan bahan pengawet yang dicampurkan ke dalam gethuk pisang, melainkan karena proses memasaknya yang memerlukan waktu yang lama. Pisang yang menjadi bahan baku utama gethuk pisang harus dikukus selama 10 jam. Hasil dari pengukusan selama 10 jam tersebut menghasilkan gethuk pisang yang kesat dan awet. Proses pengolahan gethuk pisang cukup sederhana. Pertama-tama, pisang dikupas dan dikukus setengah matang. Kemudian dihaluskan dengan cara ditumbuk hingga menjadi adonan yang halus. Setelah adonan menjadi halus, kemudian ditambahkan gula sebagai pemanis. Adonan kemudian diaduk secara merata dan ditaruh di atas daun pisang, lalu dibungkus dengan cara digulung, dan pada kedua ujung daun disematkan lidi agar tidak lepas. Setelah itu, adonan yang telah dibungkus dengan daun pisang tersebut dikukus kembali agar adonan mengeras dan aroma daun pisangnya menjadi terasa. Kedok pisang memiliki cita rasa yang khas. Aroma dari pisang dan daun pisang juga memberikan sensasi tersendiri saat menyantapnya.
2: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, Zuru Jakra, sampai dengan jam 12:30 siang ini kabar di ruas jalur Nganjuk sampai dengan jalur Wilangan perbatasan Nganjuk dan Madiun masih aman tanpa ada hambatan. Cuacanya memang yang cenderung panas ya, panas cerah begitu. Lalu bagaimana untuk jalur lepas dari Nganjuk, yakni mulai dari Caruban, Saradan yang mengarah ke Ngawi maupun arah ke Kota Madiun. Ada boleh tambahkan lewat 0852 9000 1061.

0: Ya, waspada Suri Cakra karena BMKG menyatakan bahwa fenomena El Nino 2026 telah mencapai kategori kuat dan masih berpotensi meningkat menjadi sangat kuat, sehingga beresiko memicu musim kemarau yang lebih kering dan lebih panjang di sejumlah wilayah Indonesia. Dalam dialog nasional yang diselenggarakan Kementerian PPN atau Bappenas di Jakarta pada Selasa ini tadi, Tengku Faisal Fatani, Kepala BMKG, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemantauan BMKG, El Nino saat ini masih indeks INSO sebagai kurang lebih 1,59 yang menempatkan pada kategori kuat. Ia menambahkan BMKG sebenarnya telah mengingatkan potensi El Nino sejak pertengahan Maret 2026, ketika fenomena ini masih diproyeksikan berada pada kategori moderat. Selanjutnya, Organisasi Meteorologi Dunia pada 2 Juni resmi menetapkan bahwa El Nino telah aktif. Menurut Tengku Faisal Fatani, El Nino menyebabkan curah hujan di sebagian wilayah Indonesia berkurang, sehingga musim kemarau menjadi lebih kering dan berlangsung lebih panjang dibandingkan kondisi klimatologis normal. Curah hujan pada Agustus hingga September 2026 diperkirakan berada pada kategori rendah hingga sangat rendah. Sementara itu, Indonesia diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada pertengahan Oktober 2026, sehingga pengaruh El Nino terhadap curah hujan di Indonesia akan berangsur melemah seiring dengan berjalannya waktu. Ia menjelaskan, El Nino yang mulai aktif sejak Juni 2026 ini diperkirakan berlangsung selama sekitar 9 hingga 12 bulan atau hingga sekitar Mei 2027. Meski demikian, durasi itu tidak serta-merta berarti Indonesia akan mengalami musim kemarau sepanjang periode itu ya. BMKG turut mencatat bahwa dampak El Nino tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Wilayah di selatan garis khatulistiwa seperti Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, Pulau Jawa, dan Sumatera bagian selatan diperkirakan mengalami musim kemarau yang lebih kering dan lebih panjang dibandingkan rata-rata klimatologisnya. Sementara itu, wilayah seperti pantai barat Sumatera dan Kalimantan bagian utara diperkirakan tidak mengalami penurunan curah hujan secara signifikan, mengingat pola hujan di kedua wilayah itu memang berbeda. Tengku Faisal Fatani menyebut El Nino berpotensi mempengaruhi berbagai sektor kehidupan, mulai dari pertanian, penyediaan air bersih, pengelolaan waduk dan irigasi, kebakaran hutan dan lahan, energi, kesehatan, perikanan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat secara luas. Oleh karenanya, ia menegaskan bahwa BMKG bersama kementerian dan lembaga terkait telah melakukan sejumlah langkah antisipasi sejak beberapa bulan terakhir, di antaranya melalui operasi modifikasi cuaca untuk mengisi bendungan yang mengalami penurunan kapasitas air, sekaligus mendukung berbagai upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah rawan. Update informasi ke Ima, silakan.
1: Baik Is, dari BMKG pun juga mengimbau ya bahwa puncak musim kemarau untuk tahun ini diperkirakan terjadi sepanjang bulan Agustus ini. Dan bahkan musim kemarau tahun ini diprediksi jadi lebih panjang dari biasanya ini ya.
0: Ini loh, jadi kita harus bersiap ini Ima.
1: Betul.
0: Tidak boleh terlalu

0: Pemerintah desa mengoptimalkan sumber air seperti embung dan juga sumur bor sampai mengingatkan masyarakat supaya menggunakan air seperlunya ya agar persediaan tetap aman selama musim kemarau. Selain itu juga diminta lebih waspada ya terhadap potensi kebakaran lahan. Nah, ini yang menjadi salah satu apa ya? Peristiwa yang sering terjadi ya akhir-akhir ini is kebakaran lahan ataupun kebakaran hutan dan lain sebagainya itu mulai terjadi di akhir-akhir ini. Dan juga diimbau jangan membuang puntung rokok sembarangan, hindari membakar sampah ataupun membuka lahan dengan cara dibakar, apalagi di daerah kering ya, karena di musim seperti ini api lebih mudah menyebar. Jadi tetap jaga kesehatan, perbanyak minum air putih, gunakan air dengan bijak, dan selalu waspada selama puncak musim kemarau berlangsung. Dan selanjutnya informasi dari wilayah Gresik, kemarin siang terjadi kebakaran juga ini Iis, baru apa saja ini? Diinformasikan ya. Ada terjadi kebakaran lahan pohon jati di Jalan Raya Lowayu, Desa Lowayu, Kecamatan Dukun. Okay. Dan dugaan sementara, api ini berasal dari puntung rokok yang dibuang sembarangan, lalu menyulut tumpukan daun kering dan sampah di lokasi. Ditambah kondisi cuaca di wilayah Gresik ini cukup kering dan juga angin cukup kencang, lalu api pun dengan cepat membesar. Beruntung, warga yang melihat kepulan asap ini langsung melapor ke petugas damkar, lalu tim damkar pun bergerak cepat ke lokasi dan berhasil memadamkan api sebelum merambat lebih luas. Dan dalam kejadian ini, alhamdulillahnya tidak ada korban jiwa ataupun korban luka. Petugas juga mengingatkan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati selama musim kemarau, hindari membakar sampah di lahan terbuka, dan jangan pernah untuk membuang puntung rokok sembarangan, karena percikan api sekecil apapun bisa memicu kebakaran, apalagi saat kondisi rumput dan daun sedang kering. Iis.
1: Baik, terima kasih Ima Lana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil, Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat, serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna Suruh Cakra. Jaga kesehatan selalu ya, karena memang cuaca lagi terik-teriknya, kemarau panjang dan kemarau terasa lebih kering begitu. Untuk menjaga kesehatan Anda, jangan lupa untuk konsumsi herbal Naria. Ada Naria CA, Gester, dan DM. Nah, ini untuk Anda mungkin yang ada di kawasan Nganjuk sekitarnya, bisa dapatkan herbal Naria di Wiyata Herbal yang sudah tersedia di masing-masing daerah. Jangan khawatir, karena untuk di Jombang ada, kemudian di kawasan Trowulan juga ada, Mojokerto, kemudian di Bojonegoro dan juga sekitarnya tersedia juga Wiyata Herbal Naria. Jadi tidak perlu khawatir untuk Anda yang mungkin lokasinya juga jauh dari kawasan Nganjuk. Update informasi ke Ima, silahkan.
1: Baik, dari Mbak Dila, melakukan perjalanan dari Kemlagi menuju ke Nganjuk, saat ini melintas di Jalan Jatikaleng Lengkong. Melaporkan untuk kondisi arus lalu lintas di sana lumayan lancar saja, cuaca pun juga lumayan cerah.
0: Baik.
1: Selanjutnya dari Pak Didi, menginformasikan untuk di wilayah Stadion Merdeka Jombang, ini untuk arus lalu lintas di kedua arahnya ini lumayan lancar-lancar saja, tidak terjadi hambatan penumpukan volume kendaraan. Untuk cuaca pun juga bersahabat. Selanjutnya Mbak Siti, melakukan perjalanan dari wilayah Jongbiru menuju ke Simpang Lima Gumul. Sekarang sudah sampai di wilayah perempatan Katang. Untuk arusnya di wilayah, mohon maaf, maksud saya pertigaan ya, pertigaan Katang ini, untuk di ketiga arahnya lumayan lancar saja, tidak ada penumpukan kendaraan yang berarti dan didominasi oleh kendaraan roda 2. Selanjutnya untuk informasi berikutnya dari Bu Titi, menginformasikan di wilayah Simpang Tamanan ini tidak ada penumpukan kendaraan, untuk lalu lintas pun juga lancar-lancar saja, didominasi oleh kendaraan roda 4.
0: Yeah.
1: Selanjutnya di wilayah Muning, ini diinformasikan dari Mas Bagas, untuk arus lalu lintasnya ini lumayan padat, Iis, di wilayah Simpang Muning ya, ini didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga truk bermuatan. Lumayan panjang juga ya ini di Simpang 4 Muning, untuk keempat arusnya ini lumayan panjang untuk antriannya. Okay. Jadi buat seluruh cakra yang akan melintas di wilayah sana, jika terburu-buru bisa menghindari jalur tersebut, cari alternatif yang lain saja. Baik. Cuaca juga terik di daerah Simpang Muning. Selanjutnya di wilayah Sukomoro diinformasikan oleh Aang bahwasannya untuk arus lalu lintasnya di kedua arahnya lumayan lancar saja, tidak terjadi penumpukan kendaraan yang berarti, untuk cuaca pun juga cerah menuju ke terik, Iis.
0: Baik, terima kasih Iba Lana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, baik, Suruh Cakra hampir masuk di jam 1 siang. Saya Iis geser dulu ke ruang Gatekeeper. Selamat siang.

0: Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya itu menghapusnya. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang seluruh Cakra, masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya, Imalana. Kali ini di ruang gatekeeper ada Isatin, Alvan Amar, dan Tida Nila, dan juga Angga Sandi yang siap untuk menerima informasi terbaru dari Anda. Apakah di hari ini Anda menemui kewaspadaan di jalan? Bisa hubungi kami di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada tiga varian Herbal Naria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

0: Desa Kramat Tira, RT 3 RW 3 Kecamatan Kuadungan Ngawi. Sakit gimana ya, Mbak? Saya kan kerjanya mijet ya, toh. Ya kadang-kadang nyeri di, istilah Jawanya, di entong-entong itu loh. Itu kok nak sampai nembus di dada. Terus saya dengar radio, Mbak, saya beli Nariah itu.
1: Awalnya cuma 3 tetes gester, 3 tetes CA.
0: Sudah sembuh, enggak merasakan nyeri lagi di dada. Nariah obat andalanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Dan buat seluruh cakra yang berada di wilayah Wates dan sekitarnya, bisa langsung saja datang ke Wiata Herbal Naria Wates Kediri, tepatnya di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari Koramil Wates Kediri ke barat kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates ke timur kurang lebih 300 meter. Tepatnya di selatan jalan.

0: Menit ke 9 lepas dari jam 1 siang kita update informasi ke ruang gatekeeper. Ii, silakan.
1: Ya, Ima, per jam 12 lebih 44 menit tadi ya.
0: Okay.
1: Jadi sekitar 15 menit yang lalu, jurnalis Radio Cakra Krisna Mahbub Jamal di depannya Pengadilan Negeri Nganjuk itu menyampaikan orasi dari para ini partisipasi. Okay. Adanya insiden bulan lalu ya,
0: yeah.
1: Jadi masih belum selesai begitu. Jadi untuk Anda yang akan melintas di kawasan Jalan Dermojoyo, mohon untuk dihindari dulu karena memang sampai dengan saat ini belum selesai, jadi masih ramai di sana.
0: Masih berlangsung juga ya?
1: Betul, masih berlangsung. Mm-hmm. Mungkin nanti kalau memang sudah selesai atau dari rombongan sudah bergeser, kami juga akan informasikan ke sedulur Cakra, rombongan simpatisan korban pengeroyokan di depannya Pengadilan Negeri Nganjuk saat ini.
0: Okay.
1: Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Bapak Amiruddin, perjalanan menuju ke arah Lumajang. Ini sudah nyampe di ruas tol Malang.
0: Okay.
1: Untuk lalu lintas digambarkan lancar saja, cuaca juga cenderung cerah, Ima.
0: Terima kasih, Iya Satin. Lanjut ke Angga, silakan.
2: Informasi masuk, ini ada Mas Irman melakukan perjalanan dari Gondang menuju Kediri sampai di pertigaan Masjid Jami Warjayeng.
0: Okay.
2: Terpantau arus lalu lintas, terpantau ramai lancar.
0: Mm-hmm.
2: Lalu ada Mbak Mirza, perjalanan dari Kediri menuju ke Sukomoro melintas di Jembatan Baduk dengan lalu lintas lancar dan cuaca yang cerah. Lalu okay. ada Pak Nopi, perjalanan dari Mojokerto menuju Ponorogo. Sudah sampai kawasan Terminal Anjuk Ladang, menginformasikan arus lalu lintas lancar dan cuaca cerah.
0: Okay.
2: Lalu ada Pak Rasono, dalam perjalanan dari Nganjuk menuju Kabupaten Jombang melewati Jembatan Berantas Kertosono dengan arus lalu lintas lancar dan banyak truk-truk besar dan cuaca terik.
0: Oke, terima kasih Angga Sandi. Sebelumnya ada Iis Atin, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Baik, seluruh Cakra, sementara itu dua pekerja yang tertimbun longsoran tanah saat menggali sumur di wilayah Kabupaten Trenggalek akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Proses evakuasi berlangsung selama belasan jam karena medan yang sempit serta kondisi tanah yang labil. Peristiwa terjadi ketika kedua korban sedang melakukan penggalian sumur. Saat kedalaman galian bertambah, dinding tanah tiba-tiba ambrol dan menimbun keduanya. Warga bersama tim gabungan dari BPBD, Basarnas, TNI, Polri, Damkar, dan para relawan segera melakukan upaya penyelamatan. Karena lokasi sempit dan berisiko terjadi longsor susulan, proses evakuasi harus dilakukan secara hati-hati. Setelah bekerja tanpa henti selama belasan jam, tim akhirnya berhasil mengevakuasi kedua korban. Namun, keduanya ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Dan selanjutnya dibawa ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga. BPBD mengimbau kepada masyarakat agar selalu mengutamakan aspek keselamatan saat melakukan pekerjaan penggalian sumur maupun aktivitas lain yang berisiko longsor. Penggunaan penyangga dinding galian dan pengawasan kondisi tanah dinilai sangat penting untuk mencegah kecelakaan kerja serupa kembali terjadi.

pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Sudah Cakra, masih kami tunggu update informasi terbaru dari Anda terkait dengan perjalanan Anda di hari ini. Apakah menemui kewaspadaan di jalan ataupun cuaca di wilayah Anda? Mungkin ada yang sudah mulai turun hujan, karena informasinya dari BMKG untuk di hari ini cuaca cerah berawan. Informasikan di 0852-9001061. Ke gatekeeper II, silakan.
1: Ya, masa aksi solidaritas dari rombongan simpatisan korban pengeroyokan.
0: Oke.
1: Okay. Ini sudah mulai membubarkan diri.
0: Oh ya. Yeah.
1: Ya, per jam 1 siang lebih 17 menit laporan dari jurnalis Radio Cakra Krishna.
0: Iya. Yeah.
1: Dengan kawalan dari teman-teman kepolisian, masa okay. mulai membubarkan diri. Seperti ketika berangkat menuju ke Jalan Dermojoyo tadi, masa itu kan juga dikawal oleh teman-teman kepolisian.
0: Baik.
1: Bagian depan sendiri ada mobil dari polisi. Betul. Kemudian ini untuk pembubarannya pun juga formasinya masih sama, lalu ditambah dengan kendaraan mobil pickup yang membawa pengeras suara atau sound system gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian untuk Suruh Cakra, jam 1 lebih 21 menit ini hindari dulu jalur dalam kota Nganjuk, kemudian juga simpul-simpul jalur kabupaten, karena saat ini bubaran dari masa aksi solidaritas dari rombongan simpatisan korban pengeroyokan. Jadi mohon untuk lebih hati-hati, barangkali nanti Anda berpapasan juga dengan okay. masa ini, karena mereka jumlahnya banyak. Jadi untuk tetap hati-hati. Saya lihat tadi juga banyak kendaraan roda 2 yang ditumpangi oleh 3 orang begitu.
0: Oh, Cheng Lu.
1: Nah, Cheng Lu ini gendok telu begitu ya. Jadi hati-hati, jangan terlalu kencang-kencang ya.
0: Yeah.
1: Saudara-saudara kita semua ini yang sekarang memang lagi bersama-sama mengikuti hasil putusan akhir dari kasus pengeroyokan yang terjadi di Loceret lalu. Informasi selanjutnya ini disampaikan oleh Ibu Anggraini
0: okay.
1: untuk arus lalu lintas di jalur Pelemahan Kediri sampai dengan jalur Papar. Arus lalu lintasnya ramai lancar saja, cuacanya cenderung redup, Ima.
0: Terima kasih, Is Atin, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Suruh Cakra, harap hati-hati di jalan, karena kabarnya ini masa membubarkan diri ya, yang tadi sempat di wilayah pengadilan Nganjuk begitu, dan sekarang sudah mulai membubarkan diri. Hati-hati di jalan dan juga harap meningkatkan kewaspadaan. Dan Suruh Cakra, bagaimana juga di wilayah Anda, apakah terjadi pengalihan arus lalu lintas ataupun ada penutupan jalan? Karena kan hari ini bulan-bulan Agustus tuh banyak sekali ada karnaval begitu ya. Jadi tadi juga sempat diinformasikan di ruang gatekeeper bahwasannya tidak hanya di wilayah Nganjuk saja, ada di wilayah Kediri, Mojokerto, Blitar, itu ada gerak jalan begitu yang akhirnya melibatkan arus lalu lintas ini tertutup ataupun dipindahkan untuk arusnya. Bagaimana di wilayah Anda, Sudut Cakra, bisa diinformasikan ya kepada kami, dan buat Sudut Cakra yang mungkin ketinggalan informasi dari kami, bisa pantau ulang di media sosial kami di Facebook ataupun di Instagram. Suruh Cakra, sementara itu kebakaran hutan melanda di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS di Blok Bentengan. Menyusul kejadian tersebut, Balai Besar TNBTS menutup sementara 3 jalur masuk wisata dari wilayah Malang dan Lumajang untuk mendukung proses pemadaman sekaligus menjamin keselamatan pengunjung. 3 akses yang ditutup meliputi pintu masuk Jemplang dan Coban Trisula di Kabupaten Malang, serta pintu masuk Senduro di Kabupaten Lumajang. Penutupan diberlakukan sejak Senin malam hingga batas waktu yang belum ditentukan. Petugas gabungan saat ini juga masih fokus memadamkan api dan melakukan pemantauan agar kebakaran tidak meluas. Meski demikian, wisatawan masih dapat berkunjung ke kawasan Gunung Bromo melalui pintu masuk Cemoro Lawang di Kabupaten Probolinggo dan Wonokitri di Kabupaten Pasuruan. Namun, kunjungan hanya diperbolehkan sampai kawasan Lautan Pasir, sedangkan area savana untuk sementara ditutup. Luas area yang terdampak kebakaran ini masih dalam proses pendataan setelah kondisi di lapangan dinyatakan aman. Balai Besar TNBTS mengimbau kepada masyarakat, wisatawan, dan pelaku jasa wisata untuk mematuhi kebijakan penutupan sementara serta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi untuk memicu kebakaran hutan. Informasi mengenai pembukaan kembali jalur wisata akan diumumkan setelah proses pemadaman selesai dan situasi dinyatakan sudah aman.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Baik, Sudut Cakra masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu update terbaru informasi dari Anda seputar perjalanan Anda di hari ini dan juga cuaca situasi di wilayah Anda bagaimana. Kirimkan di 0852-9001061. Update informasi ke Angga, silahkan.
1: Informasi masuk, Mbak Lia dari Kecamatan Pace menuju ke Getas melaporkan kondisi arus lalu lintas di pertigaan Kecubung ramai lancar dan okay. Ada pengatur lalu lintas untuk mengamankan lalu lintas di sana dan cuaca masih cukup panas. Lalu ada Bu Mamik, perjalanan dari Jombang menuju ke stasiun Kertosono melaporkan sampai pertigaan Banaran Kertosono arus lalu lintas ramai lancar dan cuaca cerah. Mas Nardi, perjalanan dari Tulungagung ke Gondanganjuk sudah sampai di Karangsemi, melaporkan kondisi arus lalu lintas ada pengalihan arus karena ada kegiatan masyarakat lomba-lomba Agustusan dan cuaca terpantau cukup cerah. Lalu ini ada informasi dari PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 7 Madiun mengingatkan para pengemudi angkutan barang maupun kendaraan berdimensi besar agar selalu mematuhi rambu lalu lintas atau batas ketinggian saat melintasi portal pembatas di bawah jembatan kereta api. Imbauan ini disampaikan menyusul insiden sebuah kendaraan elf yang menabrak portal pembatas kegiatan di bawah jembatan kereta api di wilayah stasiun Nganjuk pada 2 Agustus 2026. Beruntung kejadian tersebut tidak mengganggu operasional perjalanan kereta api meski portal sementara harus dilepas untuk penanganan lebih lanjut. Nah.
0: Terima kasih Angga, lanjut ke Iis.
2: Ya Ma, untuk info gerak jalan tingkat SD yang dilaksanakan di Tanjung Anom dan sekecamatan Tanjung Anom dimulai dari startnya depan stadion tadi, lalu simpang 4 Kawedanan arah ke barat. Ini infonya sudah selesai. Ya, sudah selesai. Jadi
0: alhamdulillah ya, nggak sampai sore.
2: Betul, nggak sampai sore sehingga lalu lintas itu juga nggak terlalu crowded banget saat melintas di sana. Jadi yang dari arah Warujaeng mau ke Baron maupun sebaliknya arah ke stadion ini sudah aman. Hanya saja imbauannya adalah patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat di Warujaeng juga ada beberapa traffic light yang ada di sana. Informasi selanjutnya untuk di awar-awar Wilangan Nganjuk dari Pak Heru Kuncoro, kabarnya juga lancar. Kendaraan yang melintas hanya beberapa kendaraan truk muatan barang, masih aman saja cuacanya yang bersahabat. Kemudian info masuk ini tadi dari Ibu Musdalifah di Tempel Wetan Nganjuk, untuk info lalu lintas juga masih aman. Ini masuknya di sekitaran Brebek ya, Tempel Wetan itu, Jalan Raya Loceret Brebek, cuaca juga bersahabat Ima.
0: Terima kasih Isatin. Sebelumnya ada Angga Sandi, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Sudut Cakra, sementara itu Badan Gizi Nasional atau BGN mengambil langkah tegas dengan mencopot 137 Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang mengelola dapur program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Pencopotan dilakukan karena para kepala dapur tersebut terbukti melakukan berbagai pelanggaran, mulai dari pelanggaran disiplin, penyalahgunaan anggaran, hingga kasus keracunan makanan. Kepala BGN yakni Sudaryono menjelaskan bahwa total 137 kepala dapur yang dicopot, sebanyak 49 orang berasal dari Jawa Barat, 26 dari Lampung, 11 dari Jawa Timur, 10 dari Sumatera Utara, 10 dari Banten, dan 5 dari Jawa Tengah. Termasuk kepala dapur di Semarang yang terkait kasus keracunan di SMKN 6 Semarang. Menurutnya, BGN menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap kasus keracunan maupun penyimpangan dalam pengelolaan program MBG. Selain pencopotan, BGN juga memperkuat sistem pengawasan berbasis digital agar seluruh proses penyediaan makanan dapat dipantau secara lebih transparan. Orang tua, sekolah, hingga pemerintah daerah nantinya dapat mengetahui menu makanan, kandungan gizi, asal dapur pengolah, serta menyampaikan keluhan apabila ditemukan masalah dalam pelaksanaan program MBG. BGN juga berharap langkah tegas ini mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis di seluruh Indonesia. Sudaryono menegaskan bahwa keselamatan penerima manfaat, terutama anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditawar.

101 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.

0: mulai awal Maret kemarin. Jadi awal Maret sampai dengan Agustus tahun 2026, PLN bersama dengan BPS ya, Badan Pusat Statistik. Kebetulan kita masuk wilayah Nganjuk, jadi di situ ada kegiatan namanya survei data statistik bidang kelistrikan. Di situ memang kegiatannya survei terkait identitas, kecocokan identitas kelistrikan. Di situ memang kegiatan survei itu meliputi ada beberapa nanti yang akan ditanyakan oleh petugas kami, petugas PLN, yaitu yang pertama terkait permintaan data KTP, kemudian yang kedua NIK-nya, terus kemudian yang berikutnya terkait kondisi rumah ya, foto rumah tanpa samping atau pojok belakang, yang terakhir terkait kecocokan dengan ID pelanggan. Itu memang kita lakukan periodenya sampai dengan bulan Agustus. Nah, mungkin yang mungkin yang akan jadi pertanyaan masyarakat itu nanti khawatir ya, itu di apa disalahgunakan ya, itu tidak, itu memang dari program dari BPS, dan ini dilaksanakan tidak hanya di Nganjuk tapi juga seluruh Indonesia untuk meminimalisir adanya ini ya penyalahgunaan atau juga pertanyaan. Petugas kami itu nanti dibekali dengan surat tugas. Surat tugas itu dari Badan Pusat Statistik. Selain surat tugas pasti seragam ya, seragam lengkap, seragam lengkap dan juga identitas. Kalau memang ditemui di lapangan sekiranya ada petugas, ya mohon maaf kalau memang itu mencurigakan ya Mbak Is ya, ataupun juga tanpa identitas yang sudah saya sebutkan tadi, itu bisa ini ya, bisa lapor. Yang pertama itu lewat PLN Mobile, silahkan dilaporkan PLN Mobile ataupun juga ke call center. Jadi call center PLN itu 123 ataupun juga kita juga ada grup sahabat PLN. Jadi masing-masing desa itu ada grup masing-masing. Jadi total di Warujain itu ada kisaran 50 grup sahabat PLN. Itu bisa diinfokan di grup sahabat atau memang kalau memang ini bisa diinfokan lewat Cakar Kisna juga bisa konfirmasi ke kami. Jadi kalau memang sekiranya ada petugas yang mencurigakan bisa diinfokan saja. Pasti nanti kita akan konfirmasi bahwa itu petugas PLN atau tidak, nanti akan kita konfirmasi. Yang pasti terkait survei, pelaksanaan survei ini tidak ada pungutan biaya sepeser.
1: Bapak Tandi Saputro, Manajer ULB PLN Warujeng, terkait dengan imbauan terhadap modus penipuan sensus yang mengatasnamakan PLN.

0: Baik, masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu update terbaru informasi dari Anda di 0852-9001061. Ke gatekeeper Angga, silakan.
1: Baik, Ima, ini informasi masuk terkait kepadatan arus lalu lintas dampak dari buyaran demo simpatisan korban pengeroyokan. Ini daerah Candi Lojaret, dari lampu merah pertigaan perempatan Candi ke utara ini terpantau padat hingga hampir ke Perum Bulog. Lalu untuk dari barat di simpang 4 Candi Guyangan juga terpantau arus lalu lintas padat, banyak yang mengarah ke barat. Lalu di timur, sebelah timur Tugu Adipura Lojaret hingga lampu merah perempatan Lojaret depan SMP 1 Lojaret terpantau padat. Dan juga di area depan Mall Luwes Nganjuk terpantau arus lalu lintas sangat padat di sini. Untuk dari arah barat ke timur terpantau sangat padat, sedangkan dari timur ke barat masih cukup lengang.
0: Terima kasih Angga Sandi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Bagaimana sudut cakra di wilayah Anda? Apakah terjadi kepadatan untuk arus lalu lintas? Apakah lengang-lengang saja? Karena kabar dari gatekeeper sejauh ini di sekitaran wilayah Nganjuk ini terjadi kepadatan dan peralihan arus lalu lintas. Tadi sempat juga ada perabasan pohon begitu. Akhirnya untuk jalan di sebelah RSI itu ditutup. Dan buat sudut cakra juga yang sedang melakukan perjalanan dan juga melihat kewaspadaan, bisa diinformasikan saja ya kepada kami di 0852-9001061. Sementara itu, Sedulur Cakra, Kementerian Pertanian bersama dengan Industri Pakan Nasional sepakat bahwa menunda kenaikan harga pakan ayam sebagai langkah melindungi peternak ayam. Kebijakan ini diambil di tengah masih rendahnya harga telur dan ayam hidup di tingkat peternak, sehingga diharapkan dapat menekan biaya produksi dan menjaga keberlangsungan usaha peternak. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, yakni Agung Suganda, mengatakan bahwa pemerintah telah mempertemukan koperasi peternak dan perusahaan pakan untuk mencari solusi bersama. Dalam pertemuan tersebut, industri pakan menyatakan bahwa komitmennya menunda kenaikan harga sebagai bentuk dukungan terhadap pemulihan sektor peternakan unggas. Selain menunda kenaikan harga pakan, pemerintah juga terus menjaga ketersediaan bahan

aku, termasuk bungkil kedelai atau soybean meal agar pasokan tetap aman dan harga tetap stabil. Langkah ini diharapkan mampu untuk mengurangi beban peternak sekaligus menjaga produksi telur dan daging ayam nasional tetap terjaga. Kementerian Pertanian berharap sinergi antara pemerintah, industri pakan, dan para peternak dapat mempercepat pemulihan harga di tingkat produsen. Dengan biaya produksi yang lebih terkendali, peternak diharapkan tetap dapat menjalankan usahanya dan pasokan pangan asal unggas bagi masyarakat tetap terjamin.

dengan manfaat karena aromanya yang manis. Kayu manis, cinnamomum adalah salah satu bumbu makanan tertua yang digunakan manusia. Bumbu ini digunakan di Mesir kuno sekitar 5.000 tahun yang lalu. Kayu manis juga secara tradisional dijadikan sebagai suplemen untuk berbagai penyakit. Dengan dicampur madu, misalnya untuk pengobatan penyakit radang sendi, kulit, jantung, dan perut kembung. Beberapa jenis kayu manis dapat tumbuh pada ketinggian hingga 2.000 meter di atas permukaan laut. Namun, kayu manis akan berproduksi baik bila ditanam pada daerah dengan ketinggian 500 hingga 1.500 meter di atas permukaan laut. Bila ditanam di daerah kurang dari 500 meter di atas permukaan laut, tanaman akan tumbuh lebih cepat, namun kualitas kulit kayunya rendah, yaitu ketebalan kulit dan aromanya berkurang bila dibanding jika ditanam di daerah yang lebih tinggi. Kandungan kayu manis ternyata juga bisa didapatkan dari herbal Nariah DM yang bisa membantu mencegah dan mengobati penyakit gula darah atau diabetes mellitus.

Será? 106,1 Radio Cakra Krishna. Bagaimana untuk update terbaru informasi dari Anda seputar jalur di wilayah Anda ataupun cuaca bagaimana di wilayah Anda? Bisa diinformasikan seluruh cakra kepada kami di 0852 9001061. Suruh Cakra, sementara itu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengingatkan bahwa fenomena El Nino 2026 telah memasuki kategori kuat dan masih berpotensi meningkat menjadi sangat kuat. Kondisi ini diperkirakan memicu musim kemarau yang lebih panjang, lebih kering, dan berdampak pada berbagai sektor di Indonesia. Kepala BMKG, Teku Faisal Fatoni, menjelaskan bahwa hasil pemantauan terbaru menunjukkan indeks ENSO mencapai plus 1,59, yang dimana menandakan bahwa El Nino berada pada kategori kuat. BMKG memprediksi dampaknya masih akan berlangsung hingga awal kuartal pertama tahun 2027, sehingga potensi kekeringan, krisis air bersih, serta peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan perlu diwaspadai. BMKG mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat mulai melakukan langkah antisipasi seperti menghemat penggunaan air, menjaga sumber air bersih, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan maupun lahan. Sektor pertanian juga diminta menyesuaikan pola tanam agar dampak kemarau panjang ini dapat diminimalkan. Masyarakat diharapkan terus memantau informasi cuaca dan iklim dari BMKG sebagai acuan dalam beraktivitas. Dengan kesiapsiagaan sejak dini, dampak El Nino yang diperkirakan lebih kuat pada tahun ini diharapkan dapat ditekan sehingga tidak mengganggu kehidupan maupun aktivitas ekonomi masyarakat. Suruh Cakra, waktu sudah merapat di pukul 1 siang, waktunya saya Imelana bergeser. Dan Mas Suruh Cakra, kami juga masih menunggu update terbaru informasi dari Anda ya. Kirim saja di 0852 9001061.

0: Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surat An-Nahl ayat 78.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat siang. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Apa kabar untuk hari ini, hari Selasa ya, tanggal 4 Agustus 2026. Siang hari ini bersama saya Alvan Amar dan tim gatekeeper ada Angga Sandi, Danti Danila dan juga Erika Dwi. Anda bisa berbagi informasi, kabar dan juga kewaspadaan lain di sekitar Anda. Bisa Anda kirimkan lewat telepon ataupun juga via WA di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Nariah diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial, Nariah CA untuk stamina yang tak pernah padam, Nariah Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Nariah DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa lewat gatekeeper di 0852 9001061. Herbal Nariah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah Mbagor Nganjuk yang ada di Jalan Raya Guyangan, masuk Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya di depan pos polisi Timbangan Guyangan, dan Wiyata Herbal Nariah ada di sebelah utara jalan.

0: Ya, gatekeeper ke Erika silakan.
1: Bulan Agustus banyak tontonan di berbagai daerah ya Elvan, termasuk juga terkait agenda Sonhorak. Ini sudah mulai diselenggarakan di beberapa wilayah. Ada satu kejadian di wilayah Jember yang menurut saya bisa jadi peringatan untuk semuanya saja, agar lebih hati-hati mungkin saat menjadi rombongan Sonhorak atau mungkin juga menjadi kru Sonhorak tersebut. Di wilayah Jember ada seorang pria yang merupakan kru Sonhorak. Kepalanya terbentur gapura saat mengawal rombongan Sonhorak selesai mengikuti acara karnaval. Jadi biasa kru itu ada di atas son gitu lah,
0: Van, naik ya.
1: Di atas truk, betul. Nah, seorang pria tersebut yang merupakan kru Sonhorak, kepalanya terbentur gapura saat mengawal rombongan Sonhorak tersebut, hingga kejadian tersebut membuat korban ini kabarnya meninggal dunia. Dan peristiwa itu juga sempat viral di media sosial. Untuk kejadiannya di Desa Candi Jati, Kecamatan Arjasa, wilayah Jember. Nah, saat kejadian, dari narasi yang saya terima, rombongan Sonhorak ini sedang dalam perjalanan pulang setelah berpartisipasi dalam karnaval di Desa Kaliwining, Kecamatan Rambi Puji. Rekan Polres Jember, ini tadi dari unit Gakum Satlantas Polres Jember, ini saat dikonfirmasi terkait dengan insiden tersebut juga membenarkan, dan dari hasil penyelidikan awal, korban diduga tertidur di atas bak truk yang mengangkut peralatan Sonhorak tersebut. Seperti itu. Jadi kendaraan melintas di bawah gapura pembatas desa. Nah, korban diduga tidak menyadari keberadaan gapura itu hingga tubuhnya ini terkena gapura ya, bangunan
0: bagian
1: gapura itu.
0: Bagian atasnya itu ya.
1: Iya, bagian atasnya itu. Karena benturan keras, Alvan, sehingga membuat korban mengalami luka fatal di bagian kepala, kemudian meninggal dunia di lokasi kejadian. Nah, penanganan awal sempat dilakukan oleh personil Polsek Arjasa. Atas kejadian ini, pihak keluarga korban milih untuk tidak melanjutkan proses hukum dan menerimanya sebagai musibah. Jadi, mungkin karena kelelahan juga ya, jadi istirahat di atas son yang habis digunakan untuk karnaval itu, Alvan, dan tidak disadari ternyata melintas di gapura pembatas desa, kemudian kepalanya terbentur seperti itu. Jadi hati-hati Sri Cakra, kalau mungkin juga Anda salah satu kru ya, ini lebih diperhatikan keselamatannya. Takutnya ya seperti itu ya. Biasanya kan acara di desa-desa gitu ya, Alvan ya. Di desa-desa ya, di desa itu pasti banyak gapura pembatas antar desa gitu ya. Yang sekarang meskipun pembatas desa ya, Alvan, tapi sekarang megah-megah gitu, iya, besar-besar gitu.
0: Truk Sonhorak kan juga tinggi.
1: Truk Sonhorak juga tinggi. Jadi harap hati-hati ya, Sri Cakra, tetap utamakan keselamatan. Kemudian ini tadi saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Imam. Melintas di Simpang 4 Kertosono Nganjuk, kondisi arus lalu lintas ini kabarnya juga cukup ramai, masih cukup lancar, cuaca pun juga cerah. Bapak Sukamto ini mengirimkan sebuah video keramaian ternyata di wilayah Tulungagung. Ada kabarnya seorang balita yang terkunci di dalam mobil di sebuah parkiran salah satu kafe yang ada di wilayah Tulungagung. Ini dari foto terlihat ada petugas damkar juga ya yang sudah berada di lokasi untuk membantu proses evakuasi balita tersebut. Kronologinya seperti apa? Ini saya masih komunikasi dengan Bapak Iwan Supriyono, Kasih Penyelamatan dan Evakuasi Damkar Kabupaten Tulungagung. Nanti akan saya sampaikan kembali.
0: Iya, lanjut ke Danti.
1: Kemarin kayaknya ada yang sempat tanya jadwal SIM, pelayanan SIM keliling Alfan. Nah, hari ini diberikan informasi oleh Bapak Bombi Rizdiana. Beliau bagian Samsat, ini dari rekan-rekan yang ada di wilayah Kediri ya. Jadi, di hari Rabu besok 5 Agustus 2026, ada di halaman Koramil Ngancar Kediri. Tepatnya di Jalan Kelut nomor 188 Ngancar Kediri. Persyaratan perpanjangan SIM bagi yang mau perpanjangan SIM ya. Fotokopi KTP dan SIM masing-masing 3 lembar. Kemudian SIM asli yang masih berlaku, surat keterangan sehat, dan surat hasil tes psikologi. Ada keterangan tambahan, ini juga ada fasilitas SIM kelilingnya, yaitu cek kesehatan dan tes psikologi khusus untuk perpanjangan SIM A dan SIM C saja. Untuk waktu pelayanan SIM keliling yaitu di hari Rabu mulai dari jam 8:30 pagi sampai dengan jam 12 siang. Ini dari rekan-rekan Satlantas Polres Kediri. Kemudian kita juga terima tambahan informasi yang disampaikan oleh Mas Azril. Ada di wilayah Rengel, Tuban, cuacanya panas sekali siang ini. Kalau untuk arus lalu lintas terpantau ramai, dominasi kendaraan pribadi dan juga kendaraan bermuatan barang, Alfan.
0: Ya, terima kasih Danti dan Erika sebelumnya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Duh Rin, mau pesen diset ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
4: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
3: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
4: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
3: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Untuk Anda yang baru bergabung dan ketinggalan informasi dari kami, bisa cek ulang ya Sedulur Cakra dengan ikuti media sosial, ada Facebook ataupun juga Instagram, atau langsung bisa ke website di cakrakrisna.com untuk membaca ulang informasi dan juga berita yang kami sampaikan. Ya, sementara itu Badan Pangan Nasional atau Bapanas saat ini tengah menyoroti harga telur ayam ras di tingkat peternak yang kini berada di sekitar 12% di bawah harga acuan pembelian atau HAP. Kondisi itu juga dinilai berpotensi menekan kemampuan produksi peternak apabila berlangsung dalam waktu lama. Dan upaya untuk mengembalikan harga telur ayam ras kini tengah diupayakan oleh Bapanas agar harga saling menguntungkan kepada produsen dan juga kepada para pembeli. Ya, lewat sambungan telepon ada Bapak Iwan Supriyono, Kasih Penyelamatan dan Evakuasi Damkar Kabupaten Tulungagung. Selamat siang Pak Iwan, Assalamualaikum.
1: Selamat siang Mas Alfa, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar Pak Iwan, sehat Pak ya?
1: Alhamdulillah, sehat Mas Alfa.
0: Iya, Pak Iwan, kami baru terima info kabarnya ada balita yang terkunci di dalam mobil, itu benar Pak ya?
1: Iya, betul Mas Alfa, kemarin sore itu kejadiannya Mas Alfa.
0: Ya, di mana Pak?
1: Jadi gini Mas Alfa, untuk prosesnya yang kemarin itu sore sekitar jam kurang lebih jam 5-an lah, itu bawa piket damkar itu dapat telepon dari Polsek Kota atau Polsek Tulungagung bahwasannya ada salah satu seorang balita, bukan anak ya, balita itu terkunci di dalam mobil. Posisinya di parkiran coffee shop di tamanan itu, belakangnya Apollo Superstore itu. Untuk kondisi anak, alhamdulillah sehat, tidak sampai pingsan, dalam arti masih normal kita waktu selesai evakuasi. Dan untuk proses evakuasinya itu karena kita mengejar waktu, kondisinya mesin itu tidak nyala, mati. Karena dikatakan kaca satu terbapat, AC tidak nyala. Yang saya khawatirkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan, kasihan kalau terjadi gitu. Kita berjalan lancar 10 menit, tidak sampai kalau tidak salah itu selesai kita dibuka. Dari informasi warga itu agak lama Mas, cuma dari warga, dari pengelola coffee shop itu berusaha dalam arti mandiri, maksudnya membuka pintu itu. Terus dari tidak tahulah dari mana itu juga panggil tukang kunci juga untuk membuka. Saya datang, tukang kunci itu sudah ada di mantau parkiran coffee shop. Ya tidak apa-apa lah, semua saling membantu. Tujuannya satu, untuk menyelamatkan si balita. Posisinya itu di mobil sebelah kiri. Jadi yang tukang kunci itu di sebelah kanan bagian setir, saya yang sebelah kiri bagian si balita itu. Alhamdulillah, ya kita bantu, bukannya kita itu apa ya, menggurui dari tukang kunci, mungkin belum juga ahli. Kita berkolaborasi. Pas saya bantu datang, alhamdulillah dia juga bisa membuka dan mati menyelamatkan seorang balita ya dalam mobil itu Mas.
0: Oke, berarti ini tidak sengaja terkunci gitu Pak ya?
1: Iya, informasinya itu orang tuanya kan keluar dulu driver, terus posisinya balita itu di sebelah kiri. Itu didudukkan, dalam arti ada tempat pengamannya, ada safety-nya juga, tempat duduk karena masih kecil. Terus dari orang tuanya itu keluar juga, baik bapak baik ibunya, pintunya nutup, pintunya di dalam terus ngelok gitu. Terus membuat kepanikan itu.
0: Oke, kurang lebih evakuasi butuh waktu berapa lama Pak Iwan kemarin?
1: Alhamdulillah, kemarin saya rekam-rekam datang, proses evakuasi sampai dengan terbukanya kunci itu nggak sampai, kita datang, kita proses evakuasi nggak sampai 10 menit Mas, alhamdulillah lancar.
0: Oke, dan beritanya juga dalam kondisi sehat Pak ya, setelah berhasil dibuka pintunya itu?
1: Ya, kalau untuk kondisi si balita itu memang masih kecil atau gimana, nggak ada istilahnya menangis atau apa, cuma ya diam aja mas. Ya mungkin, mungkin ya karena terlalu agak lama, terus kondisinya itu ya pengap dan masih kaca tertutup rapat. Jadi ya kalau saya sama orang-orang masih kan itu harus di check up kan gitu sama kasihan. Cuma saya tidak menyarankan, karena itu saya lepas tanggung jawab dan itu saya sudah gugur kewajiban, saya kembalikan ke orang tua. Ke orang tuanya itu dibawa nanti ke mana saya kesehatan atau klinik atau apa itu kan kembalikan kan orang tua gitu.
0: Oke, baik-baik. Nggak ada kendala Pak ya selama proses kemarin, hanya mungkin agak panik itu tadi ya Pak?
1: Iya, kalau alhamdulillah kita termasuk ya cepat, karena kita sampai 10 menit, lancar. Ya cuma agak paniknya itu seorang balita mas.
0: Iya, benar.
1: Dia kan nggak bisa berteriak minta bantuan, minta apa, kondisinya agak lama dan tidak menangis. Ya harus ekstra, dan mati yang utama saya harus menyelamatkan balitanya itu. Fokus ke situ.
0: Oke, baik. Yang terakhir, Pak Iwan, mungkin ada yang belum tersampaikan, Pak, atau himbauan kepada para pendengar? Pak Iwan, silakan.
1: Oke. Untuk himbauan masyarakat, baik di wilayah kota kabupaten mana saja, apabila keluar dari mobil, terus ada atau membawa seorang anak balita kecil, usahakan kalau keluar itu jangan langsung bersamaan, baik itu orang tua, bapak, ibu, kalau keluar ya satu-satu, terus membawa seorang anak atau balita juga keluar dulu, baru yang terakhir, yang driver atau yang penumpangnya itu gantian atau ada yang terakhir gitu. Jangan orang tua yang di depan, terus dari orang tua yang di belakang keluar, terus baru ngambil bayi, cuma keluar lah. Tidak tahu senggol badan atau pinggul atau apa, namanya parkiran, ruang geraknya itu sempit, minggu nutup, ngelok. Nah, jadi semuanya ikut panik, apalagi yang mempunyai anak, kan kasihan juga. Seperti itu, mas.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Iwan informasi dan waktunya siang ini, Pak.
1: Iya, Mas Alfa, terima kasih juga. Salam dari Tulungagung, semuanya hati-hati. Baik kebakaran dan kebakaran, Mas Alfa, karena ya juga sering. Apalagi kita mungkin kemarau juga, seperti itu.
0: Baik, siap. Matur nuwun, Pak Iwan.
1: Ya, Pak, terima kasih.
0: Baik, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Iwan Supriyono, Kasih Penyelamatan dan Evakuasi Damkar Kabupaten Tulungagung.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Music.
1: Ya, gatekeeper ke Erika, silakan.
2: Ini tadi disampaikan oleh Bapak Thohir ya, update terkait dengan jembatan Kaliombo yang saat ini diperbaiki, Alvan. Mm-hmm. Ternyata untuk saat ini sudah memasuki tahap pengecoran. Nah, ini semoga saja sebentar lagi selesai ya. Jadi proses pengerjaan bisa berjalan dengan lancar, segera selesai. Kemudian arus lalu lintas sudah kembali normal setelah mungkin karena jembatan tersebut diperbaiki, perekonomian masyarakat di sekitar jembatan Kaliombo ini agak tersendat seperti
1: ya,
2: itu ya.
1: Karena nggak ada yang lewat.
2: Jadi semoga saja nanti setelah jembatan Kaliombo selesai diperbaiki, arus lalu lintas juga bisa kembali normal setelah roda perekonomian masyarakat di sekitar jembatan dapat kembali berputar seperti itu.
1: Itu target selesai akhir tahun kan, Kak?
2: Akhir tahun, namun sebelum akhir tahun diupayakan selesai gitu, Alvan ya.
1: Tapi kalau pengecoran masih nunggu keringnya lama gak itu?
2: Ya itu nanti petugasnya masih break dulu ya, Alvan. Biasanya break dulu sampai menunggu cocoran tersebut kering, siap dilanjutkan ke tahap berikutnya gitu.
1: Finishing lah ya.
2: Finishing, betul. Nah, itu menunggu keringnya cocoran ini juga pasti akan cukup lama. Karena kan tidak seperti apa ya, cocoran biasa gitu ya, Alvan.
1: Beda
2: ya,
1: itu beda. Beton kan agak lama
2: lebih,
1: keringnya.
2: Iya, lebih lama seperti itu ya. Semoga saja segera rampung biar tidak muter-muter juga ya yang biasanya melintas di sana. Cuaca cerah ya, ini tadi di sekitar lokasi. Kemudian saya juga saat ini komunikasi, Alvan, dengan Bapak Endrip Wahyutama, Penata Humas Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Karena informasi yang saya terima, kebakaran hutan yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, titik apinya itu sudah merambat ke wilayah savana.
1: Savana yang itu. Buat wisata jeep itu?
2: Iya, jadi titik apinya sudah mulai merembet ke wilayah savana Gunung Bromo. Nah, ini coba saya tanyakan dulu ke Humas Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Bapak Endrip ya, terkait dengan upaya pemadaman hingga saat ini seperti apa, dan apakah betul informasi yang beredar bahwa titik api ini sudah merembet ke wilayah savana. Ini kan salah satu apa ya, tempat wisata yang jadi favorit pengunjung ya. Ini ya, savana Gunung Bromo. Nah, ini untuk proses pemadamannya seperti apa, nanti kalau memang sudah tersambung ya dengan Bapak Endrip akan kami sampaikan kembali. Sementara itu berdasarkan informasi yang kami terima, Alvan, jadi titik api dilaporkan mulai muncul sekitar jam 5 sore itu di Blok Bantengan ya, sekitar jam 5 sore kemarin hari Senin 3 Agustus 2026. Akibatnya pihak TNBTS pun ini juga menutup akses wisata Gunung Bromo dari Lumajang maupun juga yang dari Malang. Penutupan ini untuk kelancaran proses pemadaman api ya, serta juga untuk keamanan pengunjung, karena meskipun saat ini tidak musim liburan, tapi tahu sendiri wisatawan di Gunung Bromo tetap banyak seperti itu ya. Nah, penutupan dua pintu masuk Bromo dari Lumajang maupun Malang ini diberlakukan sejak kebakaran mulai terjadi pada Senin malam. Dan hingga saat ini hari Selasa ya, ini kunjungan wisata Bromo dari pintu masuk Jemplang, Coban, Trisula dan Senduro itu ditutup ya hingga hari Selasa 4 Agustus 2026. Kunjungan ke wisata Bromo masih bisa dilakukan melalui pintu masuk Cemoro Lawang, Probolinggo dan Wonokitri Pasuruan. Kunjungan wisatawan juga dibatasi hanya boleh sampai lautan pasir dan dilarang memasuki area savana karena berisiko terjadi perluasan kebakaran seperti itu. Nanti kalau sudah ada informasi lengkapnya ya dari Humas TNBTS nanti akan kami sampaikan kembali untuk lengkapnya. Kemudian informasi lain disampaikan oleh Bapak Agus, ini tadi melintas di jalur Dalam kota Nganjuk ya, kondisi arus lalu lintas dilepas dari jam 2 siang kali ini kabarnya masih cukup lancar, mungkin kepadatan hanya di beberapa titik saja. Jadi harap diperhatikan, cuaca pun cerah, anginnya tidak terlalu kencang, Alvan.
1: Ya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
0: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, kebakaran yang terjadi di area Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Dul Cakra ini masih dalam penanganannya sampai sekarang. Dan beberapa kawasan wisata di Gunung Bromo sejak hari Senin kemarin ini juga ditutup karena kebakaran semakin meluas, informasi yang kita terima. Untuk luas pasti area yang terbakar ini juga masih dalam proses pendataan. Untuk sementara ini, tim gabungan lebih fokus ke pengendalian kobaran api agar tidak semakin meluas.

tertera informasi bahwa air terjun tersebut berjarak sekitar 300 meter dari gapura. Selain itu, berdiri papan informasi yang telah usang tentang situs yang berjarak sekitar 3 km. Jalan berbatu dan berkelok menuju air terjun Gedangan ternyata cukup

pinus, sampailah saya di sebuah gubuk. Lah, disinilah kita bisa memarkirkan kendaraan. Dari tempat parkir, deru suara air terjun telah terdengar. Harus menuruni jalan setapak menuju sungai, tidak jauh, hanya sekitar 50 meter. Begitu menjejakkan kaki di tepi sungai, jujur saja ya, saya senang, bukan kepalang. Memang air terjun ini tidak tinggi, hanya sekitar 4 meter, namun objek ini masihlah sangat alami. Airnya deras dan berundak-undak, bebatuan berwarna hitam di tebing air terjun juga terlihat unik dan eksotis. Apalagi tidak ada sampah sama sekali. Terdapat telaga di dasar air terjun, airnya begitu jernih dan sangat dingin. Saya pun tergoda untuk mandi dan berendam di sini. Saya kemudian mendekati air terjun kedua, hanya beberapa langkah dari air terjun pertama. Memang, air terjun Gedangan ini terdiri atas dua air terjun kecil. Untuk berendam di air terjun kedua ini, saya harus menuruni bebatuan berwarna hitam kekuningan setinggi kurang lebih 3 meter. Berendam di air terjun kedua seolah saya sedang berendam di batu alami. Bagaimana tidak? Telaga air terjun ini tidak begitu luas. Dangkal berbentuk bulat dan sekeliling berbatuan beragam ukuran. Sungai kecil, tempat di bawah tebing pun hampir tidak terlihat.

punggung ya. Lega rasanya punggung mendapatkan pijatan alami. Air terjun Gedangan terletak di lereng Gunung Wilis, tepatnya Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Nganjuk.

0: Ya masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna, masih bersama saya Alvan Amar. Gatekeeper ada Danti Danila, Erika Dwi dan juga Angga Sandi. Anda bisa terus berbagi informasi lewat WA ataupun juga telepon di 0852 9001061. Gatekeeper dulu, Erika.
1: Ya, ini tadi disampaikan oleh Bapak Iwan melintas di wilayah Kediri Kota. Untuk siang hari ini kabarnya arus lalu lintas masih cukup lancar, ramai, namun tidak ada hambatan. Untuk cuaca dikabarkan juga cerah sekali. Kemudian ini tadi kami terima informasi, ternyata sekitar jam 9:30 pagi tadi ada kebakaran lahan tebu di wilayah Sambi Jajar masuk Kecamatan Loceret ya, Kabupaten Nganjuk. Dari informasi yang kami terima yang dilaporkan oleh rekan-rekan damkar Posmako, ternyata kebakaran tersebut berawal dari pemilik lahan yang membakar tebu untuk membersihkan lahan. Kemudian dari pemilik ini merasa sudah aman gitu ya, akhirnya meninggalkan lokasi untuk pulang ke rumah. Karena saat itu cuacanya berangin, Alvan, pembakaran yang ada di lahan kemudian menyambar ke lahan sebelahnya. Kemudian setelah mengetahui api membesar, Bapak Riono selaku pemilik lahan kemudian menghubungi anggota Damkar Nganjuk. Lalu menelpon anggota Damkar Nganjuk dan mendapatkan laporan bahwa ada kebakaran dengan cepat. Kemudian ini tadi dari Pos Siaga 1 Mako merespon dan menuju ke lokasi kebakaran, melakukan pemadaman hingga api benar-benar padam seperti itu. Jadi awalnya ada pembakaran ya, pembakaran lahan di sana. Jadi bersih-bersih, mungkin daun-daun kering tebu itu ya Alvan ya, dibakar biar bersih. Kemudian saat akan ditinggal pulang ke rumah, ini juga sebelumnya sudah dipastikan aman, ternyata karena cuacanya berangin, ini bara api yang mungkin masih tersisa kemudian menyambar ke lahan sebelahnya. Jadi lebih diperhatikan lagi ya seluruh cakra yang mungkin juga memiliki lahan tebu kemudian melakukan pembersihan dengan cara pembakaran. Ini mungkin bisa bawa air dari rumah ya Alvan. Nanti kalau mau ditinggal pulang disiram air
0: atau di itu kah diuruk sama tanah.
1: Oh iya betul, kalau susah cari tanah di sekitar ya Alvan ya, berarti harus bawa air yang botol 1,5 literan itu kali ya Alvan ya,
0: buat apa? Memastikan kalau padam.
1: Bukan buat minum tapi buat nanti kalau ada bakar-bakar sebelum dipulang disiram pakai air itu ya. Mungkin di sekitar lahannya susah cari air, biasanya kan memang ada seperti apa ya Alvan, parit itu kan masih ada airnya, itu bisa disiram kan gitu. Kalau enggak ada,
0: kalau kemarau ya
1: sulit,
0: susah
1: ya
0: kah?
1: Susah. Parit kecil itu tidak ada airnya ya kalau musim kemarau seperti ini. Jadi bawa air dari rumah. Selain itu juga mungkin ada tanah ya, tanah huruk di sekitar, ini bisa langsung ditimpa aja gitu ya Alvan ya, biar ya jaga-jaga. Saat itu mungkin anginnya tidak terlalu kencang, nanti kita pulang tiba-tiba anginnya kencang, itu kan sulit diprediksi ya hal seperti itu. Jadi mungkin bisa diantisipasi dengan bawa air dari rumah, atau mungkin juga mungkin sudah ada perkiraan di sekitar sana ada tanah yang dibilang Alvan ya, tanah huruk, ya sudah tidak usah bawa air. Yang penting harus dipastikan di lokasi itu benar-benar aman gitu ya Alvan ya, agar tidak terjadi hal serupa. Takutnya ada yang belum terpanen ya, kan nanti dari pemilik mengalami kerugian.
0: Nah, ganti rugi gitu.
1: Ganti rugi. Ini panen aja belum sudah rugi gitu ya. Padahal kan tanam tebu itu juga ada pupuknya kan Alvan.
0: Iya, pakai apa namanya? Apa dan namanya dan?
1: Pupuk ya, kemudian juga perawatan ya, itu pasti membutuhkan dana seperti itu.
0: Dan lumayan lama itu.
1: Lumayan nunggu lama panennya. Nunggu panennya juga. Jadi jaga-jaga ya, Seru Cakra lebih hati-hati ketika melakukan pembakaran sampah di sekitar ladang atau mungkin lahan terbuka, Alvan.
0: Iya, terima kasih Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Menit ke 7 lepas dari jam 3 sore Sudiro Cakra. Masih bersama saya Alvan Amar sampai jam 4 nanti ya. Shift kali ini ditemani gatekeeper juga. Ada Danti Danila, Erika Dwi dan juga Angga Sandi. Sudiro Cakra Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah. Ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Udia dari Prambon Temu 2 RT 4 RW 2 Kabupaten Sidoarjo. Saya menderita sakit lambung dispepsia udah 3 bulan. Waktu saya makan itu sakit, minum sakit, mau apa aja itu sakit. Saya pertama kali saya minum Nariah Gester sama CA 10 tetes masih kurang. Saya tambah lagi 15 tetes baru merasakan agak enak. Herbal Nariah obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariyah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariyah. Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi, ada di Wiyata Herbal Nariyah Ngoro Jombang yang ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, masuk Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ratusan massa pendukung dan simpatisan korban pengeroyokan Sukorejo Loceret memenuhi depan kantor Pengadilan Negeri Nganjuk pada Selasa 4 Agustus 2026. Massa berkumpul untuk memberikan dukungan moral terhadap keluarga korban sekaligus untuk mengawal proses persidangan yang sedang berlangsung hari ini. Koordinator aksi Muhammad Asrul Huda menjelaskan, dalam aksi kali ini pihaknya membawa satu harapan, yakni agar para terdakwa pengeroyokan dapat dihukum dengan setimpal sesuai perbuatannya. Dalam aksi kali ini, Asrul berharap para terdakwa anak yang disidang hari ini dapat divonis sesuai dengan tuntutan jaksa yang sebelumnya telah dibacakan. Asrul juga berharap para terdakwa dewasa nantinya dapat dituntut dan divonis secara maksimal dalam persidangan yang akan datang. Ia menegaskan akan terus mengawal jalannya persidangan ini guna memastikan keadilan bagi korban serta agar para terdakwa mendapatkan hukuman yang maksimal sesuai dengan perbuatannya.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
3: Selamat sore, kembali lagi dalam program Jaring Radio bersama saya Alvan Amar. Pemerintah Kabupaten Lumajang melakukan upaya pemulihan keseimbangan ekosistem Ranu Klakah dengan menebarkan 50.000 benih ikan lokal ke perairan danau serta menyalurkan 50.000 benih ikan lainnya kepada kelompok pembudidaya ikan. Selengkapnya akan disampaikan Ferry Krishna FM Lumajang.
4: Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat populasi ikan di perairan umum sekaligus mempercepat pemulihan sektor perikanan setelah terdampak fenomena upwelling atau kuyu yang menyebabkan banyak ikan mengalami stres hingga mati. Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan program restocking merupakan komitmen jangka panjang pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya perikanan. Menurutnya, keberhasilan pemulihan ekosistem Ranu Klakah tidak hanya tergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat untuk menjaga kualitas perairan dan tidak melakukan penangkapan ikan secara merusak agar manfaat lingkungan dan ekonomi dapat terus dirasakan. Saya Ferry melaporkan dari Krishna FM Lumajang.
3: Sebuah rumah milik Rosity, warga desa Siwuluh, kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, ludes terbakar pada Senin 3 Agustus 2026 dini hari. Selengkapnya akan disampaikan Kasiku FM Brebes.
5: Kebakaran diduga dipicu bara obat nyamuk bakar yang dimainkan anak korban hingga jatuh ke atas kasur dan memicu kobaran api. Saat kejadian, pemilik rumah sedang berjualan di luar, sementara anaknya yang berusia 10 tahun berada seorang diri di dalam rumah. Warga berhasil menyelamatkan anak tersebut dengan mendobrak jendela rumah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun seluruh bangunan beserta isinya hangus dengan kerugian ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Kapolsek Bulakamba AKP Muhammad Afandi mengatakan, hasil penyelidikan sementara menunjukkan kebakaran diduga dipicu bara obat nyamuk bakar yang jatuh ke kasur. Meski demikian, polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Ia juga menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat menggunakan sumber api di rumah, serta memastikan anak-anak selalu berada dalam pengawasan orang dewasa untuk mencegah kejadian serupa. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasiku FM, Brebes.
3: Seorang siswa kelas 7 MTS di Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, diduga menjadi korban perundungan oleh 3 kakak kelasnya hingga mengalami luka serius dan kehilangan 2 jari tangan kirinya. Selengkapnya akan disampaikan Puspita, Krishna FM Pati.
6: Peristiwa yang terjadi pada 27 Juli 2026 itu diduga berawal dari saling ejek nama orang tua. Korban disebut dikejar hingga berusaha memanjat pagar sekolah untuk menyelamatkan diri. Namun tangannya terjepit pagar besi hingga 2 jarinya putus. Kasus tersebut kini telah dilaporkan ke Polresta Pati dan masih dalam proses penyelidikan. Kuasa hukum korban, Catur Andi Cahyanto, mengatakan insiden itu bermula ketika korban diduga dikejar dan dianiaya oleh tiga kakak kelasnya setelah terjadi saling ejek. Menurutnya, saat berusaha menghindar dengan memanjat pagar sekolah, tangan korban terjepit hingga menyebabkan dua jarinya putus. Sementara itu, pihak sekolah membantah adanya aksi perundungan dan menyebut kejadian tersebut merupakan kecelakaan. Polisi bersama Kementerian Agama masih mendalami keterangan dari seluruh pihak untuk memastikan kronologi sebenarnya. Puspita Krisna FM Pati.
3: Pemerintah Kota Malang meminta seluruh aparatur sipil negara atau ASN segera memperbarui data pada aplikasi yang terintegrasi dengan Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Selengkapnya akan disampaikan Rizka, Krisna FM Malang.
7: Langkah ini dilakukan untuk mendukung penerapan manajemen talenta sebagai dasar penataan kepegawaian berbasis sistem merit. Data yang harus diperbarui meliputi profil pegawai, kompetensi, riwayat jabatan, penghargaan, hingga rekapitulasi penugasan agar pemetaan potensi ASN dapat dilakukan secara akurat. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan, seluruh pengembangan karir dan pengisian jabatan ASN akan mengacu pada data yang telah diperbarui melalui sistem manajemen talenta. Menurutnya, mekanisme tersebut membuat proses promosi jabatan berlangsung lebih objektif, terencana, terbuka, dan akuntabel berdasarkan kompetensi serta kinerja pegawai. Ia juga mengingatkan ASN agar tidak mudah percaya terhadap pihak yang menawarkan promosi jabatan dengan iming-iming tertentu, karena seluruh proses dilakukan sesuai asas meritokrasi dan berbasis data. Rizka Ablina, Krisna FM, Malang.
3: Seorang nelayan berinisial AH warga desa Loa Duli Ilir, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, dilaporkan hilang saat mencari ikan di perairan Sungai Mahakam, tepatnya di desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu pada Minggu 2 Agustus 2026. Selengkapnya akan disampaikan Krisna FM Loa Kulu.
8: Korban diduga terjatuh ke sungai setelah perahu ketinting miliknya ditemukan hanyut tanpa pengemudi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Hingga kini tim SAR gabungan masih melakukan penyisiran di sepanjang aliran Sungai Mahakam untuk mencari keberadaan korban. Kapolsek Loa Kulu AKP Hari Supranoto mengatakan peristiwa itu pertama kali diketahui oleh seorang nelayan bernama Taufik yang melihat perahu korban hanyut dalam keadaan kosong. Setelah dikonfirmasi kepada keluarga, korban diketahui belum pulang sejak berangkat mencari ikan pada pagi hari sehingga diduga kuat terjatuh dan tenggelam di Sungai Mahakam. Ia menambahkan pencarian melibatkan personel Polsek Loa Kulu, Satpol Airut, Damkar Matan Kukar, relawan, dan warga setempat. Sementara polisi juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara serta berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memperluas area pencarian. Saya Tata melaporkan dari Krisna Loa Kulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
3: Demikian program Jaring Radio. Saya Alvan Amar, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krisna FM Malang, Radio Krisna FM Wonosobo, Radio Krisna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krisna FM Pati, Radio Krisna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Loa Kulu Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krisna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, ke gatekeeper Danti silakan.
1: Ada Bapak Hengki menyampaikan informasi dari wilayah Kertosono, Simpang 4 Kertosono juga ramai Alvan. Ini dikirimkan sebuah video kalau yang mereka dari arah utara itu dominasi kendaraan pribadi, kemudian truk bermuatan barang dan juga terpantau sudah banyak anak-anak SMA pulang sekolah. Arah waspada, hati-hati. Kalau di Simpang 4 Kertosono yang dari arah utara itu terpantau ada yang jasa bersih-bersih mobil bawa kemoceng. Kemudian juga ada seorang kakek, tapi kayaknya bukan pengamen deh Alvan. Soalnya hanya membawa kayak toples gitu, kemudian mendekat ke para pengendara yang sedang menunggu lampunya hijau.
0: Tunawisma ya?
1: Iya, betul. Di Simpang 4 Kertosono yang dari arah utara. Arah waspada dan juga hati-hati, ini kok banyak banget buyaran anak-anak SMA ya, kenceng-kenceng juga. Informasi lainnya ditambahkan ada Bapak Ibrahim yang melintas di wilayah Papar Kediri. Sore hari ini cuaca juga masih cukup cerah, lalu lintasnya ramai kendaraan pribadi. Ada Bapak Imam melintas di wilayah Tugu Garuda Pare, agak berawan sore hari ini Alvan, namun belum sampai hujan. Dan arus lalu lintas juga masih cukup ramai, banyak truk box juga yang mendominasi Alvan.
0: Ya, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Iya, silakan Danti.
1: Ada tambahan informasi, Bapak Muhammad Alvan ternyata habis mampir ke Koperasi Desa Merah Putih.
2: Wah, belanja bulanan ini.
1: Iya, belanja ya. Ini tadi sempat kami tanyakan di mana, ternyata foto pertama itu ada bagian depannya. Jadi terbaca Koperasi Desa Merah Putih wilayah Candirejo, lo Ceret Nganjuk.
2: Ceret ya.
1: Betul. Ini kalau dipantau dari struk pembelian Bapak Muhammad, ini belanja keperluan ada mie instan dan juga berbagai snack ya, Alvan.
2: Oh gitu.
1: Iya, informasi dari Bapak Muhammad, reviewnya ini. Ini sudah lebih baik karena sudah siap pembayaran pakai Kris juga.
2: Oh iya, tahun lalu nggak bisa ya?
1: Iya, sudah bisa pakai Kris. Tampilan monitor di kasir itu juga bagus, modern, dua arah. Kayak di minimarket yang biasa kita kunjungi, Alvan. Nah, itu tampilan monitornya kan dua arah ya. Jadi kita juga bisa melihat sewaktu input pembelian atau sewaktu mau bayar. Kalau untuk lengkap atau tidaknya produknya sampai dengan hari ini masih belum lengkap, tapi setidaknya sudah lumayan dibandingkan
2: yang
1: dengan sebelumnya.
2: Pokok-pokok ada ya.
1: Iya, dibandingkan sebelumnya ini sudah lumayan, kata Bapak Muhammad reviewnya ya. Terima kasih Bapak Muhammad. Kemudian ada Ibu Novita yang melintas di wilayah Kediri, di Jongbiru Kediri, informasinya juga ramai. Harus waspada, hati-hati khususnya yang mengarah ke utara dari arah kota Kediri, Alvan.
2: Iya, lanjut ke Erika.
3: Ya, ini tadi saya terima informasi disampaikan oleh Mas Azril. Jadi Mas Azril ini sepertinya sudah mulai menuju ke wilayah Jombang kembali setelah dari wilayah mana ini? Tadi sempat melintas di Tuban ya. Rangel Tuban, cuacanya panas, kemudian arus lalu lintas terlihat dari kiriman video tadi juga cukup aman dan lancar. Kemudian update lagi melintas di jalur Kabu Jombang menuju ke wilayah Jombang ya. Jadi ini tadi dilaporkan ada kendaraan truk yang mengalami trouble, sepertinya patah as roda. Itu kebetulan truknya dari arah Kabu Jombang menuju ke Babat Lamongan, seperti itu. Kalau Mas Azril kan dari Babat menuju ke Kabu ya. Ini lancar, namun kendaraan truk ini ada di jalur Kabu Jombang arah ke Babat Lamongan. Untuk video yang dikirimkan Mas Azril ini tadi tidak terlihat adanya antrian kendaraan yang panjang ya. Jadi masih cukup aman dan lancar saja. Mungkin nanti kalau sudah mulai padat ya, banyak kendaraan muatan yang melintas, ini takutnya ada antrian kendaraan karena kendaraan truk yang mengalami trouble ini menutup satu lajur Kabu Jombang arah ke Babat Lamongan.
2: Harus
3: sehingga
2: gantian,
3: harus
2: ya?
3: Gantian, betul. Nah, ini kebetulan ketika Mas Azril melintas, ini antriannya tidak panjang, bahkan belum tercipta daya antrian gitu ya, Alvan ya. Masih cukup aman dan lancar saja ketika Mas Azril melintas. Ada waspada, hati-hati seru cakra yang mungkin akan menuju ke Babat Lamongan, jalur Kabu Babat Lamongan ada kendaraan truk mengalami trouble menutup satu lajur. Semoga saja bisa segera jalan kembali ya untuk kendaraan truk tersebut agar tidak mengganggu arus lalu lintas di sekitar lokasi, karena jalur utama banyak kendaraan muatan juga yang melintas di jalur tersebut. Pak Purwanto ini tadi mengabarkan di sekitar Jalan Ahmad Yani Nganjuk ini sudah cukup banyak ya yang olahraga meskipun cuacanya masih panas terik, ini mengarah ke alun-alun. Jadi rutenya yang olahraga kan memang dari gedung ya, dari stadion. Dari stadion menuju ke alun-alun, kemudian balik lagi ya ke stadion. Nah, ini banyak yang dari arah stadion menuju ke arah alun-alun Nganjuk. Jadi dari selatan ke utara ini masih cukup banyak. Harap hati-hati, nanti biasanya kalau sudah lepas dari jam 4, jam 5 sore ini Sebaliknya ya, dari alun-alun, ya utara ke selatan cukup ramai. Waspada ini ketika mungkin melintas di persimpangan terutama ya Alvan, karena di sepanjang jalur Ahmad Yani atau pedestrian ini kan juga ada persimpangan di dekat alun-alun, kemudian juga yang ada pilar gitu ya, kemudian di simpang Tugu Jaya Stamba, kemudian juga ada di simpang 3 Taman Yawiji, dan masih ada banyak persimpangan di sepanjang jalur Ahmad Yani itu perlu diperhatikan. Apalagi Anda keluar dari gang, ini kadang kan pejalan kaki itu juga tidak berhenti tengok kanan tengok kiri ya, langsung nyelonong saja. Jadi pengendara yang melintas harap waspada dan hati-hati saja ya untuk sore hari ini. Cuaca masih cerah ya ini tadi untuk kendaraan yang melintas, kebanyakan kendaraan roda 2. Kemudian ini tadi disampaikan oleh Pranata Humas Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Bapak Endri Wahyutama ya. Jadi terkait dengan kebakaran hutan yang melanda kawasan TNBTS ya, ini tadi api merembet ke arah Watu Gede dan B29. Dan untuk saat ini arah ke Watu Gede itu sudah berhasil dipadamkan. Sedangkan untuk yang arah B29 itu masih dalam proses pemadaman seperti itu. Ini jadi mungkin nanti kalau beliaunya juga berkenan on air bisa disampaikan langsung ya Alvan, untuk sedari semalam kan ya, laporan kebakaran di ETN BTS itu kemarin hari Senin jam 5 sore dan hingga saat ini bagaimana untuk perkembangannya lebih detailnya mungkin nanti beliau berkenan on air akan kami sambungkan Alvan.
2: Ya, terima kasih Erika Dwi dan Danti sebelumnya di Gatekeeper.
0: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ya, sementara itu BMKG juga menyatakan bahwa fenomena El Nino tahun 2026 ini telah mencapai kategori kuat dan masih berpotensi meningkat menjadi sangat kuat ke depannya. Hal itu juga berisiko memicu musim kemarau yang lebih kering dan lebih panjang di sejumlah wilayah Indonesia. Hasil pemantauan BMKG menyebutkan bahwa El Nino memiliki indeks yang menempatkannya pada kategori yang kuat. Untuk dampaknya dari El Nino ini dapat menyebabkan curah hujan di sebagian wilayah Indonesia semakin berkurang, sehingga musim kemarau menjadi jauh lebih kering dan juga berlangsung lebih panjang dibandingkan dengan kondisi klimatologis normal. Curah hujan dari Agustus hingga September nanti diperkirakan berada pada kategori rendah hingga sangat rendah. Sementara itu, Indonesia diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada pertengahan bulan Oktober 2026 nanti.
0: Sejarah perjuangan bangsa.
5: Ratu Kalinyamat terkenal di kalangan Portugis sebagai sosok wanita pemberani. Pemerintah Indonesia menyematkan gelar pahlawan nasional kepada Ratu Kalinyamat pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2023. Nama asli Ratu Kalinyamat adalah Retna Kencana, putri Sultan Trenggono, Raja Demak. Pada usia remaja, Retna Kencana dinikahkan dengan Pangeran Kalinyamat. Pangeran Kalinyamat berasal dari luar Pulau Jawa. Terdapat berbagai versi tentang asal-usulnya. Masyarakat Jepara menyebut nama aslinya adalah Wintang, seorang saudagar Tiongkok yang mengalami kecelakaan di laut. Wintang terdampar di pantai Jepara, kemudian berguru pada Sunan Kudus. Versi lain mengatakan, Wintang berasal dari Aceh. Nama aslinya adalah Pangeran Toyib, putra Sultan Mughoyat Shah, Raja Aceh. Pangeran Toyib berkelana ke Tiongkok dan menjadi anak angkat seorang menteri bernama Chi Huiyoguan. Nama Wintang adalah ejaan Jawa untuk Chi Bintang, yaitu nama Pangeran Toyib. Ratu Kalinyamat sebagai Bupati Jepara bersikap anti terhadap Portugis. Pada tahun 1550, Ratu Kalinyamat mengirim 4.000 tentara Jepara dalam 40 buah kapal memenuhi permintaan Sultan Johor untuk membebaskan Malaka dari kekuasaan bangsa Eropa. Ratu Kalinyamat tidak pernah jera. Pada tahun 1565, Ratu Kalinyamat membantu memenuhi permintaan orang-orang Hitu di Ambon untuk menghadapi gangguan bangsa Portugis dan kaum Hatif. Meskipun dua kali mengalami kekalahan, tetapi Ratu Kalinyamat telah menunjukkan bahwa dirinya seorang wanita yang gagah berani. Bahkan Portugis mencatatnya sebagai Rainha de Japara, Senhora Poderosa Erica de Kranige Dame, yang berarti Ratu Jepara seorang wanita yang kaya dan berkuasa, seorang perempuan pemberani.
0: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

0: Ya masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Ke Danti silakan.
1: Bapak Muhammad yang tadi sempat mampir di Koperasi Desa Merah Putih yang ada di Candirejo Loceret Nganjuk ya Alvan. Nah tadi kan sempat menambahkan ini lumayan daripada sebelumnya. Ini tadi kita perjelas yang sebelumnya apakah di Kopdes yang sama atau di wilayah yang lain. Ternyata di wilayah yang lain yang Berbek Nganjuk itu masih belum lengkap, makanya lama nggak kesana. Ini tadi nyoba yang di wilayah Candirejo Loceret lumayan, kemudian sistem monitornya juga sudah modern, dua arah, bisa pakai kris juga ya untuk pembayarannya. Kemudian ada juga informasi yang disampaikan sore hari ini dari Bapak Suprianto. Ini beliau menyapa, waalaikumsalam sore Bapak, kabarnya dari wilayah Blora, Jawa Tengah, cuacanya masih terik Alvan. Ada kabar baratnya SPBU Randu Blatung Blora sekitar jam 2 siang lewat 50 menit ada kecelakaan. Gara-gara ini dugaannya pengemudi atau supirnya itu main ponsel, lalu makan juga, akhirnya nabrak penjual pentol atau pedagang kaki lima dan juga nabrak pemotor. Nah ini tadi beliau juga ikut membantu korban, membantu ngangkat dari pengendara sepeda motornya. Dan korban mengalami luka-luka bagian betis, itu juga mengalami luka. Hanya saja ini tadi masih diurus lebih lanjut oleh pihak kepolisian Alvan.
0: Ya terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Halo, Mas Azril, selamat sore.
4: Selamat sore, Mas Azril.
0: Iya, Mas Azril, rute kemana hari ini, Mas?
4: Ini tadi rutenya ke Merapat, terus lanjut Tuban.
0: Wah, ini sudah pulang?

0: evakuasi triplek-nya masih belum selesai. Habis itu lanjut sekitaran Sukodadi sudah masuk kargo itu ada truk muatan tebu patah kas, Mas.
1: Oh, ah, ini yang jenengan kirim video
0: menutup
1: ini, Mas.
0: Menutup satu ya? Lajur utuh itu.
1: Oh.
0: Ya. Yang satu di situ, untuk keduanya di perempatan Kabo. Tadi nggak sempat ke video, ada pick up, percakapan kayaknya. Untungnya sudah agak minggir itu tadi ya untuk pick up-nya.
1: Oke, tapi nah, beberapa titik tadi aman, Mas, ya? Nggak ada kepadatan ya?
0: Masih aman, masih aman. Nah, selang itu lepas Kabo nyampe perempatan Bawangan Ploso. Nah, di situ ada patah as lagi, muatan tebu.
1: Truk tebu semua ini yang problem.
0: Iya, ini tadi mayoritasnya tebu semua ini tadi.
1: Ini dibawa dan kemana, Mas, tebunya, Mas?
0: Untuk yang di gimana?
1: Dibawa kemana tebunya?
0: Mungkin di Ngimbang, Mas, ya, kebanyakan kalau kesana itu salah satu pabrik gula juga yang sekitar Ngimbang ya. Mungkin kalau di Sukodadi tadi masih aman, di perempatan Kabo aman lah, nyangkutnya macetnya itu tadi di Pelosok tadi.
1: Ya, ini di area seperti pusat itu, Mas, ekonomi, Mas, ya, banyak pasar-pasar itu.
0: Ah, itu yang ada perempatan Bawangan itu lepas pasar Pelosok, Mas, kalau dari arah selatan. Itu kan ada perempatan lampu merah situ. Nah, tepat di selatannya itu 10 meter mungkin, nah patahnya di situ. Wah. Jadi antriannya sudah sampai hampir pasar tadi, kalau nggak salah.
1: Iya, situ normal aja kadang padat, Mas.
0: Nah, nyangkutnya di situ dan yang menguasai truk tebu juga. Ada tronton, ada gandengan, ada yang banyak kol diesel sih.
1: Sudah itu perbaikan, Mas, tapi?
0: Sudah, kayaknya tadi sudah perbaikan, Mas.
1: Oke, baik. Ini memang sering, Mas, truk tebu yang trouble arah ke Lamongan itu.
0: Yang sama kemarin ya, kemarin tuh sempat terguling juga
1: di Mas Gandengan itu. Iya, kemarin sore sampai nggak bisa lewat total itu kan, Mas, ya?
0: Iya, sampai jam berapa? Setengah 11 sampai jam 11 malam ya. Kemarin itu.
1: Wah, ini hampir-hampir sama kayak jalur yang Blitar ke arah Malang itu. Truk tebu.
0: Di sana
1: yang
0: juga tebu juga.
1: Iya, banyak truk tebu yang kini trouble, nggak kuat nanjak, patah as gitu.
0: Tadi itu waktu dari sekitaran Ngimbang mengarah ke selatan itu ada sekitar 5-7 unit armada gandeng yang membawa tebu itu tinggi-tinggi jembatannya.
1: Iya, itu kalau tapi nggak menanjak, Mas, ya, jalur Jombang ke arah Ngimbang itu.
0: Lu nanjak lika-liku, Mas, di situ.
1: Oh, parah nanjaknya.
0: Hampir mirip-mirip kayak jalur mana ya, mau Pujon, Batu Pujon itu.
1: Nah, itu kan rawan tuh kalau pas musim tebu gini, Mas.
0: Iya, tadi terlihat juga waktu mulai tanjakan, apalagi pas nikung gitu, untuk gandengannya itu kayak naik enggak gitu.
1: Kayak mau ngelontor gitu, Mas, ya.
0: Iya, terus yang belakangnya juga mungkin sudah antisipasi ya. Lumayan jaga jarak, lumayan jauh, sekitar 50 meter gitu kan. Mungkin takutnya enggak kuat nanjak atau gimana.
1: Tapi jenengan sering itu, Mas, menjumpai, Mas, yang patah as atau sampai enggak kuat nanjak yang arah ke Lamongan itu?
0: Sering, Mas. Situ kan selain nanjak nikung juga untuk di sekitaran tanjakan banyak jalan yang agak bergelombang parah, Mas. Jadi mungkin enggak bisa cepat juga gitu. Misalkan mau digas dari bawah itu enggak bisa sama jalannya.
1: Enggak kuat ya berarti.
0: Jalannya rusak gitu loh, Mas. Rusak bergelombang, cuma ya aspal gitu loh.
1: Nah, jadi
0: mungkin
1: yang
0: karena tanah gerak ya mungkin ya.
1: Oh iya, kan itu bukan cor, Mas, ya, masih aspal ya.
0: Masih aspal betul.
1: Nah, ini hati-hati nih yang mau ke arah Lamongan lewat Jombang, Mas, lewat Peloso.
0: Iya, ada 2-3 titik tadi yang trouble di situ.
1: Oke, baik. Terima kasih, Mas Azril, update informasinya dari siang tadi, Mas.
0: Baik, sama-sama, Mas Alvan. Sehat selalu, semangat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hati-hati Mas Azril tadi mengirimkan beberapa titik jalur Jombang yang menuju ke arah Lamongan lewat Peloso ini, beberapa truk muatan tebu ada yang trouble, Juru Cakra. Yang terjadi kepadatan tadi di seputaran perempatan Bawangan di Peloso Jombang itu agak crowded, ada truk patah as di sana.
1: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna Sdul Cakra. Yang baru bergabung, kami tunggu ya untuk update informasinya lewat WA ataupun juga telepon di 0852 9001061.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Ya di Nganjuk kondisi cuaca masih cukup cerah di Curug Cakra. Di menit ke 5-6 ini beberapa titik persimpangan juga masih cukup lancar. Meskipun sudah mulai ramai jam-jam pulang kerja dan juga sekolah, tapi masih aman, tidak ada penumpukan dan juga tidak ada kemacetan. Hanya hati-hati dan juga waspada, terutama yang arah ke barat karena cuaca cukup cerah dan juga cukup silau sore ini. Ya, sudah menjelang jam 4, saya Alvan bergeser ke Gatekeeper. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu.

0: Jika engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya dan membantu dengan bala tentara yang tidak terlihat. Quran Surat At-Taubah ayat 40.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore, Seru Jakra. Sore hari ini kondisi di wilayah Anda seperti apa? Karena ini tadi kami terima informasi dari wilayah Jombang ya, ada kepadatan di sekitar Simpang 4 Bawangan Ploso Jombang imbas kendaraan truk yang trouble di sana. Ini membuat antrian panjang sekali. Jadi untuk Anda yang melintas di sana, harap sabar dan hati-hati. Jangan lupa jaga jarak aman dengan pengguna jalan lainnya. Selain itu, di jalur Kabu Jombang arah ke Babat Lamongan, tadi juga ada kendaraan truk muat tebu yang trouble. Sepertinya mengalami patah as ya, menutup satu lajur atau sebagian badan jalan, sehingga harus solid lintas pun harus bergantian. Untuk di jalur yang Anda lalui saat ini seperti apa, Seru Cakra? Bisa Anda terus sampaikan dengan kami ya. Bisa dikirim foto videonya 0852 9001 061. Kali ini bersama dengan saya, Erika, dibantu Gatekeeper Danti Danila, Alvan Amar, serta Angga Satya. Sedulur Jakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat, serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda yang berada di wilayah Tembelang Jombang juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Tembelang Jombang. Lokasinya ada di Jalan Raya Babat Jombang, Dusun Melik, Desa Bedalawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasarannya dari Jembatan Ploso, Anda bisa ke timur kurang lebih 50 meter.

0: Baik, Seru Jakra. Di menit ke-8 lepas dari jam 4 sore, saya coba cek informasi ke Anggang.
1: Baik, informasi masuk dari Bu Yayu. Perjalanan dari Kediri menuju Saradan sudah sampai di Jalan Ahmad Yani Nganjuk. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar karena jam sibuk dan jam pulang sekolah dan cuaca masih cukup terik. Lalu ada Bu Suci, perjalanan dari Jombang menuju ke Stasiun Kertosono sudah sampai pertigaan Bandaran Kertosono dan arus lalu lintas ramai lancar, cuaca cerah. Lalu ada Pak Bambang, perjalanan dari Kota Malang menuju Kabupaten Jombang sudah melintas di wilayah Kasembon, arus lalu lintas ramai lancar, didominasi kendaraan besar. Lalu ada pantauan lalu lintas dari Saradan ini untuk Saradan arah ke Nganjuk. Sebelum perbatasan dari Waduk Kali Bening sampai perbatasan Nganjuk terpantau arus lalu lintas padat. Dan untuk dari arah timur terpantau ramai lancar, Erika.
0: Baik, lanjut Alvan.
2: Ya, tadi informasi disampaikan oleh Mbak Anggita di Kertosono menuju ke arah Kediri Kota ini lewat Mengkreng dari ketiga arah masih cukup lancar, cuaca juga masih lumayan hangat meskipun sudah lepas jam 4 sore. Lebih hati-hati, cukup ramai traffic di Mengkreng untuk sore hari ini. Kemudian dari Pak Erwin di kawasan Jombang Kota juga sama menginformasikan masih cukup terik cuacanya, traffic lalu lintas jalur nasional dari Mojokerto ke arah Jombang ini cukup ramai, harap lebih hati-hati saja. Kemudian kita masih terus komunikasi kan untuk kondisi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang informasinya sejak kemarin terbakar, beberapa titik ini masih belum padam. Kita masih komunikasi dengan Pak Endrip Wahyu Tama, Humas Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, nanti akan kita update. Karena informasi awal yang masuk tadi, beberapa titik api di Gunung Bromo masih belum padam, jadi masih berpotensi bisa meluas. Untuk penanganan dan luas area yang terbakar ini seperti apa masih terus kita komunikasikan, termasuk juga untuk wisatawan, apakah masih bisa berkunjung ke Bromo atau mungkin wisata ditutup total karena adanya kebakaran, ini masih kita komunikasikan, sampai sekarang masih belum ada jawaban, Erika.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar. Sebelumnya ada Angga Sandi, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Sedih Cakra, kebakaran hutan melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Sejumlah vegetasi yang tumbuh di wilayah tersebut akhirnya hangus terbakar. Belum dapat dihitung pasti ya, Sedih Cakra, luasan kawasan yang terdampak kebakaran sejak Senin sekitar jam 5 sore tersebut. Kawasan hutan yang saat ini mengalami kebakaran di Blok Bantengan. Dan peristiwa itu diketahui terjadi sejak hari Senin sekitar jam 5 sore. Titik api berawal di kawasan Blok Bantengan dan Jatur. Dan kini sudah merembet ke arah bawah menuju Savana Gunung Bromo. Sejumlah vegetasi yang sejak lama tumbuh di kawasan tersebut diketahui hangus terbakar. Di antaranya adalah cemara gunung, metigi, pasang, randu basin, akasia, serta semak belukar. Jadi yang terdampak kebakaran, vegetasi biasa yang tumbuh di kawasan tersebut, meliputi cemara gunung, metigi, akasia, dan semak belukar. Upaya kebakaran agar tidak meluas saat ini tengah dilakukan petugas gabungan dengan cara memanfaatkan jet shooter atau gebyok. Selain sekat bakar yang telah disiapkan untuk mencegah terjadinya kebakaran saat musim kemarau tiba, beberapa upaya lainnya juga telah dilakukan. TNBTS juga mengambil langkah pencegahan dengan menutup akses wisata Gunung Bromo dari pintu masuk Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang karena kobaran api telah merembet menuju kawasan Savana Gunung Bromo.

0: Seru Cakra untuk terus update berbagai informasi dari berbagai wilayah juga ya. Bisa Anda kunjungi website kami cakrakrisna.com. Dan untuk pantauan arus lalu lintas di beberapa ruas jalur bisa Anda kunjungi akun Facebook kami Cakra Krisna. Saya cek informasi dulu ke Dianti.
1: Ada informasi dari rekan-rekan pemadam kebakaran Kabupaten Nganjuk yang sudah menangani kejadian kebakaran. Objek yang terbakar adalah rumpun bambu milik Ibu Sudarmi 65 tahun, warga Dusun Songsong, RT 12 RW 2, Desa Jatikalen, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Untuk waktu kejadian pada hari Selasa 4 Agustus 2026, laporan masuk sekitar jam 2 siang lewat 13 menit. Tim tiba di lokasi 7 menit kemudian dan untuk proses pemadaman baru selesai di jam 3 sore lewat 10 menit. Kemudian untuk penyebab kebakaran adalah pembakaran sampah. Kronologi, sewaktu ada anak-anak yang bermain api di sekitar pohon bambu yang terdapat banyak sampah daun kering, lalu ditinggal pergi, akhirnya ada yang mengetahui bahwa apinya sudah merembet ke rumpun bambu yang ada di lokasi. Api semakin membesar sehingga warga masyarakat setempat langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran untuk melakukan proses pemadaman. Tidak ada korban jiwa, tidak ada korban luka, nihil, dan untuk kerugian mencapai 1 juta rupiah, Erika.
0: Baik, lanjut ke Anggang.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan musim kemarau 2026 tidak akan sekering saat fenomena El Nino ekstrim pada 1997. Meski El Nino tahun ini telah masuk kategori kuat, namun demikian, masyarakat tetap diminta waspada karena sejumlah wilayah masih berpotensi mengalami kekeringan, peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan, serta berkurangnya ketersediaan air bersih selama puncak musim kemarau pada Agustus hingga September. Kepala BMKG, Joko Faisal Fatani mengatakan, dampak El Nino tahun ini diperkirakan tidak seberat kejadian pada 1997. Meskipun begitu, beliau mengingatkan pemerintah daerah dan masyarakat agar tetap meningkatkan langkah mitigasi seperti menghemat penggunaan air, mewaspadai potensi kebakaran, dan memanfaatkan informasi cuaca dan iklim dari BMKG sebagai dasar dalam menghadapi musim kemarau.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, kembali kami terima informasi Seru Cakra adanya kebakaran di wilayah Nganjuk. Kalau siang tadi berada di wilayah Loceret Nganjuk, sore hari ini terjadi di Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Untuk kebakaran terjadi di rumpun bambu Seru Cakra disebabkan karena adanya pembakaran sampah di sekitar lokasi. Awalnya ada anak-anak yang bermain api yang ada di sekitar lokasi. Kemudian di sekitar sana ini kebetulan banyak pohon bambu, kemudian banyak sampah juga, daun-daun kering. Kemudian setelah bermain api di sana, anak-anak ini meninggalkan lokasi. Dan dari salah satu warga mengetahui kejadian tersebut ketika api sudah membesar dan kemudian langsung menghubungi anggota pemadam kebakaran. Sehingga anggota damkar ini tadi juga langsung menuju ke lokasi kejadian untuk segera melakukan pemadaman serta pembasahan sebelum apinya merembet ke bagian-bagian lainnya. Ini untuk anak-anak jangan lupa selalu diingatkan ya, Seru Cakra, jangan bermain api terlebih di musim kemarau saat ini, anginnya kencang, berbahaya, bisa menimbulkan peristiwa kebakaran dan bisa merugikan orang lain juga. Untuk kerugian yang dialami oleh pemilik lahan, Seru Cakra, ini tadi dari data yang disampaikan oleh rekan-rekan damkar Kabupaten Nganjuk, sekitar 1 juta rupiah. berawal dari anak-anak bermain api ya, kemudian menimbulkan api yang cukup besar, terjadi kebakaran hingga pemilik lahan mengalami kerugian. Apabila Anda mengetahui adanya kebakaran di sekitar Anda, bisa langsung laporkan ke damkar terdekat ya, pos damkar terdekat, atau mungkin bisa langsung sampaikan ke Gatekeeper Radio Cakra Krisna agar dibantu teruskan ke pos damkar terdekat dari wilayah Anda.
5: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Ya, Seru Cakra, sidang perkara pengeroyokan di wilayah Sukorejo, Locaret Nganjuk hari ini sudah kembali digelar ya. Sidang untuk hari ini beragendakan putusan yang sempat diwarnai demo dari massa salah satu perguruan silat tersebut. Massa sudah memenuhi Pengadilan Negeri Nganjuk sejak jam 9 pagi. Mereka menolak vonis ringan dan mendesak hakim menjatuhkan hukuman seberat-beratnya para pelaku pengeroyokan yang juga membuat satu korban ini meninggal dunia. Kasus itu kemudian menyeret sebanyak 29 pelaku yang menjadi tersangka. Sebanyak 18 pelaku diketahui masih berstatus di bawah umur. Ke-18 terdakwa itu kemudian menjalani sidang putusan hari ini secara daring. Dalam sidang kali ini, 18 terdakwa divonis berbeda oleh majelis hakim yang dipimpin oleh Rahmat SH. Vonis terendah yaitu 9 bulan, sedangkan tertinggi 2 tahun 10 bulan. Usai mendengar putusan tersebut, kuasa hukum masing-masing terdakwa menerima dan tidak mengajukan upaya banding. Sebelumnya, Seru Cakra, aksi pengeroyokan terjadi di Desa Sukorejo, Kecamatan Locaret, Kabupaten Nganjuk, hingga membuat seorang pemuda meninggal dunia dan 3 lainnya mengalami luka-luka. Korban meninggal dunia, yakni pemuda berinisial MK asal Desa Macanan, Kecamatan Locaret. Wakapolres Nganjuk Kompol Didit Wahyu Agus Setiawan mengatakan bahwa pengeroyokan terjadi pada Rabu 24 Juni 2026 sekitar jam 2 dini hari. Korban bersama 3 rekannya awalnya mengendarai 2 sepeda motor yakni Honda Vario bernomor polisi AG2137VCB dan ada AG5831VCH. Kendaraan tersebut melintas di Jalan Merapi, Dusun Bedingin, Desa Sukorejo, Kecamatan Locaret. Saat tiba di sekitar lokasi, mereka dihadang sekelompok pemuda. Usai dihadang, 4 korban kemudian menjadi sasaran pelemparan batu hingga terjatuh dari kendaraan. Setelah terjatuh ya, para pelaku secara bersama-sama melakukan pengeroyokan kepada 4 korban tersebut. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa kunjungi website kami di cakrakrisna.com. Cek informasi ke Gatekeeper Alvan.
1: Ya, Kak, kita terima informasi dari Pak Agung Widodo tadi, Kabid Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan dari BPBD Kabupaten Trenggalek. Ini untuk data kekeringan di wilayah Trenggalek, data per kemarin tanggal 3 Agustus ini ada 15 desa yang tersebar di 8 kecamatan wilayah Trenggalek yang sudah terdampak kekeringan. Untuk kecamatannya meliputi Kecamatan Panggul, Kecamatan Tugu, Kecamatan Dongko, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Watulimo, Kecamatan Kampak, Kecamatan Pogalan dan juga Kecamatan Trenggalek. Ini yang terdampak kekeringan, laporan masuk per kemarin tanggal 3 Agustus. Dan BPBD juga sudah melakukan dropping air bersih selama beberapa hari terakhir untuk memenuhi permintaan air bersih dari masyarakat. Untuk jumlah jiwa dan juga KK yang terdampak ini masih kita komunikasikan. Yang jelas kekeringan yang melanda 15 desa di Trenggalek ini masih berpotensi untuk meluas, Erika.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, Seru Cakra, update terkait dengan kekeringan yang ada di Kabupaten Trenggalek per tanggal 3 Agustus 2026 ada 8 kecamatan dan 15 desa yang terdampak dan termonitor oleh rekan-rekan BPBD Kabupaten Trenggalek. telah dilakukan pendistribusian air bersih juga Seru Cakra di masing-masing wilayah sejak hari Minggu 26 Juli 2026. Dan terakhir pendistribusian ini dilakukan pada hari Senin 3 Agustus 2026 di beberapa wilayah, yakni wilayah Ngelebeng, Besuki, Pandean, Banjar, hingga Kertosono. Jadi setiap pendistribusian ini berada di beda-beda wilayah seperti itu, karena tidak setiap hari ya wilayah-wilayah tersebut ini di dropping air bersih oleh rekan-rekan BPBD Kabupaten Trenggalek. Jadi sudah ada jadwalnya sendiri-sendiri, Seru Cakra. Harus dihemat-hemat untuk airnya, lebih bijak lagi dalam menggunakan. Anda yang rumahnya alhamdulillah sumber air masih deras sekali, ingat ya Seru Cakra, masih banyak saudara kita yang mengalami atau mungkin juga wilayah nya mengalami kekeringan, sumber airnya sudah berkurang. Jadi lebih bijak juga dalam penggunaan air bersih. Ini jangan lupa menutup kran ketika sudah tidak digunakan seperti itu. Kemudian juga kalau memang sedang bersih-bersih atau mungkin juga sedang siram tanaman, ini tidak membuat airnya sampai luber-luber. Untuk informasi detailnya terkait dengan infografis kekeringan dari BPBD Kabupaten Trenggalek, Anda juga bisa cek melalui akun media sosial kami maupun juga website kami di cakrakrisna.com.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna ke Gatekeeper Danti.
1: Sudah semakin redu wilayah Pare Kediri, ditambahkan informasi oleh Bapak Kurniawan. Sementara wilayah lainnya ada Ibu Ismi menambahkan dari wilayah Gringging Kediri, depan pasar juga terpantau ramai, lalu lintasnya banyak kendaraan pribadi. Ada Bapak Bayu yang menambahkan informasi dari wilayah Simpang 5 Gumul Kediri juga sudah mulai redup sore hari ini, lalu lintasnya ramai. Harap waspada, hati-hati, banyak kendaraan bermuatan juga, truk-truk juga banyak yang mendominasi, Erika.
0: Lanjut ke Angga.
2: Dua laga semifinal Piala Presiden 2026 yang mempertemukan Persib Bandung melawan Persija Jakarta serta Persebaya Surabaya menghadapi Arema FC dipastikan digelar tanpa kehadiran penonton di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada hari ini. Laga Persib melawan Persija dijadwalkan kick-off pukul 15.30 tadi. Mungkin untuk para pendengar bisa update skor ya, Erika ya.
0: Bisa update skor nah, ini berapa hingga saat ini ya.
2: Nah, Persija Jakarta melawan Persib. Dan untuk pertandingan nanti malam yaitu Big Match Derby Jatim, Persibaya Surabaya melawan Arema FC yang berlangsung pukul 20 waktu Indonesia Barat. Panitia memutuskan tidak menjual tiket untuk kedua pertandingan demi menjaga keamanan mengingat rivalitas tinggi antar supporter. Panitia Piala Presiden 2026 menghimbau seluruh supporter untuk tidak datang ke stadion maupun membeli tiket dari pihak manapun karena pertandingan berlangsung tertutup tanpa penonton, dan masyarakat tetap dapat menyaksikan laga semifinal ini melalui siaran televisi atau live streaming. Erika.
0: Baik, terima kasih Hangga. Sebelumnya ada Danti Danila, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krishna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talkshow Meja Hijau Radio Cakra Krishna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krishna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krishna.

Ya, Seru Jakarta, ternyata sejumlah wilayah di Surabaya dan juga Sidoarjo ini sempat diguyur hujan pada dini hari hingga pagi tadi. Prakirawan BMKG Juanda, Andri Wijaya, menyampaikan bahwa hujan yang turun ini terjadi karena dipicu kondisi atmosfer yang masih cukup lembab serta labil secara lokal. Jadi untuk hujan yang terjadi pada dini hari hingga pagi tadi di wilayah Surabaya maupun juga Sidoarjo ini dipicu kondisi atmosfer yang juga bereaksi pada dini hari hingga pagi tadi, Seru Jakra. BMKG menyebut hal itu dipengaruhi oleh fenomena lokal. Musim kemarau bukan berarti peluang hujan sepenuhnya hilang. Dalam beberapa hari terakhir masih terdapat pasokan uap air yang masih cukup, terutama dari wilayah perairan sekitar Jawa Timur seperti Selat Madura dan juga Selat Jawa. Sementara gerimis yang terjadi di Sidoarjo dan sebagian kecil wilayah lainnya pada dini hari hingga pagi tadi itu berkaitan dengan lapisan udara bawah yang cukup lembab dan dasar awan yang relatif rendah.

Khusus utamanya di malam hingga pagi hari adalah normal terjadi. Siang hari panas, kemudian malam hingga pagi terasa dingin. BMKG pun mengimbau masyarakat tetap menjaga kondisi tubuh di tengah perubahan kondisi cuaca tersebut.

0: Sore hari ini seru cakra, kondisi di Simpang 3 Mengkring bagaimana? Sudah hampir masuk di jam 5 sore ini, kira-kira 10 menit lagi. Apakah sudah mulai padat dengan kendaraan pribadi maupun kendaraan muatan yang melintas? Termasuk juga kalau sedang ada kereta api yang melintas, kadang antrian kendaraan lumayan panjang ya. Seru cakra di sana, harap hati-hati, jangan lupa tetap jaga jarak aman dengan pengguna jalan lainnya.
1: Sejarah perjuangan bangsa.
2: Pangeran Diponegoro merupakan putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III dan R.A. Mangkarawati. Nama Islamnya adalah Abdul Hamid. Pangeran Diponegoro lahir dengan nama asli Raden Mas Ontowiryo pada 11 November 1785 di Yogyakarta. Setelah ayahnya

0: naik tahta, Bendara Raden Mas Ontowiryo diwisuda sebagai pangeran dengan nama Bendara Pangeran Harya Dipanegara. Sejarah mencatat Perang Diponegoro yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro atau Perang Jawa dikenal sebagai perang yang menelan korban terbanyak dalam sejarah Indonesia, yaitu 8.000 korban serdadu Hindia Belanda, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa, serta kerugian materi. Dalam kehidupan sehari-harinya, Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pribadi yang menyukai sirih dan rokok sigaret Jawa yang dilinting khusus dengan tangan, mengoleksi emas, dan berkebun.
1: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Seru Jakra, Kementerian Pertanian menyiapkan petunjuk teknis terkait dengan penyerapan telur oleh seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG dengan harga Rp26.500 per kilogram untuk memperkuat stabilisasi harga dan melindungi peternak rakyat. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda mengatakan bahwa kebijakan ini disiapkan sesuai dengan arahan langsung Andi Amran Sulaiman selaku Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Bappanas demi menjaga stabilitas harga telur ayam di tingkat produsen. Jadi intinya SPPG wajib menyerap telur dari peternakan sekitarnya dengan harga sesuai HPP atau harga pembelian pemerintah yaitu Rp26.500 per kilogramnya. Kementan mendorong seluruh SPPG menyerap telur peternak sesuai harga acuan tersebut untuk menopang harga di tingkat peternak dan menjaga keberlanjutan usahanya. Langkah ini merupakan bagian dari upaya bersama Kementan, Bappanas, Koperasi Ternak, Industri Pakan, Satgas Pangan Polri, BUMN, dan juga pelaku usaha untuk mengatasi rendahnya harga telur di tingkat hulu. Harga telur saat ini masih berada di bawah harapan peternak sehingga membutuhkan penanganan bersama. Salah satu langkah utama yang disepakati adalah mendorong seluruh SPPG menyerap telur sesuai harga acuan pemerintah yakni Rp26.500 per kilogram. Ia menuturkan Amran akan bersurat kepada Sudaryono, Kepala Badan Gizi Nasional terkait petunjuk teknis pelaksanaan penyerapan telur oleh seluruh SPPG di Indonesia. Menurut Agung, peningkatan permintaan lewat program Makan Bergizi Gratis atau MBG diharapkan mampu mempercepat pemulihan harga telur sekaligus menjaga pendapatan peternak rakyat secara berkelanjutan. Kementan optimis penyerapan telur melalui SPPG dapat menjadi solusi sekaligus memperkuat stabilitas harga, meningkatkan kesejahteraan peternak, dan menjaga ketahanan pangan nasional. Kalau di wilayah Anda, Seru Cakra, harga telur per hari ini berapa? Nah ini apakah kurang lebih di angka 26.500 atau di bawah ini, Seru Jakra? Kan pernah ya harga telur itu sampai di 22, bahkan ada yang jual di bawah 20.000. Ini harganya cukup rendah seperti itu. Per hari ini Selasa 4 Agustus 2026 harga telur di wilayah Anda di angka berapa? Bisa Anda update ya untuk referensi besok belanjanya seperti apa. 0852 9001061.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Seru Cakra tadi di Simpang 4 Bawangan Ploso Jombang kondisinya cukup kadat karena adanya kendaraan truk muat tebu yang trouble di badan jalan. Arus lalu lintas harus bergantian. Tadi video yang kami terima terlihat banyak kendaraan muatan ya yang melintas di jalur tersebut. Waspada, hati-hati, jaga jarak aman ya dengan pengguna jalan lainnya. Hingga saat ini Seru Cakra sudah masuk di jam 5 sore, bagaimana kondisi di Simpang 4 Bawangan wilayah Ploso Jombang, apakah masih ada kendaraan yang trouble tersebut sehingga arus lalu lintas masih tersendat, atau mungkin kendaraan yang trouble sudah kembali berhasil jalan ya sehingga tidak ada kepadatan di sekitar lokasi. Cukup ramai namun masih lancar saja. Bisa Anda update ya informasinya dengan kami. Kirim foto videonya di 0852 9001061.

0: Dan adapun orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surat An-Nazi'at ayat 40-41.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, Seruja kan lepas dari jam 5 sore ya, arus lalu lintas terkadang masih cenderung pada di beberapa ruas jalur sehingga harap hati-hati dan juga waspada ya. Kalau memang sudah dirasa lelah karena sudah berkendara 3 hingga 4 jam, cari tempat istirahat yang aman dan nyaman ya. Ini juga sebentar lagi maghrib, Seru Cakra, sekalian mungkin nanti sholat maghrib ya. Kemudian juga bisa sekalian makan malam sebelum melanjutkan perjalanan. Anda bisa bagikan pengalaman perjalanan Anda sejauh ini seperti apa, masih cukup aman, lancar, atau mungkin Anda menjumpai kewaspadaan di beberapa titik. 0852 9001061. Sedulur Jagra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Ahmad Yusuf, alamat Dusun Temanggung, RT 03 RW 08, Kuripan Watu Malang, Kabupaten Wonosobo. Oh, saya kemarin kalau kencing tuh kurang lancar, terasa pegel, ya sekitar 1 tahun. Terus saya konsumsi herbal lariah itu alhamdulillah udah membaik. Saya konsumsi Nariah CA Caster DM pakai air putih hangat 1/4 gelas. Saya pertama langsung 5 tetes pagi, siang, sore, akan tidur. Sekitar 1/2 bulan sudah ada perubahan. Terus saya lanjut untuk jaga jarak kesehatan. Istri juga konsumsi herbal Nariah yang jenisnya CA Gester. Istri kan sakit, ada benjolan memang di bawah perut. Istri memang udah diperiksa ke puskesmas, katanya itu hernia. Terus mengonsumsi herbal Naria CA Gester telaten ya, mengonsumsi herbal Naria alhamdulillah sudah baik. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Tembelang Jombang, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Yata Herbal Naria Tembelang Jombang. Lokasinya ada di Jalan Raya Bapak Jombang, Dusun Melik, Desa Bedalawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasarannya dari Jembatan Peloso, Anda bisa ke timur kurang lebih 50 meter.

0: Baik, seru Jakra, saya langsung cek informasi ke gatekeeper Danti.
1: Kita terima informasi menjelang petang hari ini dari Bapak Baktiar, ada di wilayah Gayam Gurah Kediri, harap waspada karena sudah mendekati azan maghrib sebentar lagi sekitar 20 menitan lebih. Di sana anginnya kencang, kemudian banyak truk bermuatan tebu juga karena musim tebang tebu dan musim giling. Kemudian informasi lainnya disampaikan ada Ibu Yustina yang melintas di Simpang 4 Anur Pare Kediri. Di sana juga ramai kendaraan pribadi roda duanya ramai, banyak yang habis jemput putra maupun putrinya pulang les sepertinya karena kalau sekolah kan kesorean. Ada juga informasi lain yang disampaikan oleh Ibu Ismi, wilayah Bandar Ngalim Kota Kediri juga sudah mulai ramai orang pulang kerja. Harap waspada, hati-hati jam-jam mendekati atau menjelang maghrib biasanya banyak yang buru-buru, pengen segera sampai di rumah masing-masing. Erika.
0: Baik, lanjut Kak Angga.
2: Ada informasi masuk dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk. Ini terjadi kebakaran lahan di Jalan Citarum nomor 58 RT 3 RW 5 Kelurahan Kauman Kabupaten Nganjuk. Dan kejadian ini bermula saat pukul 14.13 tadi. Ada seseorang yang membakar sampah untuk membersihkan lahan, namun setelah membakar sampah ditinggal untuk mengantarkan anaknya ngaji dan cuaca yang berangin membuat pembakaran menjadi merembet ke lahan sebelahnya.
0: Okay.
2: Dan api kemudian menjadi membesar dan sudah dipadamkan oleh tim pemadam kebakaran Kabupaten Nganjuk pada pukul 16.20 tadi, Erika. Terus ini ada informasi lalu lintas dari kilometer 687 gerbang tol Jombang, arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan untuk arah ke barat ini cukup silau ya, Erika.
0: Mm-hmm.
2: Nah, terus untuk kilometer 706 gerbang tol Mojokerto Barat ini juga dari timur ramai lancar.
0: Mm-hmm.
2: Dari barat terpantau lengang dan juga masih cukup silau saat sore ini, Erika.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi. Sebelumnya ada Danti Danila, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seru Cakra, kembali terjadi kebakaran di wilayah Nganjuk. Untuk sore hari ini tadi kami terima lokasi berada di wilayah Kauman Nganjuk. Lagi-lagi kebakaran tersebut disebabkan adanya pembakaran sampah. Sebelumnya sudah ada kebakaran lahan tebu, kemudian rumpun bambu ya, yang dilaporkan oleh rekan-rekan damkar. Dan untuk kejadian yang ketiga ini tadi, yakni kebakaran lahan terjadi karena pembakaran sampah di wilayah Kauman Nganjuk. Hati-hati seru Cakra saat melakukan pembakaran sampah atau beraktivitas yang berhubungan dengan api karena rawan terjadi kebakaran di musim kemarau berikut dengan anginnya yang kencang ya di wilayah Nganjuk, agar lebih diperhatikan lagi karena satu hari ini di wilayah Nganjuk sudah ada 3 titik lokasi kebakaran yang terjadi.

0: Ya, seru Cakra, hingga hari ini ya, kebakaran masih melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS, tepatnya di Blok Bantengan, Kabupaten Lumajang. Titik api sudah mengarah ke bagian bawah atau savana Gunung Bromo. Sekat bakar ini dibuat untuk mencegah meluasnya area yang terdampak. Sekat bakar sudah dibuat pada beberapa titik untuk mencegah meluasnya kebakaran. Jadi untuk mencegah meluasnya area yang terdampak telah dibuat sekat bakar. Itu disampaikan oleh Bapak Endri Wahyutama, Penata Humas Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Jika sekat bakar sudah dibuat sejak awal, ketika datang musim kemarau sebagai upaya pencegahan kebakaran di kawasan kaldera Gunung Bromo. Jadi sekat bakar sudah dibuat awal, membuatnya butuh waktu sampai 3 hari dan saat ini dibuat lagi pada titik lain untuk mencegah meluasnya kebakaran. Sekat bakar dinilai efektif untuk menangani kawasan kaldera Gunung Bromo jika terjadi kebakaran, karena sejauh ini upaya pemadaman hanya dapat dilakukan dengan sistem gebio atau manual. Meskipun petugas sudah dilengkapi jet shooter dan menyiagakan mobil pemadam kebakaran di kawasan Watu Gede. Untuk model sekat bakar sendiri, ini dibuat dengan memanfaatkan semak belukar dengan lebar 5-10 meter. Garis pemisah itu disebut dapat mencegah api merembet ke wilayah lain atau munculnya titik api baru. Sejauh ini, titik awal kebakaran berada di Blok Bantengan dan jantur telah menjalar menuju savana Gunung Bromo. Sejumlah vegetasi yang sejak lama tumbuh di kawasan tersebut diketahui telah hangus terbakar. Di antaranya adalah cemara gunung, metigi, pasang, randu basin, kemudian akasia, serta semak belukar. TNBTS juga belum dapat menghitung luas area yang terdampak kebakaran. Penghitungan akan dilakukan setelah penanganan kebakaran tuntas dilakukan. Jadi hingga saat ini masih ada proses pemadaman ya, Seru Cakra, di sekitar kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Jadi api pertama kali muncul kemarin hari Senin 3 Agustus 2026 jam 5 sore dan hingga saat ini untuk pemadaman juga belum tuntas, bahkan melebar ke bagian lainnya. Untuk selengkapnya Anda bisa kunjungi website kami ya di cakrakrisna.com. Saya cek informasi dulu ke Danti.
1: Ada Mbak Ilma menambahkan informasi dari sekitar alun-alun Nganjuk, menjelang petang hari ini masih banyak yang olahraga, lari-lari, jogging, atau mungkin hanya sekedar jalan-jalan saja. Kemudian untuk arus lalu lintas tidak terlalu ramai, cuaca juga sudah mulai redup. Okay. Ada juga informasi yang ditambahkan Bapak Farizal melintas di wilayah Katang Kediri. Harap waspada saja, masih ada beberapa jalur yang bergelombang, tidak rata, sehingga perlu kewaspadaan dan konsentrasi lebih. Ada informasi lainnya juga yang ditambahkan oleh Bapak Handoko melintas di wilayah Ngasem Kediri. Ini ramai kendaraan pribadi, khususnya kendaraan roda 2, banyak yang terlihat baru pulang kerja karena pakai jaketnya panjang, tebal, kemudian pakai tas ransel juga. Kemudian selain kendaraan pribadi, di sana juga masih banyak untuk kendaraan bermuatan barang yang kencang-kencang. Terpantau juga di bulan Agustus ini, sepanjang jalur kanan-kiri sudah banyak yang pasang bendera dan juga umbul-umbul erika.
0: Baik, lanjut ke Angga.
2: Informasi masuk dari Mas Farhan, perjalanan dari Surabaya menuju Madiun dan sudah sampai di tol Jombang Mojokerto kilometer 6680, arus terpantau lancar, cuaca sudah mulai gelap dan berawan. Lalu ada Bu Endang, perjalanan dari Tulungagung menuju Kediri sudah sampai di area Ngantru, arus padat mendekati perlintasan kereta api dan cuaca juga berawan. Lalu ada Pak Teguh, perjalanan dari Mojokerto menuju Kertosono sudah melintas di kawasan area Mojoagung. Lalu lintas ramai padat didominasi truk muatan dan cuaca sangat cerah. Lalu ada perjalanan Pak Joko dari Madiun menuju Jombang sudah melintas di kawasan Guyangan Nganjuk. arus lalu lintas terpantau ramai lancar dari arah barat. Rik.
0: Terima kasih Angga, sebelumnya ada Danti Danila, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seru Cakra untuk Maghrib wilayah Nganjuk dan sekitarnya di menit ke-35 lepas dari jam 5 sore. Kurang beberapa menit lagi untuk Anda yang mungkin melintas di wilayah Nganjuk bisa mempersiapkan untuk cari tempat ya untuk Anda beristirahat jelang Maghrib kali ini. Tetap hati-hati seru Cakra, kendaraan cenderung melaju cukup kencang ya ketika jelang Maghrib. Rawan terjadi insiden lalu lintas karena ketidakhati-hatian pengguna jalan. Patuhi rambu lalu lintas dan saling menghormati sesama pengguna jalan.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Cari rest area terdekat ya, Seru Cakra, apabila Anda sudah berkendara 3 hingga 4 jam atau ingin rehat sholat maghrib, karena sebentar lagi masuk azan sholat maghrib untuk wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Di menit ke 35 ya, Seru Cakra, lepas dari jam 5 sore, kurang 4 menitan lagi, jadi bisa istirahat dulu Seru Cakra sambil berbagi kabar mungkin dengan kami sepanjang perjalanan yang Anda lalui. Ini tadi masih cukup aman atau cenderung padat ya di beberapa titik. Untuk Anda di sore hari ini yang di rumah saja juga bisa disampaikan kepada kami bagaimana cuaca untuk jelang maghrib ini, apakah semuanya masih cukup bersahabat atau tadi wilayah Anda sempat gerimis juga ya. Karena beberapa wilayah tadi kabarnya sempat diguyur hujan meskipun hanya gerimis kecil saja. Tetap tenang Seru Cakra, meskipun kemarau kemudian diguyur hujan, ini masih dalam kondisi yang normal terjadi. Di informasi yang kami terima dari rekan-rekan BMKG, sehingga tetap update bagaimana kondisi terkini di lokasi Anda untuk saat ini.
1: Zona Cakra. Alat makan sendok sudah ada sejak zaman prasejarah. Pada zaman Paleolitikum, yaitu sekitar 50.000 sampai 100.000 tahun yang lalu, sendok menjadi alat makan tertua. Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa sendok sudah ada sejak dulu. Selain memang ditemukan oleh arkeolog, ada juga teks kuno yang menceritakan tentang penggunaan sendok. Pembuatan sendok pada zaman dulu dibuat menggunakan cangkang kerang laut atau batu yang bisa dibentuk. Pada zaman itu, sendok belum mempunyai pegangan seperti sekarang. Sendok yang memiliki pegangan ini digunakan untuk ritual keagamaan di Mesir kuno sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Untuk pegangan pertama sendok sendiri dibuat dari kayu, batu, atau gading hewan. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Seru Jakra, sore hari ini juga kami terima informasi ya, arus lalu lintas di jalur Malang menuju Blitar ini terjadi kepadatan atau masih merambat imbas adanya evakuasi truk terguling di wilayah Kesamben Blitar. Jadi arus lalu lintas diatur bergantian. Informasi kami terima sekitar 20 menit yang lalu. Untuk saat ini apakah proses evakuasinya masih terus berlangsung Seru Jakra, sehingga arus lalu lintas di sana masih cukup merambat bahkan padat ya, karena harus gantian di kedua arah. Jangan lupa untuk Anda yang melintas di jalur tersebut ya, update kepada kami. Jalur Malang menuju Blitar, tepatnya ke Samben Blitar, Seru Jakra, banyak kendaraan muatan dan kendaraan pribadi yang melintas di jalur tersebut.

Terima kasih Anda masih setia di 106.1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

Ya masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Seru Cakra, saat ini Anda mendengarkan siaran kami di mana? Di rumah saja atau mungkin sedang dalam perjalanan, yang saat ini pun sedang istirahat ya, di tengah-tengah perjalanan juga selamat beristirahat serta selamat menaikkan ibadah sholat maghrib ya, Seru Cakra. Nanti sebelum melanjutkan perjalanan, untuk kendaraan jangan lupa dicek kembali. Untuk proses evakuasi truk terguling di Kesamben Blitar hingga lepas maghrib kali ini bagaimana, Seru Cakra? Apakah sudah selesai untuk proses evakuasi di titik lokasi atau mungkin belum selesai hingga saat ini? Bisa Anda sampaikan kepada kami, karena imbas adanya evakuasi tersebut arus lalu lintas tersendat, harus diatur bergantian ya, sistem buka tutup. Di situ banyak kendaraan besar yang melintas, jadi harap hati-hati serta waspada. Saat ini juga sudah mulai gelap, Seru Cakra. Penerangan di sana juga masih minim di beberapa titik. Melintas di jalur lain juga bisa Anda tambahkan informasinya dengan kami ya, kondisinya seperti apa. Saya Rika bergeser dulu ke Gatekeeper. Selamat petang, sehat selalu.

0: Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat, dan sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari jika sekiranya matahari itu berada di rumah-rumah kamu di dunia ini. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat malam sedulur cakra. Terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Petang hari ini jam 6 petang lewat 7 menit bersama saya Danti Danila, gatekeeper ada Erika Dwi dan juga Angga Sandi siap menerima informasi dari Anda. Kami tunggu melalui telepon maupun WhatsApp 0852-9001061. Sedulur cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi kami melalui nomor 0852-9000-1061. Untuk Anda yang ada di wilayah Trowulan Mojokerto, Anda bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Trowulan, Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Dari Balai Desa Jambuwo ke arah selatan, kurang lebih 200 meter, sisi timur jalan. Petang hari ini saya cek informasi ke ruang gatekeeper Angga Sandi, silakan.
1: Informasi masuk dari Pak Soekarno, perjalanan dari Jombang ke Nganjuk sudah sampai di Bandar Kedung Mulyo, arus lalu lintas terpantau padat dan didominasi oleh truk-truk besar dan cuaca saat ini di malam hari ini cukup cerah, tidak ada hujan maupun berawan. Lalu ada Mas Pandu, perjalanan dari Kota Kediri menuju Kota Mojokerto sudah melintas di kawasan Pare. Kondisi arus lalu lintas ramai lancar di area Kampung Inggris Pare. Lalu ada Budiah, perjalanan dari Kertosono menuju Kota Surabaya sudah melintas di Jembatan Ploso melalui jalur alternatif. Arus kendaraan ramai lancar dan kondisi cuaca tidak hujan. Lalu ada pantauan arus lalu lintas dari Bandar Kedung Mulyo, ini yang ramai itu dari arah timur ke barat menuju ke Kabupaten Nganjuk.
0: Oke.
1: Cukup ramai oleh kendaraan besar dan juga di Simpang 3 Mengkreng ini arus lalu lintas terpantau sangat padat sekali, baik dari arah Nganjuk maupun Kediri dan juga dari Jombang. Ini pertemuan 3 arus lalu lintas ini cukup padat malam ini dan juga ada kereta api yang sedang melintas. Jadi untuk yang melintas mohon kurang kecepatan. Jadi.
0: Oke, terima kasih Angga Sandi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Hati-hati di jalan ya, sedulur Cakra, seperti yang disampaikan gatekeeper bahwa Simpang 3 Mengkreng, pertemuan dari 3 wilayah, atau ada yang menyebut ini Simpang Bajuri, Jombang, Nganjuk, dan Kediri, ramai padat malam hari ini, apalagi kalau ditambah dengan adanya jadwal kereta yang melintas. Antriannya akan panjang, kemudian juga agak lama ya menunggunya. Namun tidak apa-apa, harap bersabar saja demi keamanan dan keselamatan diri Anda. Kami tunggu informasi lainnya melalui telepon maupun WhatsApp 0852-9000-1061.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Saya ke ruang gatekeeper, silakan Erika.
1: Terkait dengan truk terguling di wilayah Kesamin Blitar, ini tadi saya menghubungi Aibtu Saiful Muhendi, Kasih Humas Polres Blitar ya, terkait dengan proses evakuasi yang tadi sudah dilakukan sekitar jam 5:30 petang tadi hingga lepas dari jam 6 petang kali ini, apakah sudah selesai? Kemudian terkait dengan kronologi insiden tersebut seperti apa? Apakah juga menyebabkan adanya korban luka maupun jiwa? Nanti apabila sudah ada informasi data lengkap yang disampaikan oleh Aibtu Saiful Muhendi, akan kami sampaikan kembali nanti.
0: Oke, terima kasih Erika Dwi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sudah tersambung ya, ini ada yang bergabung melalui telepon. Kami sapa, halo, selamat petang.
4: Halo, Kak, selamat petang.
0: Iya, selamat petang, betul dengan Mas Habib ya?
4: Iya, betul.
0: Oke, Mas Habib, sorry, ini suaranya Mas Habib agak jauh. Ini pakai headset kah? Atau bagaimana?
4: Tidak.
0: Kurang jelas.
4: Langsung dari
0: ponsel?
4: Iya, nggak punya headset ya soalnya.
0: Oke, sudah. Ini sudah jelas. Mungkin tadi terlalu jauh posisinya. Oke. Mas Habib, iya, menghubungi Cakra Krishna. Tadi sepertinya lewat pesan WA ada yang perlu disampaikan ya? Monggo.
4: Iya, ada. Ini kan ada HP hilang di Kampung Baru kan, Kak. Untuk kronologinya itu kan, dia itu ke rumah temannya. Kan posisi itu HP-nya udah kan.
0: Terus sebentar Mas Habib, mohon maaf saya potong sebentar ya. Ini biar jelas di awal penjelasan. Ini yang kehilangan ponsel bukan Mas Habib?
4: Bukan, teman saya. Bukan. Ini teman saya di samping saya.
0: Oh iya.
4: Jadi teman saya aja okay. Ini ya.
0: Oh iya, temannya Mas Habib. Oke, okay, gimana?
5: Ya. Jadi gini Kak, tadi kan sepulang sekolah saya ke rumah temennya.
0: Iya, jam berapa?
5: Itu sore jam 4-an kalau nggak salah.
0: Sore
5: kalau
0: jam 4. Pulang sekolah,
5: iya,
0: sekolahnya di mana, Mas?
5: Di Semekta.
0: Semekta, oke.
5: Okay. Ya, nah itu saya kan apa ke rumah temennya kan cuma mampir gitu ya, Kak. Nah,
0: iya.
5: Temenku ternyata mau ngopi sehabis pulang sekolah. Saya tidak tahu, soalnya okay. Tidak kontak-kontak gitu. Nah, habis itu temennya ternyata udah salin gitu Kak. Saya
0: yeah.
5: Datang udah salin. Nah, saya itu duduk di empere gitu
0: yeah, di teras.
5: Sofane.
0: Iya.
5: Yeah. Ya di teras, terus saya ngeluarin HP-nya buat scroll TikTok.
0: Oke. Okay. Nah, sebentar, ini ponselnya yeah, nah, awalnya di mana posisinya?
5: Posisi itu tadi di celana.
0: Oke, sebentar.
5: Ya.
0: Mas Habib, ini tadi kan yang hilang ponselnya rekannya Mas Habib. Kemudian Mas Habib kan ya. Pulang ya. Sore jam ya. 4. Nah, ini janjian sama temannya mau ngopi. Ternyata sampai di rumah temannya, temannya sudah siap-siap ganti baju. Kemudian yang ini itu yang
5: Kak
0: bawa ponselnya itu siapa?
5: Bentar, Kak.
0: Oke.
5: Ini bukan HP saya, HP teman saya atas nama Izzy. Ini saya yang ngobrol, yang punya HP, Habib namanya. Tapi yang HP-nya hilang, Ezi.
6: Ya, ini saya Ezi, Kak, yang hilang.
0: Oh, sebentar. Ini saya jadi ikutan bingung. Sorry, ini berarti saya sedang bicara dengan Mas siapa ini?
6: Ezi, yang
0: HP-nya
6: hilang.
0: Oh, ya, Mas Ezi.
6: Iya,
0: ya, soalnya agak bingung tadi ya. Sorry, sorry, Mas Ezi.
6: Iya, ya. Soalnya ya, HP-nya hilang.
0: Iya. Gimana Mas? Nah, boleh diceritakan pelan-pelan saja, nggak apa-apa?
6: Iya, siap-siap. Kan tadi habis sepulang sekolah itu ya.
0: Iya. Yeah.
6: Nah, saya yang duduk-duduk tadi, terus saya keluarin HP.
0: Iya. Yeah.
6: Teman saya itu posisi lagi salin baju, Kak.
0: Oke.
6: Okay. Nah, posisi lagi salin baju. Nah, saya duduk sambil nungguin dia keluar, kan.
0: Yeah.
6: Nah, saya itu scroll, saya ambil dari saku celana.
0: Oke. Okay.
6: Saya buat scroll TikTok.
0: Oh iya.
6: Nah,
0: yeah.
6: Nah, terus temeniku udah pas saya masih scroll, temen itu udah selesai ganti baju, Kak.
0: Mm-hmm.
6: Udah siap-siap mau ngopi,
0: okay.
6: Mau keluar.
5: pulang sekolah. Nah,
0: iya.
5: Itu saya kan ngambil tas. Nah, iya. Saya itu kalau nggak salah ingat itu apa? Nggak ngerasa masukin HP-nya di tas atau di saku. Jadi nggak ngerasa gitu kalau bawa apa? Kalau nggak dibawa. Nah, saya itu terus pakai helm, terus ya niat apa? Saya itu pulang gitu, Kak.
0: Iya.
5: Nah, pulang baru setengah jalan gitu sadar loh. Tapi saya kok nggak ada gitu. Akhirnya saya kan mikirnya, oh iya, tadi kan nggak saya masukin ya gitu. Iya. Paling ini ketinggalan di rumah gitu. Iya. Saya mikirnya saya balik, ternyata nggak ada. Saya tanya gitu. Ibu juga ibu nggak tahu.
0: Oke.
5: Katanya nggak cuma temennya, cuma saya sama temennya itu doang yang ada terakhir di situ.
0: Oke,
5: gitu.
0: Mas Izi. Ya. Mohon maaf, ini boleh ya saya ulangi pelan-pelan biar kita juga bisa jelas nanti keterangannya. Jadi Mas Izi ini kan pulang sekolah semekta jam 4 sore. Kemudian nunggu teman mampir di rumah teman. Nah, rumah temannya ini wilayah mana, Mas?
5: Kampung Baru.
0: Kampung
5: apa,
0: Baru.
5: Sate Bandi masuk satu apa Sate Bandi masuk itu, Kak?
0: Sate Bandi.
5: Ada tugunya.
0: Selatan atau utaranya? Utara ya?
5: Iya. Masuk ke timur, Kak. Masuk ke timur, Kak.
4: Gang Keramat
0: masuk ke timur. Dari Sate Bandi ini masih sisi utara atau selatannya?
5: Selatannya, Kak. Selatannya Sate Bandi.
0: Selatan Sate Bandi masuk ke timur ya rumah temennya ini?
5: Iya.
0: Oke, terus rumahnya Mas Izi nih di mana? Dari arah rumah rekannya tadi? Mengarah kemana?
5: Ke selatan, Kak. Ke selatan gitu.
0: Iya. Oh, Mas Izi rumahnya daerah Prambon kah? Masih arah selatan?
5: Enggak, daerah Jajar, Kak.
0: Oh, Jajar. Tapi sepulang dari rumahnya rekannya Mas Izi, ini Mas Izi belok ke selatan ya?
5: Iya.
0: Oke, berarti...
5: Iya, belok ke selatan, Kak.
0: Iya, berarti nanti kita buat keterangannya ini kira-kira perkiraan kalau diduga jatuh itu mulai dari jalan raya Prambon Warujayeng ya, Mas ya?
5: Iya.
0: Iya. Jam 4-an sore ya?
5: Iya, jam 4-an sore lah, sekitar jam segitu.
0: Iya, baik. Mas boleh disampaikan ciri-ciri ponselnya dan jenis ponselnya? Tipe, merek, detail ponsel, boleh?
5: Ponselnya apa? iPhone 11, Kak.
0: Iya, iPhone
5: warna
0: 11.
5: Warna putih.
0: Casingnya?
5: Ya, casingnya bening, terus di tengahnya gitu ada buletan buletan warna putih gitu. Terus ada stikernya, stiker Helens warna ungu, Kak. Ada stikernya ada dua.
0: Iya, baik. Mas, ini ada foto HP-nya nggak? Pernah mungkin foto di kaca, kemudian kan kelihatan ya ponselnya. Nanti
5: ya,
0: untuk kita
5: ada,
0: posting.
5: Kak, cuma iya, Kak, ada. Cuma tapi nggak pakai casing itu dan nggak ada stikernya,
0: gitu.
5: Kak.
0: Oh, ya udah.
5: Iya, jadi udah casing. Jadi nanti malah cari.
0: Iya, baik. Mas, jadi nanti kan kita posting ya di Facebook. Ini boleh ya kita sampaikan ciri-ciri ponselnya, kemudian juga perkiraan hilang, lokasinya di mana, dan juga nama dari panjenengan ya, Mas Izi ya. Mas Izi, oke. Iya, ini tadi kan juga dimohon bantuan mencantumkan nomor. Mas Izi, mohon maaf kalau SOP dari kami sebagai media ini untuk mengantisipasi tindak kejahatan, itu nomor yang dicantumkan dalam laporan yang disebarluaskan di radio hanya nomor dari kami, sehingga nanti satu pintu di kami. Takutnya nanti kalau ada orang yang ngaku-ngaku nemu, kemudian justru Mas Izinya yang panik, akhirnya tertipu kan rugi juga, tambah rugi. Jadinya nanti kontaknya dari kami, kalau nanti ada yang info nemuin, kita hubungi Mas Izi gitu ya.
5: Iya, Kak.
0: Oke, baik. Mas Izi nggak apa-apa seadanya foto terakhir ponselnya Mas Izi, nanti kita tambahkan keterangan kalau casingnya sudah beda.
4: Ya, boleh, Kak.
0: Iya, kami tunggu di WA ya, Mas. Mungkin ada tambahan lagi?
4: Iya.
0: Perkiraan Mas Izi selain di jalan raya atau jalur Prambon Warujayang ini kira-kira adakah perkiraan atau dugaannya Mas Izi apa jatuh di sini ya atau jatuh di sini ya? Atau cukup itu enggak tadi? Ada. Cukup itu tadi ya? Oke.
4: Iya, cukup itu saja.
0: Oke, baik. Mohon ditunggu ya Mas ya, nanti kita bantu.
4: Iya.
0: Oke. Iya, terima kasih Mas Izi. Selamat petang. Baru saja tersambung ada Mas Izi kehilangan ponsel iPhone 11 warna putih sedulu cakra wilayah perkiraan hilang di sekitaran Jalan Raya Prambon Warujaya Nganjuk. Bagi Anda yang kehilangan, sorry, bagi Anda yang menemukan maksud kami, atau mungkin sempat melihat sekilas, Anda bisa hubungi kami melalui 0852-9001061.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Sedulur Cakra, mohon bantuannya. Ada pendengar kami, Mas Izzy, kehilangan ponsel iPhone 11 warna putih, casing belakang ada stiker Helens warna ungu ya. Kronologinya sekitar jam 4 sore, pulang sekolah dari SMK 1 Tanjung Anom, perjalanan ke rumah teman di wilayah Kampung Baru Gang Keramat. Dari Sate Pak Bandi itu wilayah selatannya, belok timur. Nah, pas nunggu temannya ganti baju, Mas Izi ini ingat sempat ngeluarin ponsel untuk scroll media sosial. Setelah itu langsung OTW pulang. Nah, tidak ingat ponselnya ini sudah dimasukkan ke dalam saku atau belum. Karena di tengah perjalanan ponselnya sudah tidak ada. Bahkan kembali ke rumah teman yang sempat disinggahi itu juga tidak ada ponselnya. Diduga jatuh dari jalur Prambon Warujaya Nganjuk. Apabila Anda menemukan, mohon bantuannya ya. Mari kita bantu sedulur kita. Anda bisa hubungi kami atau bisa juga langsung datang ke Radio Cakra Krisna, depan Balai Desa Kalianyar, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk. Saya cek informasi ke ruang gatekeeper Erika.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Endri Wahyutama, Pranata Humas Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Untuk sore tadi beliaunya itu menyampaikan bahwa api merembet ke arah Watu Gede dan B29. Dan untuk saat ini arah ke Watu Gede sudah berhasil dipadamkan, sedangkan untuk yang arah B29 masih dalam proses pemadaman. Kemudian petang ini tadi kabarnya muncul titik api lagi. Okay. Jadi lebih luas lagi seperti itu loh ya. Sehingga ini tadi juga belum bisa menyampaikan untuk lokasi titik apinya untuk saat ini di mana saja seperti itu. Okay. Nanti kalau mungkin beliau berkenan on air untuk menyampaikan langsung ya kondisi di lokasi hingga malam hari ini seperti apa, bisa kami sambungkan. Bu Inung hari ini juga sedang mendengarkan siaran Radio Cakra Krisna ya. Yang tadi menyimak yang sedang on air kehilangan handphone tadi. Mm-hmm. Ini tadi juga Bu Inung pantau. Terima kasih. Ini tadi Bu Inung belum menyampaikan untuk wilayah Rejoso bagaimana kondisi malam hari ini, mungkin bisa ditambahkan lagi. Kemudian dari Ibu Lina, ini tadi melintas di sekitar Terminal Baru Nganjuk ya, Terminal Nganjuk Ladang. Kondisi arus lalu lintas di sana cukup ramai kedua arah. Baik. Cuaca masih bersahabat.
0: Terima kasih, saya geser ke Angga.
2: Laporan perjalanan masuk dari Mas Tegar dari Jombang menuju Malang dan sudah sampai di kawasan Ngoro dan arus lalu lintas cenderung sepi dan lancar.
0: Oke.
2: Lalu ada Mbak Sari, perjalanan dari Nganjuk menuju Trenggalek sudah melintas di kawasan Kecamatan Pace, kondisi arus lalu lintas ramai lancar, banyak sepeda motor dan kondisi cuaca malam ini cukup cerah, tidak terlalu dingin. Lalu ada Pak Hadi, perjalanan dari Blitar ke Kertosono sudah melintas di kawasan Kras, Kabupaten Kediri, arus lalu lintas lancar dan dominasi oleh truk-truk tebu. Lalu ada Mas Zaki, perjalanan dari Kota Mojokerto menuju Kabupaten Nganjuk sudah melintas di kawasan Kertosono, arus lalu lintas sudah lancar, dominasi oleh bus antar kota, truk, dan cuaca di daerah Kertosono malam hari ini cukup cerah tanpa angin dan tidak terlalu dingin.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi, sebelumnya Erika Dwi, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Sudah ada telepon Ibu Inung. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Ibu.
5: Selamat Halo. Malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Danti.
0: Inje, salam sehat, salam bahagia. Ibu Inung, apa kabar?
5: Alhamdulillah sehat, Mbak. Semoga Mbak Danti sama kawan-kawan sehat semua.
0: Amin. Berkat doa dari Ibu juga kami sehat semuanya, Ibu. Alhamdulillah. Gimana Ibu wilayah Talang Rejoso Nganjuk ge? Monggo infonya.
5: Panas, Mbak.
0: Oh, panas.
5: Iya.
0: Iya.
5: Kalau kemarin-kemarin kan dingin, Mbak.
0: Iya, tapi tidak ada hujan ya, Ibu.
5: Tidak ada. Kalau kemarin-kemarinnya angin buanter, terus sekarang enggak ada angin, panas, Mbak.
0: Oke. Aman ya, Ibu nge?
5: Alhamdulillah aman. Ya maaf Mbak, tadi kan Mbak Dati ngomong katanya sama Mas Habib tro.
0: Iya.
5: Kok Mas Habib lah. Ya itu suaranya kurang jelas, kurang banter. Iya. Gitu ada apa kalau gitu.
0: Betul.
5: Kok tiba-tiba kehilangan HP.
0: Betul, kehilangan ponsel Ibu. Masih SMK ya, pulang sekolah, mampir ke rumah temannya di Kampung Baru, Tanjungan Nom Nganjuk. Nah, pas pulang di tengah perjalanan sadar, loh ponsel saya di mana kok nggak ada? Seingatnya itu ya, terakhir kali pas itu mampir di rumah temannya. Tapi pas dicek sudah nggak ada, Ibu.
5: Oh alah, mudah-mudahan bisa ketemu ada orang
0: Amin.
5: Baik.
0: Iya, Ibu. Nah,
5: saya dengarkan tapi kok sepertinya Mbak Danti ngomong sama Mas Habib. Kalau Mas Habib itu mesti identik biasanya dengan keterapaan gitu. Kok saya makan mati kok bukan, kok ganti orang gitu.
0: Iya, kebetulan namanya sama Mas Habib. Jadi ceritanya tadi yang kehilangan ponsel itu Mas Izi, tapi yang telepon itu Mas Habib. Nah, di tengah perbincangan ternyata ganti Mas Izi sendiri yang menjelaskan.
5: Oh.
0: Iya, tadi saya juga ikut bingung, Ibu. Betul, rekannya Mas Izi itu namanya Mas Habib, sama kayak nama sopir ambulan kami.
5: Ya itu, kalau saya dengar kan kalau Mas Habib identik dengan kecelakaan, makanya saya mata-mati gitu. Oh, kok beda gitu, kok lain nama.
0: Saya tadi sebelumnya juga sempat cek ulang, baru dikabari rekan-rekan itu Mas Habib. Nah, ini Mas Habib yang mana? Sampai saya cek di kolom pesan WA, oh ternyata beda, namanya saja yang sama.
5: Ya itu, jadi saya juga tadi komplain ke Cakra, Mbak, suaranya kurang banter gitu.
0: Ternyata bukan Mas Habib yang sopir ambulan ya, Ibu.
5: Ya itu.
0: Okay.
5: Soalnya sering dengar Mas Habib itu kalau telepon pasti nolong orang kecelakaan.
0: Betul, evakuasi. Beberapa waktu yang lalu itu evakuasi itu, Ibu, bukan kecelakaan. Ada seorang pria yang meninggal dunia di kamar kos wilayah Kertosono. Itu ya, dari pihak kepolisian juga minta bantuan dari ambulan Cakra sehingga Mas Habib yang evakuasi.
5: Iya, kelihatannya sigap banget.
0: Nggih.
5: Terus ada yang jatuh dari pohon tuh saya juga mantau.
0: Nggih, leres Ibu itu di Drenges Kertosono itu yang evakuasi juga Mas Habib. Ready terus pokoknya Mas Habib ini.
5: Ya itu siap siaga.
0: Siap siaga beliau.
5: Banyak.
0: Iya, amin. Semoga bermanfaat bagi masyarakat, Ibu. Harapan kami juga demikian.
5: Ya itu, Radio Cakra memang oke segala-galanya.
0: Siap, amin. Kami juga senang sekali bisa bermanfaat bagi banyak pihak, Ibu Inung.
5: Ya itu, informasinya kemana-mana tuh. Jadi saya kalau dengar itu bayangan saya ibaratnya ke Pak siapa yang Pujon itu,
0: Bapak Riono.
5: Seakan-akan saya di sana.
0: Iya,
5: betul.
0: Oke, ini berarti kita dalam penyampaian informasi sudah tepat ya, Ibu.
5: Alhamdulillah sudah. Jadi tahu juga kan sama sana gitu.
0: Enggih.
5: Apalagi saya ketemu tuh Mas Kopeng, Mas Astril itu kan di daerah mana-mana gitu, seneng ya.
0: Itu update terus Ibu, mulai dari muat, berangkat muat, pulang muat, itu update pol terus pokoknya.
5: Jadi bayangan saya sudah tahu kemana gitu, oh daerah
0: sampai
5: ini,
0: bisa dibayangkan
5: gitu.
0: Alhamdulillah. Ini salah satu tujuan kami biar sedulur Cakra meski tidak kemana-mana tapi bisa diajak kemana-mana karena dapat info dari mana-mana Ibu ya.
5: Iya. Anu Mbak, maaf ya Mbak. Anu kalau di Surabaya seperti di SFC loh Mbak, suara suara-suara bayi.
0: Oh iya, Ibu.
5: Ya, tahu informasi mana-mana itu tahu.
0: Nggih, siap. Alhamdulillah, ikut senang kami. Ibu Inung ini juga itu pendengar setia kita. Wah, dari zaman ya, kapan sampai sekarang ini Ibu Inung awet pokoknya.
5: Masuk ke dapur ya. Sudah radio diputar. Ya. Jadi nunggu Cakra Krisna buka tuh dengerin tausiah-tausiah di mana, gelombang mana gitu.
0: Okay.
5: Nanti kalau sudah lagu Indonesia Raya baru ke Cakra Krisna.
0: Sampai kita pulang nanti Ibu nggih.
5: Iya, nanti kalau istirahat ya dimatikan. Soalnya radionya besar, Mbak, di atas kulkas.
0: Gitu. Waduh. Suaranya kuwencang dong, Ibu.
5: Yang kayak kapsul itu loh, Mbak.
0: Nggih, betul. Wah, ini wawet dari tahun berapa, Ibu, radionya?
5: Kurang tahu, wong dibawakan anak saya dari Surabaya.
0: Gitu. Ini soalnya kalau model kayak kapsul sepertinya juga antik ya, Ibu. Kayak
5: yang
0: zaman
5: kuno
0: dulu.
5: Itu ya.
0: Iya. Bagus ini. Sudah jarang ada kata yang punya. Gimana Ibu?
5: Ya, itu kata anak saya kalau siang bawa ke kamar Bu sambil dengerin. Kalau malam abot loh. Gitu.
0: Gotong-gotongnya abot, itu loh.
5: Yang beli yang kecil tuh cepet rusak Mbak.
0: Oh gitu. Ya. Memang gak seawet itu ya Ibu. Produk-produk yang zaman kalau dulu. Yang
5: abot itu awet.
0: Yeah.
5: Itu katanya anak saya punya mertuanya. Mertuanya sudah enggak ada. Kata menantu saya, ada Bu radio di rumah.
0: Yeah.
5: Tak bawakan nanti kalau kesini lagi. Ternyata dibawakan beneran.
0: Alhamdulillah bisa untuk teman Ibu Inung ge. Rungon-rungon. Ya,
5: temennya radio itu sehari semalam radio pokoknya.
0: Nggih. Siap. Ini pokoknya Ibu Inung itu kami sampai hafal. Kalau hari Minggu biasanya favoritnya salah satunya itu Gerimis Mengundang.
5: Iya. Iya.
0: Kami sampai hafal satu-satu kesukaannya para sedulur, salah satunya Ibu Inung ini biasanya Gerimis Mengundang. Pokoknya Minggu dulu pasti gabung.
5: Iya, ya itu soalnya ada lagunya, Mbak.
0: Ada.
5: Jadi harus.
0: Oh gitu, ada memorinya tersendiri gitu ya, Ibu.
5: Iya.
0: Jin.
5: Kalau biasa kan yang pintar-pintar tuh sepertinya Bang siapa yang dosen Kediri itu
0: Bapak Sujatmiko.
5: Pak Muhammad. Yang pintar-pintar kalau saya kan. Sekolahnya enggak begitu tinggi, jadi ngomongnya enggak yang itu gitu lah.
0: Jangan begitu Ibu, semua sedulur sama, infonya juga sama, kami pasti terima dengan sama juga.
5: Ya itu saya senang dengerin yang ngomong yang enak-enak, Pak Maskur, Pak Jadmiko, terus Kang Jen, senang gitu loh. Kadang ketawa sendiri kalau Kang Jen itu lucu gitu ya.
0: Iya, kalau

0: tunggu dengan senang hati saya gitu.
1: Belum ditepati kan ibu?
0: Tetunya.
1: Oh belum, nanti kenapa? Kami tagihkan. Nanti kami tagihkan ibu. Nanti kami tagihkan Mas Edi dicari Bu Inung loh janjinya.
0: Wong yang ngasih tahu apa tuh obat herbanari itu juga madatu 8 hari itu.
1: Laras.
0: Oh yang ini Bu. Oh iya terus saya manut.
1: Nggih, wah ahlinya itu Mas Edi kalau herbal naria.
0: Ya itu terus diantar sama kurirnya ini.
1: Cocok ya Ibu?
0: Alhamdulillah ya lumayan.
1: Alhamdulillah, siap.
0: Langsung
1: jadi
0: 3 paket.
1: Yeah, alhamdulillah herbal naria sudah sampai Talang Rejo Sanganjuk. Iya, yeah. Di sana harga bahan pokok aman ibu LPG.
0: Anu mbak kemarin 21 biasanya 20
1: okay.
0: Di depan rumah tuh nggak ada. Rumahnya okay. Minta tolong sama tetangga ke. Okay. Pasar Rejo.
1: Nggih,
0: jadinya 31 ongkosnya. Waduh. 10.
1: Ada ongkos bensinnya. Oh iya, dekat-dekat rumah. Iya, dekat-dekat rumah Ibu Inung nih. Tidak ada jasa antar LPG kah, Ibu? Di sini ada.
0: Ada warung tapi beli sendiri, Mbak.
1: Oh,
0: ada
1: gitu.
0: Yang orang iber tuh pakai pulsa tapi kan enggak ketu gitu loh kalau pas habis kan enggak.
1: Nje. Kalau di sini Ibu, nje di wilayah desa Kalianyar itu ada yang jualan galon dan juga LPG keliling dan itu ada nomor ponselnya. Biasanya kalau ditelepon langsung bisa diantar.
0: Oh, gitu.
1: Nje, jadi lebih memudahkan tapi memang beda selisih harganya dari toko ya, biasa 1.000-2.000. Kan enak gak kita enggak kemana-mana ya, Ibu.
0: Apalagi cara kalau beli tuh pulangnya tuh nggak berat, cuma nyebrang jalan orang sedikit tuh berat kan.
1: Betul.
0: Apalagi kalau sudah tua sudah renta ini, jadi minta tolong sama siapa yang ada di depan gitu.
1: Nge. Tapi sejauh ini apa?
0: Pribon?
1: Pas kosong.
0: Kapan hari pas di depan rumah kok kosong, terus saya nelpon anaknya tetangga.
1: Titip
0: tolong dok belikan LPG. Dibelikan ke pasar Joso, tapi ya nggak enak buat di sana. Aku buat 21 ya, kasih 10 ya nggak apa-apa lah. Makasih ya dok, enggih mbak.
1: Enggih, iya akhirnya ada itu ya ibu ya. Ongkosnya karena kita juga nggak enak sudah minta tolong nganten je. Imbalan terima kasih.
0: Apalagi anaknya masih sekolah SMA untuk kamu.
1: Pasti senang. Iya, jen siap. Semoga aman semuanya Ibu Inung ya wilayah Rejoso.
0: Amin.
1: Siap. Ada tambahan lagi atau sudah Ibu?
0: Sudah Mbak cukup. Terima kasih sudah ngobrol panjang lebar.
1: Siap, kami juga senang. Enggak bosan, senang ini denger Ibu Inung. Terima kasih. Oke, siap Ibu. Sehat selalu nggih Ibu Inung.
0: Amin.
1: Baik Ibu, selamat istirahat, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Selamat malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja tersambung dengan salah satu pendengar setia Cakra Krisna dan juga konsumen herbal naria, Ibu Inung Rejoso Nganjuk.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

Sedulur Cakra, salah satu minuman andalan hampir semua orang adalah kopi. Dan Anda bisa mendapatkan pengalaman ngopi yang tidak terlupakan dengan Sinona Kopi MC. Biji kopi pilihan yang diproses untuk memberikan kenikmatan kopi asli dari Jawa. Nikmati warna hitam kopi yang pas, rasa dan aroma khas setiap kali Anda menyeduhnya. Dibuat dari biji kopi pilihan dari Ijen, Sinona Kopi MC menghadirkan aroma yang memikat dan cita rasa yang tidak tertandingi. Coba rasakan sebuah kopi khas Indonesia yang intens namun halus di setiap tegukan. Jangan ragu untuk merasakan kopi asli Indonesia yang sesungguhnya. Kopi MC.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayeng bisa menghubungi 085 15

Sedulur Cakra, masih kami tunggu informasi dari Anda, masih melalui nomor 0852-9001-061. Kirimkan informasi kewaspadaan, kondisi cuaca, maupun kondisi jalur yang Anda lalui.

0: Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Bapak Jasmani dari Njenon, Sidoarjo, Kecamatan Tanjunganom, RT 5 RW 8, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Sakit saya itu namanya fimosis. Jadi keluhan saya itu awalnya nggak bisa kencing, setelahnya kurang minum, kurang air putih. Ada kerak di pentokan terakhir waktu kencing itu ada kerak. Jadi bukan kencing batu, bukan batu ginjal, bukan prostat. Lebaran 4 hari, saya kembat nggak bisa kencing. Saya bantu obat dari Herbal Naria, CA sama Gester. Sehari 3 kali, 3 tetes, per minum 3 tetes, 3 tetes. Dengan air putih hangat. Setelah minum 1 hari sudah ada reaksi. Sudah mulai lancar, pengeluaran kerak kotoran itu sudah mulai lancar. Herbal Naria, obat pilihanku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda yang ada di wilayah Pare Kediri, Anda bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Pare Kediri, Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, dari pertigaan Pasar Sapi ke arah timur kurang lebih 200 meter. Lokasi Wiyata Herbal Naria ada di sisi utara jalan. Malam hari ini masih bersama saya, Danti Danila, gatekeeper ada Erika Dwi dan juga Angga Sandi, sedulur Cakra. Bagaimana malam hari ini? Panas, ungkep, atau mungkin justru dingin ya? Kalau tadi wilayah Rejoso Nganjuk, ungkep malam hari ini beberapa waktu terakhir tidak ada hujan sama sekali. Untuk wilayah lainnya, saya cek dulu ke ruang gatekeeper, silahkan Angga.
3: Iya Danti, ini ada informasi masuk perjalanan dari Pak Sugeng dari Jombang Kota menuju Kota Kediri sudah melintas di kawasan Diwek, Kabupaten Jombang. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Lalu ada Mas Andri perjalanan dari Kertosono menuju Malang sudah melewati Kandangan, jalur terpantau lancar, tidak ada kendaraan besar. Lalu ada Mbak Tari perjalanan dari Kota Surabaya menuju ke Kota Madiun sudah keluar dari gerbang tol Nganjuk karena lewat bawah dan arus lalu lintas terpantau lancar. Ada Pak Lungpan perjalanan dari Kota Kediri menuju Kota Surabaya sudah sampai di simpang 3 Mengkreng, arus lalu lintas masih sedikit padat. Dan ini ada informasi pengalihan arus lalu lintas untuk besok nanti di Kota Batu. Tepatnya di sepanjang Jalan Raya Tulungrejo.
0: Baik.
3: Pengalihan arus lalu lintas ini dikarenakan adanya Karnaval Desa Tulungrejo yang startnya dari Tugu Pancasila Tulungrejo hingga Taman Wisata Selekta. Jadi untuk para pengendara yang akan melewati daerah tersebut diharapkan untuk mencari jalur alternatif atau sesuai dengan arahan petugas di tempat. Danti.
0: Baik, terima kasih. Geser ke Erika.
4: Kami terima informasi kabarnya tadi pagi sempat ada insiden lalu lintas di Balungbendo Sidoarjo ya, jalur utama Balungbendo Sidoarjo, tepatnya di Jalan Raya Mangkalan, tepat di sebelah timur traffic light P9 Kecamatan Balungbendo Kabupaten Sidoarjo. Informasi yang kami terima dari Kapolsek Balungbendo, Kompol Sunari, berdasarkan hasil olah TKP tadi pagi, kecelakaan ini bermula saat sepeda motor yang dikendarai oleh ATP 28 tahun warga Nanggungan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, melaju dari arah Mojokerto menuju ke Surabaya. Kemudian sesampai di lokasi kejadian, sepeda motor tersebut diduga bersenggolan dengan kendaraan lain yang identitas maupun nomor polisinya belum diketahui. Nah, benturan itu membuat pengendara kehilangan kendali, kemudian oleng ke arah kiri. Akibatnya ini untuk pembonceng ya berinisial SNM 26 tahun ini terjatuh ke badan jalan, kemudian terkena truk tangki LPG yang melaju searah seperti itu. Jadi jatuh, kemudian disusul ada kendaraan truk tangki LPG tersebut. Jadi ini tadi terkena kendaraan truk. Akibat kecelakaan tersebut, pembonceng berinisial SNM 26 tahun meninggal dunia di lokasi kejadian karena mengalami luka berat. Sementara pengendara sepeda motor ATP mengalami luka berat, kemudian tadi dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Anwar Medika Balungbendo Sidoarjo untuk mendapatkan perawatan medis. Hingga kini petugas bersama unit Gakum Satlantas Polresta Sidoarjo masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas kendaraan yang diduga bersenggolan dengan sepeda motor korban. Karena kabur gitu loh Danti ya, habis bersenggolan dengan kendaraan sepeda motor, kendaraan tersebut ini langsung melarikan diri seperti itu. Melarikan diri, kemudian pengendara sepeda motor terjatuh dan terkena kendaraan truk tangki. Oh, ternyata kendaraan truk tangki LPG-nya itu juga kabur nanti.
0: Oh gitu.
4: Iya, jadi termasuk truk tangki LPG yang diduga kabur setelah insiden kecelakaan.
0: Iya.
4: Seperti itu. Jadi ada kendaraan lain, awalnya kan sepeda motornya senggolan dengan kendaraan lain. Nah, kendaraan lain itu ini juga melarikan diri, kabur. Kemudian ada kendaraan truk tangki yang kemudian menabrak apa namanya pengendara dan pembonceng sepeda motor tersebut. Setelah menabrak kemudian melarikan diri juga. Jadi kedua kendaraan yang terlibat ini masih belum diketahui identitasnya seperti itu. Nah, ini membuat satu yang dibonceng ya meninggal dunia, kemudian untuk pengendaranya ini mengalami luka berat dan dirawat di RSU Anwar Medika Balungbendo Sidoarjo Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya Erika Dwi dan Angga Sandi Gatekeeper.
5: Yang Anda dengarkan
1: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Mari kita sapa Bapak Tamin. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Tanti. Sugeng dalu.
0: Sugeng dalu. Salam sehat, salam bahagia. Pripun kabarnya Bapak?
6: Alhamdulillah, ini lagi tunggu, gak pernah on air, tunggu burung di sawah.
0: Waduh, malam-malam ini masih di sawah Bapak.
6: Dan pulang, melihat pengairan, kalau pagi. Setelah sobuan tuh sudah di tengah sawah saya, Pak.
0: Aman Bapak, ini panennya kapan?
6: Paling ya 25 hari lagi.
0: Wah, ini sudah dekat. Gimana kondisinya Bapak Tamin? Tikus, burung, aman semua atau gimana menjelang panen?
6: Mudah-mudahan ini Mbak Tanti kok kiranya kok aman.
0: Oke, okay. Nah, alhamdulillah.
6: Ya, sudah perai ini tikusnya.
0: Sudah kenyang.
6: Mungkin
0: lah. Iya, sedekah bumi ya Bapak ya, hitung-hitung.
6: Kok ada penyiar baru loh Mbak?
0: Mas Halo?
6: Angga lah.
0: Iya, kita ada rekan baru Mas Angga Sandi.
6: Oh lah, yang Mas siapa itu yang baru sebelumnya Mas Angga itu siapa? Mas siapa, lupa saya.
0: Oh, Mas Erga.
6: Nah, mau tanya Mas Erga.
0: Sekarang Mas Angga, Bapak.
6: Oh, Mas Erga ganti ini.
0: Jeh, sudah ada tugas lain, Bapak Tamin.
6: Tapi tetap satu rumpun dengan cakra ya.
0: Jeh, pripun Bapak, hujan atau tidak hari ini? Sudah tidak hujan sejak kapan?
6: Cuaca saat ini belum pernah ada hujan. Hampir satu ya, Mbak.
0: Panas sekali panas Bapak nggih. Malam-malam seperti panas saat ini dingin atau ungkep, Bapak?
6: Biasa Mbak ini. Kan tadi sore ya, kemarin sejak kemarin itu kan mendung.
0: Nggih.
6: Mendung. Cuaca kok gini, nggak ada dingin.
0: Tapi sehat nggih Bapak panjenengan.
6: Alhamdulillah nggih Mbak Tanti.
0: Alhamdulillah. Kan cuacanya panas, kemudian kalau dini hari malam dingin sekali. Aman Bapak nggih?
6: Aman, jam 10 saya baru pulang.
0: Jih, semoga aman. Sehat selalu.
6: Pulang. Amin. Pulang langsung di sarapan pagi itu baru sarapan ya.
0: Enggak. Ini nanti rencana habis panen mau tanam apa panjenengan Bapak?
6: Paci lagi Mbak paling.
0: Gitu, buatan tanam jagung.
6: Ini yang dua tempat. Ketela rambat.
0: Enggak.
6: Terus yang di rumah ini kita tanami jagung.
0: Kalau ketan Bapak belum tanam lagi ya?
6: Mulai anu setelah panen ini mau nampak ketan lagi Mbak saya.
0: Jeng, siap. Semoga mudah aman semuanya. Persiapan apa ini Bapak?
6: Tuh persiapan hari raya.
0: Oh iya. Hasil panenan sendiri ya Bapak nge.
6: Oh sekarang habis berasnya ketan. Banyak yang anu kata sing biji.
0: Oh gitu si. Ngomongin ketan saya jadi pengen lemper malam-malam Bapak. Tiba-tiba saja terbayang ini tadi. Habisnya ketan dari panjenengan itu enak loh Bapak.
6: Saya memilih bibit yang
0: bagus nggih. Sip pokoknya.
6: Nah itu makanya saya enggak tanam enggak meluncur ke cakram apa meluncur.
0: Njih Bapak. Ini kira-kira nah, kalau tanam ketan itu susah atau sama saja kayak tanam padi Bapak? Kan harganya sama. Lebih mahal. Sama enggak? Sama nggih.
6: Sama
0: sama saja.
6: 3 kilo baru menunggu teman-teman mau reuni.
0: Kapan rencananya Bapak?
6: Tahu Mbak, tanggal tengah atau menunggu panen.
0: Oke, baik. Oh iya, ini juga kebetulan Agustusan. Di sana sudah ramai mau ada agenda apa Bapak? Kandangan Kediri. Kemiri nggih wilayah panjenengan.
6: Kalau wingi lomba jalan santai.
0: Oh sudah ada jalan santai. Kemudian mau ada lomba apa lagi Bapak kabarnya?
6: Ada Mbak ini sepi ini kayaknya.
0: Oh belum ada. Belum ada kabar karnaval desa atau paradeson kayak di wilayah-wilayah lain Bapak?
6: Ada Mbak. Kayaknya kemarin tuh rapat RT saya. Nggih. Oh, enggak ada kegiatan.
0: Nggih. Masih belum ada info ya, Bapak, nggih.
6: Agustus yang kedatang baru masalah kan gitu loh, Mbak.
0: Nggih, siap. Nanti kalau ada info kami digabari, nggih, Bapak.
6: Nanti kalau reuni tak kabari, Mbak.
0: Enje. Tapi ini bendera sudah berkibar semua, Bapak, nggih, di sana.
6: Saya juga mendahului ya, semua.
0: Sudah mendahului.
6: Yang satu RT semua.
0: Jeng.
6: Pak, paling ya sepet roda dua ini yang meluncur ke sawah. Iya.
0: Aman.
6: Agak berangkat ke sawah lah. Tuh, pekerjaan saya, Mbak.
0: Nggih.
6: Kapan ini Mbak Ganti?
0: Mas
6: Jam.
0: Semoga saja, Bapak ya. Semoga nanti ada kesempatan bisa mampir ke Bapak Tamin, ke sedulur Cakra yang lainnya.
6: Pak Tamin selalu siap.
0: Siap. Terima kasih, Bapak. Ada tambahan? Napa mboten iki? Infonya. Oke.
6: Mudah-mudahan diberikan keselamatan.
0: Amin. Amin, Bapak. Doa baik yang sama juga nggih untuk Bapak Tamis keluarga. Semoga sehat, berbahagia selalu, lancar rezekinya.
6: Amin, Mbak Tanti.
0: Dengan senang hati, Bapak. Terima kasih. Selamat beristirahat. Sugeng dalu. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bapak Tamin dari wilayah Kendangan Kediri. Wah, ini Bapak Tamin sama kayak Ibu Inung, pendengar setia Cakra Krisna.
5: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara. Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil metik dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: 96,1 Radio Cakra Krisna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Sebenarnya angkringan itu kan sudah lama sekali berada di area Jogja, Jawa Tengahan, nantinya Jogja Solo terutama ya. Situ itu kan sudah lama sekali. Sejak tahun balik itu sudah ada warung-warung tongkrongan yang memang dahulu barangkali karena orang-orang di sana itu memang pada saat bersantai itu senang berkumpul bareng gitu, sambil ngobrol apa, apa seperti itu ya. Nah, kebetulan di kedua tempat ini kan mayoritas banyak dikunjungi wisatawan.
2: Oh iya.
1: Nah, barangkali dari sinilah ya, akhirnya ada yang membaca. Ya, membaca peluang bahwa ternyata angkringan itu bisa menjadi sesuatu yang bisa kita gerakkan sebagai sebuah lahan bisnis gitu ya. Nah, makanya pada akhirnya mulai menjamurlah ya di berbagai kota itu model-model angkringan-angkringan ya. Nah, angkringan-angkringan yang sederhana ini biasanya kan dimiliki oleh ya pemodal-pemodal kecil ya. Nah, kemudian bagi mereka yang berduit, mereka settingnya lebih bagus lagi dalam bentuk kafe. Nah, demikian juga barangkali kafe juga bisa jadi merupakan metamorfosa dari kantin-kantin warung-warung kecil yang barangkali ini mereka mulai membenahi manajemennya ya, gitu, pelayanannya. Nah, ini saya kira juga sinkronisasi ke situ ya.
2: Iya, iya.
1: Ya, kejadian itu ya. Nah, makanya sebenarnya memang kalau kita mengamati kafe atau angkringan itu ya ada plus ada minusnya ya. Kita dari sisi anu aja ya, budaya aja ya. Kalau dari sisi plusnya, barangkali saya menganggapnya bahwa di angkringan, di kafe itu tempat ngobrol yang tenang, yang enak ya, yang barangkali bisa berlama-lama di situ gitu ya. Itu saya kira mungkin ada pertukaran informasi, perjanjian bisnis dan sebagainya ya, yang mungkin bisa terjadi di situ. Itu kalau dari sisi plusnya ya. Dengan kondisi demikian itu pada sisi negatifnya, para nom-noman ini ya lebih banyak membuang waktu mas ya di tempat-tempat itu. Dan semua itu barangkali kalau dari kacamata kita itu pemborosan waktu ya. Ya mungkin karena zamannya yang berubah ya, ya tinggal dari kita sendiri ya, dari anak-anak muda sendiri itu bisa memilah, bisa memanfaatkan fasilitas adanya angkringan maupun kafe ini bukan hanya sebagai sesuatu yang bernilai positif, tapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai negatifnya itu gitu ya. Itu yang barangkali harus dikelola lebih lanjut gitu mas.
2: Nah, apalagi sekarang kan banyak gitu Pak angkringan yang buka 24 jam. Mungkin tujuan awalnya diperuntukkan untuk mereka yang mungkin pekerja yang di malam hari atau para pekerja yang mungkin pulangnya agak malam. Mungkin awalnya konsepnya seperti itu ya Pak Amin.
1: Iya betul. Dan mohon maaf mas, jadi kalau sudah larut malam dan sebagainya itu saya yakin nanti barangkali kalau toh misalnya ada terjadi bisnis dan sebagainya ataupun apa pembicaraan apa yang ini ya, itu saya kira justru sudah akan mengarah ke hal-hal yang negatif aja dari pengamatan saya tuh seperti itu. Mungkin nilai plusnya lebih sedikit gitu ya, makanya barangkali kita patut untuk ya sebagai orang tua juga tetap mengingatkan pada putra-putri kita ya, bolehlah nongkrong tapi ada batas-batas tertentu sewajarnya gitu ya.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krisna, cek informasi ke Erika.
1: Bagi pengguna jalan yang melintas di bypass Nganjuk ya, Jalan Bengawan Solo, Kelurahan Ringinanom, Kabupaten Nganjuk diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan. Karena hari ini berlangsung kegiatan rutinan Semaan Al-Quran Selasa Pon tingkat Kabupaten Nganjuk. Jadi banyak jemaah datang dari beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Nganjuk. Ini berkumpul semuanya di wilayah Ringinanom. Kondisi arus lalu lintas ramai lancar meskipun banyak kendaraan milik jemaah yang parkir di sisi kanan dan kiri jalan. Jadi pengendara diharapkan bisa mengurangi kecepatannya saat melintas di sana, jaga jarak aman juga, serta tetap mengutamakan keselamatan selama melintas di kawasan tersebut. Saya juga dikirimkan videonya oleh Bapak Darwoto ya. Ini pendengar baru Danti karena nomor baru ya, 399 Bapak Darwonto. Ini tadi berada di lokasi, jadi banyak kendaraan jemaah yang berada di sisi jalan seperti itu. Dan kebanyakan ini kendaraan seperti mobil elf gitu ya, karena kan rombongan ya mereka. Mobil elf, kemudian juga mobil yang setipe ya Danti ya, yang besar-besar seperti itu. Jadi harap hati-hati dan juga waspada. Banyak kadang pejalan kaki nyebrang sana nyebrang sini yang perlu diwaspadai oleh pengguna jalan yang melintas di bypass Nganjuk, Jalan Bengawan Solo, wilayah Ringinanom, Nganjuk, Danti.
0: Terima kasih informasinya Erika Dwi Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Sedulur Cakra, malam hari ini bagaimana untuk wilayah Anda? Karena cuacanya tidak hujan ya, jadi ada yang mengeluhkan panas ungkep sampai dengan malam hari ini. Kami tunggu informasinya 0852 9001 061.
4: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
5: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
4: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
5: Caranya bos?
4: Rutin konsumsi herbal Naria.
5: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Tuh kan, kamu sudah tahu.
5: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria? Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sedulur Cakra, mohon informasinya ya. Telah hilang sebuah iPhone 11 warna putih dengan ciri-ciri menggunakan casing belakang baru yang terdapat stiker Helens berwarna ungu. Kronologinya sekitar jam 4 sore, pemilik atas nama Mas Izzy sebagai pelajar pulang sekolah dari SMK Negeri 1 Tanjung Anom menuju rumah temannya di Kampung Baru Gang Keramat. Saat menunggu temannya berganti baju, pemilik ini sempat menggunakan ponsel untuk membuka TikTok. Setelah melanjutkan perjalanan pulang, baru disadari bahwa ponsel sudah tidak ada. Saat kembali di rumah temannya, ponsel juga tidak ditemukan. Diduga, ponsel terjatuh di sepanjang jalur Prambon Warujenganjuk. Mohon bantuannya, sedulur Cakra, bagi Anda yang menemukan iPhone 11 warna putih dengan ciri-ciri tersebut. Mohon kesediaannya untuk menghubungi kami melalui nomor 0852-9001-061.
1: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
2: Oleh-oleh asal Pasuruan yang sedang saya nikmati kali ini bernama Bipang. Bipang adalah camilan berupa kue beras kembung yang sudah ada sejak tahun 1949. Dengan mengusung cita rasa yang otentik, Bipang tetap eksis hingga hari ini. Bipang sering dijadikan sebagai oleh-oleh khas Pasuruan. Bahan utama Bipang adalah beras pilihan, gula asli, esens, dan pewarna khusus makanan. Produk satu ini tidak menggunakan bahan pengawet, sehingga hanya bisa bertahan kurang lebih 2 bulan dalam kondisi suhu ruangan. Kalau terkena panas berlebihan atau kemasannya dibiarkan terbuka, Bipang atau popcorn beras ini cepat rusak. Agar tahan lama, masukkan Bipang ke dalam wadah tertutup, lalu masukkan ke dalam freezer. Bipang akan tetap renyah dan juga tahan lama. Awalnya, pilihan rasa Bipang ini masih terbatas. Misal, Bipang rasa vanila dan juga Bipang rasa original. Kemudian, rasa vanila dicoba dikombinasikan dengan susu. Sehingga terciptalah Bipang dengan bungkus kertas. Kemasan kertas ini masih dipertahankan sampai sekarang. Di tahun 1980-an, terciptalah Bipang rasa tutti frutti. Bipang ini menggunakan esens rasa buah-buahan dan aromanya harum dengan khas buah-buahan segar. Seiring perkembangan, Bipang mulai dikembangkan dengan berbagai macam rasa dan dibuat kemasan satuan. Ini menjadikan Bipang lebih praktis dan tahan lama. Ada lagi Bipang rasa kelapa. Bipang ini menggunakan esens kelapa, susu, dan kelapa parut, sehingga kelapanya lebih terasa gurih dan harum.

0: sengaja nyiapin makan malam sespesial ini. Dan aku ingin menutupnya dengan sesuatu yang manis.
1: Satu yang ku tahu, ku ingin melamarmu.
0: Hidangan penutup itu selalu dibuat manis, karena hal manis selalu membuat kita tersenyum.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim kemarau tahun 2026 berpotensi tidak akan sekering saat fenomena El Nino ekstrim pada tahun 1997. Meski begitu, BMKG mengingatkan bahwa El Nino saat ini telah berada pada kategori kuat dan masih berpeluang meningkat menjadi sangat kuat berdasarkan analisis peluang hujan bulanan. Karakteristik kemarau tahun ini diperkirakan lebih mendekati pola El Nino tahun 2023 dibandingkan dengan pola El Nino di tahun 1997. BMKG memperkirakan puncak musim kemarau terjadi pada Agustus hingga September 2026, sekitar 54% wilayah Indonesia akan memasuki puncak kemarau pada bulan Agustus, sedangkan sisanya pada bulan September. Wilayah selatan di garis khatulistiwa seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera, Sumatera yang bagian selatan, hingga Papua bagian selatan diperkirakan menjadi daerah yang paling terdampak kekeringan. Meskipun secara umum tidak sekering tahun 1997, BMKG tetap mengingatkan masyarakat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan, krisis air bersih, serta kebakaran hutan dan lahan. Beberapa wilayah seperti Kalimantan dan Papua bahkan diperkirakan memiliki peluang kekeringan yang tinggi pada periode September hingga November 2026. Masyarakat diimbau terus memantau informasi cuaca dan iklim terbaru dari BMKG sebagai langkah antisipasi menghadapi dampak musim kemarau. Sudah ada telepon kembali, Bapak Haji Sujatmiko. Halo, Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Alhamdulillah, sehat Bapak. Panjenengan bagaimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah, baru pulang kerja Mbak Tanti.
0: Alhamdulillah, sudah sampai rumah Bapak.
1: Belum, berhenti di Pace Mbak.
0: Oh,
1: di Pace itu
0: ada
1: nasi pecel yang request.
0: Waduh,
1: cocok. Mbak pernah merasakan nasi pecel yang di Pace ini?
0: Wah, saya belum Bapak. Sejauh ini saya baru wilayah dekat-dekat sini saja kalau nasi pecel.
1: Oh, ya kalau dekat jenengan di situ ada yang patung sapi itu ya.
0: Iya, itu yang ramai. Tapi saya juga pribadi belum pernah mencoba, Bapak. Saya biasanya di Kertosono.
1: Eh, Pak. Oh, Kertosono itu yang ramai yang ada orang ngamen biasanya pakai kayak orkes itu ya.
0: Iya, yang timurnya stasiun. Yang belakang Bapak saya biasanya.
1: Oh iya, betul. Oh, di situ ya.
0: Enggak, saya biasanya di situ Bapak.
1: Iya.
0: Gimana malam hari ini perjalanan? Lancar Bapak?
1: Perjalanan tadi rame loh Mbak. Rame lancar tapi. Mulai dari kampus, dari

0: pun jaga yeah. baik.
1: Seadik saya bapak.
0: Ya, mudah-mudahlah kerasan
1: ya. Amin.
0: Kalau jadi penyiar itu dapat pahala juga. Kalau niatnya ya.
1: Yeah, betul.
0: Pokoknya bapak. Kita itu kalau kerja menurut saya itu yang ikhlas saja. Masalah gaji dan sebagainya itu yang atur itu yang di atas.
1: Iya. Selebihnya itu bonus.
0: Karena begitu mbak ya. Kenapa sih? Karena yang ya yang di bawah itu apa nanti ya? Ya yang di bawah ada harta kok. Amal kita perbaikan kita, perbuatan kita.
1: Itu mbak nanti. Ini tadi panjenengan juga dirindukan sama Ibu Inung loh. Pendengar setia kami.
0: Oh ya, salam dengan Ibu Inung. Saya tadi mendengarkan
1: kata beliau, saya senang itu loh mbak mendengarkan suaranya Pak Dosen. Siapa Pak Sujat Miko itu loh mbak gitu. Senang kata beliau.
0: Iya lama saya enggak. Iya, jadi kapan-kapan mbak itu diusulkan. Itu kapan-kapan nanti kita kemukangan ya, pakai kaosnya Radio Cakra gitu.
1: Amin, Pak, semoga terrealisasikan Bapak J. Amin, amin.
0: Saya doakan, paling tidak pas ulang tahunnya Radio Cakra, begitu ya, usul aja sini. Ada pertemuan semuanya, kumpul bareng. Nanti Radio Cakra nanti kita beli kaosnya, berapa harganya kita beli. Gitu,
1: nanti. Siap, nanti kami sampaikan manajemen gitu, Bapak. Soalnya sudah banyak yang usul sama.
0: Iya, itu dibuatkan pas, kalau saya sih pas anu ya, pas hari ulang tahunnya Radio Cakra ya. Begitu, kalau saya sih ini mengusulkan. Iya.
1: Amin Bapak.
0: Jadi tidak hanya ketemu di darat, bisa ketemu beberapa ini saya mendengarkan ketemu di mana gitu ya. Tapi kan ini ya luar biasa juga untuk silaturahmi Mbak.
1: Alhamdulillah sudah ada beberapa yang lama tidak kenal jadi kenal.
0: Iya, saya mengomentari yang kafe ya. Tadi saya mendengarkan kafe yang sampai malam sampai 24 jam gitu. Kalau saya itu tergantung tujuannya dari yang kafe itu ya. Mungkin ada tujuan ya kan. Karena bagaimanapun di bumi khususnya di Anjuk Ladang ini ada orang yang bekerja baru pulang jam 2 dini hari mungkin jam 1 baru pulang ya kan seperti itu tergantungnya jahat dan tidak itu tergantung bang. Pagi hari ramai aja ada orang yang jahat langsung mencuri sepeda motor
1: sekarang itu. Sudah tidak mengenal jam ya Bapak.
0: Iya sekarang itu untuk orang yang jahat itu makanya kita harus hati-hati. Nah, yang malah saya tidak merekomkan orang itu ini artinya mereka ini tidur malam ya Mbak ya, sudah di atas jam 11 itu saya tidak merekomkan dari dunia kesehatan. Karena bagaimanapun sel kita ini akan mengalami kematian atau apoptosis ya pada saat padahal jam itu waktunya detoksifikasi. Jadi jam 11 sampai jam 1 itu waktunya secara otomatis di dalam tubuh kita ini akan membunuh Mbak, membunuh radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi dibunuh. Sehingga kita diwajibkan untuk istirahat untuk tidur.
1: Regenerasi juga Bapak nggih.
0: Iya, betul Mbak. Karena apa? Kadangkala mungkin ada herbal, saya tidak menyebutkan nama ya, herbal yang pada saat kita ditimbang, diukur itu usia kita mungkin 20 tahun atau 25 tapi di situ keluarnya umur kita 85 tahun atau 90 tahun itu umur sel kita Mbak. Jadi sel kita berarti banyak yang apoptosis, banyak yang mati. Itu ada. Jadi ditimbang gitu, diukur gitu, keluar seperti itu bukan dibuat-buat tapi itu dari sistem yang sudah dipakai seperti itu dan itu memang benar. Memang sel kita ini mengalami kematian walaupun jumlahnya ratusan miliar tapi gampang untuk mati kalau tertekan dengan stres, emosi, dengan gaya hidup kita yang suka melekan dan sebagainya.
1: Ini sentilan bagi saya ternyata.
0: Harus bisa tidur Mbak. Jam 11 itu harus bisa tidur.
1: Oh
0: sehingga
1: gitu. Saya kadang sampai jam 12 Bapak.
0: Iya, itu kan nggak bisa tidur Mbak ya. Memang nggak bisa tidur ya.
1: Iya, saya kadang itu main ponsel itu loh.

0: Iya, itu ya lama-lama kalau menurut saya ganti konsep teori, Mbak. Dan ada lagi yang penelitian yang sudah
1: Iya.
0: diteliti oleh orang Kediri ya, oleh dosen dari IAIN itu, dari
1: Nggih.
0: UIN Kediri, dari UIN Surabaya. Itu memang saya sudah bicara lagi di radio ini.
1: Nggih.
0: Wudhu dini hari
1: Nggih.
0: itu kan, ya mohon maaf yang beragama, yang dalam agama Islam ya,
1: Nggih.
0: wudhu dini hari itu bisa untuk membunuh radikal bebas dan menyebabkan kita ini apa namanya itu aura kita keluar.
1: Nggih.
0: Saya saja Mbak ya, saya kan
1: Nggih.
0: mohon maaf ini ya, cerita saya aja, tidak usah maaf. Saya kemarin di, mohon maaf ini, di Tanah Mekah itu 30 hari, di Madinah
1: Nggih.
0: 8 hari Mbak ya. Saya tidak pernah pakai krim sunscreen Mbak ya.
1: Nggih.
0: Saya hanya pakai air wudhu, tapi air
1: Nggih.
0: wudhunya tidak pernah putus sama sekali.
1: Nggih.
0: Dan saya apa namanya itu pemanas seperti itu
1: Nggih.
0: ya, pakai
1: Panasnya
0: air wudhu
1: luar
0: aja.
1: biasa.
0: Tapi pulang itu katanya
1: Nggih.
0: teman-teman saya dan orang di kantor yang jumlahnya banyak,
1: Nggih.
0: teman saya itu di kantor ada sekitar 700 orang Mbak ya,
1: Nggih.
0: itu bilang, Om Iko sekarang nggak boleh wajahnya boleh bersih ya, pakai apa? Nggak pakai apa-apa, saya bilang gitu.
1: Masya Allah,
0: Ya karena
1: ini
0: dari air
1: berarti
0: wudhu itu.
1: itu Bapak ya, benar-benar ada. Kalau misalkan kita kan di media sosial itu biasanya kan ada juga yang nanyain, ini pakai skincare apa? Terus ada juga yang jawab entah beneran atau mungkin juga sambil bercanda katanya itu cuma air wudhu gitu. Ternyata benar
0: Iya Mbak,
1: adanya ya
0: air
1: Bapak
0: wudhu
1: ya.
0: benar. Iya
1: Oh
0: benar.
1: iya.
0: Air wudhu itu memang benar. Dan itu kan diteliti secara real oleh Prof. Soleh ya, dari
1: Nggih.
0: yang punya klinik, yang punya klinik klinik tentang terapi herbal itu di
1: Nggih.
0: Kediri. Dia dosen UIN, dia bukan
1: Nggih.
0: orang kesehatan, tapi dia ngambil doktornya itu doktor ilmu kedokteran
1: Nggih.
0: di UNER.
1: Nggih.
0: Nah itu dia neliti itu. Kita terapkan air wudhu tidak putus sama sekali, pokoknya
1: Nggih.
0: kita batal, kita langsung udah
1: Udah
0: lagi terus
1: lagi.
0: berdu kena panas suhu di
1: Nggih.
0: 49 derajat, di sana 48 derajat.
1: Nggih.
0: Alhamdulillah wajah
1: Alhamdulillah.
0: anu Mbak
1: Padahal
0: memancarkan aura yang
1: tanpa
0: bagus.
1: tabir
0: Iya,
1: surya sama sekali Bapak nggih.
0: tanpa tabir surya dan menjalankan, mohon maaf,
1: Nggih.
0: sholat dini hari itu sholat lail ya,
1: Nggih.
0: sholat tahajud dan sebagainya itu tidak pernah putus. Itu ternyata
1: Nggih.
0: pengaruhnya luar biasa,
1: Masya
0: hebat,
1: Allah.
0: luar
1: Nggih, nggih.
0: biasa. Itu yang itu Mbak, yang terjadi beneran tanpa ini tapi
1: Nggih.
0: terjadi beneran gitu.
1: Wah, ini
0: Jadi
1: setelah dapat tips ini
0: iya
1: nanti kita glowing rombongan Bapak, glowing
0: iya
1: rame-rame.
0: glowing Mbak, nggak usah, tapi harus istiqomah, nggak boleh itu,
1: Nah itu
0: istiqomah
1: yang
0: itu
1: agak susah ya
0: yang
1: Bapak
0: butuh
1: ya.
0: istiqomah.
1: Yang berat.
0: Iya istiqomah.
1: Nggih.
0: Jadi kecuali kalau perempuan ada menstruasinya tidak
1: Nggih.
0: masalah, tapi harus istiqomah.
1: Oh,
0: Istiqomah
1: nggih.
0: Mbak itu yang penting, istiqomah.
1: Yang berat itu Bapak.
0: Itu harus dicoba tapi ya, itu
1: Jeng,
0: harus
1: siap.
0: dicoba dengan niat ya Mbak
1: Nggih.
0: ya,
1: Nggih,
0: harus
1: Bapak.
0: ya kan seperti itu. Oke.
1: Nggih.
0: Baik Mbak Danti, itu mungkin yang bisa saya sampaikan.
1: Nggih,
0: Saya lagi
1: siap.
0: menikmati pecel di sini, nantinya
1: Waduh.
0: fotokan Mbak, lihat ya
1: Oke, saya...
0: Aceh itu
1: Iya,
0: yang
1: nanti
0: mata ke
1: saya
0: barat.
1: lihat ya, Bapak, ya.
0: Iya, nanti kalau pengen enggak apa-apa, nanti saya traktir di sini Mbak, di Aceh
1: Waduh,
0: ini.
1: terima kasih banyak Bapak. Selamat menikmati makan
0: Baik,
1: malam.
0: ya, mohon maaf.
1: Nggih.
0: Salam semua kepada Radio
1: Nggih.
0: Cakra dan kepada semua pendengar Radio Cakra.
1: Nggih,
0: Salam
1: siap.
0: sehat, bahagia selalu.

0: Bapak Haji Sujatmiko, pendengar setia Radio Cakra Krishna.
1: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Benar-benar luar biasa sekali ya para pendengar Cakra Krishna, sedulur Cakra. Di 2 jam saya on air, ini tadi ada Ibu Inung Rejo Songanju yang setia mendengarkan Cakra Krishna dan selalu itu ya, on terus sampai malam juga. Sejak pagi beraktivitas sampai malam, itu ditemani Cakra Krishna. Saya selalu Ibu Inung Rejo Songanju. Kemudian selanjutnya ada Bapak Tamin, wilayah Kandangan Kediri. Beliau juga pendengar setia Radio Cakra Krishna. Dan untuk mengisi waktu luang beliau, beliau ini sebagai petani dan juga sering mampir di Cakra Krishna. Saya selalu Bapak Tamin Kandangan Kediri. Dan yang terakhir ada Bapak Sujatmiko, Bapak dokter, Bapak dosen, Bapak haji, luar biasa. Semoga ilmu beliau ini juga berkah bermanfaat bagi kita semua ya. Sudah sering kali kita dapat tips terkait dengan kesehatan, pola hidup yang sehat, dan juga kewaspadaan lainnya. Terima kasih, sehat selalu, bahagia selalu Bapak Sujatmiko. Selamat menikmati nasi pecelnya ya. Di mana tadi? Di Pacinganjuk, sampai lupa saya ya. Ini tadi terlalu fokus menyimak pesan dari beliau terkait dengan tips agar wajah tetap bersinar, khususnya bagi sedulur cakra yang beragama Islam. Kemudian juga ada tips jangan begadang untuk yang tidurnya suka malam-malam. Wah, ini bahaya. Waktunya sel-sel tubuh kita untuk regenerasi. Ini saya juga nasihatin saya sendiri sedulur cakra ya. Semoga saya selalu semuanya tidak terasa 2 jam saya menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Memasuki jam 8 malam saya geser ke ruang gatekeeper. Selamat malam, salam sehat, salam bahagia. Hati-hati di jalan.

0: Tidaklah termasuk golongan kami orang yang memukul-mukul pipinya dan mencabik-cabik bajunya ketika tertimpa musibah, serta berseru dengan seruan jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Ayo Tolan!

0: Ya, selamat malam Seru Cakra. Malam hari ini kami masih menemani aktivitas Anda ya. Bisa Anda sampaikan bagaimana kondisi di wilayah Anda untuk saat ini? 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Bapak Jasmani dari Njenon Sidoarjo, Kecamatan Tanjung Anom, RT 5 RW 8 Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Sakit saya itu namanya fimosis. Jadi keluhan saya itu awalnya enggak bisa kencing, setelahnya kurang minum, kurang air putih. Ada kerak di pentokan terakhir waktu kencing itu ada kerak. Jadi bukan kencing batu, bukan batu ginjal, bukan prostat. Lebaran 4 hari, saya kumat gak bisa kencing. Saya bantu obat dari Herbal Naria, CA sama Gester. Sehari 3 kali, 3 tetes, per minum 3 tetes, 3 tetes. Dengan air putih hangat. Setelah minum 1 hari sudah ada reaksi. Sudah mulai lancar, pengeluaran kerak kotoran itu sudah mulai lancar. Herbal Naria, obat pilihanku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Bogor juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Bogor. Lokasinya ada di Jalan Reyang Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk. Tepat di depan pos polisi timbangan Guyangan Utara Jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk mencatat telah terjadi puluhan kasus kebakaran selama musim kemarau tahun 2026. Dari seluruh kejadian itu, penyebab yang paling banyak ditemukan adalah aktivitas pembakaran sampah yang dilakukan oleh warga, hingga api merembet ke lahan kering, semak maupun area di sekitarnya. Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk mengingatkan, kondisi cuaca yang panas dan minim hujan membuat api sangat mudah membesar serta sulit dikendalikan. Selain pembakaran sampah, masyarakat juga diminta tidak membakar ilalang, dedaunan kering, maupun limbah di lahan terbuka karena berpotensi memicu kebakarannya lebih luas. Damkar Kabupaten Nganjuk mengimbau masyarakat untuk lebih waspada selama musim kemarau dengan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu munculnya api. Jika menemukan kebakaran atau titik api, warga diminta segera melapor kepada petugas pemadam kebakaran agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin sehingga kebakaran tidak meluas dan membahayakan permukiman maupun lahan pertanian.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
3: Selamat malam, kembali lagi dalam program Jaring Radio bersama saya Alvan Amar. Pemerintah Kabupaten Lumajang melakukan upaya pemulihan keseimbangan ekosistem ranu klakah dengan menebarkan 50.000 benih ikan lokal ke perairan danau serta menyalurkan 50.000 benih ikan lainnya kepada kelompok pembudidaya ikan. Selengkapnya akan disampaikan Ferry, Krishna FM Lumajang.
4: Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat populasi ikan di perairan umum sekaligus mempercepat pemulihan sektor perikanan setelah terdampak fenomena upwelling atau kuyu yang menyebabkan banyak ikan mengalami stres hingga mati. Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan program restocking merupakan komitmen jangka panjang pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya perikanan. Menurutnya, keberhasilan pemulihan ekosistem ranu klakah tidak hanya tergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat untuk menjaga kualitas perairan dan tidak melakukan penangkapan ikan secara merusak agar manfaat lingkungan dan ekonomi dapat terus dirasakan. Saya Ferry melaporkan dari Krishna FM Lumajang.
3: Sebuah rumah milik Rosity, warga desa Siwuluh, kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, ludes terbakar pada Senin 3 Agustus 2026 dini hari. Selengkapnya akan disampaikan Kasihku FM Brebes.
5: Kebakaran diduga dipicu bara obat nyamuk bakar yang dimainkan anak korban hingga jatuh ke atas kasur dan memicu kobaran api. Saat kejadian, pemilik rumah sedang berjualan di luar, sementara anaknya yang berusia 10 tahun berada seorang diri di dalam rumah. Warga berhasil menyelamatkan anak tersebut dengan mendobrak jendela rumah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun seluruh bangunan beserta isinya hangus dengan kerugian ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Kapolsek Bulakamba AKP Muhammad Afandi mengatakan, hasil penyelidikan sementara menunjukkan kebakaran diduga dipicu bara obat nyamuk bakar yang jatuh ke kasur. Meski demikian, polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Ia juga menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat menggunakan sumber api di rumah, serta memastikan anak-anak selalu berada dalam pengawasan orang dewasa untuk mencegah kejadian serupa. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasihku FM, Brebes.
3: Seorang siswa kelas 7 MTS di Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, diduga menjadi korban perundungan oleh 3 kakak kelasnya hingga mengalami luka serius dan kehilangan 2 jari tangan kirinya. Selengkapnya akan disampaikan Puspita, Krishna FM Pati.
6: Peristiwa yang terjadi pada 27 Juli 2026 itu diduga berawal dari saling ejek nama orang tua. Korban disebut dikejar hingga berusaha memanjat pagar sekolah untuk menyelamatkan diri. Namun tangannya terjepit pagar besi hingga 2 jarinya putus. Kasus tersebut kini telah dilaporkan ke Polresta Pati dan masih dalam proses penyelidikan. Kuasa hukum korban, Catur Andi Cahyanto, mengatakan insiden itu bermula ketika korban diduga dikejar dan dianiaya oleh tiga kakak kelasnya setelah terjadi saling ejek. Menurutnya, saat berusaha menghindar dengan memanjat pagar sekolah, tangan korban terjepit hingga menyebabkan dua jarinya putus. Sementara itu, pihak sekolah membantah adanya aksi perundungan dan menyebut kejadian tersebut merupakan kecelakaan. Polisi bersama Kementerian Agama masih mendalami keterangan dari seluruh pihak untuk memastikan kronologi sebenarnya. Puspita Krisna FM Pati.
3: Pemerintah Kota Malang meminta seluruh aparatur sipil negara atau ASN segera memperbarui data pada aplikasi yang terintegrasi dengan Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Selengkapnya akan disampaikan Rizka, Krisna FM Malang.
7: Langkah ini dilakukan untuk mendukung penerapan manajemen talenta sebagai dasar penataan kepegawaian berbasis sistem merit. Data yang harus diperbarui meliputi profil pegawai, kompetensi, riwayat jabatan, penghargaan, hingga rekapitulasi penugasan agar pemetaan potensi ASN dapat dilakukan secara akurat. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan, seluruh pengembangan karir dan pengisian jabatan ASN akan mengacu pada data yang telah diperbarui melalui sistem manajemen talenta. Menurutnya, mekanisme tersebut membuat proses promosi jabatan berlangsung lebih objektif, terencana, terbuka, dan akuntabel berdasarkan kompetensi serta kinerja pegawai. Ia juga mengingatkan ASN agar tidak mudah percaya terhadap pihak yang menawarkan promosi jabatan dengan iming-iming tertentu, karena seluruh proses dilakukan sesuai asas meritokrasi dan berbasis data. Rizka Ablina, Krisna FM, Malang.
3: Seorang nelayan berinisial AH warga desa Loaduli Ilir, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara, dilaporkan hilang saat mencari ikan di perairan Sungai Mahakam, tepatnya di desa Jembayan, Kecamatan Loakulu pada Minggu 2 Agustus 2026. Selengkapnya akan disampaikan Krisna FM Loakulu.
8: Korban diduga terjatuh ke sungai setelah perahu ketinting miliknya ditemukan hanyut tanpa pengemudi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Hingga kini tim SAR gabungan masih melakukan penyisiran di sepanjang aliran Sungai Mahakam untuk mencari keberadaan korban. Kapolsek Loakulu AKP Hari Supranoto mengatakan peristiwa itu pertama kali diketahui oleh seorang nelayan bernama Taufik yang melihat perahu korban hanyut dalam keadaan kosong. Setelah dikonfirmasi kepada keluarga, korban diketahui belum pulang sejak berangkat mencari ikan pada pagi hari sehingga diduga kuat terjatuh dan tenggelam di Sungai Mahakam. Ia menambahkan pencarian melibatkan personel Polsek Loakulu, Satpol Airut, Damkar Matan Kukar, relawan, dan warga setempat. Sementara polisi juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara serta berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memperluas area pencarian. Saya Tata melaporkan dari Krisna Loakulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
3: Demikian program Jaring Radio. Saya Alvan Amar, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krisna FM Malang, Radio Krisna FM Wonosobo, Radio Krisna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krisna FM Pati, Radio Krisna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Loakulu Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krisna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 101,1 Radio Cakra Krisna, seru Cakra hingga malam hari ini ya, lepas dari jam 8 malam di menit ke 20, kira-kira wilayah Anda seperti apa, kondisinya bisa Anda sampaikan kepada kami. Saya cek informasi dulu ke Angga.
1: Baik Erika, ini ada laporan masuk. Mas Rizky, perjalanan dari Nganjuk ke Madiun sudah melintas di Wilangan. Kondisi jalan aman, lancar, terkendali. Lalu ada Bu Rahma, perjalanan dari Tulungagung menuju Nganjuk sudah melintas di Ngantru, arus lalu lintas cukup padat karena jam pulang kerja dan banyak truk yang melintas. Lalu ada Pak Gunawan, perjalanan dari Jombang ke Blitar sudah melewati area Pare Kediri, arus lalu lintas ramai lancar. Lalu ada Mbak Ambar, perjalanan dari Kediri menuju Madiun sudah sampai di Simpang Guyangan, arus lalu lintas lancar. Dan ada informasi dari Mas Taufik, ini suhu cuaca di Kabupaten Ngawi 35 derajat Celcius ini.
0: Wah, panas ya.
1: Iya, masih panas ya malam hari padahal. Padahal udah malam masih 35
0: masih
1: derajat Celcius.
0: 35 ya. Error ya. Nih kayaknya.
1: Ini kayaknya HP-nya nih. Terus ada ini, ada yang Kak boleh request lagu. Oh iya, untuk request lagu hari apa, Erika?
0: Hari Minggu dan juga tanggal merah ya.
1: Nah, untuk request lagu ini hanya untuk tanggal merah dan hari Minggu ya, Kak ya.
0: Iya.
1: Nah, terus ini informasi, update informasi dari yang kehilangan iPhone tadi, alhamdulillah HP-nya sudah ketemu, ditemukan oleh seseorang di kawasan Warujeyeng dan HP-nya sudah kembali ke tangan pemiliknya, Mbak.
0: Oke, baik. Ya. Terima kasih Angga Sandi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Hati-hati yang melintas di Bebas Nganjuk, wilayah Ringin Anom, Nganjuk ya, Seru Jakra. Tadi ada acara pengajian Semaan Quran seperti itu. Di sana banyak kendaraan-kendaraan dari rombongan jemaah yang berasal dari berbagai wilayah yang ada di Kabupaten Nganjuk. Karena kebetulan informasi yang kami terima, Semaan Al-Quran itu diikuti oleh jemaah dari Kabupaten Nganjuk. Jadi sepertinya seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Nganjuk ada perwakilan mengikuti pengajian tersebut. Banyak kendaraan-kendaraan besar yang terparkir di pinggir-pinggir jalan ya, di sekitar Bebas Nganjuk. Harap hati-hati dan juga waspada apabila melintas di jalur tersebut, karena penerangan sepertinya minim ya, atau sekarang sudah terang sekali, Seru Jakra, di Bebas Nganjuk, tepatnya wilayah Ringin Anom Nganjuk. Juga bisa Anda sampaikan ya, apabila melintas di sana tidak ada pengalihan arus lalu lintas. Jadi arus lalu lintas tetap normal meskipun ramai ya saat ini di sana. Kurangi kecepatan berkendara karena aktivitas masyarakat di sana juga cukup ramai. Banyak pejalan kaki, kemudian menyeberang jalan dari parkiran menuju ke tempat lokasi. Sudah ada petugas juga yang membantu mengatur arus lalu lintas dan juga berjaga di sekitar lokasi.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Kebakaran yang melanda kaldera Gunung Bromo ini membuat pelaku usaha jeep wisata Bromo terpaksa mengubah rute perjalanan karena pemberlakuan penutupan akses dari wilayah Malang dan juga Lumajang. Penutupan akses wisata Gunung Bromo melalui Kabupaten Malang dan Lumajang resmi diterbitkan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sejak malam kemarin. Langkah itu untuk menjaga keselamatan wisatawan dan memudahkan penanganan kebakaran yang melanda Blok Bantengan dan Jantur di Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Sekretaris Paguyuban Ciptumpang Kabupaten Malang, Wahyu Prasetyo, menyampaikan bahwa perubahan rute perjalanan wisata Gunung Bromo sudah diberlakukan mulai hari ini. Jika biasanya jeep wisata Gunung Bromo menggunakan rute Tumpang, Jemplang, kini diubah menjadi wilayah Pasuruan. Jadi melalui wilayah Pasuruan. Karena menempuh jarak yang lebih jauh, jadwal keberangkatan wisatawan menuju Gunung Bromo terpaksa dimajukan. Jika biasanya berangkat jam 2 dini hari, maka dengan perubahan rute melalui Wonogitri, Kabupaten Pasuruan, wisatawan berangkat pada jam 12:30 dini hari sampai jam 1 dini hari. Rute perjalanan wisata menuju Gunung Bromo yang dialihkan melalui jalur Tumpang, Jabung, Nongko Jajar, Tosari, Wonogitri hingga menuju Penanjakan. Perubahan jadwal keberangkatan sekaligus rute perjalanan ini telah disampaikan kepada wisatawan yang akan berwisata ke Gunung Bromo. Adanya perubahan juga dijelaskan karena terjadinya kebakaran di wilayah Blok Bantengan dan juga Jantur. Sementara pemilik jasa penyewaan jeep wisata Bromo, Muhammad Nizar Aditya, mengaku hingga kini belum ada wisatawan yang membatalkan perjalanan ke Bromo. Sebagian besar pelanggan memilih tetap melanjutkan agenda wisata dengan memanfaatkan jalur alternatif yang telah dibuka.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, Seru Cakra untuk Anda malam hari ini melintas di mana, menemui kewaspadaan apa. Jangan lupa untuk terus Anda sampaikan kepada kami ya, kondisinya seperti apa. Kirim foto videonya di 0852 9001061.
1: 106,1 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.

0: secara global ya, secara global, secara umum, media mainstream ini banyak menghadapi tantangan sekarang di era digital, di era disrupsi. Banyak media-media baru, khususnya media sosial ini muncul dari siapa saja dan dari mana saja, bahkan dari, mohon maaf, kamar mandi, tempat tidur, bisa orang membuat status, membuat informasi apapun, itu bisa. Ini menjadi tantangan di mana banyak masyarakat, khususnya yang generasi muda saat ini tuh malas membaca, malas menonton TV, malas mendengar radio, mereka maunya yang instan aja, yang mereka pegang, khususnya handphone ya, jadi kan paling gampang itu handphone. Dan handphone yang dibuka juga bukan media online, bukan media online,
1: media sosial.
0: Media sosial, belum lagi grup-grup kayak WhatsApp dan semacamnya yang rentan sekali muncul informasi-informasi hoax seperti itu. Jadi ya khususnya radio, apalagi radio ini dari data kami, di Jawa Timur itu ada sekitar 401 lembaga penyiaran di Jawa Timur ya.
1: 401 LPS?
0: Ya, 401, enggak LP seluruhnya.
1: LP, oke.
0: LPS maupun komunitas dan macam itu sekitar 401, di mana sekitar 380 sekian ini radio. Seperti itu. Okay. Kalau misalnya pertanyaannya adalah bagaimana kondisi radio? Terus data kami ini bertambah sekitar, mungkin sekitar 10 LP ya, radio ini bertambah dari data tahun 2020 memang yang hanya sekitar 391. Tetapi di sisi lain banyak stasiun radio yang tidak lagi bisa bersiaran. Akan tetapi mereka tidak mati, frekuensinya masih ada dan diambil alih oleh pengelola lain. Nah ini berita menyembunyikannya di situ. Artinya radio ini masih dipercaya seperti itu.
1: Baik Pak Ros Nindar Prio Eko Raharjo, komisioner dan sekaligus koordinator bidang kelembagaan KPID Jawa Timur, terkait sinergi KPID Jawa Timur dalam pendampingan radio yang sedang mengalami disrupsi.

0: Baik, Seru Cakra, saya cek informasi ke Angga, silakan.
1: Baik, Erika, ini ada informasi gempa. Informasi gempa pada pukul 18.52, lokasinya di 82 km barat daya Pacitan, kedalaman 83 km, magnitudo gempa 2,4, dan ini terjadi juga gempa lagi di Jembrana, Bali, dengan magnitudo yang sama 2,4, kedalaman 18 km. Lalu ini ada informasi perjalanan dari Pak Yitno, perjalanan dari Nganjuk menuju ke Surabaya sudah memasuki tol gerbang tol Jombang. Situasi jalan tol lancar dan lengang, dan cuaca tidak berkabut malam ini. Lalu ada Mas Wildan, perjalanan dari Kertosono ke Tulungagung melewati jembatan, melewati Pasar Papar Kediri, arus lalu lintas terpantau lancar. Ada juga Buning Room, perjalanan dari Saradan menuju Nganjuk sudah melintas di kawasan Awar-Awar Wilangan, arus lalu lintas terpantau lancar. Lalu ini ada juga info gempa lagi di Kabupaten Malang, Jawa Timur, 18.51, kedalaman 10 km, magnitudo 3,3, Erika.
0: Oke. Baik, terima kasih Angga Sandi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Ya, Sri Wijaya, kami juga terus komunikasi ya dengan Kasihumas Polres Blitar, Aibtu Saiful Muheni, terkait dengan kendaraan truk yang terguling ya di wilayah Kasembon Blitar, Sri Wijaya. Ini bagaimana untuk kondisi saat ini? Mungkin nanti bisa disampaikan langsung ya kondisinya seperti apa di Jalan Umum Desa Pager Gunung, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar. Apakah saat ini sudah kembali lancar untuk arus lalu lintasnya, atau mungkin masih proses evakuasi hingga saat ini ya, Sedu Cakra? Ini masih belum bisa tersambung dengan Kasihumas Polres Blitar, Aibtu Saiful Muheni. Untuk Sedu Cakra yang melintas di sana juga bisa disampaikan ya kondisi saat ini seperti apa.

Ya, Seru Cakra, untuk malam hari ini kami terima informasi adanya pengajian ya semaan Al-Quran di wilayah Ringinanom Nganjuk, sehingga jalur bebas Nganjuk wilayah Ringinanom ini cukup ramai aktivitas masyarakat di sana, terutama jemaah semaan Al-Quran ya. Sudah ada petugas yang berjaga di sana karena banyak kendaraan yang terparkir di kanan kiri jalan ya, Seru Cakra. Mobil Elf, kemudian mobil-mobil besar ini banyak yang terparkir di pinggir-pinggir jalan. Jadi tetap perhatikan, hati-hati Seru Cakra. Kami tunggu kabar dari Anda apabila dalam perjalanan Anda kali ini Anda menjumpai kewaspadaan di sekitar Anda. 0852 9001061.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Seru Cakra untuk Anda malam hari ini yang masih setia pantau Radio Cakra Krisna, mendengarkan lewat aplikasi streaming Radio Cakra Krisna atau mungkin melalui 106,1 Radio Cakra Krisna, bisa Anda sampaikan ya. Saat ini saya sudah berhasil tersambung dengan Kasih Humas Polres Blitar Aibtu Saiful Muheni terkait dengan kendaraan truk yang terguling di wilayah Kesamben Blitar. Selamat malam Bapak, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Erika.
0: Oke, bagaimana kabarnya Bapak, sehat nggih?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, ini tadi kami terima informasi Bapak, ada kendaraan truk terguling di Kesamben Blitar, betul nggih? Sampai tadi evakuasinya mengganggu arus lalu lintas.
1: Ya, betul Mbak. Untuk kejadian laka lantas tunggal Mitsubishi Fuso yang bermuatan tebu, kejadian pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2026 sekitar pukul 01.00 WIB. Untuk TKP di jalan umum Desa Pager Gunung Kecamatan Kesamben. Kemudian kami sampaikan untuk pengemudi yang terlibat laka, saudara QM, laki-laki umur 37 yang beralamatkan di Kalipare, Kabupaten Malang. Kejadian laka tersebut untuk korban meninggal, kemudian kerugian daripada material kurang lebih 10 juta.
0: Baik, untuk kemudian penyebabnya?
1: Baik. Kami sampaikan untuk kronologi singkat, yang semula kendaraan truk Mitsubishi Fuso tersebut

0: yang bermuatan tebu yang dikemudikan saudara DM berjalan dari arah Malang menuju ke Blitar. Kemudian melintas di dusun Pager Gunung, Kecamatan Kutamben, melewati Jalan Menikung. Truk tersebut ke arah ke kanan terlalu mengambil jalan ke kanan, sehingga kendaraan truk terlalu miring ke kanan, selanjutnya ding, dan mengakibatkan beberapa muatan tebu tersebut sempat menutupi separuh jalan, Mbak. Demikian, Mbak.
1: Jadi ini tadi kecelakaan tunggal, pengemudinya kurang konsentrasi ya, Bapak?
0: Iya, Mbak. Saat itu di tikungan, sedikit tanjakan ya, Mbak.
1: Oh, menikung kemudian menanjak. Enggak.
0: Betul.
1: Enggak. Ini
0: kemudian, kejadian tersebut langsung dilakukan evakuasi, dibantu petugas serta beberapa warga untuk melakukan pengaturan arus lalu lintas. Sempat dilakukan buka tutup sambil mengevakuasi atau memindah muatan tebu tersebut ke truk lainnya. Ini memang memakan waktu tadi itu, Mbak, ya.
1: Membutuhkan waktu.
0: Kemudian informasi dari petugas yang ada di lapangan, truk pir daripada truk depan itu juga mengalami patah, sehingga saat dievakuasi atau diberdirikan truk tersebut itu tidak bisa jalan kan begitu.
1: Ini jadi yang membuat ini ya, proses evakuasinya agak lama ya, Bapak Saiful. Ini tadi harus arus lalu lintas bisa normal sekitar jam berapa, Bapak Saiful, akhirnya?
0: Petugas bersama pemilik truk berupaya untuk melakukan evakuasi dengan mendatangkan alat berat juga dapat ditepikan atau kendaraan tersebut kurang lebih sekitar pukul 18.00 arus lalu lintas kembali normal itu, Mbak. Demikian.
1: Oke, baik. Ini terakhir Bapak, mungkin ada himbauan bagi pengguna jalan atau mungkin pengemudi kendaraan muatan Bapak agar tidak terjadi hal serupa, monggo.
0: Ya, baik. Makasih, Mbak. Tentunya ini menjadi perhatian kita semua untuk selalu berhati-hati saat mengguna jalan, untuk selalu berhati-hati mentaati aturan lalu lintas. Kemudian sebelum perjalanan untuk terlebih dahulu mengontrol atau mengecek kendaraan tersebut, dan kemudian memperhatikan untuk jarak, ya, untuk memperhatikan jarak antara kendaraan satu dengan satunya. Dan ini sangat berbahaya apabila ada truk yang bermuatan truk tebu, ya. Ini kalau kita tidak di jaraknya ini
1: bahaya, betul sekali.
0: Dan juga kami menghimbau kepada seluruh driver muatan berat, ya, ini juga kami menghimbau kesempatan ini untuk tidak apa ya berkonvoy atau berjejer. Ini juga akan mengakibatkan atau mengganggu pengguna jalan lainnya untuk mau mendahului akan kesulitan untuk minta untuk jaraknya benar-benar diperhatikan antara truk satu dengan truk lainnya, ya, ini. Itu, Mbak, yang
1: baik
0: kami sampaikan.
1: Terima kasih Bapak Angge untuk waktunya sudah sempatkan malam hari ini. Angge, selamat beraktivitas kembali Bapak, sehat selalu Bapak Saiful Angge. Assalamualaikum. Baru saja Seru Cakra tersambung dengan Kasih Humas Polres Blitar Aibtu Saiful Muheni terkait dengan truk terguling di wilayah Blitar.

Ya, seru Cakra untuk Anda pengemudi atau driver muatan ya. Ini harap diperhatikan apabila mengemudi. Ini diperhatikan untuk muatan Anda, jangan sampai terlalu berlebihan karena akan membahayakan diri Anda sendiri maupun juga orang lain yang ada di sekitar Anda. Seru Cakra, sudah hampir masuk di jam 9 malam ya. Berbagai informasi juga telah kami terima, kami unggah melalui akun Facebook maupun juga website kami cakrakrisna.com. Bisa Anda simak ulang ya apabila Anda tadi sempat tertinggal berbagai informasi yang sudah kami sampaikan. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah berbagi kabar, berbagi informasi dengan kami di hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Saya Eri Ika dan juga rekan-rekan di Gatekeeper Danti Danila serta Angga Sandi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya. Selamat malam, selamat beristirahat.

0: Dolan Radio Cakra Krishna.
1: Pantai Gayasan Blitar. Pantai indah ini terletak di Desa Tumpak Kepuh, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar. Banyak wisatawan yang terpikat dengan keindahan pasir putih dan pemandangan alamnya yang indah. Pantai yang terletak di antara Pantai Tambak Rejo dan Pantai Pangi Blitar ini bernama Pantai Gayasan. Pantai Gayasan terletak di belakang alas Gayasan atau hutan Gayasan. Itulah sebabnya kenapa pantai ini disebut Pantai Gayasan oleh warga setempat. Hutan Gayasan ini oleh penduduk sekitar ditanami tebu. Tanaman tebu ini membuat Pantai Gayasan tidak terlalu terlihat dari jauh. Tapi deruan ombaknya sesekali terdengar hingga 3 km dari bibir pantai. Di Pantai Gayasan ini kita akan dimanjakan dengan nada merdu deburan ombak dan air yang berkejaran hilang di bibir pantai yang berpasir membasahi kaki. Kita bisa main voli pantai, menciptakan kastil pasir hingga berfoto dengan pemandangan alam yang indah. Pantai Gayasan Blitar terdapat tumbuhan vegetasi pantai seperti pandan, ketepeng, dan butun. Sementara fauna yang paling dominan yaitu kepiting. Kita akan menjumpai banyak kepiting yang merayap menuju lubang persembunyian di balik pasir. Pantai Gayasan bisa dijadikan area bermain air, tapi kurang tepat bila dimanfaatkan untuk olahraga selancar, sebab ombak lautnya tidak terlalu besar. Menurut cerita warga setempat, Pantai Gayasan sempat disurvei oleh wisatawan asing untuk dijadikan lokasi bermain selancar. Tetapi karena ombaknya yang kecil, tidak bisa dijadikan tempat berselancar. Pantai Gayasan Blitar memiliki hamparan pantai yang panjang. Warna pasir pantainya bervariasi dari putih, coklat, hingga hitam. Di sebelah timur pantai terdapat sungai yang cukup dalam. Uniknya, semakin mendekati bibir pantai, sungai tersebut semakin dangkal dan berkelok ke tengah, sehingga terlihat seolah membelah pantai menjadi dua bagian. Benar-benar unik dan menarik. Pesonanya hampir tidak dapat dikiaskan dengan kata-kata.
0: Ayu Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cakrawala Budaya.
1: Ritual Tiban. Tari Tiban berasal dari kata dasar tiba, bahasa Jawa yang berarti jatuh. Tiban mengandung arti timbulnya sesuatu yang tidak diduga sebelumnya. Tiban menunjukkan kepada air yang jatuh mendadak dari langit, yang dalam bahasa Jawa disebut udan atau hujan. Tiban merupakan tari atau ritual rakyat yang turun-temurun menjadi bagian kebudayaan masyarakat Jawa Timur, terutama pada daerah Trenggalek, Blitar, Kediri, dan Tulung Agung. Tari Tiban selalu dipertunjukkan saat musim kemarau. Tarian ini sebagai permintaan kepada Yang Maha Kuasa untuk diturunkan hujan. Makna di balik ritual tarian Tiban yaitu sebuah harapan, sebuah pesan yang luhur demi lestarinya alam. Tarian ini menonjolkan nilai-nilai luhur atau sebuah pesan untuk menjaga keseimbangan alam.
0: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama istri saya Bu Sama, alamatnya Dusun Curah Lapak RT 21 RW 06 Desa Kalidilem Kecamatan Landuagung Kabupaten Lumajang. Kalau istri saya itu penyakitnya luar biasa, Mas. Dari penyakit lambung sampai penyakit yang lainnya, komplikasi, Mas, banyak ya. Banyak sekali.
2: Naria yang Ibu konsumsi jenis apa?
1: CA dan Kester, Mas. Paket 1 cuma ya. Paket 1 sudah merasakan, tapi saya alhamdulillah saya suruh istri saya suruh konsumsi Herbal Naria, obat pilihanku.

0: terlanjur mencintaimu.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
3: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
4: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
3: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
4: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
4: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
3: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Serabeh bisa menjadi rekomendasi sarapan yang khas dan enak di Tuban. Kuliner khas Tuban yang rasanya gurih sekaligus nikmat ini terbuat dari adonan tepung beras dan kelapa. Selanjutnya, dimasak dalam wadah gerabah yang dibakar dengan kayu bakar. Pagi-pagi benar selepas subuh, saya berniat mencari sarapan serabeh di Tuban. Makanan ini memang menjadi kuliner khas untuk sarapan di Tuban, selain nasi pecel, nasi uduk, atau nasi punar. Saya berangkat saat matahari belum terbit. Di Tuban, kita harus pagi-pagi benar untuk mencari sarapan. Penjual sarapan biasanya mulai buka selepas subuh. Biasanya sebelum matahari terbit sudah tinggal sedikit atau bahkan habis. Warga Tuban menyebut serabeh bukan serabi ataupun surabi. Walaupun jika kita sebut dua nama terakhir ini, mayoritas orang Tuban juga akan mengetahuinya. Kuliner khas Tuban ini terbuat dari adonan tepung beras dan kelapa. Adonan itu dimasak menggunakan tungku kayu bakar. Sampai sekarang tidak ada penjual yang memasak dengan kompor gas. Mungkin jika menggunakan kompor gas akan mengubah cita rasa khasnya. Penjual serabeh baru akan memasaknya ketika pelanggan memesannya. Adonan dituang di atas wadah berbahan dasar tanah liat, lalu penjualnya akan menunggu hingga matang. Cara masaknya mirip dengan martabak manis atau orang Tuban biasa menyebutnya terang bulan. Kemiripan tersebut maksud saya adalah dari cara memasukkan adonan dan cara mengambilnya dari tempat masaknya. Setelah matang, serabeh akan ditangkap, yaitu menggabungkan dua serabeh menjadi satu. Biasanya, pembeli akan membeli makanan ini dengan satuan tangkap. Satu tangkap sama dengan dua serabeh. Tangkap bisa juga berarti pasang. Di Jakarta, makanan ini bernama serabi atau surabi. Maklum, Jakarta kan lebih dekat dengan kebudayaan Sunda. Serabi atau surabi umumnya memiliki cita rasa yang manis. Santannya pun mengandung gula dan otomatis memiliki cita rasa yang manis. Berbeda dengan di Jakarta, di Tuban serabeh memiliki rasa yang asin dan gurih, serta menggunakan santan yang asin pula. Serabeh memiliki tekstur yang lembut, memiliki aroma yang khas karena menggunakan kayu bakar untuk memasaknya, serta tidak menggunakan tambahan minyak. Jadi ada bau makanan dibakar gitu, enak banget. Di Tuban, makanan ini menggunakan daun pisang yang memiliki bentuk menyerupai mangkok kecil yang bernama takir. Makanan yang baru matang dan masih panas diletakkan dalam takir lalu disiram dengan santan. Paling nikmat kamu makan ketika dalam keadaan masih panas, apalagi saat cuaca pagi yang sedang dingin-dinginnya. Tempat membeli serabeh tersebar di seluruh pelosok Tuban, dari kota sampai desa. Biasanya menggunakan tempat yang sederhana dan di depannya tertata tungku yang berbahan bakar kayu untuk memasak kuliner khas Tuban ini. Di Tuban, tempat jualan serabehnya pun sederhana. Di pinggir jalan gang, yang mengantri pun tidak terlalu banyak, tapi yang mengalir terus tidak pernah putus. Serabeh khas Tuban rasanya kenyal, kulit luarnya tidak keras, jadinya enak banget. Harganya juga murah, recommended banget untuk sedulur cakra yang lagi mencari sarapan serabeh di Tuban.

saat batin butuh ketenangan. Terkadang, kita hanya perlu berhenti sejenak, menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita, dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Sejarah perjuangan bangsa.
1: Sejarah Panjat Pinang. Setiap bulan Agustus, hampir semua daerah di Indonesia selalu merayakan hari kemerdekaan dengan meriah. Berbagai lomba digelar. Makan kerupuk, baris berbaris, menangkap belut, lari karung, dan tidak ketinggalan lomba panjat pinang. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa lomba panjat pinang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada masa itu, lomba panjat pinang disebut de klimas atau memanjat tiang. Pada masa itu, panjat pinang diadakan setiap tanggal 31 Agustus untuk merayakan hari ulang tahun Ratu Belanda, Wilhelmina, dan Tahun Baru. Lomba panjat pinang juga diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar, seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Hadiah yang diperbutkan biasanya berupa bahan makanan, seperti keju, gula, pakaian, sebab di kalangan pribumi barang tersebut termasuk mewah, sulit untuk didapatkan masyarakat pribumi waktu itu. Maka tidak heran jika masyarakat pribumi akan berlomba-lomba untuk mengambil hadiah tersebut. Waktu itu, para penjajah Belanda memasang batang pohon pinang yang telah dilumuri minyak atau oli di tanah lapang untuk dipanjat masyarakat pribumi. Saat bersusah payah memanjat pohon pinang untuk mengambil hadiah, para orang Belanda menontonnya sambil tertawa. Tidak heran jika banyak masyarakat yang menentang adanya perlombaan panjat pinang. Hal ini karena adanya kenangan buruk di masa lalu yang diterima masyarakat Indonesia.

0: Nama saya Ibu Satupa, alamat Parang Argo Wagir, RT 3 RW 1 Gang Kacang, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya saya menderita asam lambung, kolesterol, asam urat kurang lebih 1 tahun. Tangan rasanya pegal dua-duanya. Kaki dibuat lutut susah dan perut saya mual muntah. Saya minum Naria jenis CA dan Gaster. Saya minum 3 kali sehari, pagi sebelum makan 3 tetes, siang habis makan 3 tetes, kalau mau tidur 3 tetes. Tapi kok saya rasa-rasakan masih belum ada perubahan. Jadi saya tambah lagi 5 tetes. Reaksi saya, perut saya mual, kudu mutah sama pusing. Saya ada perubahan itu, kalau nggak salah habis 3 paket CA dan Gaster. Alhamdulillah sekarang mual, muntah, linu-linu, sakit di bagian lutut sehingga susah ditekuk sudah hilang total. Kesehatan saat ini saya lebih baik. Rasanya badan sekarang alhamdulillah lebih sehat dari sebelumnya. Menurut saya harga 100.000 itu terjangkau. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Naria ini kan hanya lantaran yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah tertulis dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80, dan apabila aku sakit maka ialah Allah yang menyembuhkan aku. Jenengan membeli Naria dan mengkonsumsi Naria, jenengan sudah ikut bersedekah gih, karena sebagian penjualan dari Naria ini diberikan kepada yang membutuhkan dan berhak menerima, dan juga yayasan yang sudah terpilih. Seperti yang sudah tertulis dalam surat Az-Zariyat ayat 19, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.
2: Nutrisi Herbal Naria, solusi menjaga daya tahan tubuh Anda. Nutrisi Herbal Naria, hanya dengan Rp100.000, rasakan manfaat.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Perkenalkan, nama saya Ibu Ayem, alamat saya Kembaran RT2 RW3 Kali Kajar, Wonosobo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit migrain, asam lambung, pinggangnya sakit, sama amandel. Saya konsumsi Naria jenis CA sama Gaster. Alhamdulillah saya sudah merasakan perubahan setelah habis paket keempat Herbal Naria, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Banyuwangi memiliki banyak potensi laut. Tidak hanya ikan, budidaya lobster pun juga dikembangkan di perairan paling ujung timur Pulau Jawa ini. Saya bisa menikmati berbagai macam olahan lobster di Kampung Lobster Banyuwangi. Ini bukanlah kampung pemukiman yang melakukan budidaya lobster, namun sebuah tempat budidaya sekaligus wisata kuliner jenis makanan dari lobster di Desa Bangsrin, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi. Kampung Lobster merupakan supplier dan budidaya lobster sistem dasar. Di lokasi ini, kita bisa diving melihat apartemen lobster yang sengaja ditanam di perairan Pantai Bangsrin, Banyuwangi. Terdapat kurang lebih 300 keramba tenggelam yang dibentuk mirip apartemen dan berisi ribuan benih lobster. Tidak hanya itu, ada dom lobster berukuran besar yang juga berisi lobster pembesaran dan ikan-ikan konsumsi. Kita juga bisa memanen lobster yang berukuran di atas 150 gram sesuai standar yang diizinkan pemerintah. Tidak hanya itu, pengunjung juga bisa menikmati kuliner lobster sambil menikmati pergantian sore ke malam di pinggir pantai berair tenang ini. Sebelumnya, Kampung Lobster hanyalah tempat budidaya lobster untuk keperluan ekspor. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, lokasi ini disulap menjadi destinasi wisata kuliner spesialis yang menyuguhkan kuliner lobster. Dipilihnya Pantai Bangsrin sebagai lokasi Kampung Lobster karena perairan yang bersih. Selain itu, potensi alam dengan pemandangan Selat Bali yang indah membuat pengunjung dipastikan nyaman, apalagi ada atraksi diving, melihat aktivitas budidaya lobster di dasar laut, hingga interaksi dengan lobster yang dibudidaya. Kampung Lobster menyediakan berbagai macam kuliner laut. Salah satu yang spesial adalah lobster bakar dan oven. Ada pula yang premium seperti sashimi lobster dan masih banyak lagi.

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Goa Margo Tresno Nganjuk. Nganjuk punya objek wisata namanya Goa Margo Tresno. Goa yang memiliki nilai sejarah. Goa Margo Tresno menjadi ikonik sekaligus ciri khas bagi Kabupaten Nganjuk. Meskipun hanya sebuah goa yang gelap tanpa penerangan, tetapi memiliki nilai sejarah. Di dalam goa terdapat banyak kelelawar. Suasana di dalam Goa Margo Tresno sangat alami. Sepanjang perut goa gelap gulita. Bunyi ribuan kelelawar menambah indahnya suasana. Terlebih, lokasi Goa Margo Tresno yang berada di tengah belantara hutan jati Pegunungan Kendeng. Nama Margo Tresno berasal dari kata Margo yang berarti jalan dan Tresno yang berarti cinta. Banyak wisatawan yang percaya jika Goa Margo Tresno membawa ketentraman dan kelanggengan rumah tangga bagi orang yang memasukinya. Pada zaman Perang Pajang, daerah Margo Tresno yang dulu disebut Ubalan merupakan tempat persembunyian, berada di bawah pengamanan punggowo yang bernama Tlimah. Seorang punggowo yang paling muda yang dikenal jagoan mempunyai kesaktian dengan tugas utama untuk menjaga, menahan, menolak, memerangi, dan melindungi dari segenap ancaman dan mara bahaya. Goa Margo Tresno pernah dipakai prajurit Majapahit sebagai jalan atau terowongan rahasia. Jalan ini bisa tembus sampai Bojonegoro dan Tuban. Waktu itu sedang terjadi pemberontakan Ronggolawe. Agar tidak diketahui oleh musuh, pasukan Majapahit menggunakan lorong goa ini sebagai jalan rahasia untuk menyusup ke wilayah Tuban dan Bojonegoro.

0: Bojonegoro yang dikuasai Ronggolawe. Adanya lorong goa yang dipercaya tembus sampai Bojonegoro mungkin bukan sekedar cerita. Ketika memasuki goa yang banyak dihuni kelelawar ini, kita akan menemukan dua lorong yang berlawanan arah. Yang ke selatan langsung tembus ke atas atau goa lemah jeblong, dan satu lagi ke utara yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Mungkin lorong yang ke utara inilah yang bisa tembus sampai ke Bojonegoro. Di sekitar Goa Margo Tresno, yang ruangan depannya memiliki luas lebih kurang 15 x 50 meter ini, juga terdapat goa-goa lain, seperti Goa Gondel, Goa Bale, Goa Pawon, Goa Omah, dan Goa Landak. Goa-goa ini kemungkinan besar saling berhubungan satu sama lain. Di kawasan wisata Goa Margo Tresno ini juga banyak pemandangan alam yang indah. Banyaknya pepohonan hijau yang rindang menambah keasrian dan menyegarkan pemandangan. Belum lagi dengan adanya wahana berupa sendang ataupun kolam renang yang airnya berasal dari sumber mata air alami. Airnya sangat jernih dan segar. Bagi yang berlibur ke Goa Margo Tresno ini, tentu bisa sekalian menikmati kesegaran dan berenang di kolam. Goa Margo Tresno mempunyai fasilitas yang lengkap, mulai dari area parkir, toilet, kantin, gazebo, playground, taman, dan lain-lain. Anda, penggemar seni fotografi, bisa leluasa mengambil foto pemandangan asri yang ada di Goa Margo Tresno maupun di area sekitarnya. Hamparan pepohonan dan tumbuhan berwarna hijau yang mengelilingi Goa Margo Tresno bisa kita jadikan target bidikan kamera. Jika sudah puas bermain di daerah goa, kita juga bisa beranjak ke spot lain yang lebih menarik. Kita bisa mengambil foto dengan latar belakang pegunungan. Goa Margo Tresno Nganjuk berada di Dusun Cabean, Desa Sugihwaras, Kecamatan Luyu Nganjuk. Lokasi Goa Margo Tresno Nganjuk bisa kita temukan di peta digital, sehingga kita bisa lebih mudah menuju lokasi. Jika membawa kendaraan pribadi, baik mobil atau motor, kita tidak perlu khawatir dengan masalah parkir, karena di Goa Margo Tresno telah disediakan area parkir yang lumayan luas dan juga memadai. Dibangun juga gazebo-gazebo di sekitar area Goa Margo Tresno, sehingga kita bisa dengan santai beristirahat sambil menikmati pemandangan Goa Margo Tresno yang unik dan asri dengan pepohonan yang memberikan kesejukan. Ayo dolan ke Goa Margo Tresno Nganjuk. Jangan lupa bahagia.
1: Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: We have some questions for our Indonesian fans.
1: Penasaran gak sih artis K-pop favorit kita mau nanya apa? Yuk ikutan listening party, nonton konten, dan dapetin merchandise eksklusifnya. Cek K-pop on Hub sekarang!

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Runtuhnya Majapahit dan bangkitnya Islam di Tanah Jawa. Majapahit merupakan kerajaan besar yang membentang dari ujung utara Sumatera, Selat Malaka hingga ke Papua mulai melemah akibat perang saudara selama 5 tahun yang terkenal dengan Perang Parekrek. Terjadi pada 1401 sampai dengan 1406 Masehi. Akibat perang inilah kerajaan Majapahit di bawah jurang kehancuran, sehingga kurang melakukan pengawasan terhadap beberapa kerajaan yang sebelumnya berada di bawah panji Majapahit yang kemudian mulai melepaskan diri. Misalnya, tahun 1405, daerah Kalimantan Barat direbut kerajaan Cina. Lalu disusul lepasnya Palembang, Melayu, dan Malaka yang tumbuh sebagai bandar-bandar perdagangan ramai yang merdeka dari Majapahit. Kemudian lepas pula daerah Brunei yang terletak di Pulau Kalimantan sebelah utara. Hal ini diperparah dengan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi setelah Perang Parekrek. Akibatnya, perekonomian dan arus perdagangan Majapahit menjadi menurun. Di saat yang sama, penguasa kekhalifahan Turki Utsmani, Sultan Muhammad I, pada 1394 sampai dengan 1421 Masehi, mulai mengirimkan misi dakwah Islam yang berjumlah 9 tokoh ke Tanah Jawa, yang dipimpin oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim pada 1404 Masehi. 9 tokoh yang kemudian disebut Wali Songo Angkatan Pertama ini kemudian mendarat di Gresik.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan kesempatan

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hatifah, RT 16 RW 5 Desa Randubango, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Menderita kepala pusing, asam urat, pegal-pegal. Saya mengkonsumsi CA, Gester, dan DM. Paket kedua sudah merasakan enak sekali. Herbalaria, obat pilihanku.
0: Herbalaria, nutrisi sehat untuk sel.

0: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Cakrawala Budaya.
1: Selain suku Dayak di Kalimantan, di Papua juga terdapat tradisi turun-temurun merajah tubuh. Beberapa suku yang biasanya menghiasi tubuhnya dengan tato adalah suku Moi dan Meyah di Papua Barat. Motif tato yang dibubuhkan pada tubuh suku-suku di Papua memiliki perbedaan dan ciri tertentu. Umumnya, tato tersebut memiliki motif geometris atau garis-garis melingkar serta titik-titik berbentuk segitiga kerucut atau tridiagonal yang dibariskan. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan tato di Papua juga memiliki keunikan. Di antaranya adalah menggunakan duri pohon sagu atau tulang ikan dan mencelupkannya ke dalam campuran arang halus dan getah pohon langsat.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ya, nama saya Ibu Sri Pujiati, alamat Karangsari, Sumberwulan, RT 5, RW 2, Kelurahan Sumberwulan, Kecamatan Slamerto, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sakit ambeien selama 1 minggu. Waktu PAB saya mengeluarkan darah, terus merasakan sakit ya di bagian anusnya, kayak gatal-gatal gitu. Saya mengkonsumsi Narias jenis CA sama Gangster. Waktu pertama itu 3 tetes dengan air 1/4 gelas air anget. Terus belum ada perubahan. Terus saya tambahin 5 tetes. Belum habis paket pertama itu sudah ada perubahan. Terus alhamdulillah saya teruskan herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Nariah.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Gedhog Lindri adalah kue tradisional khas Jawa yang mudah ditemukan di pasar-pasar tradisional. Berasal dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan bahan utama dari singkong. Berbeda dengan gedhog-gedhog pada umumnya, gedhog Lindri biasanya dibuat menyerupai bongkahan mie yang digulung menjadi sebuah bongkahan kecil. Tidak lupa, gedhog Lindri juga ditaburi dengan parutan kelapa untuk menambah kesedapan rasanya. Aroma gedhog Lindri sangatlah khas, sangatlah berbeda dengan gedhog-gedhog pada umumnya, seperti gedhog Magelang walaupun bahan dasarnya sama. Gedhog Lindri merupakan salah satu variasi dari gedhog dengan ciri khas singkong yang sudah matang digiling halus, kemudian dicampur dengan cairan gula pasir dan dibubui pewarna makanan.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk. Di Jawa Timur, wisata pemandian air panas tidak hanya terdapat di kawasan Pacet Mojokerto maupun kawasan Kota Batu. Nganjuk juga memilikinya loh. Meski jauh dari gunungnya aktif, sisi kawasan utara Nganjuk memiliki destinasi wisata pemandian air panas. Airnya yang alami berasal dari sumber mata air, dinamakan Banyu Biru oleh pengelola setempat. Awal mula sumber banyu panas ini ditemukan oleh warga saat mencari sumber mata air untuk pengairan sawah. Namun yang ditemukan sumber air panas, lalu dibuatkanlah sebagai tempat wisata hingga sampai sekarang. Tempat pemandian ini dibuat berupa kotak-kotak kamar mandi yang dialiri oleh air hangat, hingga saat ini mencapai 10 kamar mandi. Saat hari libur nasional maupun hari libur minggu, pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk ramai dikunjungi oleh wisatawan. Banyak beragam pengunjung dari Nganjuk maupun luar Nganjuk. Mereka berkunjung untuk melakukan terapi seperti mengurangi linu-linu, pegal di badan, penyakit gatal, rematik, dan lain sebagainya. Namun ada juga pengunjung yang cuma sekedar refreshing ya. Pemandian air panas Banyu Biru berada di Desa Gondang, Wetan, Kecamatan Jati Kalen, Kabupaten Nganjuk, berjarak sekitar 35 km dari pusat kota Nganjuk. Bisa ditempuh menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor maupun mobil dengan jarak tempuh sekitar 45 menit. Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk memiliki fasilitas yang lengkap. Mulai dari tempat parkir, tempat ganti pakaian, tempat beribadah, kolam yang luas, hingga warung makan yang mayoritas penjualnya warga sekitar.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, dalam ikhtiar memperbaiki kualitas ibadah kita akan lanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin tegaskan bahwa ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita uraikan. Salat itu ibadah yang paling pokok. Ibadah yang sangat menentukan muara akhirat kita. Karena ini yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-salah. Amalan pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhirat kelak adalah salatnya. Idza salahat salaha sairu amali wa idza fasadat fasada sairu amali. Kalau bagus salatnya maka akan berdampak pada kebaikan amalan-amalan lain. Jadi ini sumber amal itu dari salat dulu. Salat merubah karakter, lebih baik amalan yang lain ikut. Ya kan? Dan jika jelek sholatnya, maka ini adalah berita buruk ya bagi amal-amal yang lainnya. Ini sangat menentukan. Pun demikian dalam kehidupan dunia, seperti pernah saya uraikan, banyak manfaat yang bisa kita raih. Dari mulai ketenangan, cepatnya pengabulan doa, jembatan kesuksesan, kebahagiaan, dan hal-hal lain. Ya, yang tentunya akan merubah kehidupan kita, bahkan perilaku kita lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Pada intinya, apakah sholat yang telah kita tunaikan itu, yang menjadi pokok ibadah kita, yang diwajibkan setiap hari, telah menghasilkan apa yang kita dambakan tadi, telah membuktikan keimanan kita di hadapan Allah, atau jangan-jangan apa yang kita kerjakan tidak berbanding lurus dengan hasil yang seharusnya muncul dari ibadah sholat tadi. Maka dua hal penting diperbaiki. Satu adalah kehusuan, yang kedua cara penunaiannya. Karena diduga kuat menurut Al-Quran akan ada orang yang sholat tidak khusyuk, dan diantar ketidakkhusyuan itu disebabkan karena tidak paham, tidak mengerti apa yang dikerjakan dan dilakukan dalam sholatnya. Untuk itu kita belajar, dan di pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah sampai pada pembahasan iftitah dan istiftah. Ya, telah dapat bacaannya, referensinya dari mana, kemudian juga bagaimana cara membacakannya dan hikmahnya, itu yang paling penting. Ya, telah kita sadari, kalau saya izin berdiri, kita coba dari awal secara ringkas dalam mempraktikkan dari sejak kita mulai bertakbir. Ya, sejajar dengan bahu atau di sini, ya izin saya tegaskan untuk menandakan bahwa semua hal jika sudah kita mengangkat bertakbir, takbirnya ihram, harus menanggalkan ya dan diharamkan membawa segala hal yang tidak terkait dengan sholat. Buang semua ke belakang, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala diri kita sepenuhnya. Menghadap wa annahum ilaihi raji'un, dan boleh jadi ini penghadapan terakhir kita kepada Allah, dan mungkin jadi diwafatkan kita. Karena itu Nabi kadang mengingatkan, ya sallu salatal muwadda', salatlah kalian seperti salat perpisahan kita dengan dunia, dan mungkin akan kembali kepada Allah. Itu dorongan kepada jiwa kita untuk kuat dalam rangka menghamba kepada Allah. Kemudian mengucapkan Allahu Akbar, fayaqulu Allahu Akbar. Ya, komitmen pada diri kita, di lisan kita, bahwa Allah yang paling agung, paling hebat, paling besar, menyadari sepenuhnya bahwa kita ini kecil di hadapan Allah. Tapi si kecil ini kadang-kadang membawa kebesaran dalam kehidupan, gitu kan? Ya, sombong terhadap orang lain, merasa yang paling berilmu, merasa yang paling kaya, paling punya kedudukan, berlaku sewenang-wenang dan sebagainya dengan apa yang sebetulnya cuma titipan dan kecil. Maka kita rasakan itu keliru, kita berniat dengan baik sambil bertakbir, kita hadirkan suasana dalam hati kita, menunjukkan sholat apa yang kita tunaikan. Maghribkah, isyakah, atau yang lainnya. Baik, kemudian kita bersedekap, letakkan kemudian telapak yang kanan menutup yang kiri, menjaga hati dengan baik, bawa tutupi kekurangan-kekurangan yang kadang muncul dari nafsu ini, ya segera tekan, kalau perlu genggam seperti ini, tutupi dengan kebaikan-kebaikan, seperti pernah saya terangkan di pertemuan yang lalu. Tolong lihat yang sebelumnya dulu, ya supaya tidak cepat menyimpulkan, dan ada kesinambungan ya, dan ketersambungan pembahasan, sehingga mengerti apa yang saya contohkan sekarang. Kemudian jaga, dan dari penjagaan ini kita bermohon kepada Allah supaya kita jadi lebih baik dalam kehidupan. Dalam konteks kita membuka sholat ini, dalam suasana istiftah, iftitah, apa doa yang harus kita sampaikan kepada Allah supaya kita mendapatkan pembuka yang baik, mengawali kebaikan, menutup yang jelek-jelek, bertobat kepada Allah. Nah, di sini kita selesai kemarin membahas tentang doa istiftah, iftitah, baik di Al-Bukhari kemarin kita bahas di nomor hadis 744 dari Abu Hurairah itu yang Allahumma ba'id, ataupun di Sunan Abu Daud ya, yang kita dapati kemarin di bab yang ke-123 apa yang harus dibaca saat istiftah, dan riwayatnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib karamahullah wajah, yang kita telah bacakan bersama, yang wajah tu sampai ke ujungnya zalamtu nafsi ya, kemudian wa'taraftu bidzambi faghfirli ya, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, ya, kita mengakui banyak dosa dan sebagainya. Nah, setelah itu suasana kan jadi enak, jadi lebih tenang, jadi lebih bersih, karena orang taubat Allah berjanji menjamin dalam Al-Quran, kan? Siapa yang taubatnya benar, siapa yang taubatnya lurus dan berniat untuk baik, ya faman taba wa aslaha, siapa yang kemudian bertobat dan berusaha memperbaiki dirinya, berjanji komitmen, maka Allah akan berkenan menerimanya. Dan penerimaan Allah yang terbaik itu ketika menerima taubatnya, maka Allah akan berkenan menunjukkan jalan-jalan kebaikan. Nah, jalan apa yang akan dibuka ya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui penunaian salat ini, maka pembuka jalan ini intinya akan dimulai lewat satu bacaan. Ya, pembuka sesuatu dari sebuah inti yang menunjukkan kepada inti sesuatu itu disebut dengan Fatihah namanya. Fatihah. Karena itu, setelah kita teman-teman sekalian menunaikan takbir Ratul Ihram, kemudian juga istiftah. Jadi ini saya urutkan ya. Nah, takbiratul ihram, takbiratul ihram, dan di sini juga ada niat nanti ya. Kemudian kita lanjutkan dengan iftitah atau istiftah. Ya. Baik ya, jadi saya batasi di sini dulu. Kemudian sekarang kita akan masuk ke dalam satu inti. Ya. Yang dimulai dengan bacaan. Ya. Bacaan itu disebut dengan qiraah namanya. Qiraah. Kalau bacaan spesifik berulang-ulang punya nilai mukjizat yang tinggi, bentuknya mubalaghah, maka disebut Quran. Ya, makanya apa yang kita bacakan firman Allah disebut Al-Quran, karena dibaca terus berulang-ulang tanpa henti, punya banyak mukjizat. Orang enggak pernah bosan membacanya, orang enggak pernah bosan kemudian menghafalkannya, semua kalangan bisa baca dan sebagainya. Baik ya? Nah, jadi kalau kita ingin sifati dengan khusus bacaan saja, maka kita katakan apa? Al-qira'ah. Ya, pakai alif lam bisa al-qira'ah untuk menunjuk pada satu sesuatu yang spesifik bacaan. Nanti apa yang dibacanya, kalau dalam sholat jelas nanti ya kita bacakan pertama kali setelah istiftah, iftitah ini nanti adalah Al-Quran. Nah, jadi nama umum untuk bacaannya al-qira'ah. Ya, jadi kalau nanti misalnya ada di dalam hadis Anda baca misalnya ba'da takbir qabla al-qira'ah. Nah, yang dimaksud qabla al-qira'ah ini jelas ke inti bacaannya itu Al-Fatihah, itu Al-Qur'an. Ya. Al-Fatihah. Ah, saking pentingnya itu Al-Fatihah, ada alarm wik. dengar. Ya, ini barangkali mobil tetangga atau mungkin mobil kita juga di bawah ya. Baik, teman-teman sekalian, lanjut ke sini. Ya, John, tolong matikan. Baik, teman-teman. Lihat sini ya. Bismillah. Kita akan masuk kepada sesuatu yang pokok. Pokok, inti, pembuka sesuatu. Ya, pembuka, pokok, inti disebut Fatihah. Ya. Kalau kali kemarin kan pembukaan yang mengantarkan pada sesuatu. Kalau ini intinya sesuatu itu dan akan dibuka, ya kan? Maka disebut dengan apa? Fatihah. Nah, Al-Fatihah ini tentu adalah Al-Qur'an, ya. Itu adalah apa? Al-Qur'an, dan sifatnya berupa bacaan. Nah, makanya kalau Anda baca di hadis misalnya, ya kan yang saya sampaikan waktu hadis tentang iftitah ya, yang Allah membaca itu di Al-Bukhari nomor hadis 744 dari Abu Hurairah, kan Nabi sakata hunayyatan, beliau itu diam sejenak dan ditanya oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, itu redaksi pembukanya kan baina takbiri wal qiraati. Ya, di antara takbir dan bacaan. Bacaan yang dimaksudkan adalah intinya yaitu Al-Qur'an, bentuknya apa? Al-Fatihah. Kesini. Nah. Dan ini menjadi rukun yang sangat penting, teman-teman sekalian. Oh, ini rukun ya. Rukun yang penting dalam sholat. Rukun yang penting dalam sholat. Awas, hati-hati ya. Niat, takbir, nah ini Al-Fatihah. Untuk bacaan pertama yang menjadi rukun di dalam sholat, teman-teman sekalian. Ini dia. Jadi, saking pentingnya rukun ini, bahkan nanti ada hadis yang sangat spesifik yang menjelaskan. Satu, posisi kewajibannya ya. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, adalah keistimewaannya, fadilahnya ya, keutamaannya. Keutamaan
2: Al-Fatihah ini keutamaan. Jadi nanti ada posisi yang menegaskan kewajibannya, kalau kita enggak baca jadi bermasalah gitu kan. Kemudian nanti ada keutamaannya. Nah, terkait dengan ini semua, kita akan keluarkan satu hadis di dalam Sahih Muslim. Jadi teman-teman yang punya kitabnya tolong di apa namanya dicek kembali ya, kalau ada yang kurang tepat atau saya tidak tepat menyebutkan nanti tolong dikoreksi oleh teman-teman sekalian. Ya, jadi nanti di hadis Muslim ini hadisnya nanti terdapat di riwayat Sahih Muslim. Imam Muslim, kitab Sahih Muslim. Nah, Kitabus Shalah. Ya, seperti Al-Imam Al-Bukhari karena ini muridnya. Kitabus Shalah. Babnya. Bab wujub qiraatil Fatihah. Qiraatil Fatihah. Inda kulli raq'atin. Inda kulli raq'atin. Kan? Wujub qiraatil Fatihah inda kulli raq'atin. Ini pembukanya. Ya. Jelas ya? Jadi di Kitabus Shalah, hadis-hadis Muslim, riwayat Muslim, kemudian babnya wujub qiraatil Fatihah inda kulli raq'atin. Wajibnya membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Dan nanti terusannya ya, ketika kita tak mampu membacanya, nanti ada terusan adalah membaca bacaan lain yang dibenarkan sesuai petunjuk ya, tatkala kita tidak mampu membacanya dengan baik atau belum hafal ke sini. Itu nanti pembahasan berbeda. Ya, jadi ini pokoknya. Nomor hadisnya kalau kitabnya serupa dengan yang saya miliki itu nomor hadis 395. Ya. Juga 598. Biasanya ini yang paling populer yang disebutkan. Kalau misalnya ada perbedaan, mungkin Anda ikhtisar atau cetakan berbeda, cari yang rawinya. Ini saja sudah cukup sebetulnya. Tapi kalau kita masuk ke rawinya, sahabat Abu Hurairah. Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, Imam Muslim dengan Abu Hurairah kan enggak ketemu nih. Berarti harus kita temukan dulu kan. Abu Hurairah kan sahabat Nabi gitu kan. Imam Muslim jauh sekali. Itu di eranya Al-Imam Al-Bukhari gitu kan. Nah, ini sementara sahabat Abu Hurairah sahabat ketemu Nabi dan wafat sebelum eranya Imam Muslim. Nah, sekarang kita urutkan dulu Imam Muslim terima dari siapa? Haddatsana, nanti Anda bisa cocokkan. Ya, haddatsana Ishaq. Nah, kan? Bin Ibrahim Al-Hanzali. Ya. Haddatsana Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali. Kemudian akhbarana Sufyan Ibnu Uyainah. Ya, 'anil 'ala. 'An abihi. 'An Abi Hurairah. Nah, ketemu di sini. 'An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Ah, jadi ini teman-teman, ini sanadnya. Ya, urutan informasi transmisinya yang tersambung langsung kepada sahabat Abu Hurairah karena ini hadisnya nanti akan diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, rawinya ini ya Abdurrahman bin Sakhar. Beliau nanti akan menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Imam Muslim enggak berjumpa dengan sahabat Abu Hurairah, mesti ketemu ini jalurnya dari mana, ketemu dari sini. Maka kita Imam Muslim nih qala telah menyampaikan kepada kami siapa Ishaq ini yang pertama, Ishaq dari Ibn Ibrahim, Ishaq bin Ibrahim gitu kan, Al-Hanzali. Kan Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali ini menerima dari siapa? Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah menerima dari siapa? Dari Ala. Ala dari bapaknya, bapaknya dari Abu Hurairah. Jadi jalur ini yang menyampaikan Imam Muslim kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala. Ya, beliau menyampaikan, teman-teman sekalian, awas, hati-hati. Hati-hati, ya. Di sini ada sesuatu yang penting, ada dua bagian dari kalimat Abu Hurairah ketika menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salla salatan, saya bacakan di sini ya, dan saya tuliskan man salla salatan walam yaqra fiha bi ummil qur'ani ya, fahiya khidajun talatan, tiga kali ya, ai ghairu tamamin. Ah, sampai sini dulu. Satu, terkait dengan kewajibannya ya. Jadi kan tadi kita bahas dua kan, satu kewajibannya Fatihah, ini masih ada alhamdulillah, kedua keutamaannya. Ya, terkait kewajibannya teman-teman sekalian, redaksi hadis yang pertama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan man shalla salatan. Ya, tadi saya uraikan, kalau Anda siang lihat di Madrasah Imam Al-Bukhari, saya terangkan tentang man. Ismun mausulun yadullu 'alal fardiyatil 'ammiyah, gitu kan? Isim mausul konjungsi kata sambung yang menunjuk kepada objek atau bahkan subjek, kan sifatnya personal tapi bentuknya luas. Artinya kalau ada man itu yang diajak bicara saya, ya, kita, Anda, teman-teman. Jadi Nabi langsung mengkhitab kita, mengajak bicara kita. Kata Nabi, "Hei kamu, Adi Hidayat. Hei kamu fulan, hei kamu fulana," gitu kan? Baik. Jadi man shalla salatan. Hei engkau, hei siapapun ya yang menunaikan salat, satu salat. Ya, salat apapun ini. Salat apapun, terutama yang pokok, yang fardu, ya, 2, 4, 4, 3, 4, ya, subuh, 2, 4, duhur, 4, asar, 3, maghrib, 4, isya, ya, siapapun yang menunaikan satu salat, kemudian walam yaqra fiha, dan dia tidak membaca di dalam salat itu, ya, bi umil Qur'ani, dengan umul Qur'an, Al-Fatihah, ya, nama Al-Fatihah nanti banyak, teman-teman sekalian, ya, ada yang menghitung sampai belasan bahkan, ya, nanti Al-Fatihah disebut umul Qur'an, disebut juga nanti Asy-Syafiyah, Al-Kafiyah, umul Kitab, gitu kan, jadi banyak sekali namanya. Sesuai dengan keistimewaannya. Biasanya satu surah kalau punya banyak fadilah, jamaknya fadail, punya banyak keutamaan, maka keutamaan itu pun dijadikan sebagai bagian dari namanya. Ya, Al-Fatihah ini banyak sekali. Ya, banyak. Dia satu surah yang dengan izin Allah bisa menyembuhkan. Maka disebut dengan Asy-Syafiyah. Kisahnya banyak. Tentang kepala suku yang tersengat kalajengking itu yang pernah saya sampaikan di awal kajian Al-Quran di Aqsa. Ya kan? Kemudian juga dia disebut dengan Al-Kafiyah karena isinya merangkum intisari dari Al-Quran. Al-Karim keseluruhannya. Kemudian dia umul kitab, kan? Umul Quran yang kembali semua isi Al-Quran itu induknya ke sini, ke Al-Fatihah. Jadi ini teman-teman sekalian. Dan Al-Fatihah dia pembuka. Kenapa disebut Al-Fatihah? Ya, karena li'annaha taftatihul Qur'ana fil mushaf. Dia membuka Al-Quran itu ya di dalam mushaf. Jadi dimulai dengan Al-Fatihah. Wa wassalatu tuftatahu biha, dan dia juga membuka salat. Salat dibuka dengan Al-Fatihah. Karena itu tadi saya katakan pembuka inti, bacaan inti dalam salat, maka dibuka dengan apa? Al-Fatihah. Ini teman-teman sekalian. Nah, orang yang sholat, terus dia nggak baca pembukaannya, nggak masuk ke inti pembukaan. Kan? Ya, sama aja orang mau masuk ke satu tempat, nggak lewat intinya, nggak buka pintu, nggak apa, tiba-tiba masuk lewat dari jendela, dari genteng atas, bluk ke bawah, kan? Nggak akan diterima. Anda datang ke istana presiden, ya, langsung dari atap yang robos, bluk, ya, jangankan sampai ke bawah, Anda baru nyampe atap aja, mungkin dari kejar pas pampres. Lihat. Nah, namun di sini masuk pembuka kan, lewat pembukaannya, lewat intinya dan sebagainya. Baik teman-teman sekalian, atau Anda misalnya mau udah ketemu dengan presiden atau misalnya ketemu dengan siapalah yang Anda inginkan kan, direktur atau pimpinan Anda dan sebagainya, ya baru ketemu nggak ada pembukaan, nggak ada apa-apa dan sebagainya, langsung mengatakan ya langsung pada inti, langsung pada ini itu, kan tidak juga, ada pembuka inti. Dia ada dari masuk sebagai pembukaan kan, pembicaraan awal, pembuka kepada inti, langsung inti. Nah, ini pembuka kepada inti sesuatu yang menjadi bagian tak terpisahkan dari sholatnya adalah Ummul Quran, Al-Fatihah. Nih, ada orang, kata Nabi SAW, gak baca Al-Fatihah. Sengaja dia di sini gak baca, sengaja. Fayyakhidajun. Tiga kali disebutkan. Ya, maka ya sholatnya itu disifati dengan khidaj. Pencuri, dia pencuri. Pencuri gitu kan. Pencuri. Teman-teman sekalian di sini pencuri itu kan jadi ngambil sesuatu gitu kan, yang menjadikan sesuatu itu enggak sempurna. Jadi kan yang menjadikan sesuatu tidak sempurna. Makanya ditafsirkan ghairu tamam. Nah, ghairu tamam di sini ini tafsiran ya. Ghairu tamam artinya enggak sempurna salatnya, tidak sempurna salatnya. Nah, maka di sini ada yang menafsirkan tidak sempurna di sini, ada yang ketat ulama mengatakan ya, dia enggak sah salatnya. Ya, karena ada hadis lain juga yang memahamkan bahwa la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. La salata, ya tidak sah salatnya, tidak ada salat bagi orang yang ya, kemudian tidak membaca Fatihatul Kitab, ya surah Al-Fatihah dalam salat. Nah, ini ulama sepakat dalam konteks dia menunaikan salat, khususnya pertama ya dalam konteks dia sendirian. Ya. Jadi dia yang disepakati, yang enggak ada perbedaan pendapat di sini. Jadi salat sendirian dia sengaja tinggalkan Al-Fatihah, maka dihukumi tidak sah, dia mesti mengulang salatnya. Ya, karena la salata di sini, la-nya di situ diartikan teman-teman

Ya. Di sini tetap membaca, walaupun nanti Abu Hanifah, ya, Imam Abu Hanifah dalam nanti madhab Hanafi mengatakan kalaupun imam sudah bacakan, maka makmum diam, maka berlaku hadis qiraatul imam, ya qiraatul makmum. Innama ju'ala al-imamu liyutamma bihi fa qiraatul imam qiraatul makmum. Adapun imam jadikan untuk diikuti, maka bacaan imam itu mewakili bacaan makmum. Maka di Hanafi itu diam, menyimak bacaannya imam, ya. Tapi nanti yang terkuat saya memilih nanti yang di sini jumhur ulama mayoritas tetap membaca dengan cara yang nanti kita akan pelajari, teman-teman sekalian. Karena hadis tadi itu terkait juga dengan kondisi ketika imamnya sudah rukuk. Maka apa yang harus kita lakukan, maka muncul hadis tadi. Ya. Ke sini dulu teman-teman. Teruskan dulu hadisnya. Jadi ini yang pertama, ini dalil yang menyatakan kewajiban membaca Al-Fatihah, baik kita salat sendirian ya, ataupun kita menjadi imam dalam berjamaah, yaitu sudah pasti atau bahkan makmum. Nah, dari mana kemudian tetap ini dibaca? Ya, tetap ini dibaca. Nah, ini kembali kepada terusan hadisnya. Qila li Abi Hurairah, belum selesai hadisnya. Qila li Abi Hurairah, setelah ini disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah, Nabi menyampaikan seperti ini, gitu kan? Maka qila li Abi Hurairah, maka disampaikan, dikatakan kepada Abu Hurairah, ya. Bagaimana kalau keadaan kami ini menjadi makmum? Hah? Bagaimana kalau keadaan kami menjadi makmum? Maka apa kata Abu Hurairah? Sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, bacakan ya, bacakan dulu dalam dirimu, baca silent. Ya. Faqraha fi nafsika, kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya, bermakna bacakan di dalam dirimu, jadi sir, bacakan. Jadi kalau imam bacanya jahar, jangan ikutan jahar. Ya, jadi jangan sampai terjadi misalnya imam baca dalam salat maghrib misalnya, nanti salatnya bismillahirrahmanirrahim, ada di belakang bismillahirrahmanirrahim, tidak. Ya. Apalagi begini, imamnya sir, andanya jahar. Itu lebih aneh, Joni. Saya salat duhur, imamnya sir, andanya jahar sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu kan kedengaran. Jahar itu kedengaran oleh orang lain selain Anda. Kalau sir, silent, yang dengar cuma Anda. Jadi kalau Anda baca sir, kedengaran orang, itu bukan sir, itu jahar namanya, Cepi. Ya, makanya kalau Anda salat sir, silent, ya nggak harus dikencangkan orang juga, ya. Ini kembali ke sini, yuk kembali ke sini teman-teman sekalian. Jadi nanti ketika dikatakan pada sahabat Abu Hurairah, kami ini dalam keadaan jadi makmum, gitu kan? Dalam keadaan jadi apa? Makmum. Bagaimana keadaannya? Kata Abu Hurairah, iqra fi nafsik, dibaca di dalam dirimu. Inni sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda. Apa sabdanya? Nah, ini yang akan coba kita tuliskan ya. Qala Allahu azza wa jalla. Qala Allahu azza wa jalla. Baik, yuk kita hapus sebentar ya. Nah, ini teman-teman sekalian, qala Allahu azza wa jalla, ini kita tuliskan ya, bismillah, qala Allahu azza wa jalla ya, qala Allahu azza wa jalla. Dia ya, kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allahu azza wa jalla. Nah, ini saya ingin garis bawahi dulu teman-teman sekalian. Nah, di sini ini isyarat kepada hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah hadis yang, ingat kalimatnya, maknanya disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan lafaznya diteruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an lafaz dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Lafaz dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hadisnya hadis qudsi, jadi diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Lafaznya disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi maknanya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, disampaikan kepada kita semuanya. Qala Allahu azza wa jalla, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita dalam salah satu hadis, hadis qudsinya. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Sekali sebawah ya, saya tuliskan ini yang pentingnya. Ya, qasamtu as-salata, qasamtu shalah, ini di satu redaksi nisfaini ya, ada saya bulati begini nisfaini. Ya, nisfaini. Ya. Qasamtu shalah nisfaini baini, ya di sini baini, baini wa baina 'abdi, wa baina 'abdi wa li 'abdi, ini poinnya, ma sa'al. Allahu akbar. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi, qasamtu shalah nisfaini baini wa baina 'abdi. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian, Allah langsung ingin menyampaikan dalam salah satu hadis qudsi yang diteruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, lafadznya sampai ke kita, kata Allah, qasamtu shalata, saya membagi dalam salat itu. Nah, perhatikan baik-baik ya, ini yang menunjukkan sekali lagi, menekankan kewajiban Al-Fatihah yang disepakati nanti para ulama, ya, mayoritas di sini mayoritas bersepakat kewajiban membaca Al-Fatihah di dalam salat, karena ada redaksi penekanan yang sangat kuat di sini teman-teman sekalian. Al-Fatihah disebutkan dalam hadis qudsi dengan as-salah, ya, qasamtu salata, qasamtu as-salah, ya, di sini aku membagi, kata Allah Subhanahu wa taala, itu as-salah yang dimaksudnya Al-Fatihah. Dari mana taunya? Nanti terusan hadisnya,
Ya, nanti terusan hadisnya ketika Al-Fatihah disebut

0: oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salat, inti dari salat. Maka dari itu kalau intinya ditinggalkan kan tidak sempurna. Dan ghairu tamam, khidaj, khidaj, khidaj. Ya kan? Dan menunjukkan persoalan serius atas sah tidaknya ya salat yang ditunaikan. Karena itu di sini penekanan pembacaan salat itu lebih diutamakan. Dalam konteks ini bacaan Al-Fatihahnya ya. Qasamtus salata, saya bagi salat itu kan disfaili kepada dua bagian. Baini wa baina abdi, dan ada bagianku, ada bagian hamba-ku. Jadi nanti di Al-Fatihah itu teman-teman sekalian, saat kita menunaikan sholat, kan, ketika Allah Subhanahu Wa Taala meminta kita menunaikan sholat dan kita memulai sholat, ya, setelah bertakbir, baca istiftah, kemudian masuk ke Al-Fatihah, disebut oleh Allah ini inti sholatnya, pembuka ini inti sholat, qasamtu sholat, aku bagi nih dalam pembuka inti sholat ini, di Al-Fatihah ini, kan, nisfa ini, pada dua bagian, baini wa baina abdi, ada bagian tertentu yang memang khusus untukku, kata Allah, kan, wa baina abdi, dan ada bagian hamba-ku. Jadi di Al-Fatihah ini sangat luar biasa. Ada satu informasi yang sangat dahsyat di hadis qudsi yang menunjukkan bahwa ada bagian kita di situ. Sesuatu yang sangat penting, nanti kita akan lihat. Tapi jangan lupakan ada bagian Allah yang harus kita penuhi. Jadi di sini ada hak dan kewajiban. Ini ada hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Jadi ada hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah haknya Allah Subhanahu wa taala, berarti kewajiban kita di sini hamba. Ya kan? Ada hak kita. Kalau sudah hak kita berarti kewajiban Allah. Ingat ya. Awas, hati-hati. Makanya tegas Allah menyampaikan di hadis qudsi, wali abdi masal. Ya, dan hak kita, hak hamba-ku, kata Allah itu, ya hak kita sebagai hamba Allah, wali abdi dan untuk hamba-ku masal, hak dia apapun yang dia minta aku akan kabulkan. Ya. Apapun yang dia minta aku akan kabulkan. Ini dahsyatnya. Jadi di sini teman-teman sekalian, ada hak di sini ya, hak Allah yang harus kita penuhi, yaitu tadi salat yang ditunaikan dengan benar ya, dalam konteks ini sampai ke bacaan Al-Fatihah. Jadi sampai ke Al-Fatihah saja kalau kita penuhi ya hak Allah, kewajiban kita dengan benar, niatnya benar, takbirnya benar gitu kan, istitahnya benar, sampai ke Al-Fatihahnya benar, maka di situ Allah akan berikan bagian yang paling spesial baru sampai ke bacaan Al-Fatihah saja, dan itu menjadi hak kita. Dan Allah janjikan di sini dalam hadis qudsi, wali abdi dan untuk hamba-Ku aku akan penuhi. Masal, apa itu? Apapun yang ia minta aku akan berikan. Apapun yang ia minta aku akan berikan. Nah, di sini titik pentingnya teman-teman sekalian, bagi kita untuk benar dalam menunaikan Al-Fatihah. Untuk tidak meninggalkan Al-Fatihah. Karena dalam Al-Fatihah ada sesuatu yang sangat dahsyat, dan di antara kedahsyatan itu terkait dengan pengabulan doa yang kita mohonkan. Apapun yang diminta Allah berikan, sepanjang itu adalah kebutuhan hidup kita, maslahat kita dunia dan akhirat. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Taqabbal minna siyamana wa salawatina wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin, wa najjina ya Allah minal kalbil 'azim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa ummati ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik, walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Hajah Sri Suharlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung, susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, sudah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang gini sampai di rumah sakit, gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, gak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Daster sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat.

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Pertempuran Surabaya yang terjadi pada 10 November 1945 menjadi salah satu bentuk perjuangan bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan yang diabadikan sebagai Hari Pahlawan. Tentara Inggris datang ke Indonesia dan sampai di Surabaya pada 25 September 1945. Tentara Inggris datang ke Indonesia bertujuan untuk mengembalikan Indonesia ke Belanda. Misi inilah yang membuat masyarakat Surabaya marah dan menjadi penyebab pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Masyarakat yang tidak setuju dengan misi Inggris tersebut kemudian berkumpul di Hotel Yamato. Mereka menuntut penurunan bendera Belanda dan meminta untuk mengibarkan kembali Sang Merah Putih. Kericuhan bermula ketika perwakilan Belanda, Blokman, mengeluarkan senjata di depan Hotel Yamato pada 27 Oktober 1945. Akhirnya, masyarakat Surabaya bernama Haryono dan Kusno Wibowo berhasil merobek warna biru di bendera Belanda sehingga hanya tersisa warna merah dan putih. Tanggal 29 Oktober, Indonesia dan Sekutu akhirnya sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Namun, kesepakatan tersebut diingkari. Kedua belah pihak kembali bentrok yang menyebabkan meninggalnya salah satu perwira Inggris, Brigadir Jenderal Aubertin Malabai. Inggris kemudian mengeluarkan ultimatum yang mengharuskan pemimpin dan masyarakat Indonesia yang memiliki senjata untuk melapor. Inggris meminta masyarakat Indonesia untuk menyerahkan diri dan mengangkat tangan ke atas hingga batas ultimatum pada 10 November 1945 jam 6 pagi. Ultimatum tersebut membuat masyarakat Surabaya marah dan memicu pertempuran Surabaya yang berlangsung selama 3 minggu. Tokoh Indonesia yang mengambil peran dalam pertempuran ini antara lain Sutomo, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan Wahab Hasbullah.

0: 久しぶりだろ、追いかけのかいこちゃん。
1: いやまあ、どこに行くの。
0: どこでもいいよ。
1: 一緒に行っていい。
0: いいよ、おいで。

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Taman Lalu Lintas Madiun. Area bantaran Kali Madiun kini tidak hanya berfungsi sebagai penahan banjir saja. Pemkot Madiun telah menyulap bantaran kali menjadi tempat destinasi wisata baru dan rekreasi yang asik. Selain ditumbuhi pepohonan peneduh, sejumlah fasilitas dibangun. Di sebelah selatan, tersedia area taman yang dilengkapi tempat bermain anak dan aktivitas olahraga. Ada wall climbing dan arena skateboard, juga dibuat kolam kecil di bawah monumen pesawat terbang jadul untuk mempercantik taman. Selain tempat duduk yang dicat colorful, juga tersedia gazebo besar di tengah taman yang bisa digunakan untuk tempat berkumpul dan beristirahat pengunjung. Di sebelah utara bantaran kali, dibuat menjadi taman lalu lintas. Berada di pinggir sungai Bengawan Madiun, di taman ini ada semacam sirkuit yang bisa digunakan untuk ajang balapan sepeda motor. Berdiri di lahan seluas 15.000 meter persegi, salah satu tujuan dibangunnya taman lalu lintas ini untuk mengurangi aksi balap liar yang sering terjadi di jalan-jalan tengah kota. Selain untuk mengurangi balapan liar, taman ini berfungsi sebagai lokasi wisata baru bagi masyarakat. Apalagi di lokasi taman ada berbagai fasilitas menunjang yang dapat dimanfaatkan oleh pengunjung. Penerangan di taman ini juga diperbanyak supaya saat petang tetap terlihat indah. Khusus di hari Minggu, taman lalu lintas menjadi pusat perbelanjaan dan kuliner yang dikenal dengan Sunday Market. Untuk menghadirkan Sunday Market, pemerintah Kabupaten Madiun menggandeng warga sekitar. Sehingga pedagang yang ada langsung dikelola oleh pemerintah desa Pangongangan, Madiun. Khusus di area bantaran kali, ada pemandangan yang menarik. Tembok pembatas bantaran berhias lukisan cat gerbong kereta api. Taman lalu lintas juga dilengkapi sejumlah gazebo. Di sekitar gazebo dipenuhi beraneka macam tanaman bunga. Pokoknya dibuat seindah dan senyaman mungkin. Selain rekreasi, diharapkan warga yang berkunjung juga bisa menularkan edukasi, yaitu menjaga kebersihan dan keindahan taman, salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Taman lalu lintas bantaran Kali Madiun memiliki tiga fungsi, aspek edukasi, rekreasi, dan ekonomi produktif.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

yang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Zunbiko Sakai. Lembaga tersebut kemudian mengadakan sidang yang berjalan sekitar hampir 5 hari. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yaitu sila pertama, kebangsaan. Sila kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Sila ketiga, demokrasi. Sila keempat, keadilan sosial. Dan sila kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan sebagai dasar negara pada sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945.

0: Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada di dalam hati mereka. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat pagi Seteru Cakra, apa kabar Anda di pagi hari ini, hari Rabu ya, tanggalnya tanggal 5 Agustus 2026. Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat, dan semoga keberkahan ini juga selalu dilimpahkan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Pagi hari ini bersama dengan saya, Mahbub Jamal, dalam satu jam ke depan Seteru Cakra bisa berbagi informasi bersama dengan kami ya, yang sedang di perjalanan. Ini boleh ditambahkan kira-kira untuk kondisi arus lalu lintas dan juga kondisi cuacanya seperti apa di jalur-jalur yang Anda lalui untuk pagi hari ini. Dan mungkin apabila Anda menemui kewaspadaan-kewaspadaan atau persoalan sosial ya, ini juga boleh disampaikan agar nanti bisa dibantu oleh teman-teman gatekeeper di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi gatekeeper di 0852-9001061. Dan untuk Anda seluruh cakra yang berada di kawasan Ngeraho Bojonegoro dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan herbal nariah di Radio Krishna FM Bojonegoro. Alamatnya ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, masuk Desa Sumberarum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Atau tepat di sebelah utara pom bensin Ngeraho.

0: Cuaca cerah ya, seluruh cakra, dan hawanya atau udaranya tidak terlalu dingin untuk di pagi hari ini jam 6 lebih 6. Ini sangat mendukung untuk aktivitas di luar ruangan. Nah, kira-kira nih, untuk Anda yang sedang berada di wilayah Nganjuk, apa aktivitas yang Anda lakukan di pagi hari ini sebelum berangkat kerja ataupun sebelum ngantar anak sekolah? Moga bisa disampaikan juga ya, termasuk juga kondisi di sekitar Anda seperti apa pagi hari ini. Cuacanya dinginkah, anginnya kencangkah, atau bagaimana? Nganjuk terkenal kota angin ya. Dan akhir-akhir kemarin angin memang bertiup cukup kencang, sehingga Nganjuk ini menunjukkan jati dirinya sebagai kota angin gitu ya. Tapi kayaknya di akhir-akhir ini, di beberapa hari ini, cuaca di Nganjuk relatif terkendali gitu ya. Artinya angin tidak terlalu kencang, lalu juga udaranya nggak terlalu dingin. Bahkan kemarin itu di wilayah Nganjuk kota itu 23 sampai dengan 32 derajat Celcius. Itu kalau kemarin ya. Kira-kira kalau di hari ini seperti apa ya? Anda bisa sampaikan untuk pagi hari ini di 0852 9001 061. Saya ke gatekeeper Ima.
1: Informasi masuk dari Mas Nur, ini melakukan perjalanan dengan kondisi arus lalu lintas dari Pace menuju ke Nganjuk Kota ini terpantau lancar-lancar saja. Cuaca tapi di sana cerah berawan ini. Okay. Dan Mbak Nia melakukan perjalanan dari Warujayeng arah Baron terpantau ramai lancar, volume kendaraan pun mulai meningkat ya, karena memang sudah mau masuk sekolah ini ya, jam-jam segini. Cuacanya di sana cerah cenderung keterik. Dan juga ada Pak Dian, ini mengirimkan suatu informasi terkait dengan perjalanan dari Madiun ke Jombang untuk arusnya ramai lancar dari arah barat dan juga dari arah timur. Cuaca pun juga sama, cerah dan masih cukup dingin juga di pagi hari ini. Informasi dari Bu Dia juga menambahkan bahwa arus lalu lintas dari arah Bojonegoro ke Nganjuk lancar saja, cuaca pun juga sama, cerah. Jalan Raya Ahmad Yani hingga alun-alun Nganjuk pun juga terpantau ramai lancar, cuaca pun juga cerah berawan. Informasi dari Pak Ari Jamal.
0: Baik, terima kasih Ima Lana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna Seluruh Cakra. Masih kami tunggu update informasi dari Anda ya, yang sedang di perjalanan di jalur-jalur utama. Kira-kira untuk di pagi hari ini seperti apa? Sepanjang jalur antara Mengkreng sampai dengan Wilangan Nganjuk, Anda bisa tambahkan di 0852 9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper ke IMA.
1: Informasi dari BMKG bahwasanya di tanggal 5 Agustus 2026 ini perakiran cuaca di wilayah Jawa Timur untuk pagi hari akan diperkirakan cerah dan juga berpeluang terjadi hujan ringan. Waduh, ini harus bersiap-siap ya Jamal ya, terjadi hujan ringan begitu. Siang sampai sore diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan juga. Malam hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi kabut ataupun asap. Dini hari akan diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi kabut ataupun asap. Untuk suhu udara 9 sampai 33 derajat Celcius, kelembapan udara 37 hingga 100% dan angin ini akan mengarah dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 34 km per hertz. Dan ini merupakan salah satu updatean dari Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya BMKG Nganjuk Bapak Setiaris. Jamal.
0: Baik, terima kasih Ima Lana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Joni, mau kemana?
5: Mau beli herbal Naria nih.
4: Emang siapa yang sakit?
5: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
5: Bisa banget. Wow. Ya udah, aku duluan ya.
4: Nitip sekalian.

Ya, seluruh cakra pemerintah memastikan tidak akan mengabulkan seluruh usulan tambahan anggaran kementerian atau lembaga untuk tahun anggaran 2027 yang mencapai 984 triliun rupiah. Pemerintah akan melakukan seleksi terhadap berbagai permintaan tambahan belanja dengan mempertimbangkan kondisi fiskal dan target menjaga defisit APBN agar tetap sehat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, sebagian usulan tambahan anggaran akan disetujui, namun tidak seluruh permintaan akan dipenuhi. Menurut Purbaya, pemerintah tidak mengakomodasi seluruh permintaan tambahan anggaran karena harus menjaga agar defisit APBN tetap berada dalam target. Pasalnya, DPR dan pemerintah menyepakati target defisit APBN 2027 berada pada kisaran 1,80% hingga 2,40% terhadap PDB. Dengan rasio utang pemerintah diproyeksikan dengan berada pada rentan 40,31% hingga 40,64% terhadap PDB. Dari sisi pendapatan, pemerintah menargetkan pendapatan negara berada pada kisaran 11,82% hingga 12,40% terhadap PDB. Sementara itu, belanja negara dirancang secara produktif dan efisien dengan kisaran 13,62% hingga 14,80% terhadap PDB. Belanja tersebut akan diarahkan untuk mendukung program prioritas pemerintah dengan tetap memperhatikan kapasitas fiskal. Adapun keputusan final terkait besaran tambahan anggaran tersebut berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah telah melaporkan hasil pembahasan kebutuhan tambahan anggaran kepada Presiden. Sebelumnya, Badan Anggaran atau Banggar DPR RI menerima kompilasi kebutuhan tambahan anggaran kementerian atau lembaga tahun anggaran 2027 yang disampaikan melalui mitra kerja masing-masing komisi di DPR. Ketua Banggar Said Abdullah mengatakan, total usulan tambahan belanja kementerian atau lembaga untuk tahun 2027 mencapai 984 triliun rupiah dari pagu rancangan belanja kementerian atau lembaga sebesar 1389,94 triliun rupiah. Apabila seluruh usulan tersebut disetujui, total anggaran belanja kementerian lembaga pada 2027 berpotensi mencapai 2373,94 triliun rupiah. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan target belanja kementerian atau lembaga tahun 2026 yang sebesar 1.510,5 triliun rupiah.

0: cek informasi ke ruang gatekeeper ke Erika.
1: Ya, ini tadi disampaikan oleh Ibu Fitri ya, menyampaikan sempat belanja sayur di wilayah Nganjuk pagi hari ini, katanya harga sayur naik turun ya,
0: Mbak. Begitu ya.
1: Iya, naik turun. Bawang merah hari ini Rp30.000 per kilonya, bawang putih Rp28.000 per kilogramnya, tomat Rp8.000 per kilogram, dan juga cabai Rp35.000 per kilogramnya. Nah, ini cabai ya, komoditas yang paling sering mengalami perubahan harga. 3 hari lalu itu dijual seharga Rp45.000 per kilonya, namun kemudian mengalami penurunan sebesar Rp35.000 per kilogramnya, seperti itu. Jadi harganya itu naik turun. Bawang merah saat ini dijual Rp40.000 per kilogram, sementara ini untuk kemarin itu tidak sampai 40.000, naik sebesar 2.000 dibanding sebelumnya. Bawang putih pun juga mengalami kenaikan dengan besaran yang sama. Nah, ini sepertinya Ibu Fitri ini penjual gitu loh, Mal. Penjual apa ya namanya, yang di rumah itu apa ya?
0: Peracangan,
1: betul. Jadi
0: kulaknya di pasar.
1: Kulaknya di pasar,
0: kemudian dijual di rumah.
1: Dijual di rumah, betul. Okay, karena kan tidak semuanya ke pasar ya, Jamal ya, tidak semuanya ke pasar. Jadi ini kulakan di pasar, kemudian pagi-pagi itu sudah dagang di rumah, seperti itu ya. Cukup mengikuti harga sayur mayur setiap pagi, seperti itu ya. Jadi mengeluhkan nih tadi memang harganya naik turun. Jadi yang jual, yang beli, kemudian jual lagi itu agak ini ya, Mal ya, bingung juga.
0: Bingung
1: ya.
0: Bingung akhirnya netepin harganya berapa,
1: iya,
0: ya.
1: Iya, barang yang masih ada kemarin kan kalau dijual hari ini mungkin tidak akan cukup semuanya gitu. Akhirnya kulak lagi. Nah, kulak lagi,
0: harganya harus ngikutin
1: beda,
0: baru.
1: Ngikutin baru, seperti itu. Kasian juga sama konsumen ya. Kok naik lagi, perasaan kemarin gak segini. Kalau turun gak apa-apa ya, Mal ya.
0: Iya.
1: Kalau turun gak apa-apa, kalau naik ini agak pusing juga ya. Harga cabai saat ini berada di kisaran Rp35.000 per kilogramnya, setelah sebelumnya sempat turun di angka Rp30.000. Kalaupun bawang merah yang pada minggu lalu menyentuh angka Rp45.000 per kilogramnya, kini sudah kembali turun di angka Rp40.000. Selain bawang dan juga cabai, kenaikan juga terjadi pada kentang. Kalau sebelumnya dijual Rp14.000 per kilogram, saat ini harganya naik jadi Rp17.000 per kilogram, seperti itu. Jadi beda-beda, ada yang naik, ada yang turun ya. Seru Jakarta yang sudah belanja hari ini, biasanya setiap daerah kan harganya beda-beda ya. Juga bisa disampaikan kalau memang ada perbedaan harga ya dari wilayah Nganjuk dan juga sekitarnya. Ini tadi wilayah Nganjuk Kota ya, dikabarkan oleh Ibu Fitria juga cuacanya sudah mulai cerah, arus lalu lintas disampaikan ramai, banyak kendaraan roda 2 yang melintas. Kemudian saya terima informasi untuk hari ini terkait dengan perakiran cuaca Kabupaten Nganjuk, Mal. Ini tadi disampaikan juga pagi hari ini ya, cerah hingga cerah berawan saja. Sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Setiaris ya, di hari Senin yang lalu memang diprediksi hingga tanggal 5 Agustus ya 2026 ini, di hari Rabu pagi hari itu akan didominasi dengan cuaca yang cerah, kemudian suhu udara itu berkisar antara 22 hingga 25 derajat Celcius, sehingga masih cukup dingin ya Seru Cakra kalau di pagi hari. Meskipun cuacanya cerah, namun udaranya lumayan dingin. Jadi jangan lupa ini gunakan pakaian yang nyaman ya untuk Anda melakukan perjalanan, Jamal.
0: Baik, lanjut ke Ima.
2: Dari Pak Itno di Jombang, katanya assalamualaikum, semangat pagi Mas Jamal.
0: Semangat pagi Pak Itno.
2: Katanya Jombang Kota pagi ini cuacanya cerah tapi nggak begitu cerah.
0: Cerah tapi nggak begitu cerah.
2: Cerah berawan seperti.
0: Oke, baik.
2: sepertinya Nganjuk dan sekitarnya memang akhir-akhir ini cerah berawan ya.
0: Iya.
2: Gak yang cerah terik seperti hari-hari sebelumnya begitu ya.
0: Agak enak sih sebetulnya ya. Kalau ada awannya. Kalau malam hari itu gak terlalu dingin, soalnya ada yang menyimpan panas matahari gitu kan.
2: Betul. Gak terlalu dingin dan siangnya pun gak terlalu yang panas
0: sekali. Gak terlalu panas, betul. Jadi kalau misalnya kita ke apa namanya, ke pantai atau ke apa, biasanya 5 menit udah gosong, ini masih aman gitu ya.
2: Ya, paling sekitar 1 jaman baru gosong paling ya, kalau ke pantai gitu. Lalu ada Mas Hari di Ngawi, katanya Ngawi cerah 21 derajat, semangat pagi jangan lupa utamakan sarapan.
0: Udah ngopi ya, Mas Hari?
2: Kayaknya belum ini hari.
0: Waduh,
2: ini
0: gimana ini, ketinggalan ngopinya ya?
2: Iya, belum ada foto ngopinya, ini biasanya dikirimin fotokopi ini.
0: Lah iya.
2: Tapi hari ini nggak ada fotokopinya, apa belum ngopi ya ini,
0: nah,
2: Mas Hari ya?
0: Nah itu dia.
2: Monggo ngopi dulu ya. Dan Pak Yudno ini nambahin lagi, ini Jamal katanya ayam potong di Pasar Pon Jombang Kota sekitar harganya tuh 33 hingga 34 ribu per kilonya. Berarti sudah mulai naik ya.
0: Udah
2: ini
0: mulai naik, udah mulai stabil lah.
2: Iya.
0: Kayaknya memang harganya 30 ke 35 mentok.
2: Iya, betul betul betul. Kalau 30 ribu ke bawah tuh kasihan
0: pedagangnya. Iya,
2: iya, kasihan pedagangnya juga. Karena memang untuk harga ayam sebelumnya tuh sempat di 25.
0: Betul. 425.
2: Kan kasihan juga ya Jamal.
0: Kalau sekarang di wilayah sini di Nganjuk dan sekitarnya ini 32. Jadi lebih murah.
2: Stabil ya.
0: Lebih murah dibanding Jombang.
2: Jombang betul. Di Jombang 33 sampai 34. Lumayan ya, berarti sudah mulai stabil harganya. Oke, untuk informasi selanjutnya ini terkait dengan pemadaman listrik yang berada di wilayah Trenggalek, tepatnya di Kecamatan Watulimo, akan ada pemadaman di sebagian desa Tasikmadu, Pantai Mutiara, Pantai Simbaronce, Pantai Pasir Putih, Bengkorok, Dusun Karanggongso, kawasan Pelabuhan Perigi, dan juga Perigi 360. Untuk waktu padamnya di jam 9:30 pagi nanti hingga jam 2:30 siang, Jamal.
0: Baik, terima kasih Ima Lana. Sebelumnya tadi ada Erika Dwi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Sudur Cakra, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan kewenangan pengelolaan anggaran negara dapat dimanfaatkan untuk memastikan kementerian, lembaga, maupun instansi pemerintah mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Menurut Purbaya, anggaran menjadi salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mendorong kepatuhan seluruh pemangku kepentingan terhadap arah kebijakan pemerintah. Bahkan, ia menyebut anggaran dapat dipotong bagi kementerian atau lembaga yang tidak sejalan dengan kebijakan tersebut. Pernyataan itu disampaikan Purbaya saat menanggapi keluhan pelaku industri otomotif terkait hambatnya di pasar kredit mobil dan sepeda motor dalam sebuah acara yang digelar pada Selasa 4 Agustus 2026 kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Purbaya mengaku baru mengetahui adanya kendala di sektor pembiayaan kendaraan bermotor karena selama ini belum pernah menerima laporan mengenai persoalan tersebut. Purbaya mengatakan informasi mengenai hambatan kredit mobil dan sepeda motor menjadi perhatian baru baginya. Ia pun meminta pelaku industri untuk menyampaikan langsung berbagai kendala yang dihadapi kepada Kementerian Keuangan apabila menemukan persoalan serupa di masa mendatang. Saya ke penelpon ya, ada yang sudah bergabung, Pak Sujat Miko. Selamat pagi Pak Sujat Miko.
5: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Jamal.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Sujat Miko ya?
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Siap. Ini agenda olahraga atau berangkat ke kampus Pak Sujat Miko?
5: Ya, ini olahraga dulu nih Mas Jamal di stadion ini.
0: Oke.
5: Jadi pagi-pagi ini kita olahraga dulu biar peredaran darah kita bagus ya kan. Semua apa itu sistem imun kita juga naik ya. Jadi kita sehat dulu baru kerja nih Mas Jamal.
0: Betul betul betul, sepakat, harus itu ya.
5: Usahakan pagi bergerak Mas. Walaupun posisi subuh apa-apa harusnya bergerak ya kan. Kalau enggak bisa pagi ya nanti tapi usahakan tiap pagi kita ada gerakan pelemasan di dalam otot-otot kita dan pembuluh darah kita, biar
0: betul,
5: kita
0: betul
5: selalu dalam kondisi sehat. Tapi lumayan nih, cuacanya dingin.
0: Oh, dingin ya?
5: Di sini. Ya, lumayan. Hawanya, hawanya dingin.
0: Tapi nggak berangin ya, Pak ya?
5: Nggak berangin, nggak ada angin.
0: Baik.
5: Tapi
0: baik,
5: hawanya dingin. Iya.
0: Ramai juga Pak di stadion Pak pagi ini.
5: Ini anu ramai. Kalau hari Rebo ini ramai. Ramai banget Mas Jamal.
0: Ini berarti jenengan di apa namanya lapangan tenisnya ya?
5: Iya, di lapangan tenisnya. Lapangan tenisnya lebih apa ya? Lebih menggigit untuk olahraganya. Karena
0: iya.
5: Memang enak, tapi memang kalau tenis lapang itu memang butuh guru Mas Jamal ya.
0: Oh gitu.
5: Seperti bulu tangkis orang bisa.
0: Oh.
5: Kalau tenis lapang biasanya beberapa macam pukulan-pukulannya kan macam-macam ya. Tekniknya. Tapi ya tetap kalau mau belajar tetap bisa. Mudah kok tenis lapangan. Enak Mas.
0: Oke, berarti ini ya Pak yang nggak bisa apa namanya, nggak bisa sembarangan ini mukul apanya itu namanya bolanya itu ya.
5: Kalau ada spin ya, bola di kanan atau kiri di backhand gitu memang berbeda-beda untuk gerakannya.
0: Siap.
5: Tapi ya anu Mas, ini memang kalau saya jalan ya, jalan hampir jalan kaki begitu hampir apa ya, PP dari bundaran Nyawiji dari rumah sampai bundaran Nyawiji sampai lagi ke rumah itu nggak begitu keringat. Tapi kalau tenis lapangan itu satu game aja gitu keringat nggak kalau
0: iya. Pak, tapi jenengan itu kalau olahraga itu sebelum makan atau sesudah makan Pak?
5: Sebelum makan Mas.
0: Oh.
5: Jadi kita pagi bangun tidur gitu pasti mengkonsumsi herbal sebelum gosok gigi Mas ya. Jadi kita pakai air hangat, pakai cuka apel itu ya, sama pakai madu yang asli gitu. Kita minum sebelum gosok gigi karena beberapa referensi dan penelitian juga bahwasanya sebelum kita gosok gigi itu ada enzim-enzim yang ada di dalam mulut itu Mas, itu harus di ini kan yang didorong itu ya. Namanya lupa saya enzimnya itu. Memang harus dimasukkan lagi. Baru kita gosok gigi. Setelah gosok gigi baru kita melakukan ibadah sholat ya Mas ya. Karena orang Islam pagi untuk menekan radikal bebas sebelum subuh itu. Tapi sebelum baru aktif itu rutin Mas, enak di badan itu.
0: Oh iya.
5: Di badan enak banget memang. Alhamdulillah dengan rutin gitu ya, istiqomah seperti itu penyakit menjauh dari kita Mas.
0: Samping
5: ya pikiran kita harus thinking ya, nggak boleh negatif. Pikiran kita harus positif. Kalau ada teman kita yang sukses ya kita doakan.
0: Sukses. Wah itu.
5: Status iri dengki ya, karena semuanya sudah ditakar.
0: Betul.
5: Oleh yang kolek Mas.
0: Betul.
5: Sudah ada takarannya. Jadi kita seperti dia enggak mungkin bisa, ya kan? Seperti itu. Tapi semua ada takarannya. Maka kita harus banyak wajib bersyukur ya Mas ya.
0: Iya,
5: karena
0: betul.
5: Karena utama sehat itu adalah modal utamanya. Kesehatan.
0: Betul, sepakat. Itu, siap. Terima kasih banyak Pak Sujat Miko.
5: Baik, matur Mas Jamal.
0: Inggih, sehat selalu.
5: Cakra dan semua pendengar, teman-teman semua pendengar di Cakra. Sehat selalu Mas Jamal.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sujat Miko, Pak Dokter. Wah, luar biasa. Ini saya juga pengen ya kayak Pak Sujat Miko. Saya jadi ingat Pak Sam juga kalau apa namanya bahas tenis ya. Biasanya Pak Sujat Miko sama Pak Sam ini satu tim nih. Ya luar biasa pagi hari ini Pak Sujat Miko kasih tip ya Suruh Cakra. Ternyata kalau olahraga pagi itu yang baik sebelum sarapan. Ya tapi kalau dipikir-pikir memang iya sih, kita olahraga setelah sarapan itu nanti apa yang kita makan bisa ini ya. Nah, jadi kurang enak juga. Nah, kira-kira untuk pagi hari ini aktivitas Anda yang lainnya seperti apa, Seru Cakra? Ada yang olahraga juga di Stadion Nanjuk Ladang? Bisa ketemu sama Pak Sujatmiko itu nanti ya. Kabarkan di 0852 9001061.
3: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil metik dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852 3131 5440, 0852 3131 5440. Kursus mengemudi Ceria dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Biasanya tempe semangit akan ditinggalkan karena aromanya yang kuat. Namun siapa sangka, di Kabupaten Ngawi, makanan yang sudah membusuk itu ternyata bisa diolah menjadi kuliner lezat bernama ledok. Ledok memiliki rasa gurih dan sedikit pedas. Biasanya akan semakin nikmat disantap bersama nasi hangat di waktu sarapan. Tidak heran jika kuliner ini selalu menjadi buruan masyarakat saat berkunjung ke Kota Bambu Ngawi. Penasaran seperti apa rasanya? Kelezatan nasi ledok tidak perlu diragukan. Afdolnya, kuliner ini akan semakin nikmat jika disanding dengan nasi pecel serta renyahnya kerupuk yang terbuat dari nasi. Jangan lupa tuntaskan dengan teh hangat maupun es teh. Secara sepintas, nasi ledok memang mirip dengan sambal tumpang. Namun yang membedakan, ledok memiliki isian yang lebih lengkap, seperti daging, urapan, serta babat. Sedangkan sambal tumpang disajikan tanpa isian. Hal yang membuat nasi ledok unik adalah tempat penyajiannya yang dilapisi oleh daun jati, mirip dengan nasi jamblang di Cirebon, Jawa Barat. Awalnya, daun jati dibuat menyerupai mangkuk, kemudian ditaruh nasi serta daun singkong dan urap. Kemudian campuran tersebut disiram kuah ledok hangat yang menggugah selera. Proses pembuatan kuah ledok dibutuhkan dengan dua jenis tempe, yaitu tempe biasa dan tempe semangit. Kemudian semuanya dihaluskan dengan perbandingan 20 untuk tempe biasa dan 5 tempe semangit. Pencampuran ini untuk mengurangi kuatnya aroma semangit, serta dapat menambah cita rasa otentik. Proses pengolahannya pun memakan waktu selama 2 hari. Ledok awalnya dibuat oleh warga di Kelurahan Pelem Ngawi pada masa zaman penjajahan Belanda. Di kawasan yang kini bernama Jalan Ronggolawe Ngawi ini, dulunya terdapat rumah jagal sapi yang cukup terkenal. Saat itu, daging-daging yang dihasilkan digunakan oleh Belanda, sedangkan bagian jeroannya diberikan ke warga sekitar. Bagian babat yang melimpah tersebut dijadikan menu sehari-hari, kemudian diolah dengan tempe boso alias semangit dengan campuran bawang merah, bawang putih, dan cabai. Hingga kini, keautentikan ledok masih terus terjaga dan diwariskan oleh masyarakat Ngawi sebagai kuliner khas saat sarapan.

0: Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna, Seteru Cakra. Masih kami tunggu juga ya untuk update informasi dari Anda yang sedang di perjalanan nih, bisa ditambahkan kira-kira untuk pagi hari ini seperti apa kondisi arus lalu lintas di jalur yang Anda lalui, kabarkan di 0852 9001. Cek informasi ke ruang gatekeeper, ke Erika.
1: Ya Jamal, pada minggu lalu ya, tanggal 2 Agustus 2026 kami terima kabar adanya kapal motor penumpang ya, Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya Makassar terbakar sekitar jam 6 pagi hingga sekitar jam 7 pagian. Dan akhirnya kan dari Basarnas melakukan evakuasi dan juga upaya pencarian korban yang belum terselamatkan. Dan informasi update yang kami terima, Basarnas telah resmi menghentikan operasi SAR khusus penanganan kebakaran kapal motor Mutiara Sentosa 2 pada hari ketiga atau tepatnya hari Selasa kemarin 4 Agustus 2026. Keputusan itu diambil setelah seluruh 238 orang yang berada di atas kapal berhasil didata, yang terdiri dari 233 korban selamat dan 5 korban meninggal dunia. Kepala Basarnas Muhammad Syafii menyampaikan bahwa operasi SAR khusus kini dialihkan menjadi operasi rutin kesiapsiagaan yang dikendalikan kantor SAR Surabaya. Meski demikian, pemantauan di lokasi kebakaran ini tetap dilakukan. Keputusan tersebut diambil setelah Basarnas memastikan jumlah orang yang di atas kapal ini telah sinkron dengan data yang diperoleh dari kesyahbandaran dan operator kapal. Hasil verifikasi menunjukkan total ada 238 orang yang di dalam kapal tersebut, meliputi penumpang, awak kapal, kemudian juga ada tenaga bantu operasional. Meskipun operasi khusus dihentikan, Basarnas belum sepenuhnya meninggalkan penanganan insiden tersebut. Jadi posko pengaduan ini tetap dibuka untuk mengantisipasi kemungkinan adanya laporan dari keluarga yang merasa kerabatnya belum juga ditemukan. Seperti itu. Dan ditegaskan juga apabila di kemudian hari muncul laporan adanya korban yang belum terdata atau belum ditemukan, Basarnas juga siap untuk membuka kembali operasi pencarian tersebut. Seperti itu. Selain itu, Basarnas juga masih akan menyesuaikan langkah selanjutnya dengan kebutuhan investigasi yang dilakukan Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT. Apabila KNKT memerlukan dukungan untuk menemukan posisi kapal motor Mutiara Sentosa 2 yang kini sudah tidak terlihat di permukaan laut, Basarnas juga siap memberikan bantuan sesuai kebutuhan. Jadi setelah kejadian satu hari ya Jamal ya, itu kapal masih di permukaan laut, tapi saat ini atau mungkin tepatnya di hari Selasa kemarin ya, di hari ketiga, itu sudah tidak terlihat di permukaan laut, jadi tenggelam gitu Mal ya. Ini informasi yang kami terima dari rekan-rekan Basarnas ya, yang menyampaikan bahwa per hari Selasa kemarin 4

0: masyarakat agar hendak ke Kota Batu melalui jalur alternatif yang ada guna untuk menghindari terjadinya kepadatan dan juga kemacetan. Jadi untuk peralihan arusnya yang melakukan perjalanan dari arah Mojokerto, Pacet dan juga Sumber Brantas itu bisa belok kanan di pertigaan terminal Stanplat menuju ke Coban Talun, ikuti jalur hingga ke kawasan Selekta, kemudian lanjutkan perjalanan sesuai dengan tujuan. Jika perjalanan dari arah Malang, Kota Batu, dan juga Pucon, bisa gunakan jalur alternatif melalui pertigaan Sumber Gondo atau pertigaan Dusung Kungkuk, Desa Punten. Lalu ikuti petunjuk jalur alternatif hingga keluar dari kawasan yang menjadi rute utama karnaval. Untuk karnavalnya ini dilakukan pada hari Rabu 5 Agustus 2026 dan di pagi hari ini sudah diberlakukan adanya penutupan jalan. Jadi buat seluruh cakra yang ingin melintas di daerah Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu, harap menggunakan jalur alternatif saja karena memang untuk karnavalnya ini lumayan besar juga dan penutupan jalannya juga lumayan panjang, jadi bisa menggunakan jalur alternatif untuk menghindari terjadinya kepadatan dan juga kemacetan. Selanjutnya kami ingatkan kembali bahwasannya ada kebijakan pembebasan pajak daerah di tahun 2026 hingga tanggal 31 Agustus 2026 mendatang. Jadi buat seluruh cakra yang ingin melakukan pembebasan pajak daerah bisa melakukan di bulan ini dan tenggat waktunya sampai tanggal 31 Agustus 2026. Yang dimana hal ini diberlakukan dalam momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini menghadirkan berbagai bentuk pembebasan di bidang pajak kendaraan bermotor untuk meringankan beban masyarakat. Untuk pembebasannya itu akan melibatkan bebas sanksi administratif PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk buruh, bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk P3KE atau DTSEN, ojek online dan sepeda motor roda 3 dan bebas denda SWDKLLJ tahun yang lewat. Layanan tersedia di seluruh kantor bersama Samsat se-Jawa Timur. Jamal.
1: Baik, terima kasih Ima Lana. Sebelumnya tadi ada Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Sedulur cakra ingin tetap bugar dan percaya diri dalam beraktivitas, kini hadir X-Prime, herbal tradisional berbahan pilihan seperti Tribulus terrestris dan kopi Arabica yang membantu memelihara daya tahan tubuh dan stamina pria. Secara tradisional, X-Prime juga digunakan untuk menunjang vitalitas, menjaga kesehatan prostat, serta membantu menstimulasi hormon pria. Konsumsi sesuai anjuran agar tubuh tetap fit setiap hari. Informasi dan pemesanan hubungi Krishna FM Group dan Wiata Herbal Nariah terdekat. X-Prime, solusi stamina harian Anda.
4: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.